0: belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu,
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
0: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu, kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
2: ya, retail
0: kecil, tetapi nanti kita apa namanya kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
1: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
3: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
1: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
6: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
5: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
6: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
7: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
6: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
9: Ya, tergantung di embarkasi haji Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya, 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
10: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas dokter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini dokter dari Bontang, dari Berau.
9: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
10: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
9: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
11: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
12: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
11: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
12: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
13: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
12: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
16: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi Guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
15: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
16: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
14: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
17: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
16: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
18: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
16: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, Kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing belum lama ini mengubah peta politik dunia. Fokus utama mereka tertuju pada stabilitas jalur energi Selat Hormuz dan isu Taiwan. Dan bagi Indonesia, dinamika ini membawa peluang stabilitas sekaligus tantangan ekonomi yang ketat. Bagaimana Indonesia harus menempatkan diri di tengah pergeseran kepentingan kedua negara raksasa ini? Itu yang akan kami soroti, dampak bagi Indonesia dari pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing belum lama ini. Nanti kami akan hadir dalam perbincangan bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti. Anda juga dapat menyampaikan pendapat Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Kami telah tersambung bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Angel Damayanti, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Rudi.
0: Iya, kabar baik, Prof. ya, pagi ini ya.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Mas Rudi sehat ya.
0: Alhamdulillah, sehat. Prof, belum lama ini kan, dua negara yang berseteru, perang dagang yang selama ini membuat dampak secara global, Amerika dan Tiongkok bertemu di Beijing. Anda melihat pertemuan keduanya belum lama ini, bagaimana nih, Prof?
2: Itu menurut saya langkah yang apa ya, spektakuler, fenomenal boleh dibilang ya, dan memberi harapan bagi banyak negara nih. Artinya dua kepala negara, katakanlah untuk hari ini kita bisa bilang superpower gitu, dua-duanya Amerika dengan China gitu, dan Trump yang mendatangi Xi Jinping gitu, dan mereka apa namanya berbicara dengan, kalau kita lihat bahasa tubuhnya kan kayaknya, ya walaupun kalau kita lihat ya bahasa tubuhnya Trump itu kayaknya lebih agresif, sementara Xi Jinping biasa ada dengan gayanya yang kalem gitu. Tapi paling tidak terlihat dari bahasa raut wajah muka mereka gitu ya, mereka happy. Okay. Walaupun Xi Jinping tetap kelihatan lebih hati-hati, lebih cautious gitu. Kalau Trump kan ya kita udah tahu lah bahasa tubuh dia kan memang yang apa ya, spontanitasnya gitu, ngomongnya, retorikanya tinggi dan banyak. Tapi paling tidak pertemuan dua kepala negara yang besar ini mendatangkan banyak harapan untuk sejumlah negara, sejumlah besar negara, terutama negara-negara yang sedang berkonflik di Timur Tengah, dan untuk Indonesia juga menurut saya positif. Ininya, kecenderungannya.
0: Bisakah dikatakan bahwa ketegangan keduanya ini mulai mereda?
2: Saya melihatnya sih demikian, mengarah ke sana, Mas. Karena kemarin kalau saya lihat perbincangan keduanya, itu fokusnya banyak di ekonomi. Yang selama ini kita tahu, keduanya kan sebenarnya lagi perang tarif lah, atau perang dagang gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi cair ketika China kemudian mengatakan akan beli 200 Boeing dari Amerika Serikat. Nah, udah. Trump kan ini ya kita somehow tahu dia backgroundnya pengusaha dan memang dia sedang berkepentingan untuk memajukan ekonomi negaranya, dan dia datang ke China itu dengan membawa sejumlah pengusaha gitu yang mensupport Trump dan mendukung juga Partai Republik. Satu, China bilang mau beli 200 pesawat Boeing yang memang dibutuhkan di dalam negerinya menjadi pesawat komersial tuh nanti, karena banyak apa ya katakanlah maskapai penerbangan yang mungkin lagi maju juga di China. Kemudian yang kedua, China juga bilang mau beli minyak.
0: Produk, ya.
2: Iya, mau minyak dari Amerika. Yang which is pasti akan sangat menguntungkan China, Amerika maksud saya. Karena harga minyak sekarang lagi tinggi-tingginya kan, Mas. Ya, $100 lebih per barel. Dan Amerika sepertinya melihat situasi bahwa ya ini akan sangat menguntungkan gitu. Mudah-mudahan jadi harapan kita semua juga. Hubungan keduanya secara ekonomi mengarah ke perbaikan, ke arah yang lebih baik, sehingga buat negara lain, termasuk Indonesia, kita bisa menikmati.
0: Ya. Dalam pertemuan itu, Presiden Donald Trump bahkan membawa puluhan bos perusahaan besar ini, Prof. ya?
2: Betul.
0: Ada bos Apple di situ, Nvidia, dan lain sebagainya di situ. Tetapi tidak sedikit loh, media yang justru menyoroti sudah jauh-jauh bahwa puluhan bos besar, tapi kok nilai ekonomi yang dibawa minim? Gimana nih?
2: Tapi beli pesawat 200 Boeing mungkin bertahap ya, karena jadi kelihatannya nggak langsung besar. Kemudian China kan bilang akan beli minyak juga. Karena gini, transportasi atau dengan dia beli pesawat itu kan tentu butuh energi, butuh minyaknya. Yeah. Nah itu kan mungkin bertahap sehingga kelihatannya nggak langsung besar gitu. Karena gini, somehow kan China juga perlu bersikap hati-hati karena gini, China tuh juga masih membeli minyak dari Iran.
0: Yeah.
2: Dan Iran sebagai mitra strategisnya China itu kan ya boleh dibilang tentu nggak terlalu happy kalau China kemudian beli minyaknya dari Amerika kan gitu ya. Ini kan persaingan bisnis ya Mas. Sehingga China tetap bersikap tadi yang saya bilang dari bahasa tubuhnya juga kelihatan dia agak lebih, dia lebih hati-hati lah. Dengan bijak menyikapi satu sisi dia lihat Amerika sebagai mitra potensial, mitra dagang yang potensial, tapi dia juga tidak mau menyakiti atau kehilangan Iran. Begitu yang saya lihat.
0: Prof, ada pernyataan dari Presiden Xi Jinping yang menarik ini ya, ketika pertemuan itu mengatakan bahwa ia menahkodai kapal bersama atau kapal yang besar. Nah, sebenarnya apa artinya dan apa sih itu? Apakah itu memang kawasan koalisi mereka atau juga dampaknya bagi kawasan kita terutama Asia Tenggara ini, Prof?
2: Iya, bisa jadi semua arti yang tadi Mas Rudy sebutkan itu masuk di situ. Artinya seakan-akan mereka mau bergandengan tangan, yuk kita sama-sama membangun arsitektur kawasan kah atau global gitu ya, tata internasional ini menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik. Semoga saja gitu ya, dua nahkoda dalam satu kapal ini memang punya arah dan visi yang sama, sehingga kita nyaman di dalamnya. Jangan sampai kayak yang sebelum-sebelumnya itu kan banyak nahkoda ingin rebut-rebutan mengarahkan kiri dan kanan, akhirnya kita yang ada di dalam kapal itu menjadi tidak nyaman. Mudah-mudahan ini menjadi tadi harapan saya ya, ini tanda positif bahwa dua negara besar akan bersama-sama mengarah pada ekonomi, kerjasama ekonomi yang lebih kuat, lebih baik, menciptakan sistem keamanan, atau bukan menciptakan lah, mendukung sistem keamanan yang lebih stabil, nah baik di kawasan maupun global. Itu yang saya lihat, Mas. Ya.
0: Tapi pendekatan bisnis ala Amerika, terutama Donald Trump ini, apakah Prof menilai cukup efektif untuk meredam konflik geopolitik di Timur Tengah juga nih, Prof?
2: Nah ini pertanyaan yang menarik Mas, karena tadi saya sampaikan di awal ya, China tentu melihat Amerika sebagai pasar yang potensial.
0: Sangat,
2: ya, dengan semua apa namanya, kemampuan teknologinya, kemampuan produksi minyaknya juga, gitu, dan banyak lagi produk-produk lain dari Amerika yang menguntungkan China, dan China sendiri juga bisa jualan juga kan barang-barangnya China di Amerika gitu ya. Dengan katakanlah berapa jumlah penduduk Amerika hari ini, 100-200 jutaan gitu ya, itu kan pasar yang besar. Tapi di sisi lain tadi saya sebutkan, ketika Iran melihat China terlalu berpihak misalnya pada Amerika, China bisa kehilangan kepercayaan dari Iran. Padahal hari ini kalau kita lihat selain Pakistan, China adalah negara yang bisa bicara ke dua belah pihak.
0: Okay.
2: Ke kedua belah pihak, maksudnya ke China, ke Iran juga, ke Amerika juga. Bahkan posisi China menurut saya itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan Pakistan. Menguntungkan dalam arti kalau bicara negosiasi damai ya. Karena apa? China punya leverage yang lebih tinggi daripada Pakistan.
0: Okay,
2: Pakistan teman baik kedua-duanya, ke Iran ke Amerika tapi Pakistan tidak punya kekuatan untuk menekan Iran maupun Amerika. Dia hanya bisa ya memfasilitasi. Tapi kalau China, dia punya kekuatan untuk menekan Iran maupun tadi menekan Amerika juga. Terbukti Amerika tuh kayak, sorry, China tuh jadi kayak transaksional. Oke lah, saya beli lah kamu punya Boeing dan minyak dan lain sebagainya, tapi jangan utak-atik Taiwan. Nah itu kan sebuah kekuatan sebenarnya. Nah dalam hal ini yang tadi saya bilang, sebenarnya secara positif kita melihat hubungan baik China dengan Amerika tentunya tadi. China bisa menjadi mediator kalau China mau ya. Ini kan kita lagi menunggu nih, mudah-mudahan dia mau menjadi mediator antara Iran dan Amerika, dan dia bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi di sisi lain, kalau China tidak hati-hati bersikap, dia akan kehilangan Iran dan konflik malah menjadi lebih panas. Begitu kurang lebih Mas Rudy.
0: Sebelumnya memang pihak Amerika berharap dengan pendekatan atau dengan pengaruh dari Tiongkok ini bisa memberikan pengaruh ke Iran. Paling tidak Anda melihatnya, apakah pertemuan kedua ini menjamin kelancaran pasokan minyak di Selat Hormuz, Prof?
2: pertemuan Amerika dengan China maksudnya atau
0: iya, kedua ini pertemuan Amerika sebelum, dengan China ini apakah bisa memberikan pengaruh ataupun kelancaran pasokan di Selat Hormuz dengan pengaruh Tiongkok tadi ke Iran?
2: Paling tidak gini Mas, ketika kan sebelum pertemuan Xi Jinping dengan Trump sudah pernah ada pertemuan menteri luar negerinya Iran Araghchi dengan Wang Yi menlunya China tanggal 6 Mei kalau nggak salah. Nah setelah pertemuan itu Selat Hormuz itu langsung terbuka tuh buat China, kapal-kapal dagangnya China, kapal tankernya China tuh langsung terbuka di Selat Hormuz. Ya ketika artinya kayak lagi tadi hubungan baik antara China dengan Iran itu memang somehow bisa mempengaruhi katakanlah konflik atau ketegangan yang ada di Selat Hormuz atau di Timur Tengah ini ya antara Iran dengan Amerika.
0: Okay.
2: Nah, cuma yaitu tadi pertemuan Xi Jinping dengan Trump ini yang tadi ya saya bilang kalau Xi Jinping bijak meresponi harapannya Trump tapi tetap juga menjaga hubungan baik dengan Iran, ini tentu akan sangat positif untuk konflik di kawasan. Tapi kalau Xi Jinping gegabah misalnya atau salah mengambil sikap, itu yang saya bilang, itu malah akan
0: kehilangan
2: membuat
0: beberapa
2: kehilangan kepercayaan Iran dan akhirnya Selat Hormuz makin ditutup nih. Padahal tadi China sudah dapat kesempatan untuk dibuka pintunya untuk China gitu. Nah itu yang saya lihat Mas Rudy.
0: Oke, Prof, kita izin untuk break dulu sebentar ya Prof ya. Nanti kita lanjut lagi Prof obrolan pagi hari ini Prof. Ya. Dan peringat tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
1: Kilas Berita.
3: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan kesehatan perempuan menjadi kunci lahirnya generasi bangsa yang kuat dan berkualitas, serta dapat diwujudkan dengan memberikan akses kesehatan yang setara bagi perempuan. Namun Menteri PPPA Arifah Fauzi mengakui angka kematian ibu dan kasus kanker serviks masih menjadi tantangan serius kesehatan perempuan Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan narasumber kami, Rektor Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti. Prof. Angel, terima kasih masih bersama kami, Prof.
2: Iya, Mas Rudy, sama-sama.
0: Iya. Prof, kalau memang dikatakan kedua negara ini dengan momentum pertemuan itu sudah mereda atau paling tidak menuju ke hal yang sangat positif ini, Prof ya. Dan seberapa besar momentum itu juga akan mengurangi tekanan diplomatik bagi Indonesia sendiri, Prof. Nah, selama ini kan bingung ini kita nih.
2: Betul. Sebenarnya satu sisi Indonesia menjadi sangat diuntungkan gitu ya ketika kita melihat China dan Amerika menjadi mengarah pada hubungan yang lebih baik. Karena selama ini kan memang atas nama politik luar negeri bebas aktif gitu ya, tapi kan tekanan juga, tekanan publik dalam negeri maupun mata di luar yang melihat. Karena satu sisi Indonesia anggota dari BRICS gitu ya, tapi satu sisi Indonesia juga mau masuk OECD. Lalu kemudian dianggap kita seakan-akan kayak entah berdiri di dua kaki atau disebut tidak punya sikap dan lain sebagainya gitu ya. Dengan China dan Amerika kemudian punya hubungan baik, kita kan jadi lebih enak. Kita mau berteman sama China, nggak jadi masalah buat Amerika. Kita mau berteman baik dengan Amerika, nggak jadi masalah buat China. Artinya pandangan Amerika dengan China terhadap Indonesia menjadi positif tuh. Nggak ada kecurigaan, nggak ada kekhawatiran gitu ya. Dan artinya hubungan yang selama ini sudah Indonesia jalin dengan China dan hubungan yang sudah dijalin dengan Amerika, kita bisa tetap berjalan atau bahkan menjadi semakin baik, semakin solid. Karena apa? Karena kita tahu Amerika dan China sedang mengarah pada hubungan yang jauh lebih solid, jauh lebih baik. Sehingga buat saya ini menjadi sebuah keuntungan, Mas.
0: Okay.
2: Saya melihatnya begitu.
0: Iya. Dan pemerintah bahkan menyebut ada kejelasan koridor tarif. Dan bagaimana sih, Prof, ini menjelaskan secara sederhana pernyataan ini?
2: ya paling tidak gini, kita kan berharap dengan hubungan dagang Amerika dengan China pintunya terbuka lagi, berarti yeah. kan kemungkinan saja ada Trump akan melunakkan okay. kebijakannya tentang tarif gitu, sehingga Indonesia akan bilang, loh kalau China dapat keringanan tarif, Indonesia juga bisa dong, apalagi Indonesia temannya Amerika dan temannya China kan gitu, secara diplomasi.

0: selama ini sih kalau investor kan jalan terus ya Mas. Amerika tetap memang berinvestasi di Indonesia walaupun nggak banyak lah. China juga tetap berinvestasi. Toh investasi terbesar kita kan datangnya dari Singapura sebenarnya gitu. Artinya tidak terlalu kelihatan diinvestasi, tapi memang artinya tidak terhambat lah, investasi bisa berjalan terus dengan baik.
1: Okay. Gitu, kalau dari sisi ekonomi makro nih Prof, sedikit saja mungkin kesepakatan ini apakah mampu memberikan stabilitas nilai tukar rupiah kita? Sekarang sudah di atas 17.500 ini Prof.
0: Betul, itu dia. Harapannya sih begitu ya Mas, karena tadi tensi yang positif, hubungan yang positif antara China dan Amerika, kemudian terbuka pasar yang lebih besar, itu sedikit banyak membantu Indonesia. Indonesia juga bisa dipercaya oleh Amerika dan China, sehingga sentimen-sentimen publik itu juga kan akan lebih positif ya, harapannya akan membuat nilai tukar rupiah juga menjadi lebih kuat. Selama, nah ini yang perlu dijaga, hati-hati saja, maksudnya China juga tidak mengambil tindakan-tindakan yang gegabah. Tapi saya lihat sih Xi Jinping cukup wise ya, cukup bijak, karena ada Iran di belakang China yang juga harus dijaga hubungan baiknya. Begitu kira-kira Mas Rudy.
1: Artinya kita menerima investasi Tiongkok tanpa memicu kekhawatiran dari Amerika. Begitu Prof ya? Demikian
0: betul,
1: juga sebaliknya
0: itu
1: ya. Tapi Prof, ini kan dua negara besar bertemu ini Prof. Ada kekhawatiran nggak sih? Gimana jadinya kalau dominasi dunia itu dikuasain oleh mereka berdua ini Prof? Gimana nih?
0: Nah, di sini Mas, memang ada dua pandangan ya. Kalau kita bicara melihat dari perspektif realis, di mana semua negara akan berpikir mengedepankan kepentingan nasionalnya, ya tentu hubungan kedua negara ini hanya akan diwarnai dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Gitu ya, dan akhirnya ketegangan tetap saja akan terjadi. Negara-negara lain yang tidak masuk dalam tadi kapal dua nahkoda
1: ini
0: ya akan merasa bahwa wah, kami ditinggalkan ya, kami akan semakin kuat memperjuangkan kepentingan nasional. Sehingga tadi ketegangan-ketegangan bisa semakin kuat kalau fokusnya adalah kepentingan nasional. Tapi kalau kita mau melihat dari perspektif yang lebih liberal, liberalism atau postmodernism ya, melihat bahwa hari ini negara-negara itu nggak bisa hanya berpikir tentang kepentingan nasional. Kita harus bicara juga tentang kepentingan kawasan dan kepentingan global. Kalau China mau menjadi hegemon misalnya gitu ya, dia harus bisa menunjukkan pengaruhnya di kawasan dan di global. Pengaruh dalam arti tadi bukan hanya dirinya yang sejahtera, tapi kawasannya juga sejahtera. Bukan hanya dirinya yang aman, tapi kawasan dan global juga aman. Di mana China punya peran besar memastikan terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, memastikan ikut terlibat dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan seterusnya. Nah, kalau dalam perspektif yang lebih postmodernism ini menurut saya ya, yang lebih sekedar dari hanya memikirkan kepentingan nasional gitu, tapi berpikir juga tentang outward looking, bagaimana menciptakan kawasan dan global yang lebih aman, ini akan harusnya mengarah pada hal yang lebih baik. Begitu, Mas.
1: Sebagai penutup, Prof, kalau begitu, apa rekomendasi Anda yang paling mendesak bagi pemerintah agar Indonesia betul-betul mendapatkan keuntungan yang optimal dari momen besar ini?
0: Ya, Indonesia tetap memainkan perannya seperti sekarang ini, tetap berhubungan baik dengan China dan tetap berhubungan baik juga dengan Amerika. Kita bisa mendapatkan manfaat tadi ya, selain investasi, perdagangan, Amerika kan juga cukup banyak bantu tuh kalau untuk urusan teknologi, alutsista, pertahanan gitu ya. China apalagi juga dengan BRI, dengan investasi dan perdagangan, pasar dan lain sebagainya. Artinya tetap lakukan seperti sekarang ini, bahkan semakin diperkuat, diintensifkan ya tadi, diperkuatlah hubungan baik dengan China dan Amerika.
1: Oke.
0: Itu yang saya katakan.
1: Prof Angel, terima kasih banyak Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Prof.
0: Sama-sama Mas Rudy, salam sehat buat semuanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti.
2: Wawancara Pro 3.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Vice President Corporate Secretary and Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT, Ria Marlinda Paulo, mengatakan bahwa arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek selama libur panjang kenaikan Isal Masih 2026 terpantau ramai. Ia mengatakan tercatat sebanyak 77.198 kendaraan melintas menuju wilayah timur Transjawa melalui gerbang tol Cikampek Utama atau meningkat 40,41% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 54.982 kendaraan. Selama dua hari terakhir, petugas Jasa Marga bersama dengan kepolisian beberapa kali menerapkan rekayasa lalu lintas kontraflow secara situasional untuk menjaga kelancaran arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek selama libur panjang, sekaligus mengimbau pengguna jalan tol agar mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima, serta memeriksa kecukupan bahan bakar dan saldo uang elektronik sebelum bepergian. Kantor Bea Cukai Timika secara rutin mengawasi peredaran barang kena cukai ilegal di Papua Tengah, terutama minuman keras dan rokok yang dijual tanpa izin resmi. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean atau KPP BC TMP Tipe C Timika, Yudi Amrullah mengatakan pihaknya akan menyita minuman keras ilegal serta terus mengawasi peredaran berbagai jenis rokok ilegal seperti rokok tanpa pita cukai hingga rokok dengan pita cukai palsu atau bekas. Selain melakukan pengawasan, Bea Cukai Timika juga bekerja sama dengan Polres Mimika dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika untuk mengawasi peredaran narkotika psikotropika dan prekursor atau NPP serta memperkuat penegakan hukum di wilayah tersebut. Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meninggalkan Beijing pada Jumat sore usai menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok yang diakhiri dengan pertemuan pribadi bersama dengan Presiden Xi Jinping di Kompleks Zhongnanhai serta pelepasan resmi oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di bandara. Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping menyebutkan kunjungan Trump sebagai momen penting dan bersejarah karena kedua negara berhasil membangun kesepahaman baru untuk menjaga hubungan ekonomi perdagangan serta memperkuat komunikasi dalam berbagai isu internasional dan regional. Donald Trump mengatakan kunjungannya ke Tiongkok berlangsung sukses dan mendapat perhatian dunia, sekaligus menegaskan pentingnya hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Manchester City Pep Guardiola memastikan skuad asuhannya siap tempur dalam menghadapi Chelsea pada partai final Piala FA yang akan berlangsung di Stadion Wembley London hari ini waktu setempat. Mantan pelatih Barcelona itu juga mengatakan bahwa bermain di Stadion Wembley selalu menjadi momen istimewa, terlebih laga final kali ini mempertemukan dua tim papan atas yang diprediksi menyajikan pertandingan menarik. Selain itu, laga final juga menjadi momentum penting bagi The Citizens yang berpeluang meraih gelar kedua musim ini setelah sebelumnya sukses menjuarai Piala Liga Inggris.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media
1: dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Hayo, kakek lagi ngapain?
4: Kamu ini.
3: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
4: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
3: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
5: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 16 Mei 1945 silam, Jepang eksekusi mati 6 tentara pembela tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi didasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 16 Mei 1949, terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI, yaitu pembentukan Komisariat PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara.
5: Indonesia menyapa pagi.
7: Data Kementerian Sosial menunjukkan belasan ribu penerima bantuan sosial terpaksa dicoret dari daftar karena transaksi keuangannya terendus, mengalir ke bandar judi online. Di tingkat daerah, fenomena ini nyata terjadi. Kota Banjarmasin menghentikan bantuan untuk 1.618 kepala keluarga, sementara di wilayah Tasikmalaya, ratusan rekening penerima diblokir sementara demi menyelamatkan uang negara. Ketika dana yang disiapkan untuk menyambung hidup justru habis di aktivitas judi online. Dan akhirnya muncul pertanyaan, seberapa besar efektivitas pengawasan di lapangan? Apakah pemblokiran dan juga pencoretan ini sudah menjadi salah satu solusi yang adil atau justru akan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar di masyarakat? Nanti kami akan membahas tema tersebut bersama dengan beberapa narasumber dan juga kami akan mengajak Anda menyimak pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf berikut ini.
8: 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, manfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol. Jadi saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting. Nah,
7: demikian tadi pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf terkait dengan belasan ribu rekening yang terendus aktivitas judi online akhirnya diblokir dari penerimaan bantuan sosial. Dan kami akan berbincang kali ini bersama dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah.
9: Wawancara Pro 3.
7: Pak Jeffrey, selamat pagi.
10: Selamat pagi.
7: Iya, angkanya ini yang rekening diblokir ada 1.618. Mau dikoreksi Pak, kalau salah ini ya. Dan sebenarnya ini apakah fenomena puncak gunung es Pak?
10: Pertama untuk data kita di tahun 2026 ini ada penurunan angka KPPKH di angka 247. Nah sebelumnya di 2025 itu ada sekitar 1.618.
7: Iya.
10: Di tahun 2025, 1.618 itu terindikasi dengan judi online. Untuk data di tahun 2026, di angka penurunan 247, ini ada potensi memang dari judi online juga. Hanya saja ini baru bisa dikonfirmasi setelah dilakukan pengecekan di NIP maupun di kartu keluarga.
7: Oke. Ya, data pencoretan ini kan dari pusat Pak ya, terutama dari PPATK.
10: Betul.
7: Ya, dan proses Dinsos Banjarmasin sendiri untuk melakukan cek ulang atau cross-check di lapangan agar tidak salah data, agar tidak keliru, ini bagaimana yang sudah dilakukan Pak Jeffrey?
10: Nah, betul. Tentunya kan Dinsos punya tenaga di kelurahan kan, ada yang bertugas untuk memfasilitasi setiap verifikasi data yang masuk di DTSN. Nah untuk para pengguna yang tidak bisa yang masuk dalam desil 1.15 namun tercoret dari bantuan sosialnya, maka ini bisa konfirmasi ke Dinsos itu untuk verifikasi ulang. Namun verifikasi ini dilakukan oleh Dinsos kan tentunya akan kembali ke aplikasi sistem yang disediakan oleh pusat. Jadi kembali ke Kementerian Sosial yang nanti akan memverifikasi ulang terhadap itu.
7: Okay.
10: Apakah betul yang bersangkutan itu terlibat dalam penggunaan rekening judi online.
7: Ya. Dan selama ini apakah ada warga atau laporan yang datang ke Dinas Sosial untuk menyanggah? Atau mungkin ada yang menyanggah? Betul. Jadi, tertera dalam 1.618 ini, Pak.
10: Iya, betul ada. Jadi ada yang menyatakan bahwa KTP yang bersangkutan itu dipakai oleh orang lain. Kemudian ada juga yang tidak sepengetahuan ya, mungkin karena data diri yang digunakan oleh orang lain lah dengan tujuan yang lain, beralasan dengan tujuan yang lain, namun ternyata disalahgunakan oleh pihak lain itu.
7: Okay.
10: Jadi ini memang ada beberapa warga yang sudah konfirmasi mengenai ini.
7: Nah, cukup banyak Pak, dari 1.600 mungkin berapa yang kira-kira yang sudah melapor menyanggah bahwa mereka tidak merasa melakukan aktivitas judi online, tetapi data mereka dipakai oleh pihak tertentu untuk melakukan itu?
10: Mungkin untuk data kita belum bisa menyiapkan Pak.
7: Okay.
10: Perlu dirangkum lagi ada berapa aduan.
7: Ya, dan nanti bagaimana Pak? Sanggahan mereka ini akan seperti apa diproses ke depannya?
10: Untuk sanggahan nanti kita dari Dinsos akan mengusulkan lewat 6NG, ini aplikasi yang dimiliki oleh Kemensos. Nah, namun untuk keputusan apakah yang bersangkutan tetap dapat atau tidak dapat diberikan bantuan sosial lagi itu tergantung dari verifikasi dari Kemensosnya.
7: Oke, jadi nanti tergantung tetap dari pusat begitu Pak ya?
10: Betul.
7: Tetapi
10: tugas
7: ketika
10: kita iya. Hanya verifikasi saja.
7: Oke, tetapi ketika diverifikasi itu betul-betul datanya digunakan oleh pihak tertentu gimana dong Pak?
10: Tentunya ini kan ada semacam penilaian dari pusat apakah memang yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang cukup ini bisa membuktikan bahwa bukan yang bersangkutan yang terindikasi dengan judol, ya ini akan menjadi pertimbangan pusat. Tapi tentunya kami yang ada di daerah kan ada semacam verifikasi juga.
7: Okay.
10: Namun ini kan diverifikasi ulang lagi oleh Kemensos.
7: Yeah.
10: Sama halnya ketika kami pendataan yang rutin setiap bulan itu ke DTSN, ini kan kembali berdasarkan verifikasi Kemensos lagi setiap per 3 bulan. Okay.
11: Verifikasi daerah bagaimana hasilnya Pak? Dari yang melapor atau yang menyanggah temuan itu?
10: Dari daerah? Kalau bicara data mungkin saya belum sempat mengumpulkan datanya berapa dari aduan itu yang terindikasi dengan judol untuk verifikasi ulang. Tapi tentunya ini memang ada aduan-aduan dari masyarakat.
11: Iya. Kan tadi dikatakan bahwa daerah akan melakukan verifikasi terutama bagi warga yang menyanggah kan Pak ya. Jangan-jangan data saya digunakan. Nah, agar tidak diputus bansosnya dan mereka adalah betul-betul pihak yang penerima manfaat, hasil verifikasi ini kan tentu perlu untuk melakukan atau untuk disampaikan ke tingkat pusat ini, Pak.
10: Betul. Mm-hmm. Memang hasil verifikasi disampaikan ke tingkat pusat, Pak.
11: Oke. Sebagian besar dari daerah mana ini, Pak? Dari angka 1.618 ini?
10: Ini 1.600 kan ini angka kita di Kota Banjarmasin, Pak, ya?
11: Iya. Iya, kecamatan mana atau wilayah mana di Kota Banjarmasin, Pak?
10: Betul, saya belum minta data yang per kecamatan, Pak.
11: Oke.
10: Kita masih data umum di Kota Banjarmasin.
11: Oke. Tapi paling tidak, Pak, dari langkah verifikasi yang sudah dilakukan, apakah betul mereka yang bermain judi online ini adalah kepala keluarga, bukan anggota keluarga seperti anak bahkan sekalipun?
10: Bisa kepala keluarga, bisa anggota keluarga, Pak.
11: Mm-hmm. Kalau yang main memang, itu yang main adalah anaknya, tapi yang dicoret satu kakak, gimana?
10: Ya memang seperti itu, Pak. Jadi dalam satu kakak, bisa kalau terindikasi kepala keluarga ataukah istrinya itu bisa berpengaruh terhadap yang satu kakak itu.
11: Oke, artinya mereka tidak dapat bantalan sosial kembali, begitu
10: betul,
11: Pak Jeffrey ya?
10: Betul.
11: Sejauh mana Dinsos memikirkan nasib keluarga, anggota keluarga yang betul-betul mereka sangat membutuhkan kalau begitu, Pak?
10: Nah, makanya mungkin ini kan karena yang namanya kami di kota akan terikat dengan sistem yang disiapkan oleh pusat.
11: Karena begini Pak, kalau seperti itu nanti bukan tidak mungkin akan meningkatkan angka kemiskinan kembali atau masalah sosial ke depannya ini Pak.
10: Ya betul,
11: iya.
10: Ini pun sempat terpikir juga di kita.
11: Iya. Jadi, solusinya apa atau strategi yang sudah Bapak siapkan untuk seperti apa nanti ke depannya ini?
10: Kalau strategi tentunya ini perlu ada sosialisasi atau pemahaman yang masif kepada masyarakat mengenai bahaya judi online.
11: Okay.
10: Ini bukan hanya tugas Dinsos tapi juga bisa berkolaborasi dengan SKPD lain misalnya seperti Kominfo, tingkat kelurahan maupun kecamatan. Yeah. Ya kita perlu sampaikan ke masyarakat bahwa judi online itu kan judi yang sudah tersistem oleh si pembuat. Nah artinya bukannya menjadi kaya tapi sebetulnya malah menjadi semakin.
11: Iya, itu tentu seperti itu Pak, sosialisasinya. Ya, tetapi yang jadi permasalahannya kan ketika ada salah satu anggota keluarga atau yang tercantum dalam kakak, bukan kepala keluarga, ikut bermain dan terendus, kan itu artinya dicoret.
10: Betul, betul.
11: Dicoret dari penerima bantuan sosial. Nah, nasib keluarga itu bagaimana? Strategi Dinsos sendiri bagaimana agar tidak menambah angka kemiskinan, terutama tidak juga menambah angka permasalahan sosial di wilayah Kota Banjarmasin, Pak?
10: Untuk menyikapi
11: apakah ini hanya sebagai penghukuman saja, tanpa ada solusi ke depannya? Bagaimana ini?
10: Ya, betul. Nah, untuk solusi tentunya kami akan pikirkan tapi sesuai dengan kewenangan yang ada di tingkat kota tentunya. Karena ini sekali lagi ini kan kebijakannya adalah kebijakan pusat, sedangkan kota dalam hal ini Dinsos itu didudukkan sebagai pihak yang menyediakan sumber data untuk pemberian bantuan. Ini kan pusat datanya kan di DTSN ya.
11: Oke, DTSN.
10: Kami di tingkat kota. Nah, itu yang menjadi dasar dalam pemberian segala bentuk bantuan. Nah, DTSN yang ini terintegrasi dengan pusat dan verifikasi di pusat, maka kami di daerah tentunya kalau apabila memikirkan solusi kami harus memikirkan dari sisi kewenangan kami yang ada juga.
11: Oke.
10: Tentunya yang akan kami rumuskan lagi ya.
11: Sebenarnya kuota atau total penerima manfaat di Kota Banjarmasin berapa banyak ini, Pak?
10: Kemarin, sebentar ya.
11: Nggak, artinya begini, ketika 1.618 ini dicoret, artinya kan itu harus dialihkan kepada pihak lain yang juga statusnya sama, berhak atau sebagai penerima manfaat ini, Pak ya?
10: Betul, yang masuk di dalam desil 115.
11: Iya, yang antrian atau waiting list di situ berarti ya?
10: Iya, betul.
11: Iya. Dan ini verifikasinya bagaimana juga?
10: Verifikasi kita jalankan, kita ada verifikasi yang ada petugas dari apa dari lapangan yang memang itu turun ke masyarakat-masyarakat. Okay. Kemudian ada petugas yang standby di kelurahan itu untuk melayani pengaduan.
11: Yeah,
10: itu ada memang kondisi SDM kita dengan apa capaian target update data ini masih tertinggal, Pak.
11: Oke.
10: Okay. Jadi kita dengan tenaga yang terbatas, mungkin hanya bisa melakukan update sekitar 1.600 sampai 1.800 data per bulannya.
11: Per bulannya.
10: Namun ini belum termasuk yang
11: artinya aduan. Butuh waktu selama 1 bulan, Pak, ya, untuk pengalihan kuota tadi, ya?
10: Iya, 1 bulan itu di tingkat kita, Pak.
11: Di tingkat tapi kota.
10: Update
11: oke, okay. Di pusatnya.
10: 3 bulan ya? Di Kemensos.
11: Iya. Enggak bisa dipercepat, Pak.
10: Di kota.
11: Iya, kan artinya kan ada warga lain yang membutuhkan dong, kan begitu?
10: Mungkin ini terkait dengan sistem juga, Pak.
11: Okay.
10: Pelaporan yang sebulan sekali itu kan.
11: Baik, baik. Baik, kalau begitu, terima kasih Pak Jeffrey Fransyah untuk waktunya, Pak, sudah berbincang. Kami tunggu nanti update-nya, Pak, ya. Terima kasih, Pak.
10: Ya,
11: selamat pagi.
10: Baik, baik.
11: Ya.
10: Selamat pagi.
11: Pelaksana tugas atau PLT Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah, yang kami telah berbincang karena ada data 1.618 yang dicoret dari bantuan sosial karena terindikasi adanya aktivitas judi online. Dan memang tadi data tidak lengkap, tetapi mudah-mudahan nanti di perbincangan berikutnya akan mendapatkan kejelasan nasibnya bagaimana yang dicoret ini. Jangan-jangan nanti kan akan mengkhawatirkan menimbulkan masalah baru. Sementara mereka selama ini mungkin saja akan bergantung hidup dari bantuan sosial tadi. Nanti setelah Banjarmasin kami akan coba dalami lagi di wilayah Tasikmalaya. Memang angkanya tidak sebesar di Banjarmasin. Ada 469 rekening penerima bantuan sosial di Tasikmalaya yang diblokir karena indikasi judi online. Bagaimana sih respon awal bersama dengan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya nanti. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
12: Kabar Tanah Suci.
13: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
14: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
15: Sendiri.
14: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
15: Insya Allah.
12: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
16: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
17: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
12: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
18: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
19: Hai, aku charger HP.
18: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
19: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
18: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
19: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
18: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
19: Hah?
18: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
19: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
20: Jangan dipegang. Tidak.
21: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
22: Pro 3, jaringan berita nasional.
11: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kami hingga kini masih berupaya untuk dapat tersambung melalui saluran telepon bersama dengan beberapa narasumber kami lainnya, baik dari pihak kepala daerah Tasikmalaya yaitu Bupati Tasikmalaya, kemudian juga nanti kami akan mendengar pandangan dari sosiolog kriminalitas dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Karena angka 11.000 ini tentu cukup besar dan terindikasi penyalahgunaan manfaat dari bantuan sosial. Karena pihak pemerintah melalui Kementerian Sosial mengendus adanya aktivitas judi online dari penerima manfaat. Dan untuk itulah pemerintah bersikap tegas mencoret data mereka dari penerima manfaat. Kemudian, tadi kami juga berbincang dengan Kota Banjarmasin 1618. Dan untuk Tasikmalaya ada sekitar 469. Dan tentu yang ingin kami tahu adalah bagaimana responnya. Kemudian sebenarnya itu angka real tidak? Atau memang jangan-jangan masih ada angka lain yang belum terendus seperti yang dikhawatirkan oleh pendengar kami tadi pagi. Dan kami akan mencoba untuk berbincang saat ini atau melihat dari perspektif lain bersama dengan sosiolog kriminalitas, dosen Purna Universitas Gadjah Mada, Suprapto. Pak Suprapto, selamat pagi. Halo Pak Suprapto. Ya, selamat pagi Pak Suprapto. Ya, tampaknya kami belum tersambung ini dengan narasumber kami, sosiolog kriminalitas, dosen Purna Universitas Gadjah Mada, dengan Bapak Suprapto. Dan kami ingin mendapatkan tentu banyak hal ya dari perspektif sosiologi. Sebenarnya kenapa ya bantuan sosial yang tujuannya untuk bertahan hidup justru bergeser fungsi menjadi modal, tetapi modalnya digunakan untuk modal yang tidak baik tentunya, yaitu judi online. Dan bisa nggak dikatakan belasan ribu yang terindikasi aktivitas judi online itu ternyata betul-betul masalah ekonomi atau ada masalah lain di sana? Ya, kami sudah tersambung bersama dengan sosiolog kriminalitas, dosen Purna Universitas Gadjah Mada, Profesor Suprapto. Prof. Suprapto, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
11: Iya, apa kabar Prof pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
11: Alhamdulillah. Prof, kalau dari perspektif sosiologi, Prof. Sosiologi kriminalitas tentunya ya. Kenapa ya, Prof? Bantuan sosial yang harusnya memiliki tujuan yang baik untuk bertahan hidup diberikan pemerintah, tapi kok malah bergeser menjadi modal untuk aktivitas judi online ini, Prof?
1: Iya, jadi kalau misalnya itu dilakukan oleh lapisan menengah ke bawah atau bahkan misalnya kalangan masyarakat miskin, itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berusaha berspekulasi agar uang yang diterima itu bisa bertambah. Jadi memang ada kecenderungan manusia itu untuk to get more gitu ya. Jadi dengan uang yang ada itu dia berusaha untuk berspekulasi, harapannya akan mendapatkan uang lebih. Padahal selama ini itu kita tidak pernah mendapatkan bukti bahwa setiap orang yang melakukan judi itu akan menjadi kaya atau menang. Yeah, yeah. Tetapi biasanya memang bandar judi itu selalu memancing seseorang itu menang sekali itu supaya tertarik untuk berulang melakukannya. Demikian.
11: Bisa dikatakan itu keputusasaan ekonomi atau lebih kepada ikut-ikutan tren digital, Prof?
1: Ya, ada dua pendorong sih motifnya itu, bahwa yang pertama memang karena ekonomi, tetapi di dalam lingkungan masyarakat tertentu memang ada kecenderungan untuk menirukan terresonansi oleh perilaku sekitar gitu ya. Jadi biasanya memang bukan ide murni dari dirinya, tetapi dipengaruhi oleh kalangan yang lain untuk mengikuti kegiatan yang antara lain adalah judi online itu.
11: Kalau atau kalangan masyarakat penerima manfaat bantuan sosial lebih cenderung ke yang mana kalau begitu, Prof? Keputusasaan ekonomi, masa iya ikut-ikutan tren digital ini, Prof? Gimana?
1: Ya, kalau saya lihat sih lebih pada ikut-ikutan ya.
11: Ikut-ikutan.
1: Karena sebetulnya kan kalau keputusan ekor apa kalau kebutuhan ekonomi ya sebetulnya itu sudah lama mereka
11: alami ya?
1: Mereka rasakan gitu ya.
11: Iya,
1: tetapi begitu ada isu judi online itu lalu mereka terpacu untuk tergerak untuk mencoba atau bersuka mengikuti.
11: Kalau itu dikatakan ikut-ikutan tren digital, Kenapa Prof, kelompok masyarakat tertentu justru yang menjadi target yang paling rentan dan mudah tergiur Prof? Halo Prof Suprapto. Halo Prof. Halo. Ya Prof Suprapto, halo. Baik pendengar, tampaknya sedikit terganggu komunikasi kami dengan sosiolog kriminalitas dosen Purna UGM Profesor Suprapto. Kami akan coba untuk hubungi kembali. Tetapi tadi dikatakan bahwa mereka yang melakukan aktivitas judi online tentu memiliki harapan to get more atau mendapatkan lebih dari yang sudah mereka miliki. Sementara banyak sekali yang mengatakan bahwa permainan judi itu adalah ilusi semata, ilusi kekayaan, karena tidak ada fakta empiris bahwa mereka yang pemain-pemain judi online itu betul-betul mendapatkan keuntungan ataupun kekayaan yang besar. Kalaupun mereka mendapatkan, tentu kita harus melihat berapa kehilangan yang pernah mereka dapat atau mereka keluarkan. Dan lebih cenderung dikatakan bahwa kelompok masyarakat yang beraktivitas judi online lebih cenderung kepada ikut-ikutan tren, tren digital tentunya. Dan kami sudah tersambung kembali bersama dengan Profesor Suprapto. Prof, mohon maaf tadi terputus Prof. Halo. Halo Prof.
1: Halo, halo.
11: Iya, mohon maaf tadi terputus ya Prof. Halo Prof Suprapto, bisa dengar suara kami?
1: Halo, kok nggak ada suaranya ya?
11: Iya.
1: Halo.
11: Bisa dengar halo? Suara saya Prof?
1: Halo.
11: Baik, kami akan coba untuk hubungi kembali. Masih sedikit ada kendala komunikasi dengan narasumber kami. Dan tentu kami ingin mendalami dari perspektif sosiolog kriminalitas ini. Dan ya, masih ingin mendapatkan jawaban. Kalau begitu, kalau memang dikatakan ini adalah tren atau ikut-ikutan semata, tetapi justru kenapa kelompok masyarakat tertentu yang kerap kali menjadi target dan paling rentan dan juga mudah tergiur. Mungkin ada kajian yang akan nanti disampaikan. Dan ya, pemerintah telah mengambil tindakan tegas untuk hal ini. Nanti kami akan mencoba untuk berbincang. Jadi tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan perbincangan kami di pagi hari ini.
2: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
4: Next day.
2: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
15: Aku di belakang.
23: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
22: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Ya, kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan sosiolog kriminalitas dosen Purna Universitas Gadjah Mada Profesor Suprapto. Halo Prof.
1: Iya, halo.
11: Iya, bisa ya. Mendengar suara saya Prof ya?
1: Iya, baik.
11: Baik. Prof, tadi kan dikatakan masyarakat ini adalah mereka lebih cenderung ikut-ikutan tren digital. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan justru kenapa kok kelompok masyarakat tertentu yang kerap kali menjadi target dan rentan untuk tergiur dengan mudah ini, Prof?
1: Iya, jadi kondisi ekonomi yang rentan itu akan jadi diharapkan oleh para pelaku apapun ya, termasuk bandar judi ini untuk dipengaruhi, karena biasanya kondisi yang rentan itu membuat daya berpikir rasional seseorang itu akan melemah, sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi. Dan harapannya bahwa orang yang rentan ini tidak memiliki pilihan banyak atau bahkan no other choice, sehingga ketika ada tawaran untuk melakukan judi online itu akan terpengaruh. Dan ternyata untuk sejumlah orang itu
0: betul-betul terpengaruh untuk melakukan judi online ini gitu. Jadi justru yang lemah biasanya memang sasaran-sasaran seperti itu kan orang tua yang sudah cenderung pemikiran rasionalnya berkurang, pensiunan dan atau sama sekali adalah anak-anak remaja yang memang kondisi psikologisnya masih belum mantap.
11: Oke.
0: Demikian, Pak Rudi.
11: Prof, ini disampaikan ada 11.000, sekitar 11.000 nama dari penerima manfaat bantuan sosial yang dicoret oleh pemerintah, Prof. Nah, Anda melihat langkah tegas pemerintah ini adalah sanksi yang efektif untuk menyembuhkan kecanduan aktivitas judi online, atau malah justru sebaliknya, Prof, akan memicu masalah sosial baru untuk mencari uang nanti ke depannya?
0: Ya, jadi bahwa ini akan menimbulkan kecenderungan masalah sosial baru itu jelas iya gitu ya. Jadi sangat mungkin orang-orang yang kemudian tidak lagi menerima bantuan, dia akan melakukan hal-hal lain yang sangat mungkin juga itu tidak sehat atau bahkan menyimpang dari norma nilai atau bahkan peraturan perundangan. Tetapi juga pemerintah punya kewajiban untuk mendidik masyarakat yang melakukan penyalahgunaan bantuan itu dengan sanksi yang paling tidak bisa menimbulkan efek jera gitu. Cuman memang kalau harapan kami sih tidak menjadi daftar hitam permanen gitu ya, karena paling tidak berilah kesempatan setelah mereka diberi sanksi seperti itu ada
11: perubahan
0: berubah atau tidak gitu. Karena kalau permanen saya yakin memang bisa menimbulkan problema baru gitu. Demikian.
11: Kalau permanen akan menimbulkan masalah baru ke depannya nanti nih, Prof ya. Jadi ini sebagai shock terapi untuk efek jera bagi mereka yang bermain judi online, terutama mereka penerima manfaat bantuan sosial.
0: Jadi intinya semua langkah pemerintah itu tetap harus ada evaluasi lah gitu ya. Apakah itu memang efektif atau menimbulkan efek jera atau tidak. Sehingga lalu bisa dicari solusi-solusi baru lainnya.
11: Prof, coba kita lebih melihat ke pihak keluarga tersebut atau keluarga penerima manfaat ini, Prof ya. Ketika kita melihat struktur keluarga miskin dan ketika bansos mereka dicabut karena salah satu anggota keluarganya terindikasi bermain judi, siapa ini, Prof, pihak yang paling dirugikan di dalam keluarga itu?
0: Ya, yang jelas ya memang itu istilah nila setitik merusak susu sebelanga gitu ya. Jadi yang salah kan adalah pelaku penerima bansos itu, tetapi keluarga baik istri maupun anak yang masih dalam tanggungan itu menjadi terdampak dan tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara mereka pun lalu muncul salah satu bentuk problema sosialnya adalah muncul konflik, pertengkaran itu karena bisa jadi istri maupun anak-anaknya juga tidak bisa menerima sikap si apakah itu ayah gitu ya yang melakukan penyalahgunaan bansos tersebut.
11: Ya, Prof. Kemudian tadi ada yang disampaikan oleh narasumber kami dari pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Prof. Ternyata ketika ada masyarakat penerima manfaat mengetahui namanya dicoret dari bansos, mereka melakukan sanggahan ke Dinsos dan mereka mengaku bahwa mereka tidak merasa bermain, tetapi datanya digunakan oleh pihak tertentu untuk aktivitas judi online. Nah, bagaimana, Prof, sosiologi melihat relasi kuasa, kalau itu benar terjadi, relasi kuasa antara pihak-pihak tertentu tadi dengan masyarakat yang awam untuk menyalahgunakan data pribadi mereka demi keuntungan semata?
0: Ya, jadi di dalam sistem penjaminan mutu itu memang ada sebuah proses bahwa sebuah perencanaan yang kemudian dilaksanakan ya dalam hal ini adalah perencanaan itu menerima daftar penerima bansos misalnya, kemudian lalu ada pelaksanaan pemberian bansos, itu harus ada monitorasi. Artinya bahwa ketika bansos itu diberikan gitu ya, karena itu biasanya kan memang tidak tidak langsung dari pemerintah ke penerima, tetapi ada perantara-perantara dalam hal ini di pihak pemerintahan desa ataupun di tingkat kabupaten dan lain-lain gitu. Itu memang harus dicek betul gitu ya. Jadi ada pemantauan yang mungkin sekali waktu itu dari pihak pemerintah itu terjun langsung gitu ya, mengecek kepada penerima bansos karena jangan-jangan yang paling sering terjadi kan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan itu. Termasuk juga saya banyak menemukan kasus-kasus pemugaran rumah itu karena ternyata yang pemilik rumah tidak menerima uangnya tapi dalam bentuk material dan itu tidak sesuai dengan spek yang diajukan gitu ya. Jadi ini memang sangat mungkin bahwa untuk melakukan keputusan memberikan sanksi itu juga harus dilakukan telusur itu apakah betul bahwa yang menyalahgunakan hanya penerima bansos atau jangan-jangan juga delivernya gitu ya, penyalurnya ini juga ikut andil di situ.
11: Baik, Prof, kita break dulu sebentar ya Prof ya. Nanti kita lanjut lagi Prof, masih ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Ya, dan pendengar tetaplah bersama kami karena perbincangan bersama dengan narasumber kami, dosen Purna UGM Sosiologi Kriminalitas Profesor Suprapto, akan kami lanjutkan setelah informasi singkat berikut ini.
3: Kilas Berita. Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata ke kawasan Kepulauan Seribu. Kelurahan Pulau Harapan menjadi salah satu destinasi yang dipadati pengunjung dengan total 1.425 wisatawan datang selama masa libur panjang. Lonjakan kunjungan ini turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata dan perekonomian warga setempat. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
11: Ya, dan kami lanjutkan perbincangan bersama dengan sosiolog kriminalitas, dosen Purna UGM, Profesor Suprapto. Prof, terima kasih masih bersama kami, Prof.
0: Ya, ya, sama-sama.
11: Baik, Prof tadi kan katakan bahwa harus ada pengecekan, pengawasan, penelusuran apakah betul penerima manfaat dan kegunaannya nanti atau kedepannya ini. Nah, dari pertanyaan atau dari langkah itu, Prof melihat sejauh mana sih Prof pengawasan kultural, teguran tetangga atau mungkin bahkan sanksi sosial di lingkungan tempat tinggal mereka, kok rasanya tidak berdaya meredam yang namanya judi online yang sifatnya itu private di dalam telepon genggam kita ini Prof?
0: Iya, jadi pertama memang sebetulnya terkait dengan bantuan ini ya gitu, apakah sekarang bansos atau bantuan-bantuan sebelumnya, sebetulnya kan sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan. Pertama misalnya ketika daftar penerima itu tidak sesuai dengan kondisi yang penerima tidak selalu betul-betul masyarakat miskin, dan itu kemudian sudah dilakukan evaluasi dan sekarang sudah. Nah, kemudian kembali kepada perilaku judi online itu, memang tidak mudah ya, bahwa masyarakat setempat memang tidak sedikit juga yang selalu memberikan nasihat, bahkan sekarang melalui mekanisme pertemuan-pertemuan. Kalau di tempat saya itu setiap 8 hari atau 35 hari sekali bapak-bapak di RT kami bertemu, itu mengingatkan gitu. Tetapi sekarang ini kan karena bentuknya kan online gitu ya, jadi tidak selalu bahwa masyarakat bahkan keluarga pun itu mengetahui bahwa seseorang itu melakukan judi. Jadi saya kira memang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sistem kontrol itu dilakukan, terutama dari lingkungan keluarga itu betul-betul tidak ada lagi yang tertarik untuk melakukan judi online ini. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan kontrol, dan masyarakat juga tidak seutuhnya punya kewenangan untuk

0: dan menghukum orang miskin yang sedang sakit. Dalam hal ini adalah kecanduan judi online ini, Prof. Bagaimana?
1: Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah melakukan hukuman terhadap orang miskin yang sedang sakit gitu. Karena ibarat dokter ketika memberikan resep dan ternyata resep itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu kan artinya bahwa sakitnya si pasien bukan kesalahan dokter gitu ya. Jadi harus ada timbal balik lah gitu ya, respon dari masyarakat harusnya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
0: Okay.
1: Dan berusaha untuk menggunakan uang itu se-efektif mungkin gitu. Yeah. Jadi malah pertanyaan yang muncul, jangan-jangan kemiskinannya justru karena kemampuan mengelola keuangan mereka itu yang tidak baik gitu.
0: Oh, literasi keuangannya. Ya.
1: Terjadi apa, dapat bantuan pun lalu juga disalahgunakan. Jadi sebetulnya sekali lagi bahwa intinya sanksi itu perlu gitu ya, ya, untuk memberikan efek jera. Tetapi kita kan mengenal sebetulnya kan ada SP1, SP2, SP3 gitu ya, peringatan gitu. Ya. Jadi ya jangan permanen lah gitu, sambil dievaluasi. Okay. Apalagi jika ada kecenderungan sebetulnya juga ada distorsi atau ada problema-problema di dalam deliverernya, dalam penyalurannya gitu, sehingga harusnya yang menerima sanksi tidak hanya penerima bansos tetapi juga ditelusur siapa saja sih yang salah gitu.
0: Baik. Terakhir Prof, kesimpulan terbesar yang bisa kita petik dari permasalahan bansos dan judi online untuk masa depan pembangunan sosial di Indonesia, apa yang bisa Anda sampaikan ini Prof?
1: Ya, kesimpulan pertama untuk perilaku judi online itu kelihatannya memang pemerintah dan dibantu dengan masyarakat setempat yang punya kewenangan untuk melakukan berulang sosialisasi yang diikuti dengan pengamatan atau internalisasi, berusaha sosialisasinya diresap oleh masyarakat dan kemudian muncullah apa yang disebut dengan tahap institusionalisasi atau tahap penerapan perilaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan bantuan itu, hendaknya sistem kontrol itu perlu dilakukan. Minimal kita kan mengenal istilah PDCA gitu ya, plan, do, check, dan action. Artinya setelah perencanaan itu dilaksanakan gitu dalam penyerahan bansos, itu harus ada cek gitu, pemantauan, kontrol, evaluasi, dan kemudian lalu actionnya adalah tindakan perbaikan. Demikian.
0: Baik. Prof. Suprapto, terima kasih banyak Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami, Pro 3 RRI. Sehat selalu Prof. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Ya. Selamat pagi, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat.
0: Salam sehat. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu Sosiolog Kriminalitas, Dosen Purna Universitas Gadjah Mada Togem, Profesor Suprapto.
2: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih. Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung. Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
3: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
2: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
3: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
2: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
3: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
2: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
3: Oke deh.

Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luas.

0: justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
1: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Atas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
6: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
7: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
5: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang

0: perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banyaknya baju nih. Nih Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
5: Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
4: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
5: Betul ke muat?
4: Betul.
5: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
4: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
6: A few moments later.
5: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
4: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
5: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
4: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
5: Dengan saya lah.
4: Ha, rugilah Joyah.
7: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
3: Indonesia menyapa pagi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini Sabtu 16 Mei 2026 dan kami masih akan hadirkan perbincangan nanti, tetapi juga kami akan ajak Anda menyimak informasi-informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air pada kesempatan pagi hari ini.

0: Program Tempat Pembuangan Sampah Bersih Asri, Cerdas, Edukatif, dan Mandiri atau yang disingkat Tempe Bacem sebagai inovasi warga Koja mengolah sampah organik menjadi pakan ternak berkualitas dan energi alternatif. Reporter Syamsuddin Ilyas melaporkan selengkapnya. Syamsuddin. Ya, silakan Syamsuddin.
1: Ya, baik. Pendengar, masalah sampah di wilayah perkotaan seringkali menjadi beban. Namun bagi warga RW 01 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sampah justru diolah menjadi sumber protein dan energi melalui inisiatif yang dikenal dengan nama Tempe Bacem atau Tempat Pembuangan Sampah Bersih, Asri, Cerdas, Edukatif, dan Mandiri. Bank Sampah Cemara berhasil menciptakan sistem ekonomi sirkular yang mandiri. Dani Arwanto, penggerak utama di balik inovasi ini, menjelaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah mengubah limbah organik menjadi protein hewani melalui budidaya maggot. Protein ini kemudian diolah menjadi pelet pakan berternak berkualitas. Teknologi yang digunakan di lokasi ini tergolong mumpuni. Dengan bantuan mesin pengolah sampah, mereka mampu memproses hingga 1 ton sampah per hari. Selain mesin, budidaya maggot di tempat ini juga berkontribusi mengurai 80 hingga 100 kg sampah organik setiap harinya. Saking efisiennya, sistem pengolahan ini, Dani mengaku terkadang mereka justru mengalami kekurangan pasokan sampah.
0: Ya, Syamsuddin, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda.
1: Baik. Pendengar, selain pakan ternak, Bank Sampah Cemara juga menerapkan metode glosor atau gerakan lubang sampah organik. Metode ini bertujuan untuk mengolah tanah secara alami dari dalam dengan memberikan nutrisi organik langsung ke dalam lubang-lubang di kebun sehingga memicu pertumbuhan bakteri pengurai yang menyuburkan lahan pertanian kota. Inovasi lain yang tak kalah menarik adalah pembuatan pelet biomasa. Pelet ini dibuat dari limbah organik keras seperti ranting pohon, kayu bekas bangunan, dan triplek yang biasanya diolah oleh tempat pembuangan akhir. Produk ini dikembangkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti gas LPG untuk kebutuhan memasak. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak. Saat ini program tersebut mendapatkan dukungan CSR dari berbagai instansi serta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan institusi pendidikan. Meski teknologi sudah tersedia, Dani menekankan bahwa tantangan terbesar tetap berada pada faktor sumber daya manusia. Melalui kemandirian pengolahan sampah ini, warga Koja membuktikan bahwa limbah yang dianggap kotor dan tidak berguna bisa berubah menjadi berkah ekonomi dan solusi bagi ketahanan pangan serta energi di tingkat komunitas. Demikian dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Muhammad Ali.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Menjelang Idul Adha, kondisi hewan ternak di Pangkal Pinang dipastikan aman. Dari RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan. Ahmad.
2: Ya, mendengar, Dinas Pangan dan Pertanian di Dispaper Kota Pangkal Pinang memastikan kondisi ternak di wilayahnya dalam keadaan cukup baik menjelang Hari Raya Idul Adha. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Zunaria usai melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah hewan ternak. Menurut Zunaria, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak, terutama sapi yang akan dipersiapkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Yang diketahui juga pendengar, selain melakukan pengecekan langsung di lapangan, Dinas Pangan dan Pertanian juga melaksanakan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit pada hewan ternak.
3: Seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap kita wajib kedatang cek, dan beberapa hari ini juga kita sudah melaksanakan vaksin PMK. Sebanyak 300 dosis sambil kita mantau persiapan untuk kurban. Jadi kita juga ngecek stok, ngecek kesehatan dan sebagainya. Jadi kondisinya masih bagus, ada 1-2 yang menunjukkan gejala sakit tapi masih wajar karena memang populasi ramai kan. Terus ada sapi-sapi yang baru datang agak lemah, biasa lah tuh. Ada 1-2 ekor, tapi kondisi secara umumnya aman, bagus, terkendali, tidak ada masalah.
2: Lebih lanjut, pendengar, Sunaria menambahkan upaya pengendalian penyakit juga terus dilakukan melalui pemberian pengobatan serta pemantauan intensif terhadap hewan yang terindikasi sakit. Ia menambahkan pihaknya mengimbau para peternak atau distributor agar tetap menjaga kesehatan hewan ternak dengan baik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kebersihan kandang, pemberian pakan yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Diketahui juga pendengar, dengan pengawasan dan langkah yang dilakukan ini, pemerintah kota berharap kondisi hewan ternak di kota Pangkal Pinang tetap sehat dan aman menjelang pelaksanaan Idul Adha. Adapun berdasarkan data sementara, populasi hewan kurban di kota Pangkal Pinang tercatat mencapai 474 ekor sapi dan 440 ekor kambing. Diketahui juga pendengar, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang saat ini juga akan melakukan pengawasan terhadap sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang akan disalurkan untuk Idul Adha mendatang, yang mana pihaknya akan terus melantau kondisi kesehatan hewan kurban Presiden tersebut hingga proses penyembelihan dan distribusi daging kepada masyarakat. Demikian dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kulon Bangka Belitung, Ahmad Dwi Cahyo, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi.

Pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak dan pembangunan gudang pangan di berbagai daerah. Langkah tersebut juga diiringi pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi di Indonesia. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah juga akan meresmikan Museum Ibu Marsina di Kabupaten Nganjuk. Kadiv Humas Polri, Irjen Polisi Joni Edison Izier mengatakan, Polri mendukung penuh berbagai program strategis pemerintah tersebut dan dukungan dilakukan melalui Satgas Pangan Polri dan Satgas MBG Polri.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna akan menggelar pasar pangan murah menjelang Idul Adha di 3 kecamatan termasuk salah satu wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Yusfianti dari RRI Ranai melaporkan. Yusfi.
4: Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Mikro di Disperindakop UMI akan melaksanakan operasi pasar kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Program pangan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat di wilayah Natuna. Kepala Disperindakop UMI Kabupaten Natuna, Marwan Syaputra, kepada RRI mengatakan kegiatan pasar murah akan dilaksanakan di 3 kecamatan dijadwalkan berlangsung di Bunguran Tengah, Kecamatan Pulau Laut, serta Kecamatan Bunguran Timur Laut.
5: Kegiatan dari Ibu Bupati tahun ini memang kalau bisa di 17 kecamatan itu dilaksanakan pasar murah. Nah, cuma persoalannya kan tentang waktunya saja, kapan itu kan. Nah, kebetulan ini menjelang Idul Adha bisa kita kerjakan di lokasi atau lokasi pertama di Bunguran Tengah, Desa Tapau, tanggal 19 Mei. Kemudian lokasi kedua di Pulau Laut karena bersamaan dengan juga penyerahan bantuan sapi mampres ke Pulau Laut. Akhirnya yang terakhir lokasinya di Bunguran Timur Laut.
4: Dan terkait hal tersebut, Camat Bunguran Tengah Suhandrik menyampaikan pihak kecamatan telah menyiapkan lokasi pelaksanaan pasar murah di Desa Tapau. Ia menyambut baik program pasar murah karena dinilai sangat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
5: Pertama, terima kasihlah warga daerah dalam hal ini sepeda. Dengan adanya program pasar murah ini, insya Allah membantu ya, membantu meringankan khususnya masyarakat di Bunguran Tengah. Karena kalau kami lihat itu di masyarakat toko yang ada dan kegiatan seperti ini sih, kami juga berkelanjutan gitu, dengan sekarang kondisi mungkin ada beberapa yang naik. Semoga juga kami sebagai petani yang ada di pertengah ini, sebenarnya jual kami di sini juga ya sebenarnya kurang naik signifikan.
4: Ya, pelaksanaan operasi pasar turut didukung oleh tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Natuna bersama sejumlah pihak di toko berkas Sejahtera, kemudian telur ayam lokal, dan beberapa toko lain. Beberapa pohon bahan pokok yang akan disediakan yaitu beras, tepung, gula, dan beragam kebutuhan lain untuk masyarakat. Reporter RRI Yuspianti dari Ranai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman. Pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
7: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
8: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
9: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
10: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
11: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
10: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Sebanyak 60 pendaki ilegal nekat menerobos kawasan Gunung Merapi dalam setahun terakhir. Padahal status gunung masih berada di level 3 atau siaga yang sangat berbahaya bagi keselamatan. Dan berdasarkan data petugas, mayoritas pelaku nekat mendaki hanya demi konten media sosial atau memang karena takut ketinggalan atau yang dikenal dengan FOMO, Fear of Missing Out. Dan melihat fenomena anak muda yang rela bertaruh nyawa demi status di media sosial ini, lantas langkah apa yang paling efektif untuk menyadarkan mereka memahami kondisi yang sebenarnya dari kawasan Gunung Merapi yang memang sangat berbahaya bagi keselamatan manusia jika tetap melakukan aktivitas pendakian di kawasan tersebut. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah dengan Heri Wibowo untuk mencoba mengetahui sebenarnya awal mulanya gimana nih TNGM mendeteksi bahwa tren FOMO itu sudah terlihat di para pendaki ilegal saat ini. Dan informasi juga terus kami nantikan dari Anda yang memang mengetahui, memiliki cuaca menjelang siang di tempat Anda bagaimana. Lalu lintas di hari libur ini seperti apa? Atau memang Anda juga mengunjungi tempat-tempat wisata, dapat Anda gambarkan suasananya seperti apa, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Heri Wibowo, selamat pagi.
12: Selamat pagi.
3: Iya. Pak Heri, awalnya gimana Pak? TNGM mendeteksi bahwa tren pendakian ilegal ini memang karena faktor FOMO atau medsos ini Pak, demi konten.
12: Ya, kalau pendakian di Gunung Merapi kan sebenarnya sudah berlangsung cukup lama ya untuk yang ilegal ya, karena memang sudah ditutup sejak tahun 2018. Nah, sampai sekarang 8 tahun itu kan ditutup. Tetapi kan teman-teman di lapangan kan tetap melakukan patroli ya, pengawasan di lapangan terus-menerus karena walaupun sudah diberikan tanda-tanda larangan baik di medsos maupun di tempat-tempat pintu masuk di TNGM, tapi tetap ada juga pelanggaran yang terjadi.
3: Gitu ya.
12: Iya. Iya.
3: Dari para pendaki ilegal yang terjaring ini mayoritas kalangan mana nih? Pelajar atau pekerja
12: muda? Jadi berdasarkan apa namanya pemeriksaan yang dilakukan oleh kawan-kawan kan ada istilahnya bukan ditangkap ya, tetapi diamankan lah.
3: Diamankan.
12: Karena memang kalau ditangkap kan bahasanya nggak ini ya, tapi diamankan. Terus kemudian diperiksa, ditanyai istilahnya di apa ya, diwawancarai lah sama teman-teman untuk mencari informasi, untuk mencari keterangan. Kenapa sih melakukan pendakian di Gunung Merapi walaupun sudah
3: dilarang.
12: Tahu bahwa itu dilarang, itu ditutup sejak 8 tahun yang lalu ya.
3: Dan jawabannya?
12: Hasil pemeriksaan itu memang ya karena untuk ini, kalau anak muda sekarang kan mencari jati diri dia ya, kayaknya ya. Ya pengen diakui ya, kalau nggak salah itu pengen diakui, ingin dinyatakan bahwa yang bersangkutan hebat bisa sampai di puncak. Terus kemudian juga ada istilah-istilah FOMO itu ya, fear of missing out gitu kan. Memang ya tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Saya lihat ada medsos, ada yang pernah mendaki sampai puncak, saya nggak mau ketinggalan, saya juga harus mendaki sampai puncak.
3: Pelajar itu dong ya, kebanyakannya ya, Pak Heri ya.
12: Kenapa?
3: Sebagian besar pelajar berarti ini ya.
12: Ya kalau kisaran usia itu 15-25, biasanya anak-anak kelas 3 SMP, kemudian ada juga kelas 1, 2, 3 SMA, dan mahasiswa pun juga ada.
3: Juga.
12: Jadi usia-usia yang pengen inilah memang FOMO itulah kalau saya
3: lihat. Ini sebagian besar warga lokal atau memang ada yang berasal dari luar ini Pak, luar Yogyakarta?
12: Kalau pendaki malah justru dari sekitar Gunung Merapi ya, ada yang dari Jogja, Semarang, kemudian Boyolali, Sragen, sampai Cilacap itu ditemukan. Jadi area sekitar Gunung Merapi lah, walaupun sebenarnya ada Gunung Merbabu juga ya, tapi nggak tahu, mungkin dianggap jadi itu apa namanya the last seven summitnya di Jawa itu mungkin ya. Karena kalau dipikir kan dengan Merbabu hampir sama lah karakteristiknya ya, walaupun misalnya ya vulkanik ya kalau di Merapi ya. Nah, itu mungkin yang membedakan.
3: Mereka kan aktif di medsos, ingin menunjukkan jati diri mereka di media sosial, tentu foto dong Pak ya. Dan kalau dari hasil wawancara dengan mereka-mereka ini, foto atau konten seperti apa sih yang paling mereka incar di kawasan Merapi atau mungkin di puncaknya ini Pak?
12: Ya, kalau yang menjadi favorit itu kan di apa namanya, pendakian yang di Pasar Bubrah itu yang sebelum sampai di puncak itu saya lihat kan itu kan dulu dipakai untuk istilahnya tempat sesajian apa ya dulu ya untuk meletakkan kepala kerbau di situ. Itu jadi tempat favorit. Terus kemudian sampai di puncak itu juga menjadi favorit. Terus kemudian dengan menunjukkan apa namanya pamflet yang ketinggian Puncak Merapi 2968 itu yang menjadi favorit atau menjadi kesenangan daripada teman-teman yang melakukan pendakian ilegal.
3: Jadi rasanya harus foto di situ gitu Pak ya, harus ada yang di plakat yang ketinggian Merapi kemudian di titik-titik tertentu ya. Tapi mereka tahu Pak kalau status Gunung Merapi saat ini berada di level 3, di level siaga, dan ini cukup membahayakan keselamatan mereka, Pak?
12: Berdasarkan wawancara tahu, Pak.
3: Tahu ya?
12: Karena memang anak-anak usia segitu itu mungkin, ya itu tadi, kadang-kadang mengesampingkan hal-hal yang sifatnya keselamatan ya mungkin ya. Mereka tahu kok kalau itu ditutup. Berdasarkan wawancara kan kita pasti diawali dengan apakah Anda tahu kalau Gunung Merapi itu ditutup. Tahu.
3: Okay.
12: Nah, jawabannya pasti seperti itu. Jadi nggak ada yang bilang, kami tidak tahu, Pak. Iya, jadi semuanya sebenarnya tahu kalau kondisi ditutup.
3: Jam berapa biasanya mereka mulai nyusup ini atau masuk ini, Pak? Kan harusnya kan lebih mudah terlihat ya kalau siang hari ya.
12: Jadi berbeda-beda, ada yang mendaki itu dini hari ada, terus kemudian ada juga yang pagi hari, Pak. Pagi hari itu kan teman-teman melakukan penjagaan kan ya pasti jam kerja ya, biasanya jam 7 lah. Nah mereka sudah jam 5 itu sudah naik. Nah itu biasanya teman-teman kan memonitor lewat CCTV ya, lewat kamera trap juga yang dipasang di situ. Nah setelah ada identifikasi itu menemukan kemudian, tentu berupaya untuk mencari, melakukan apa pencarian terhadap pendaki-pendaki ilegal tersebut. Nah itu upaya-upaya yang dilakukan teman-teman seperti itu. Biasanya pagi atau agak malam sedikit lah mungkin.
3: Jam-jamnya itu ya? Oke. Nah ya, kalau ketemu biasanya, atau biasanya modus mereka gimana nih Pak untuk bisa mengelabui petugas di lapangan ini?
12: Kalau yang dilakukan tentu menghindari pintu-pintu ini, Pak. Pintu-pintu yang dulu dipakai ya. Yang misalkan Yuselo ya. Yuselo kan memang pendakian yang dulu dipakai penutupan. Nah, dia mencari pintu-pintu yang lain. Pintu-pintu jalur tikus lah.
3: Oh, ada jalur tikus ini di sana, Pak ya?
12: Jalur-jalur tikus itu kan biasa dilalui oleh pendaki ilegal untuk mengelabui petugas. Sehingga tidak terlihat di dalam kamera trap atau kamera yang dipasang oleh teman-teman petugas. Nah, biasanya seperti itu. Akhirnya ya tidak ketahuan kalau sampai pusat, sampai puncak.
3: Nah, jalur tikus atau titik-titik mana saja nih, Pak, yang paling sering mereka gunakan untuk menerobos masuk, Pak?
12: Kalau jalur tikusnya itu sebenarnya masih wilayah Boyolali ada, Pak, ya.
3: Oh.
12: Maksudnya pintunya kan sudah jelas ya, kan biasanya menghindar berapa meter dari situ pun sudah bisa kan untuk menemukan. Walaupun mungkin sedikit agak susah, tetapi kan bisa juga dilakukan menghindari petugas itu tadi. Terus kemudian ada pos yang di Magelang itu di Babatan yang lewat Dukun itu juga dipakai. Jadi terus sapu angin juga dipakai yang lewat Klaten. Jadi ilegal, jadi pasti akan
3: menghindari cari jalan, ya?
12: Petugas-petugas yang ada di lapangannya dari ini pintu-pintu yang tidak atau los pengawasan.
3: Iya, kalau total petugas yang menjaga ada berapa, Pak? Berapa banyak ini di TNGM ini, Pak?
12: Jadi kalau TNGM itu kan ada resort masing-masing ya, Pak ya. Kalau di Selo itu kan kami sebenarnya punya staf itu di situ sekitar 7-10 ya biasanya kita tempatkan dalam staf itu. Kemudian di resort lain juga sekitar itulah, sekitar sejumlah itu. Tetapi kami biasanya kan menugaskan yang sifatnya insidental. Artinya kalau misalkan ada informasi yang seperti itu, kami menugaskan kepada teman-teman untuk melakukan pencarian. Artinya diperbantukan dari resort-resort yang lain, misalkan dari Musuk, Cepogo, kemudian dari Kemalang. Nah, kita mobilisasi untuk melakukan pencarian. Tetapi kalau yang stay di situ, biasanya kan kita berikan piket ya, itu biasanya antara 7-10 itu di pos-pos resort masuknya pendakian itu.
3: Berarti ada atau mengatur jadwal patroli, Pak, ya, untuk mengantisipasi penyusupan di jam-jam rawan tadi ini ya?
12: Ya, pastinya seperti itu karena SDM kita kan juga terbatas, kan nggak mungkin menjaga seluruh pintu-pintu yang dipakai oleh pendaki ilegal tadi. Jadi kita strateginya seperti itu.
3: Saya barusan googling nih, Pak, ternyata pernah terjadi ya pendaki ilegal yang tersesat Desember lalu dan memakan korban. Hal itu tidak membuat mereka gentar ini, Pak?
12: Nah itu kan sering juga kita sampaikan ya kepada masyarakat luas bahwasanya ini bukan main-main ya. Jadi ditutup ini kan bukan karena alasan apapun kecuali hanya keselamatan lah ya yang kita prioritaskan. Memang di bulan itu kemarin kita mencari beberapa hal juga untuk menemukan yang itu sebenarnya lewat Sapuangin kalau nggak salah kemarin. Yang meninggal itu.
3: Akhirnya
12: merepotkan BPBD, merepotkan SAR, kemudian yang, teman-teman di SNPM sendiri.
3: Ini yang ingin kami tanyakan. Yang ingin kami tanyakan itu seberapa besar resiko dan beban yang harus ditanggung tim SAR serta relawan ketika melakukan evakuasi pendaki ilegal ini, Pak?
12: Yang jelas kalau untuk kami sendiri, TNGM akhirnya kan mengerahkan seluruh SDM kami, Pak. Jadi dari semua resort itu kita mobilisasi untuk melakukan pencarian kalau misalkan diperlukan evakuasi. Kalau untuk SAR, kemudian untuk BPBD kan tentu kita hanya sebatas pada komunikasi ya, karena memang kita di Lingkar Merapi ini kan ada pertemuan rutin ya yang diselenggarakan untuk mengantisipasi atau memitigasi terjadinya bencana-bencana yang ada di Gunung Merapi. Kalau itu jelas ya, jelas tentu saja berhari-hari kita akan fokus di situ sebelum ditemukannya korban itu sendiri. Tapi kalau finansial saya kurang begitu tahu, mungkin teman-teman di SAR ataupun di BPBD yang mungkin satu kali operasi itu bagaimana kami tidak terlalu tahu persis. Tetapi yang jelas kalau di TNBM pasti akan memobilisasi dari berbagai sumber daya yang ada di TNBM itu sendiri.
3: Nah, bagi mereka yang diamankan ini Pak, ada sanksi langsung nggak di lapangan yang diberikan ini?
12: Kalau sampai saat ini kan kegiatan-kegiatan pendakian ilegal kan belum ada yang kita kenakan sanksi pidana. Kita pasti akan menggunakan jalur persuasif terlebih dahulu ya, karena sosialisasi persuasif kepada masyarakat, karena memang ya upaya hukum itu kan ultimum remedium ya,
3: yang terakhir lah,
12: jalan paling akhir lah kita terapkan terhadap pendaki-pendaki ilegal, karena memang dari sisi umur kan masih anak-anak ya, dia 15 sampai 25 itu kan mungkin perlu edukasi, perlu pengawasan orang tua. Makanya untuk sekarang ini yang kita terapkan biasanya sanksi sosial, Pak. Kalau kami dari 60-an yang mungkin terjaring itu kita berikan hukuman sosial, misalkan kebersihan di kami, toilet, terus kemudian kita minta apel itu selama 3 bulan itu kita apel mingguan itu ke TNGM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ya harapannya biar segera ya. Artinya itu juga bisa membuat yang akan melakukan pendakian juga jera dengan hal-hal seperti itu.
3: Pak Heri Wibowo, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak, selamat
12: terima
3: pagi.
12: Terima kasih, sama-sama. Terima kasih.
3: Demikian tadi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
13: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
14: DPR mendorong pemerintah melakukan edukasi secara masif untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia. Wakil Ketua MPR Lestari Mordijat menilai masyarakat perlu mendapat pemahaman mengenai bahaya, gejala, dan cara pencegah penyakit yang ditularkan melalui tikus tersebut. Kementerian Kesehatan mencatat hingga Mei 2026 terdapat 23 kasus positif hantavirus dengan 3 kematian di Indonesia. DPR juga meminta penguatan deteksi dini, pengawasan pintu masuk negara, serta perbaikan sanitasi lingkungan untuk menekan risiko penularan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
15: Menuju Baitullah.
16: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
17: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
15: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
18: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu. meskipun ada masalah-masalah tetapi
15: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami sesaat lagi yang akan disampaikan nanti. Dan tadi kami sudah berbincang bersama dengan pihak TNGM atau Taman Nasional Gunung Merapi, Heri Wibowo, terkait dengan maraknya pendaki ilegal yang menyusup masuk ke kawasan Gunung Merapi, padahal status Gunung Merapi saat ini siaga atau level 3 atau siaga, sehingga sangat berbahaya bagi keselamatan manusia ketika tetap masuk ke dalam kawasan Gunung Merapi. Dan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda tentunya melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Atau informasi lain yang Anda miliki juga dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami, dapat disertai foto ataupun video. Dan beberapa tema perbincangan juga telah kami hadirkan sejak pagi hari tadi. Dan berikut kami ajak Anda untuk menyimak informasi reporter kami, Forum Ekonomi Mahasiswa Indonesia dari 19 perguruan tinggi se-Indonesia menyelenggarakan Kongres pertama di IPB University Darmaga Bogor, Jawa Barat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor melaporkan. Yofri.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Darmaga Bogor. Dan hari ini juga akan dilakukan pembukaan Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia menyelenggarakan Kongres pertamanya di IPB Darmaga Bogor ini. Dan kegiatan ini juga diikuti kurang lebih 119 delegasi mahasiswa dari 17 universitas di Indonesia yang akan menyuarakan gerakan dan sudut pandang baru dalam ilmu dan penerapan perekonomian Indonesia masa depan. Dan saya sekarang langsung bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara, dengan Kak siapa nih?
3: Kak Sasi.
2: Kak Sasi, iya. Sasi kayak istilah hukum ini.
3: Sasi.
2: Iya. Bisa disampaikan sebenarnya apa sih pesan dari kegiatan yang akan diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa ekonomi di Indonesia nih, Kak Sasi?
3: Ya. Untuk mahasiswa ekonomi ya. Jadi FMI ini harapannya sebagai wadah konsolidasi ya untuk mahasiswa ekonomi di Indonesia. Namun pada saat ini FMI itu baru menghimpun 19 perguruan tinggi dari populasi mahasiswa ekonomi di Indonesia, berarti kan masih tergolong dikit ya, di bawah 10%. Jadi harapannya dengan adanya kongres-kongres di setiap tahunnya bisa menghimpun atau menjelajah mahasiswa ekonomi di berbagai daerah, karena output kita juga cukup progresif, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan terkait isu yang kita angkat. Dan kebetulan yang isu yang kita angkat tadi, kita menyinggung dua sektor, sektor pendidikan dan juga anggaran, yang dikemas dengan tema menggugat prioritas APBN, kualitas dan akses pendidikan di tengah efisiensi. Jadi harapannya di hari terakhir FMI nanti kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang dikemas dalam bentuk policy brief kepada Bapak Wamenko, yaitu Bapak Jenderal Agung, yang alhamdulillah berhasil kita undang dan diperhadirkan di hari keempat FMI seperti itu. Jadi harapannya untuk mahasiswa ekonomi di Indonesia bisa lebih menjelajah dan juga kritis terhadap permasalahan ekonominya, karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi yang bisa mengkritisi kebijakan ini?
2: Kalau boleh tahu, ya, menurut teman-teman mahasiswa, ekonomi Indonesia seperti apa sih? Ada yang bilang katanya nggak baik-baik saja, pertumbuhan ekonomi kita membaik. Saya pengen dengar nih dari teman mahasiswa.
3: Rasa-rasanya ekonomi di setiap negara pasti banyak dinamikanya, terutama di Indonesia yang setiap tahunnya nggak mungkin bisa dikatakan clear dan stabil. Jadi harapannya dengan adanya perhimpunan ini, kita bisa mengkritisi dari sisi akademisnya dan juga mungkin terkait isu-isu yang lebih spesifik. Iya, lebih spesifik belum bisa kita kulik banget di sesi ini, karena tunggu aja hari terakhir FMI rencananya. Tanggal 19 Mei, di 19 Mei puncaknya. Jadi kita bisa merilis hasil yang kita produksi di Forum Kajian dan Aksi Strategis FMI.
2: Terima kasih Sasa, iya. Selamat dilanjutkan ini. Oke, untuk menghimpun siap, teman-temannya. Dan saat ini ada dari panitia penyelenggara sedang mengupayakan untuk menyambut delegasi-delegasi dari yang hadir kurang lebih dari 17 universitas ekonomi di Indonesia untuk ikut serta dalam kegiatan seminar, kemudian simposium, diskusi yang juga membahas bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia pada umumnya terkait dengan kebijakan penataan dari APBN termasuk juga APBD. Dari Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Darmaga Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yofri untuk laporan Anda di kesempatan pagi hari ini yang sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Rekan saya Hana Pratiwi nanti akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan tentu Indonesia Menyapa Siang hingga menjelang sore hari nanti. Saya Rudi Zain undur diri, terima kasih, sampai jumpa.
4: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christie mendorong pembangunan kota berdaya saing global berbasis riset. Hal tersebut dikemukakan dalam pertemuan antara Wamendikti Saintek bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan perwakilan KIRNI Indonesia membahas penguatan Jakarta sebagai pusat pendidikan internasional atau International Education Hub. Strella menyebutkan, Jakarta memiliki keunggulan strategis untuk pengembangan universitas internasional. Menurutnya, pengembangan institusi pendidikan internasional perlu didukung konektivitas, aksesibilitas, dan kesiapan ekosistem perkotaan. Ia juga menekankan pentingnya integrasi pendidikan tinggi dengan sektor riset dan layanan kesehatan. Kita ke berita dalam negeri lainnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar panen perdana 1,5 ton udang faname yang diproyeksikan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah PAD setempat. Panen perdana tersebut digelar Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara bekerjasama dengan BUMDES Jiko Banau menggunakan sistem budidaya semi-intensif. Menurut Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, pengelolaan sektor budidaya perikanan secara konsisten dan berkesinambungan, khususnya udang faname, memiliki peluang ekonomi yang besar. Hasil panen tersebut akan dijual dengan harga sekitar Rp100.000 per kilogram, sehingga potensi nilai ekonominya mencapai sekitar Rp150 juta. Kita ke berita internasional. Israel dan Lebanon menyepakati perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pidgett mengatakan, gencatan senjata yang telah dimulai sejak 16 April lalu akan diperpanjang selama 45 hari. Untuk memungkinkan kemajuan lebih lanjut, Israel dan Lebanon akan melanjutkan negosiasi politik di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tanggal 2 hingga 3 Juni mendatang, sementara delegasi militer mereka dijadwalkan untuk memulai pembicaraan keamanan paralel di Pentagon pada tanggal 29 Mei. Terlepas dari gencatan senjata tersebut, bentrokan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Selatan masih terus berlanjut. Kita ke berita olahraga, petenis Norwegia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste.

Este berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mengukuhkan tim hisab rukyat Kementerian Agama tahun 2026. Tim tersebut beranggotakan ulama, saintis, akademisi hingga perwakilan organisasi masyarakat Islam. Kementerian Haji dan Umroh mengizinkan penyembelihan dam haji dilakukan di Indonesia. Kebijakan itu berlaku pada musim haji tahun ini, Jumat 15 Mei. Harga emas batangan Galeri 24 dan UBS tercatat anjlok pada perdagangan akhir pekan Sabtu 16 Mei. Koreksi harga ini melanjutkan tren pelemahan yang telah terjadi pada perdagangan sebelumnya di Pegadaian. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selengkapnya bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, menanggapi topik yang kami hadirkan, dan juga menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan topik pilihan jelang puncak haji. Jemaah diminta atur aktivitas dan jaga kondisi tubuh. Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kondisi fisik, menghemat tenaga, dan mengatur ritme ibadah. Langkah ini dinilai penting agar jemaah dapat menjalani seluruh rangkaian puncak haji dengan optimal. Lantas seperti apa update terkininya terkait juga para kesehatan jemaah haji di sana? Kami saat ini telah bersama PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji RI, Kapuskes Haj, Dr. Dani Pramudia.
0: Wawancara Pro3.
1: Dr. Dani, selamat pagi waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hana. Selamat pagi seluruh rakyat Indonesia yang ada di Indonesia. Kami dari Mekah, Mukarromah. Alhamdulillah sekarang jam 6.15 pagi, Mbak, tentunya.
1: Oh, baik. Nah, Dr. Dani, menjelang puncak ibadah haji ini, kondisi kesehatan apa yang paling banyak dialami jemaah Indonesia saat ini?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana. Kondisinya saat ini karena kalau pagi ini alhamdulillah ya, cuacanya 28 derajat. Tapi mulai siang itu sudah mulai naik ke angka 40 derajat, Mbak. Jadi sangat panas. Kemarin kita Jumatan aja itu sudah di angka 42 derajat di kota Mekah. Jadi sangat-sangat mulai agak ekstrim ya panasnya. Jadi saya harapkan ya jamaah menjaga kondisi dengan minum ya, berbanyak minum air putih, Mbak, seperti itu.
1: Baik, tapi kalau untuk jadi kondisi kesehatan jemaah haji sendiri ini ya, Dr. Dani, semuanya sehat begitu atau bagaimana ini? Adakah yang memerlukan perhatian khusus, Dr. Dani?
2: Ya, baik, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah kami itu di Mekah itu kan ada 10 sektor dan kita ada 40 klinik yang tersebar di 10 sektor itu, Mbak. Nah, klinik-klinik itu alhamdulillah sudah mulai rutin dikunjungi oleh para jemaah yang memerlukan pengobatan. Ya, rata-rata karena kecapean, kemudian mulai ada radang-radang tenggorokan, Mbak, di sini, tapi alhamdulillah seluruh kondisi secara umum baik-baik saja para jemaah kita, alhamdulillah, karena kita sudah memposisikan untuk mengurangi kegiatan di luar terkait dengan city tour, terus kemudian umroh sunnah. Jadi alhamdulillah para jemaah sudah terkondisikan fisiknya, Mbak, seperti itu.
1: Nah, Dr. Dani, kalau untuk cara ideal jemaah sendiri mengatur waktu istirahat, lalu juga ibadah dan mobilitas supaya stamina tetap terjaga, maka harus seperti apa ini, Dr. Dani?
2: Baik, untuk menjaga itu alhamdulillah ya, kita ada instruksi dari para masing-masing kepala sektor. Jadi jamaah itu kan kita alhamdulillah dekat dengan penginapan itu ada masjid-masjid lokal, Mbak. Jadi para jemaah itu disarankan untuk beribadah di dekat-dekat penginapan. Jadi tidak jangan memaksakan untuk pergi ke Masjidil Haram untuk ibadah. Itu yang pertama. Akhirnya alhamdulillah para jemaah itu bisa menjaga kesehatannya, terus makannya juga terjaga. Alhamdulillah kita makanannya juga tepat waktu ya datangnya, terus kemudian para jemaah juga aktivitasnya yang ringan-ringan di sekitar penginapannya. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kondisinya baik-baik aja, Mbak, para jemaahnya.
1: Berarti juga para jemaah ini mengikuti aturan begitu yang telah ditetapkan ya, Dokter Dani ya?
2: Ya, alhamdulillah kita juga promosi kesehatannya di tiap-tiap sektor juga gencar, Mbak. Jadi ya kita menyarankan para jemaah tetap menjaga kesehatan. Karena nanti pas puncaknya itu bisa jadi suhunya bisa agak sedikit ekstrim ya, di angka 42 di saat wukuf nanti, Mbak, seperti itu.
1: Berarti lebih panas dari biasanya, karena biasanya 40 derajat begitu, itu sekitar jam 12 siang di sana sudah mulai 40 derajat ya, Dokter Dani ya?
2: Ya, betul, Mbak. Kayak kemarin kita Jumatan aja itu sudah mulai 40 derajatan itu, kita pas mau perjalanan dari penginapan ke masjid yang terdekat, Mbak, seperti itu.
1: Baik. Dokter Dani, mungkin ada tanda-tanda awal kelelahan atau mungkin gangguan kesehatan ini yang sering diabaikan jemaah. Seperti apa itu, Dokter?
2: Ya, banyakkan itu juga dehidrasi ya, Mbak. Jadi para jemaah juga mungkin asupan airnya berkurang, terus akhirnya juga menyebabkan dehidrasi, terus kemudian aktivitas yang melelahkan, mungkin seperti apa ya, latihan jalan ya, karena kan itu juga wukuf itu kan memerlukan tenaga, terus kemudian juga ada yang rencana mau apa haji yang jalan ya, dari wukuf ke Muzdalifah tuh sampai ke Mina. Tapi kita sudah menyarankan bila tidak kuat sekali ya sudah naik kendaraan aja. Jadi jangan terlalu dipaksakan untuk melakukan ibadah yang jalan kaki, Mbak, seperti itu. Jadi alhamdulillah jemaah sudah mulai mengertilah pelan-pelan seperti itu.
1: Baik. Apakah juga mungkin kalau yang tidak kuat ini untuk menaiki kendaraan saja, itu sudah ada pengelompokannya berdasarkan kesehatannya, Dokter Dani, kondisi kesehatannya?
2: Ya, alhamdulillah kita di sini panitia selalu melakukan simulasi ya, Mbak, simulasi armusna. Kita lihat situasinya, kemudian kita cek kendaraan bisnya, terus kemudian jalur-jalurnya. Jadi sudah alhamdulillah semua sudah tertata. Ya, jadi nanti tinggal di hari-harinya ya mudah-mudahan lancar semua, karena pemerintah Arab Saudi sudah mengatur area untuk kendaraan bis terutama, terus kemudian untuk yang jalan kaki. Tapi yang untuk jalan kaki ya seperti itu, apa suhunya yang memang agak ekstrim nanti pas lagi mau pelaksanaan wukuf di Arafahnya.
1: Baik. Nah, Dokter Dani, nanti juga kami akan lanjutkan perbincangan ini ya, Dokter Dani, tapi setelah jeda berikut.
2: Oh,
1: Dokter
2: ya. Dani. Baik, ya baik, makasih.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 16 Mei 1945 silam, Jepang eksekusi mati 6 tentara pembela tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi didasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 16 Mei 1949, terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, yaitu pembentukan Komisariat PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di Kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Anda masih berada dalam dialog terkait jelang puncak haji, jemaah diminta atur aktivitas dan jaga kondisi tubuh. Dan kami masih bersama PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji RII, Kapuskes Haj, Dr. Dani Pramudia. Nah, Dr. Dani, ini kan tadi disebutkan kalau memang sudah ada yang mengatur begitu semua ya Dr. Dani ya, dan koordinasinya juga berjalan dengan baik. Tapi kalau dari kesiapan untuk tenaga kesehatannya sendiri maupun juga kalau terkait juga 10 klinik begitu ya, Dr. Dani ya, yang ada di sana yang disiapkan oleh dari Indonesia sendiri, itu nantinya seperti apa Dr. Dani, mengingat juga jelang puncak haji ini?
2: Ya, baik Mbak. Alhamdulillah kami tugas kesehatannya itu sudah cukup ya. Jadi kita juga lengkap, para spesialisnya juga ada, terus kemudian tenaga perawat, kemudian tenaga pendukung. Dan kita juga ada klinik kesehatan haji Mbak. Jadi kita berjenjang ya, dari kesehatan kloter, jamaah-jamaah yang baru datang langsung diperiksa oleh petugas kloter, dokter kloter, visitasi di tiap-tiap kamar. Kemudian bila ada kebutuhan untuk fasilitas yang agak di atasnya, berarti kita ada klinik sektor. Nah, klinik sektor juga ada areanya memang agak besar daripada di kamar. Jadi alhamdulillah kalau jamaahnya butuh misalnya tempat yang agak luas, ya bisa kita bawa ke klinik sektor. Kemudian kita ada klinik kesehatan haji. Jadi kayak semacam rumah sakit rujukan kecil ya, tentunya. Akhirnya kita rujuk sini, di klinik kesehatan juga ada fasilitas ruang radiologi, kemudian ada laboratorium, dan kemudian ada rekam jantung juga. Jadi kalau misalnya jamaah ada kebutuhan di dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, dan kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya. Dan bila dari klinik kesehatan ini merasa perlu ada rujukan, akhirnya kita juga mengantarkan jamaah ini ke rumah sakit yang sudah rekanan dari kita, Mbak. Nah, dalam hal ini dari pemerintah juga ada rekanan rumah sakit Jerman, Saudi German Hospital. Di situ kita merujuk pasien jamaah kita ke rumah sakit yang besar yang fasilitasnya lebih lengkap lagi. Dan juga ada juga yang jamaah yang memang perlu perawatan, kayaknya kita juga rawat, Mbak. Seperti itu. Jadi kita sudah memperhatikan sekali jamaah, jangan sampai di saat hari-harinya mengalami kelelahan fisik seperti itu. Jadi benar-benar petugas kesehatannya siap dan ready Mbak untuk melayani para jemaah kita di Tanah Suci.
1: Baik. Dokter Dani, dari data yang dimiliki, berapa orang jemaah ini yang masih dalam mengalami perawatan, Dokter Dani?
2: Dari data terakhir pagi ini kalau di Mekah ya, sekarang kan sudah mulai bergeser jemaah dari Madinah, juga hari kemarin ya tanggal 15 sudah kosong dari kloter terakhir yang berangkat tanggal 15 kemarin dan petugas semua. Nah, sekarang sudah mulai berkumpul di Mekah. Untuk yang dirawat di rumah sakit yang ada di Mekah itu alhamdulillah udah turun sih sebenarnya dari 40 kemarin, sekarang jadi tinggal 30. Mudah-mudahan pas hari-hanya sebelum hari H sudah boleh dipulangkan semua Mbak. Jamaah kita.
1: Baik. Nah, Dokter Dani, selain juga pola makan yang memang sudah disiapkan begitu di sana ya, apakah juga selain mengonsumsi air ada tips lainnya ini Dokter Dani untuk para jemaah supaya nanti kuat menjelang puncak haji?
2: Ya, baik. Kami harapkan para jemaah itu selain juga istirahat yang cukup, kemudian makan jangan terlalu berlebihan dan tetap pola makan juga diatur, dan juga jangan lupa para jemaah minum atau konsumsi vitamin ya, bisa juga dari obat atau buah-buahan. Jadi sini alhamdulillah tiap makan itu juga para jemaah dikasih buah-buahan, bisa pisang, bisa jeruk. Jadi kami harapkan ya semua yang ada di KAS itu ya dikonsumsi juga sama jemaah. Jadi untuk menambah fit jemaahnya, Mbak, seperti itu.
1: Baik. Nah, Dokter Dani, bila ada jemaah begitu datang ke klinik, tapi untuk meminta semisal semacam vitamin saja diperbolehkan atau tidak ini, Dokter?
2: Boleh, boleh. Mbak Hana, boleh kok, kita juga open ya semua. Dan alhamdulillah sediaan obat kita cukup ya, sudah kita supply. Jadi klinik-klinik yang pusatnya obatnya kan di KKHI ya, Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Jadi tiap hari itu rutin dari sektor-sektor itu akan datang ke kami, minta obat, kita akan kasih semua. Jadi vitamin atau obat-obatan yang dirasa perlu oleh jemaah, kita kasih semua, Mbak. Dan tidak berbayar, alhamdulillah gratis.
1: Baik, Dokter Dani. Tapi kalau untuk prosedurnya sendiri, jika memang ada jemaah, kondisinya tidak memungkinkan mengikuti seluruh rangkaian puncak haji, harus seperti apa ini, Dokter Dani?
2: Ya, kita tugas di sini berupaya bila ada kita meminta pemerintah Arab Saudi bisa dilakukan safari wukuf, Mbak. Jadi jemaah yang mengalami kekurangan tenaga bisa di safari wukufkan. Jadi ditaruh di dalam bis, kemudian kita jalan, tidak turun di Arafah sebentar, kemudian jalan ke Muzdalifah, kemudian ke Mina, di situ kita jamaah turun. Kemudian persiapan untuk lepas jumroh. Nah, itu kita sedang usahakan adanya safari wukuf. Dan bila memang tidak bisa jamaahnya melaksanakan semua rangkaian, kita akan badalkan, Mbak. Jadi pemerintah, petugas dan pemerintah sudah siap untuk membadalkan jamaah yang dirasa belum mampu untuk berangkat wukufnya di Arafah.
1: Baik, Dokter Dani, semoga juga di jelang puncak haji ini kesehatan jemaah haji ini terus meningkat ya, Dokter Dani ya. Jadi bisa mengikuti puncak haji semua rangkaiannya. Terima kasih nih Dokter Dani telah menyampaikan update terkininya seperti apa terkait jemaah haji Indonesia. Selamat pagi Dokter Dani.
2: Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji RI Kapuskes Haj Dr. Dani Pramudia berbicara terkait menjelang puncak haji, jemaah diminta atur aktivitas dan jaga kondisi tubuh.
0: Wawancara Pro 3.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Antusias masyarakat menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peresmian KDMP di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Nanti pantauan terkininya akan disampaikan reporter kami, Ayu Citra. Ayu Citra, seperti apa pantauan terkininya di sana?
2: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dapat saya laporkan pendengar bahwa pada saat ini terpantau besar sekali antusias masyarakat yang datang ke atau di Desa Ngelawak, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pendengar, di mana saat ini memang kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto sangat disambut antusias oleh masyarakat, di mana hal ini tampak dari sejak 30 km sebelum lokasi, yang mana benar tampak sejumlah pelajar mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMA maupun kalangan santri ini membawa bendera merah putih guna menyambut kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Dan di sini pendengar, peresmian operasi desa ini juga merupakan peresmian secara simbolis yang digelar secara serentak di 1061 koperasi merah putih untuk kali pertama yang memang ada di seluruh Indonesia. Dan tak hanya itu pendengar, dengan diresmikannya KDMP kali ini, maka ribuan koperasi yang serupa yang menyebar di Indonesia ini dipastikan dan telah dilaporkan siap beroperasi. Nah, itu pendengar juga sebagai bagian dari pelan utama dalam penggerak produksi, distribusi, dan hilirisasi produk pertanian dan juga pangan lokal. Penekanan sirine sebagai simbol resmi pembukaan seluruh KDMP di tempat ini. Dan kami pula mendengar bahwa dalam peresmian ini pula hadir sejumlah pihak penting diantaranya seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Gubernur Jawa Timur, dan juga Direktur Utama Agrinas Pangan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Ayu Citra, perjalanan itu sebenarnya untuk Indonesia.
1: Kita akan ke informasi berikutnya, yakni terkait hari ini Presiden Prabowo Subianto akan merekomendasikan Koperasi Merah Putih secara nasional termasuk sejumlah koperasi yang ada di Kota Medan. Laporannya disampaikan Ilham Daulay. Ilham.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, di lokasi ini akan diresmikannya Koperasi Merah Putih. Koperasi ini bernama Koperasi Merah Putih Tanjung Selamat dalam rangka launching 1061 titik KDK MP di wilayah Kodim 0201 Medan. Ya, peresmian ini belum dimulai, masih menunggu kehadiran Forkopimda daerah. Saat ini sudah hadir Gubernur Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolrestabes Medan, dan berbagai pimpinan daerah lainnya. Ya, keberadaan koperasi ini berada di pinggir jalan Dijer De Putra. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi dalam penyambutan peresmian koperasi ini di lokasi ini nantinya. Ya, acara peresmian akan dilaksanakan di dalam gedung Koperasi Merah Putih Tanjung Selamat. Ya, saat ini sampai pukul 10.30 WIB pagi, acara peresmian belum dimulai. Peresmian dikabarkan akan dilakukan melalui Zoom yang dipimpin nanti langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
6: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
7: Eh Joyah, kau tak cuba dulu ke?
6: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
7: Betul ke muat?
6: Betul.
7: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
6: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
8: A few moments later.
7: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
6: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
7: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
6: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
7: Dengan saya lah.
6: Ha, rugilah Joyah.
9: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
10: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami masih akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait ekonomi pasar, pantauan harga sembako terkini di Pasar Induk Segiri, Samarinda. Laporannya disampaikan Rizky Multianata. Rizky, seperti apa harga sembako terkini di sana?
11: Ya, terima kasih. Dan suasana Pasar Segiri, tepatnya kabar kami laporkan di Jalan Pahlawan Samarinda, Sabtu pagi ini tetap ramai, dipenuhi warga yang berbelanja keperluan pokok selama libur panjang Kamis hingga Minggu nanti ya tentunya. Bahkan sejak pagi dari kami mobile, dari lorong-lorong 4 pasar dipadati pembeli yang berburu keperluan dapur, mulai dari sayuran, cabai hingga daging segar. Dan aktivitas bongkar muat barang juga masih terlihat semerbak, salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Tepian Samarinda ini sendiri. Di tengah keramaian pasar kepada RRI, Solihin, salah satu pasar pedagang cabai, mengatakan pasokan cabai hingga saat ini masih aman karena didukung panen raya dari sejumlah daerah, juga di Provinsi Sulawesi. Dan selain itu juga didistribusikan dari cabai datang dari Kota Surabaya, Palu, dan hingga Banjarmasin. Menurut Solihin, kelancaran distribusi antar daerah membantu menjaga ketersediaan stok cabai di Samarinda selama masa libur panjang ini, sehingga aktivitas perdagangan masih berjalan normal.
12: Dari keadaan cukup, karena musimnya panen raya kan selesai. Karena tidak ada pembuangan juga, karena Surabaya banyak juga sekarang keluar. Surabaya, Palu, Banjarmasin keluar semua.
11: Ya, Sementara itu pada lapak daging yang berada di agak menjorok ke belakang dari area sembako di Pasar Segiri Samarinda, aktivitas jual beli juga berlangsung ramai dan pedagang melayani pembeli yang mencari daging sapi lokal maupun impor. Salah satu pedagang daging Mukhlis kepada RRI menyebut harga daging lokal relatif stabil di kisaran angka Rp160 hingga Rp165.000 per kilogramnya, tergantung kualitas daging ya. Yang sementara perubahan harga lebih sering terjadi pada harga daging impor.
13: Kalau untuk yang lokal itu Rp160 sampai Rp165.000. Tadi yang tergantung kualitas daging. Oke. Kalau untuk lokal jarang kan kelebihan. Ini naik di harga impor. Kalau yang naik kalau lokal sampai aja sih kan.
11: Di tengah hirup pikuk dari kota Samarinda, khususnya di Pasar Segiri, aktivitas perdagangan terus berlangsung dan pemerintah kota juga akan merencanakan revitalisasi ya Pasar Segiri pasca kebakaran dalam dua pekan terakhir. Dan revitalisasi ini akan menekankan pada pemetaan ruang hingga pendekatan kepada pedagang dan penyewa. Namun pelaksanaannya masih menunggu kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Samarinda atau fiskalnya kembali stabil. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Mundara melaporkan untuk Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat Sintang sangat antusias memadati kawasan pameran ekonomi kreatif serangkaian hari jadi ke-664 Kota Sintang untuk berburu produk lokal unggulan hari ini. Laporannya disampaikan dari Indra Sita. Dan Indra, seperti apa situasi terkininya?
14: Dengar, masyarakat Kabupaten Sintang menyambut antusias gelaran pameran ekonomi kreatif dalam rangka menyemarakan hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 yang berlangsung di Kompleks Stadion Baning Sintang sejak tanggal 7 Mei hingga hari ini 16 Mei 2026. Pameran tersebut menjadi salah satu pusat keramaian yang dikunjungi antusias oleh warga dari berbagai kalangan untuk menikmati suasana hiburan sekaligus berburu kuliner menarik. Beragam produk unggulan UMKM juga ditampilkan dalam pameran tersebut. Mulai dari pakaian, aksesoris tradisional, makanan tradisional, minuman kekinian hingga jajanan viral yang sedang digemari masyarakat. Salah satu pengunjung, Astri Anissa Putri, mengaku senang bisa datang dan membeli berbagai jajanan UMKM yang dijual di lokasi pameran. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan hiburan sekaligus memudahkan masyarakat untuk menemukan aneka jajanan favorit dalam satu tempat. Astri juga menilai pameran tersebut menghadirkan banyak kuliner kekinian yang sedang populer di kalangan anak muda. Beragam produk UMKM dalam pameran tersebut dijual dengan harga yang masih terjangkau bagi pengunjung. Berikut pernyataan dari Astri.
15: Senang, banyak jajan, ada berbagai makanan, jajanan yang enak-enak, terus minumannya, ada apukat kocok, terus ada dimsum juga. Harganya standar. Saya suka jalan-jalan.
14: Ya, sementara itu Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang selaku Ketua Panitia Penyelenggara Hendrika menyampaikan pameran ekonomi kreatif hari jadi ke-664 Kota Sintang ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana promosi dan pengembangan UMKM lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Dikatakan Hendrika, dalam pameran tersebut terdapat 141 stan yang terdiri dari pedagang kaki lima sebanyak 51 stan, UMKM 65 stan, dan stan otomotif sebanyak 20 stan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan kesehatan perempuan menjadi kunci lahirnya generasi bangsa berkualitas. Menteri PPPA Arifa Fauzi mengatakan akses layanan kesehatan yang setara dan bebas diskriminasi sangat penting untuk mendukung keluarga sehat dan menekan persoalan seperti stunting serta kesehatan mental. Pemerintah juga mendorong penguatan literasi kesehatan, deteksi dini, dan perlindungan bagi perempuan hingga ke wilayah rentan dan terpencil. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.

0: Kita ke informasi dari reporter kami, lahan bekas kebakaran di Kabupaten Kuburaya kini disulap warga menjadi perkebunan kelapa gencah bernilai ekonomis tinggi. Laporannya disampaikan Muhammad Rokib. Rokib.
1: Baik, pendengar 3 RRI, warga di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat melakukan penanaman kelapa gencah di area kawasan lahan bekas terbakar. Kawasan ini merupakan lahan gambut yang sudah terbakar sejak tahun 2018 sampai 2019 lalu. Dalam penanaman bibit kelapa gencah ini merupakan aksi kolaborasi dari Lembaga Pengolah Hutan Desa bersama Delta Kapos Project, sebuah inisiatif kolaboratif antara Sampan Kalimantan, LPHD sebagai pemilik kawasan izin kawasan, dan PT Belantara Sejahtera Medin sebagai investor. Dalam hal ini, fokus utamanya ialah merehabilitasi lahan terbuka bekas kebakaran hutan yang melanda wilayah Kabupaten Kuburaya atau di Desa Kampung Baru sejak 2018 sampai 2019 lalu. Peluncuran ini merupakan bagian dari peluncuran agroforestry sebagai aksi mitigasi perubahan iklim. Selain kelapa gencah yang dilakukan penanaman, yaitu ada juga kopi liberika, kemudian nangka dan matua serta petai. Ketua LPHD Kampung Baru Atin menyampaikan bahwa kawasan ini akan menjadi ekologi yang berkelanjutan, menghasilkan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bersama. Bahkan LPHD Kampung Baru sudah memiliki pohon kopi liberika sebanyak 3.525 batang, 1.100 nangka yang sudah mulai berbuah, dan 440 matua serta 550 batang mente. Pada LPHD ini memiliki program kelompok usaha perhutanan sosial di mana ada 3 program kerja, yaitu agroforestry yakni dan silvopastura dan silvopasteri yang sudah berjalan, yaitu agroforestry dan silvopastura, dan juga sudah melakukan pengembangan pembuatan pupuk kompos di area kawasan LPHD Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya. Berikut adalah pernyataan dari Ibu Atin selaku Ketua LPHD Kampung Baru.
2: Tahun 2018-19 itu terjadi kebakaran hebat. Jadi kami setelah LPHD memanfaatkan lahan bekas kebakaran untuk tanaman-tanaman agroforestry. Yang ditanamin di sini baru jemplos itu 9 hektar dan ini mau diadakan 1 hektar. Yang bekas kebakaran itu kurang lebih yang masih luas dan yang masih terbuka dan semak belukar itu sekitar kurang lebih 50 hektar. Yang lain sudah tumbuh kayu-kayuan.
1: Dalam pengelolaan lahan bekas kebakaran ini untuk penanaman agroforestry luasnya mencapai 825 hektar, di mana 50 hektar di antaranya masih berupa semak belukar. Warga berharap dengan penanaman pohon ini bisa menostalgia kawasan hutan yang selama ini diimpikan oleh warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga mengedukasi kepada warga lainnya untuk bersama-sama melakukan aksi penanaman pohon sebagai upaya pemulihan hutan di desa. Demikian laporan saya dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Argentina pada awal Februari lalu telah mengumumkan kota Kansas di Amerika Serikat sebagai markas mereka selama perhelatan Piala Dunia 2026 berlangsung. Pengumuman pemilihan markas Argentina ini diperkirakan akan berdampak besar bagi ekonomi Kansas. Sebagaimana disampaikan wali kota Kansas, Quinten Lucas. Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang menggembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.
0: Selain Argentina, Inggris dan Aljazair juga dikabarkan akan bermarkas di Kansas. Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad Timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan pada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we.
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM melaju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johann Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendarai motornya di level terbaik.
5: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung.

0: 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruth sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruth mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruth juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan, tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi, pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar lagi,
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal terakhir dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Fevianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Nah, cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseruan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Teuku Markam, dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak Tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva Fauzia, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi akhir pekan, Sabtu 16 Mei 2026, diantaranya akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda, Geliat UMKM Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara, yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga 14.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami juga akan masih menyoroti mengenai MPR yang menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kalimantan Barat, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini resmi memutuskan untuk mengulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Dan keputusan ini diambil menyusul banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat terkait insiden penilaian dalam perlombaan tersebut. Selengkapnya nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian ada juga topik olahraga akan kami hadirkan sore nanti mengenai Bola Gembira siaran Piala Dunia 2026 di TVRI. Selanjutnya ada juga dialog cek fakta sore nanti bersama dengan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 081-399-399-888 ataupun di kolom komentar aplikasi RRI Digital. Demikian Hana.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kita ke Gorontalo. Pabrik es portable Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo, dikunjungi Presiden Prabowo Subianto. Kini menjadi usaha andalan masyarakat pesisir dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Bersama reporter Taufik Usman.
3: Deru mesin pendingin terdengar bersaut-saut di sudut Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP Leato Selatan, Kecamatan Dumburaya, Kota Gorontalo. Pendengaran pemirsa RRI Net, kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kampung Nelayan Merah Putih, Leato Selatan, Kota Gorontalo, membawa semangat baru bagi masyarakat pesisir yang kini mulai merasakan geliat ekonomi melalui usaha pabrik es portable. Ikuti terus perjalanan kami. Di kawasan pesisir yang dulunya hanya dipenuhi perahu-perahu kecil dan aktivitas sederhana itu, suasana kini tampak berbeda sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo meninjau sejumlah fasilitas utama di KNNP Leato Selatan, mulai dari pabrik es, gudang pendingin, hingga fasilitas penunjang lain yang disiapkan untuk aktivitas nelayan. Di antara fasilitas yang paling sibuk beroperasi adalah pabrik es portable. Bangunan sederhana itu justru menjadi denyut baru ekonomi warga. Dari tempat itulah, balok-balok es diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para pedagang ikan, nelayan di Kota Gorontalo dan sekitarnya. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih sekaligus Ketua Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan, Abdul Rahman Lamusu, mengatakan sejak dibuka 2 bulan lalu, kampung nelayan ini sudah mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pendapatan produksi bahkan telah menembus lebih dari 5 juta rupiah. Tidak hanya melayani penjualan es balok, pengelola juga memberikan kesempatan kepada pembeli memanfaatkan alat pencacah es yang tersedia di lokasi. Fasilitas itu memudahkan pedagang kecil yang membutuhkan es dalam bentuk pecahan untuk mendinginkan ikan mereka.
4: Bangunan untuk nasional, dalam programnya Bapak Prabowo. Kegiatan ini untuk kegiatan kebutuhan-kebutuhan nelayan. Dalam hal ini seperti yang di belakang saya ini ada kegiatan untuk produksi es balok untuk kebutuhan nelayan nanti untuk melaut ataupun membeli es untuk mengawetkan ikan yang hasil tangkapan dari para nelayan.
3: Menurut Abdul Rahman, pabrik ekspor tebel menjadi usaha andalan sementara karena permintaannya terus meningkat. Hampir setiap hari ada pembeli yang datang untuk mengambil es balok, terutama pedagang ikan yang membutuhkan pasokan untuk menjaga kualitas dagangan mereka. Suasana di dalam pabrik pun terasa hidup. Air bersih dimasukkan ke dalam cetakan, lalu didinginkan hingga membeku seperti proses pembuatan es pada umumnya. Setelah jadi, balok-balok es diangkat satu persatu sebelum disusun rapi menunggu pembelian datang. Bagi warga sekitar, keberadaan pabrik es ini bukan sekedar fasilitas baru, melainkan sumber penghasilan tambahan yang mulai memberi harapan. Salah satu karyawan, Rivaldi Rauf, mengaku bersyukur bisa bekerja di KNMP Leato Selatan.
5: Agak sulit cari pekerjaan atau apa?
6: Iya, sulit.
5: Sulit ya? Sulit. Hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih ini ada manfaat besar bagi anak-anak
6: ya,
5: muda?
6: Sangat membantu, Pak. Para pekerjaan sangat membantu.
3: Meski mulai berkembang, operasional pabrik masih menghadapi tantangan besar, terutama kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Keberlangsungan produksi sangat bergantung pada pasokan listrik, sehingga dukungan tambahan modal masih sangat dibutuhkan untuk menjaga usaha mereka tetap berjalan stabil. Pendengar dan pemirsa RRINET, warga berharap perhatian pemerintah terhadap Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan terus berlanjut agar kawasan pesisir itu semakin berkembang dan mampu menjadi sumber penghidupan yang lebih baik bagi para nelayan dan masyarakat sekitar. Dari Kota Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada wisata pendulangan Intan tradisional menjadi destinasi bersejarah yang memikat. Di Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selain melestarikan budaya lokal, objek wisata ini juga meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadi ikon kebanggaan pariwisata Banjarbaru. Bersama reporter M. Padliansyah.
7: Pendengar dan pemirsa RRINET, mungkin masih banyak yang tidak tahu bahwa permata atau intan yang biasa dijual di Martapura, pusat batu permata, berasal dari tanah intan yang ada di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk pertambangan atau pendulangan sebenarnya terletak di Kota Banjarbaru dan Martapura sebagai pusat penggosokan dan penjualan. Desa Pumpung sekarang telah menjadi desa wisata dan uniknya, desa ini benar-benar masih terasa sisi tradisionalnya dan masih dihuni penduduk asli yang bekerja sebagai pendulang intan secara turun-temurun. Pendengar dan pemirsa RRINET, saat ini saya sedang berada di Desa Pumpung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Tepatnya berada di objek wisata pendulangan Intan. Seberapa menarik kira-kira objek wisata tersebut? Saya ajak Anda untuk melihat bagaimana lokasinya. Para pendulang bisa menghabiskan waktu seharian di sana dengan mengandalkan alat yang disebut linggangan. Berbentuk kerucut seperti caping terbalik dan terbuat dari kayu. Untuk mengambil air dan mencuci hasil temuan digunakan pompa air listrik. Pendulang biasanya bekerja dalam kelompok terdiri dari 10 sampai dengan 15 orang. Pendengar dan pemirsa RRINET, saat ini saya sedang bersama dengan Safrudin, salah satu pengurus dari kelompok sadar wisata Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita akan bertanya terkait dengan objek wisata pendulangan intan yang ada di Cempaka ini. Kenapa Mas, alasan dijadikan wisata pendulangan intan ini sebagai salah satu objek yang ada di Kota Banjarbaru?
8: Siap. Karena alasannya pertama kita mengangkat sejarah tentang pendulangan intan tradisional, dan kedua meningkatkan UMKM atau ekonomi masyarakat sekitar. Kalau segi sejarahnya itu bahkan di lain nggak ada, kecuali ada daerah sini, daerah Cempaka pendulang intan Trisakti Pumpung ini. Sejarah tentang pendulang tradisional, gimana caranya sampai mendulang secara tradisional itu diajarkan di sini. untuk wisatawan mau lokal ataupun mancanegara, kalau masuk sini kita semuanya gratis, free, Pak. Kecuali dia memberi sukarela kita memandu kan, terus kita menawarkan hasil kerajinan UMKM kita, itu terserah dari yang pariwisatanya, Pak.
7: Apabila Anda tertarik datang ke sini dan melihat bagaimana pendulangan intan secara tradisional, Anda bisa datang ke Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Fadliansyah, Pro 3 RRI, melaporkan.
0: Nanti kami kembali akan menghadirkan video potensi daerah setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menyatakan tim pengawas Timwas Haji DPR RI melakukan peninjauan langsung ke Tanah Suci guna memastikan realisasi komitmen pelayanan yang telah disepakati bersama oleh Kementerian Haji dan Umroh. Cucun menjelaskan dalam peninjauan di lapangan nanti, Timwas akan mengecek sejumlah layanan bagi jemaah mulai dari pemondokan, catering hingga pelayanan jemaah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Di Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, dentingan besi dan cahaya apilas bukan sekedar suara pekerjaan. Di balik setiap percikan api, tersimpan harapan dan sumber penghidupan masyarakat. Bersama reporter Raja Ewaldus.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saya Raja Walus saat ini berada di Desa Sangga Oen, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Di sini saya berada di tukang las atau biasa disebut jasa pengelas listrik. Jasa las ini memproduksi pagar-pagar rumah dan sebagainya. Saya sudah bersama Bapak Buce Soai, seorang pengelas di Desa Sanggawen ini. Bapak Buce, mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kita, sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai tukang las besi ini, Bapak?
1: Ya, jadi saya menekuni bidang ini sejak dulu di perguruan tinggi. Ya. Tepatnya di Kampus Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Mesin. Namanya jurusan Teknik Mesin, otomatis berkaitan ini semua. Jadi ini salah satu bidang. Di sana banyak bidang yang kami belajar, tapi salah satu bidang ini yang saya tekuni sampai hari ini.
0: Itu dari tahun berapa tuh?
1: Dari tahun 2013 saya masuk perguruan tinggi.
0: Begitu dari 2013 sampai sekarang menggeluti ini bidang terus. Baik, Bapak Buce, kalau boleh kita tahu, bagian tersulit apa dari pekerjaan las besi ini,
1: Bapak? Bagian tersulit ini untuk menyangkut dengan pekerjaan, paling tersulit ini bahan ini, galvanis.
0: Bahan galvanis.
1: Ini cara pemotongannya harus benar-benar presisi. Ya. Kalau tidak presisi, nanti kita las kebanyakan bolong.
0: Bahan-bahan apa saja yang dipakai itu untuk?
1: Ada bahan besi beton, ya. Galvanis, selain aluminium.
0: Selain itu ada aluminium, ya. Juga. Ya. Mungkin Bapak Buce bisa sampaikan kepada kita, mungkin las listrik ini kan kita tahu pasti juga ada berbahayanya juga. Bagaimana cara Bapak menjaga keselamatan dari mengelas ini, semua ini pekerjaan ini, Bapak?
1: Ya, yang menyangkut dengan mesin perkakas, ya otomatis risikonya sangat tinggi. Ya. Saya di sini terapkan K3.
0: K3, itu seperti apa? Ya. Bisa disampaikan.
1: Ini keselamatan kesehatan kerja. Ya. Jadi, misalnya saat saya mengelas, saya harus menggunakan kacamata.
0: Oh, kacamata, ya.
1: Tahu bagian pengaman sepatu, sarung tangan.
0: Oh, ya, seperti itu.
1: Karena kalau kita abaikan hal seperti itu, resikonya sangat banyak, sangat fatal. Ini tangan-tangan bisa luka atau bisa berbahaya di mata.
0: Baik.
1: Karena cahayanya sangat tajam.
0: Oh, begitu, ya. Baik. Baik, Bapak. Mungkin Bapak mau sampaikan orang yang ingin memulai menekuni usaha atau pekerjaan sebagai tukang las itu, Bapak mau sampaikan apa supaya mereka bisa bekerja dengan baik, atau seperti apa Bapak ingin sampaikan?
1: Pertama-tama yang tadi saya bilang itu, harus benar-benar punya kerinduan, harus punya hobi di bidang ini, karena kalau tanpa hobi risikonya sangat besar. Kenapa? Karena justru orang yang tidak punya hobi, dia tidak tekun dalam belajar. Artinya, hal-hal seperti ini dia mengerjakannya tidak sesuai dengan prosedur. Nah sekarang hal-hal begini risikonya sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi kita harus hati-hati, jaga keselamatan, kesehatan kerja. Apalagi banyak yang menyepelekan kacamata ini. Itu berbahaya sekali. Kaos sarung tangan juga harus. Seperti kemarin saya sepelekan hal itu, akhirnya kena kan. Suara bekas.
0: Baik, Bapak. Dari Bapak sebagai jasa pengelas listrik ini, untuk membangun ekonomi keluarga, seperti apa yang Bapak rasakan?
1: Saya rasa sangat mencukupi untuk keluarga saya. Dan memang penghasilan jasa ini lumayan, bisa mencukupi dalam sebulan.
0: Baik, terakhir, Bapak. Apa yang Bapak ingin harapkan dari pekerjaan seperti ini?
1: Kalau bisa, pemerintah ini harus buka tempat pelatihan khusus untuk generasi-generasi yang hobinya di bidang ini. sehingga jangan hanya mengandalkan otodidak. Kebanyakan orang mengerjakan hal-hal seperti ini karena otodidak. Otodidak itu, kalau orang buta teori sama saja. Kalau dia hanya tahu praktik tanpa teori sama saja, itu buta. Jadi seharusnya itu teori dengan praktik itu harus imbang. Karena kebanyakan orang otodidak. Ini contohnya, anak SD saja bisa las. Tapi dia tahu tidak prosedurnya seperti apa. Makanya pemerintah harus memperhatikan usaha-usaha UMKM seperti pengelasan ini, terkhususnya di Rotendau, masih terlalu minim.
0: Jadi memang harus ada pelatihan.
1: Iya, itu harus ada.
0: Supaya memang betul-betul profesional.
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Buce sudah memberikan waktu untuk RRI dan berdialog bersama RRI. Terima kasih. Baik, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tukanglah seperti Bapak Buce ini bukan sekedar pekerja tapi perajut kokohnya kehidupan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, saya Raja Waldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Video potensi daerah tadi dari reporter kami Raja Ewaldus menjadi penutup segmen video potensi daerah edisi 16 Mei. Dan kami akan hadirkan kabar Tanah Suci.
3: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Komisi Nasional Disabilitas menyebut pentingnya pelayanan yang ramah bagi para penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
1: Ya Hana, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh memprioritaskan penyandang yang ramah. Pelayanan ramah lansia dan penyandang disabilitas. Komnas Disabilitas TK Kurniawan mengatakan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggara haji tahun 2026. TK Kurniawan mengatakan penyandang disabilitas bila ingin turun misalnya dari bus yang tidak ada hidroliknya atau aksesibilitas, apakah mau dituntun atau digendong itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Menurut TK, ketika ingin berbicara dengan penyandang disabilitas, para petugas haji harus dalam posisi duduk dan sejajar dengan para penyandang disabilitas tersebut. Dan pendengar, berikut keterangan daripada TK Kurniawan.
2: Menjadi kebutuhan. Karena nggak semua disabilitas itu juga kadirnya yang paling gampang ya. Ketika ada disabilitas yang kursi roda misalnya, ya. Nah kita pengen bantu dia nih. Terus karena aksesibilitas kurang, dia pengen masuk ke hotel atau ke bis misalnya. Dan bisnya itu kebetulan nggak ada yang hidrolik. Ya. Nah kemudian akhirnya kita petugas haji, kemudian kita akan hidrolik itu tuh. Ya. Itu nggak boleh langsung gitu. Atau digotong kursinya. Jadi ditanya dulu. Ya. Nah, biasa kan kalau etikanya itu kan kalau yang kursi roda kan kita nggak boleh ngomong tuh berdiri. Kita harus ikut jongkok juga. Terus bapak mau izin, makanya kita mau berangkat ke Masjidil Haram misalnya. Bapak nyaman, kita angkat atau kursinya yang kita angkat ya, karena polisinya mau maaf ini kita bisnya kan bis yang aksesibel itu kan cuma sedikit kan ya
1: transfer. Pendengar, sementara itu Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dalam menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Al-Musnah atau Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting bagi jemaah Indonesia untuk menjalankan ibadah haji dengan optimal. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran aparat kepolisian RI, Polri, dan TNI untuk terus melakukan pembedahan dan perbaikan institusi agar memastikan anggotanya tidak mendukung kegiatan ilegal. Presiden mengingatkan para pejabat bersama aparat kepolisian dan TNI diberi gaji dan makan oleh rakyat. Sehingga Presiden meminta secara khusus untuk terus melakukan perbaikan dan menghilangkan penyelewengan serta korupsi dari tubuh instansi masing-masing. Kepala negara juga menyoroti upaya perbaikan yang terus dilaksanakan pemimpin di masing-masing instansi tersebut, juga bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Kita ke berita dalam negeri lainnya, anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah harus membangun gerakan literasi digital yang masif sampai ke sekolah dan lingkungan keluarga, guna mencegah anak-anak terpapar judi online judol. Ia menilai anak-anak yang bermain judol biasanya mencontoh orang-orang dewasa, sehingga mereka menganggap permainan terlarang itu justru menjadi hal yang biasa. Menurutnya, pemerintah harus bertindak jauh lebih tegas dan serius dalam menyikapi permasalahan judol. Dini menambahkan persoalan judol tidak akan selesai jika hanya mengandalkan pemblokiran situs, karena situs baru akan bermunculan dengan cara yang baru. Kita ke berita mancanegara, Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri Kemlu Uni Emirat Arab Khalifah bin Shahin Al-Marer menyatakan pemerintahnya membantah keras tuduhan Iran yang menuding ikut terlibat dalam agresi militer. Al-Marer menegaskan negaranya juga menolak ancaman atas upaya apapun untuk mempengaruhi kebijakan Uni Emirat Arab sebagai sebuah negara berdaulat. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Uni Emirat Arab terlibat langsung dalam operasi militer yang menyerang Iran. Ia juga menilai tidak mengecam agresi yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, bahkan disebut membiarkan wilayahnya digunakan untuk melancarkan serangan ke kawasan Iran. Berita olahraga, pelatih Bali United Jonny Jansen mewaspadai serangan balik cepat Bayangkara Presisi Lampung FC yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar esok hari. Pelatih asal Belanda itu mewaspadai kecepatan serangan balik tim asuhan Paul Monster dan meminta timnya untuk memperkuat pertahanan demi meredam agresivitas lawan sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Kapten Bali United Ricky Fajrin berharap para supporter dapat memenuhi stadion saat menghadapi Bayangkara FC agar menambah motivasi meraih kemenangan penting bagi timnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
2: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
1: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey, yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional melalui panen raya jagung serentak dan pembangunan gudang pangan di berbagai daerah. Langkah tersebut juga dibarengi pengoperasionalan 166 SPPG di 18 provinsi Indonesia. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan Sidang Isbat tahun 2026. Salah satu poin yang disepakati adalah menjaga suasana tetap kondusif.

0: aktif dalam penyebaran informasi penetapan awal bulan Hijriah. Minat masyarakat untuk menggunakan Whoosh pada periode libur panjang akhir pekan terus menunjukkan peningkatan. KCIC mencatat total tiket Whoosh yang sudah terjual pada periode 13 hingga 16 Mei mencapai lebih dari 70 ribu tiket. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan menghadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu mencatat realisasi penyaluran anggaran subsidi perumahan melalui program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan KPR FLPP per 13 Mei mencapai Rp53,64 miliar. Laporannya disampaikan Bisri Mustofa. Bisri.
2: Ya, baik rekan Hana dan juga pendengar, benar seperti yang disampaikan tadi adalah kantor Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu mencatat bahwa realisasi penyaluran anggaran subsidi perumahan melalui program kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPRF LPP di Provinsi Bengkulu per 13 Mei 2026 telah mencapai Rp53,64 miliar. Seperti disampaikan Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan untuk mendukung pembiayaan sebanyak 455 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 100 lokasi perumahan pada 9 kabupaten kota di wilayah Provinsi Bengkulu. Dana yang dikelola BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dengan telah melibatkan sebanyak 77 pengembang dan disalurkan melalui 6 bank penyalur. FLPP ini guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dengan biaya yang lebih terjangkau, sejalan dengan percepatan pembangunan 3 juta rumah program Presiden Prabowo Subianto. Lanjut Irfan, melalui program LPP ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor perumahan agar program penyediaan hunian dapat menekan angka backlog atau kekurangan rumah di Provinsi Bengkulu dan mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Dan pemerintah berharap dengan adanya program subsidi perumahan tersebut dapat meningkatkan kepemilikan rumah layak di wilayah Provinsi Bengkulu serta mendorong pertumbuhan sektor properti dan ekonomi daerah.
3: Semakin cepat FLPP ini disalurkan, artinya kan banyak pihak yang terlibat ya. Dari penyediaan material, serapan tenaga kerja, dan juga dampak positif lainnya yang juga akan menggerakkan perputaran ekonomi di.
2: Ya, pendengar, sementara itu pengurus Himpunan Pengembangan Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera Provinsi Bengkulu menyambut baik atas kucuran FLPP yang tahun ini secara nasional mencapai kurang lebih 200 triliun. Seperti disampaikan Ketua Himpera Provinsi Bengkulu Edward Setiawan mengatakan bahwa FLPP akan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha perumahan baik dalam membentuk pinjaman ataupun modal kerja untuk membangun rumah subsidi. Himpera sendiri pada tahun ini menargetkan pembangunan sebanyak 1.500 unit rumah dan meningkat signifikan dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya yang mencapai 800 unit rumah. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston.

0: Warta Nusantara.
1: Warga Pintu Rimegayo benar meriah mendesak pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jembatan Enang yang putus akibat banjir pada November 2025 lalu. Laporannya disampaikan Cindy Novitasari. Cindy.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini masyarakat Kecamatan Pintu Rimegayo, Kecamatan Benar Meriah, terus mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan Enang-Enang yang rusak parah. Warga mengeluhkan belum adanya penanganan sama sekali dari pihak terkait sejak bencana banjir melanda kawasan tersebut pada 26 November 2025 lalu. Harapan besar agar jalur transportasi ini segera dipulihkan menjadi prioritas utama demi memutar kembali roda perekonomian dan mobilitas harian warga. Kondisi jembatan yang miring dan nyaris roboh pasca banjir tahun lalu itu terekam jelas dalam video yang diabadikan oleh warga setempat yang memperlihatkan akses utama kawasan Enang-Enang yang kini putus total. Warga menyayangkan lambatnya respons pemerintah mengingat hingga pertengahan tahun 2026 ini, dua titik longsor yang menutup jalur menuju lokasi juga belum dibersihkan sepenuhnya. Pembiaran selama berbulan-bulan ini membuat masyarakat merasa terisolasi dan kian kesulitan beraktivitas.
1: Cindy, silakan dilanjutkan laporannya.
3: Karena kondisi ini sudah sangat menyulitkan kami. Jalan dan jembatannya harus segera diperbaiki agar akses kami kembali normal.
2: Ya, sangat besarnya ketergantungan masyarakat terhadap jalur ini membuat mereka meminta pemerintah untuk tidak lagi mengulur waktu melakukan penanganan darurat. Warga menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur yang terbengkalai ini adalah agar distribusi hasil bumi dan transportasi harian bisa kembali berjalan dengan aman. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Cirebon akan melakukan perbaikan 446 rumah tidak layak huni tahun 2026. Laporannya disampaikan Aura Aulia. Aura.
4: Ya, pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Cirebon akan membangun ratusan rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu melalui program Bantuan Bedah Rumah Swadaya BBRS. Program tersebut ditargetkan akan menyasar 466 rumah yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon sepanjang tahun 2026. Bupati Cirebon Imran mengatakan bahwa program Ruti Lahu tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu yang masih tinggal di rumah tidak layak. Menurutnya, pembangunan rumah yang layak diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon secara menyeluruh. Rumah-rumah tersebut dalam kondisi rusak ini atau tidak layak huni ini dirobohkan kemudian dibangun kembali dari awal oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah keterangan Bupati Cirebon Imron.
5: Di Desa Melakasari, Kecamatan Kebang, Kabupaten Cirebon. Dan di Desa Melakasari ini ada 11 rumah, 11 rumah yang akan diperbaiki. Jadi ini dibangun dari nol ya. Nah, rumahnya nggak layak huni, dibangun dari nol.
6: Apa dari program mana ini, Pak?
5: Ya, BBRS. Bantuan bedah rumah.
6: Kabupaten atau gimana Pak targetnya?
5: Kabupaten, sekabupaten. Ada 446 di Kabupaten Cirebon yang ada yang kita dibangun total.
4: Bupati Cirebon Imran mengatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menghadirkan program sosial yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan program Mutilahu tersebut berlanjut pada tahun-tahun mendatang sesuai kemampuan anggaran daerah. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kawasan pemukiman kumuh dan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Kabupaten Wonogiri didorong untuk melakukan tanam padi super genjah atau palawija pada musim tanam 3 atau awal kemarau. Laporannya disampaikan Sofi Asegaf. Sofi.
7: Ya, pendengar, menghadapi ancaman kekeringan yang kerap terjadi di musim kemarau, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri ini mendorong para petani untuk menerapkan strategi adaptif demi menjaga ketahanan produksi pangan di wilayah Wonogiri. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, kepada RRI menyarankan agar petani ini tetap bisa bertanam namun dengan pola yang disesuaikan dengan ketersediaan air, seperti memilih varietas bibit yang super genjah serta penggunaan air yang efektif dan efisien. Namun jika kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi, Dinas Pertanian juga memberikan alternatif tambahan lain yang dinilai lebih tahan terhadap kekurangan air. Baroto menyebutkan tanaman alternatif yang disarankan yakni jagung, kedelai, dan tembakau.
5: Yang pertama, kalau masyarakat atau petani itu tetap bertanam padi, kami sarankan untuk memilih varietas yang berbeda. Nah, yang kedua, penggunaan air yang efektif dan efisien mungkin. Dan yang ketiga, manfaatkan sumber-sumber air yang ada, gunakan mesin pompa yang sudah dibantukan, perbaiki jaringan irigasi.
7: Dan Baroto juga menegaskan prinsip dasar dalam menghadapi musim kemarau adalah efisiensi air dan pemanfaatan sarana irigasi. Demikian laporan Sofia Segaf dari Wonogiri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya perlindungan pohon untuk menjaga kualitas lingkungan. Laporannya disampaikan Penta Maidita. Penta.
0: Baik, terima kasih Hana dan selamat siang. Pendengar, memang pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta saat ini terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan pohon sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan. Dan Kepala Bidang Jalur Hijau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Ali, menilai bahwa proses edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar keberadaan pohon semakin dipahami sebagai kebutuhan bersama di tengah padatnya permukiman ibu kota. Dan pendengar, terkait hal ini, ia juga mendorong pengoptimalan peran Kepala Satuan Pelaksana atau Kasatpol di tingkat kecamatan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pohon bagi kehidupan. Dan menurutnya, keberadaan pohon memang memiliki fungsi yang vital dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan juga nyaman. Dan pendengar, demikianlah disampaikan oleh Muhammad Ali di Jakarta.
8: Harapannya sih ya, dengan adanya para kasatpol di tingkat kecamatan, bisa melakukan sosialisasi kepada para masyarakat atau warga bahwa pohon ini tuh menjadi sesuatu yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh suatu kota. Jadi bisa di, kalau mungkin bisa dianalogikan kalau tidak ada pohon jadinya seperti apa.
0: Ya, mendengar lebih lanjut, Muhammad Ali juga mengakui bahwa memang kebutuhan masyarakat saat ini masih berfokus pada kebutuhan primer seperti misalnya hunian. Namun demikian pendengar, edukasi mengenai pentingnya pohon tetap harus dilakukan secara perlahan dan berkelanjutan agar masyarakat memang bisa memahami dampak positif dari keberadaan ruang hijau terhadap kualitas hidup. Dan Muhammad Ali juga menekankan bahwa pendekatan edukasi kepada masyarakat memang harus dilakukan secara humanis dan dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Salah satunya dengan mengajak warga untuk melihat langsung seperti apa bentuk-bentuk ruang hijau yang memang dapat dimanfaatkan sebagai area interaksi sosial maupun aktivitas masyarakat. Dan Hana dan juga pendengar, untuk saat ini demikian yang dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah daerah Gorontalo Utara mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Gempa Bumi SLG tahun 2026 yang berlangsung di Gorontalo Utara. Laporannya disampaikan Hendra Rauf. Hendra.
9: Baik, dari Gorontalo dapat kami sampaikan bahwa sebagai daerah yang rawan akan bencana termasuk gempa bumi dan tsunami, membuat pemerintah daerah Gorontalo Utara terus melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang mendiami wilayah pesisir. Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan sebagian besar penduduknya tinggal di pinggiran pantai. menyikapi hal itu, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara, ungkap Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Abdul Wahab Paudi, mengapresiasi penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempa Bumi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2026. Pembelajaran yang berkaitan dengan mitigasi bencana sangat diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat mengantisipasi kejadian bencana gempa bumi dan tsunami. Sekolah Lapang Gempa Bumi yang berlangsung di daerah ini menjadi bekal dan manfaat signifikan bagi warga di Gorontalo Utara.
10: Karena itu, kegiatan yang bersifat pembelajaran mitigasi bencana itu bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat itu sangat diharapkan. Karena itu, saya atas nama Bupati Gorontalo Utara menyampaikan terima kasih kepada BMKG yang telah melakukan kegiatan ini di sini. Dan saya kira ini menjadi bekal yang sangat luar biasa manfaatnya kepada masyarakat di Gorontalo Utara.
9: Menurut Wahab Paudi, pemerintah daerah Gorontalo Utara berkomitmen akan menindaklanjuti mitigasi bencana tersebut hingga di tingkat kecamatan maupun desa. Bahkan saat ini seluruh desa yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan edukasi tentang bagaimana menyikapi kejadian bencana di tengah masyarakat. Dari Gorontalo, Hendra Rau Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda promo berikut.
11: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
12: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
11: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
12: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
11: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Dua kloter jemaah haji asal Banyumas tiba di Donohudan hari ini untuk persiapan diberangkatkan dari Embarkasi Solo. Laporannya disampaikan Fahriansyah. Fahri.
2: Ya, baik pendengar. Dua kloter jemaah haji asal Banyumas, yakni kloter 74 dan kloter 75, tiba di asrama haji Donohudan sekitar pukul 9 pagi tadi. Setelah sebelumnya diberangkatkan dari Kabupaten Banyumas pada Sabtu dini hari tadi, tepatnya pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di Embarkasi Solo, para jamaah langsung menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan, pembagian kartu nusuk serta gelang identitas hingga persiapan keberangkatan menuju Tanah Suci. Pada waktu yang hampir bersamaan, kloter 73 asal Banyumas juga telah diberangkatkan dari Asrama Haji Donohudan menuju Bandara Adi Sumarmo Solo untuk selanjutnya diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Kloter tersebut sebelumnya juga telah diberangkatkan dari Kabupaten Banyumas pada Jumat dini hari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Banyumas, Afifuddin Idris, mengatakan secara umum kondisi jamaah dalam kloter 74 dan kloter 75 ini dipastikan dalam keadaan sehat dan proses pemberangkatan juga berjalan lancar. Meski demikian, terdapat satu jamaah dari kloter 75 yang diputuskan tidak dapat diberangkatkan karena kondisi kesehatan. Berikut pernyataan dari Afifuddin Idris. Ya pendengar, sementara itu baru saja sekitar pukul 11 siang ini Wakil Bupati Banyumas melepas keberangkatan kloter terakhir Jemaah Haji Banyumas, yakni kloter 76 menuju Asrama Haji Donohudan. Dengan pemberangkatan kloter terakhir ini, rangkaian pemberangkatan Jemaah Haji asal Banyumas tahun 2026 diharapkan dapat berjalan lancar sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, sehat, dan khusyuk di Tanah Suci. Demikian laporan Fahriansyah dari Banyumas, Jawa Tengah. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Simele melepas 27 jemaah calon haji untuk berangkat ke Tanah Suci sekaligus meluncurkan gerakan Simele Mengaji. Laporannya disampaikan Irhamsyah. Irhamsyah.
3: Baik, terima kasih Bupati Simele Muhammad Nasrul Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji Kabupaten Simele tahun 2026 sekaligus meluncurkan gerakan Simele Mengaji dalam kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitur Rahmat Kota Sinabang. Bupati yang akrab disapa Monas itu menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jemaah calon haji dan mendoakan agar diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur.
4: Hari ini kita dapat melepas calon jemaah haji sebanyak 27 orang yang terdiri dari 10 jemaah calon haji laki-laki dan 17 jemaah calon haji perempuan. Hari ini kita tadi sudah menyampaikan dan memohon supaya selama dalam prosesi perjalanan ibadah haji, selamat berangkat dan selamat sampai kembali ke Kabupaten Simele. Sama pemerintah daerah, kami juga sudah menyampaikan, mohon Kabupaten Simele didoakan, mohon Kabupaten Simele anak-anaknya, masyarakatnya didoakan untuk bisa berangkat haji. Dan hari ini juga secara resmi, pemerintah daerah meluncurkan gerakan Simele Mengaji. Tadi di dalam arahan dan penyampaian para dinas syariah bahwa gerakan ini adalah sangat penting karena kita ingin menggerakkan Al-Quran di malam Jumat di seluruh desa, 138 desa, Kabupaten Simele secara serentak membaca Al-Quran atau tilawah di rumah-rumah ibadah. Kemudian perlu saya tekankan bahwa hari ini peluncuran di SM ini atau gerakan Simele Mengaji yang dianggap sebagai seremoni belakang. Saya sudah perintahkan tadi, saya sama.
1: Irhamsyah. Irhamsyah, silakan dilanjutkan laporannya. Kita ke informasi berikutnya. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia dan acara ini dipusatkan di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan Ayu Citra. Ayu.
0: Ya, karena saat ini saya berada di operasi Desa Merah Putih Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Karena saat ini sudah berlangsung sambutan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang saat ini dikenal meresmikan operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih Indonesia dan saat ini dipusatkan di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan sambutannya pendengar, Presiden RI Prabowo juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ini adalah sebuah prestasi bagi negara Indonesia. Tujuannya demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Lagi dengan pendengar, maka hal ini akan menjadi kekuatan tersendiri bagi kalangan petani di pedesaan. Berikut pernyataan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
5: Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, satunya manggungan yang berusaha. Dulunya seperti tidak ada yang berusaha, tidak ada yang masuk ke kumpulan yang masuk ke kumpulan itu. Ini bahkan yang berusaha ke dalam. Sekarang,
0: ya, pendengar, sementara itu Presiden RI Prabowo Subianto juga menambahkan dengan pengoperasian KDMP kali ini maka akan dilengkapi dengan fasilitas apotik sehingga bisa menyediakan obat murah. Selain itu akan juga tersedia kantor lembaga keuangan mikro sebagai sarana untuk memudahkan penyaluran pinjam modalan kepada masyarakat. Dan ke depan pendengar, dengan pengoperasian serta kali ini pemerintah juga berupaya untuk mengejar target bahwa pada Agustus mendatang ini pendengar terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal bisa terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Dan selain itu nanti juga akan ada 1.000 desa nelayan yang targetkan sampai pada akhir Desember mendatang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 Nation Sebenarnya untuk Indonesia.
1: Sanggar Kegiatan Belajar SKB Tahuna mengakomodir kepala desa mendapatkan ijazah kesetaraan paket C. Laporannya disampaikan Anton Lahaube. Anton.
6: Ya, Ana. Satuan Pendidikan Nonformal SPNF Sanggar Kegiatan Belajar SKB Tahuna tahun ajaran 2025-2026 menerima puluhan peserta program paket A, paket B, dan C. Dari puluhan peserta pendidikan non-formal tersebut, paket C mendominasi di mana jumlahnya mencapai 76 orang. Kepala SPNF SKB Tahuna, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sangihe di Cemangen Siga, kepada RRI mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta khususnya untuk program paket C bersamaan dengan pemilihan kepala desa serentak di tahun 2026.
7: Paket C sekarang kan mereka sudah siap. Ya. Jadi mereka ingin mendapatkan pengetahuan, jasa, jadi sekarang kan ada pencalonan kapitalan. Jadi yang banyak itu di atas usia, di 40-an. Jadi untuk zona SPNF SKD, dia mulai dari Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Mangami itu sebagian sampai dengan Kampung Tauhis, kemudian Kecamatan Tabukan Tengah, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara.
6: Pemenuhan persyaratan ijazah kesetaraan paket dibutuhkan calon kapitalaung dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dari data yang ada, peserta yang mengikuti program paket masing-masing paket A berjumlah 4 orang, paket B 47 orang, dan paket C 76 orang. Mangun Siga memastikan setiap tahun SKB Tahuna membuka penerimaan peserta baru, termasuk di 3 lokasi zona yang juga membuka pendidikan non-formal tersebut. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Libur panjang mulai membawa angin segar bagi sektor pariwisata Bali. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan kunjungan, meski tingkat hunian hotel belum mengalami lonjakan signifikan. Laporannya disampaikan Zanuar Setiaji. Zanuar.
8: Baik Hana dan para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, momentum libur panjang memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Bali. Peningkatan kunjungan wisatawan terlihat di sejumlah destinasi wisata meski tingkat hunian hotel belum mengalami kenaikan signifikan. Ketua PHRI BPC Karangasem, Iwayan Karyase, mengatakan peningkatan kunjungan lebih banyak terjadi di destinasi wisata. Sementara tingkat hunian hotel dan restoran masih mengalami kenaikan sekitar 10% dibanding hari biasa. Berikut pernyataan dari Iwayan Karyase.
9: Ya, untuk kita yang di Karangasem, untuk tingkat hunian hotel belum signifikan sekali, dalam artian ada kenaikan, tapi volumenya belumlah signifikan. Yang mana kalau di daerah kunjungan wisata itu ada kenaikan, karena kan memang itu adalah dari wisatawan lokal, dalam artian mungkin yang dari Karangasem ke objek wisata yang ada di seputar Karangasem.
8: PHRI Karangasem juga memastikan kesiapan pelaku wisata dalam menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan selama musim liburan. Standar pelayanan kesehatan, keselamatan, dan keamanan disebut menjadi prioritas utama industri pariwisata. Iwayan Karyase optimis momentum libur panjang berikutnya pada akhir Mei dapat kembali meningkatkan kunjungan wisatawan. Dukungan amenitas, destinasi alam, dan pertumbuhan UMKM di Karangasem diyakini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dari Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar pameran wisata Bangga Berwisata di Indonesia BBWI Travel Fair 2026 menjelang libur sekolah. Laporannya bersama Anik Hasanah.
10: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti, menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti, masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
11: Berwisata itu bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur, itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Afandi berharap, sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
12: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu, tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja, karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
10: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali menghadirkan Warta Nusantara setelah jeda dari Ruang Gatekeeper.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Anggota Komisi 2 DPR RI Romi Soekarno menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap dapat berjalan. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait status Jakarta tidak menghentikan pembangunan IKN. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
13: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang masih menjadi persoalan serius di daerah. Laporannya disampaikan Siti Triani. Siti Triani.
15: Baik, rekan Hana dan pendengar RRI dimanapun ada berada, Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya perlindungan anak dari ancaman tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang masih menjadi persoalan serius di daerah. Langkah ini dilakukan menyusul terungkapnya kasus dugaan perdagangan anak di bawah umur yang berhasil dibongkar Polda Lampung beberapa waktu lalu. Pemerintah daerah menilai kasus ini menjadi peringatan bahwa anak-anak masih rentan menjadi korban eksploitasi dengan berbagai modus termasuk melalui media sosial. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Lampung. Mirza menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Ia juga meminta masyarakat dan orang tua lebih aktif mengawasi aktivitas anak, terutama terhadap potensi bujuk rayu di media sosial. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal.
16: Saya kaca kemari sama-sama dari potensi bujuk rayu di media sosial.
1: Siti Triani, silakan dilanjutkan laporannya.
15: Baik. Pemerintah Provinsi Lampung pun berharap penguatan pengawasan dan edukasi dapat mencegah munculnya kasus serupa di masa mendatang. Selain penegakan hukum, perlindungan anak membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat agar anak-anak di Lampung dapat tumbuh dengan aman dan terlindungi dari praktik eksploitasi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaku pariwisata champion Meru Mata, Senggigi Pickleball Turnamen 2026 yang saat ini tengah berlangsung dinilai mendongkrak sport tourism di Nusa Tenggara Barat. Laporannya disampaikan Rian Bohdar. Rian.
17: Baik, saat ini saya berada di Senggigi, Lombok Barat. Gelaran olahraga bertaraf internasional kembali menggeliat di Pulau Lombok. Champion Meru Mata Senggigi Pickleball Turnamen 2026 resmi digelar selama 3 hari mulai Kamis hingga Sabtu 14-16 Mei 2026 dengan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Turnamen yang berlangsung di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat itu sukses menarik perhatian komunitas olahraga pickleball. Sebanyak sekitar 200 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut dengan biaya pendaftaran 200.000 per orang dan total hadiah mencapai belasan juta rupiah. Menurut keterangan pelaku pariwisata Senggigi Lombok Barat, sekaligus GM Meru Mata Faru Rozi menyatakan, turnamen tahun ini menjadi penyelenggara kedua dengan skala yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya dan sudah bisa dikatakan bertaraf nasional hingga internasional. Menurutnya, sejumlah peserta asing atau expert dari berbagai negara mulai berdatangan untuk mengikuti kompetisi tersebut, tidak hanya dari Bali dan Kalimantan. Peserta internasional juga hadir dari Malaysia hingga Perancis. Ia menilai event olahraga seperti pickleball memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan sport tourism di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Barat, dengan kehadiran peserta dari luar daerah dan luar negeri dinilai mampu meningkatkan okupansi hotel sekaligus menggerakkan sektor pariwisata lokal. Dan pendengar, peserta datang bukan hanya untuk bertanding, tetapi juga membawa keluarga mereka untuk berlibur menikmati destinasi wisata di Lombok. Ini sangat mendukung sport tourism dan peningkatan okupansi hotel. Turnamen ini mempertandingkan 3 kategori utama yakni ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Selain itu, panitia juga membagi kelompok usia menjadi kategori 3, 45 plus, dan 45 plus untuk memberikan ruang kompetisi yang lebih kooperatif dan seimbang. Rozi menjelaskan kejuaraan tersebut bersifat terbuka atau open turnamen, sehingga siapapun saja dapat ikut berpartisipasi tanpa harus mewakili klub tertentu. Ia juga mengungkapkan nomor tunggal tidak dipertandingkan tahun ini karena olahraga pickleball membutuhkan stamina tinggi jika dimainkan secara single. Karena itu mayoritas pertandingan difokuskan pada nomor ganda. Berikut penjelasan pelaku pariwisata Senggigi, Fahru Rozi.
18: Bermain, tadinya bawa keluarga, bermain tiket, sementara keluarga kita sangat-sangat mendukung. Jadi di satu sisi baik kami jalan, di satu sisi untuk stay dengan peserta juga akomodasi.
1: Rian, silakan dilanjutkan laporannya.
17: Dan pendengar, dengan antusiasme peserta yang terus meninggat, champion Mermata Senggigi Pickball Turnamen 2026 diharapkan mampu menjadi agenda spot tourism tahunan yang memperkuat citra Lombok sebagai destinasi wisata olahraga kelas nasional hingga internasional. Dari Senggigi Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mematangkan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas di pusat kota kawasan Pasar Batu Sangkar dan lapangan Cindua Mato sebagai langkah strategis mengurai kemacetan. Laporannya bersama Alwan Ahmad Fauzan.
19: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus mematangkan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas atau MRLL di kawasan Pasar Batu Sangkar dan Lampangan Cindua Mato sebagai langkah strategis mengurai kemacetan di pusat kota. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Tanah Datar, Sofyan Ali Zumara, menerangkan, uji coba rekayasa lalu lintas penting untuk menghadirkan kondisi kota yang lebih tertata, sehingga memberikan kenyamanan dan meningkatkan keselamatan bagi pengguna jalan.
20: Jadi semula ada beberapa perubahan titik arus lalu lintas. Yang utama sekali adalah perubahan di Jalan Jati atau Jalan Kinantan, kemudian Jalan Soekarno-Hatta seperti yang terlihat sekarang ini, kemudian jalan yang di depan Pertokoan Pertiwi. Nah, itu semula kita putar arus, berlawan arah dengan yang awal. Jadi mulai hari ini sudah dimulai rekayasa lalu lintas sesuai dengan MRLL, manajemen rekayasa lalu lintas yang baru.
19: Sementara itu, dukungan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Batu Sangkar dan lapangan Cindua Mato juga datang dari Polres Tanah Datar melalui Kasat Lantas AKP Andi Perkasa yang menurunkan personel untuk mengawal pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, pendekatan persuasif dilakukan selama masa sosialisasi guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perubahan arus lalu lintas.
21: Ya, terima kasih. Pertama, kita sangat mendukung sekali kegiatan ini dengan tujuan dengan harapan Pasar Batu Sangkar bisa dituju langsung oleh pengunjung-pengunjung kita yang datang dari Kota Padang ataupun Sumatera. Terkait dengan pengamanan, kita sudah berkoordinasi. Ada sekitar 10 personil yang kita libatkan nanti secara bergantian karena rutin waktunya dari jam 6 pagi sampai jam 20, Pak ya. 20 ataupun 21, mungkin nanti tentatif situasi. Kita siapkan setiap harinya sampai masa uji coba.
19: Melalui kebijakan uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Pasar Batu Sangkar dan lapangan Cindua Mato hingga esok hari, pemerintah Kabupaten Tanah Datar optimistis kebijakan ini dapat meningkatkan kelancaran mobilitas, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Alwan Ahmad Fauzan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari reporter kami Alwan Ahmad tadi menjadi penutup Warta Nusantara Siang edisi 16 Mei.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN.
0: Menteri Perdagangan menegaskan revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik akan memperkuat transparansi biaya layanan. Menteri Sosial menargetkan sekolah rakyat sebagai fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim. Amerika Serikat menyatakan Lebanon dan Israel memperpanjang gencatan senjata. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan revisi aturan perdagangan melalui sistem elektronik akan memperkuat transparansi biaya layanan, sekaligus melindungi pelaku UMKM dan konsumen. Berikut laporan disampaikan Eliana Zahra.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan.
3: Kementerian Perdagangan saat ini tengah merampungkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Kebijakan tersebut mengatur tata kelola ekosistem digital yang mencakup pelaku usaha, platform, dan konsumen. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan regulasi itu mewajibkan platform digital transparan dalam pengenaan biaya administrasi maupun layanan lainnya. Selain itu, platform digital juga diminta memprioritaskan promosi produk dalam negeri, termasuk produk UMKM.
1: Dan platform juga harus menyediakan layanan aduan dengan SLA yang jelas. Ya, jadi itu untuk melindungi konsumen dan juga untuk melindungi seller juga. Jadi aduan itu bisa dua-duanya. Jadi kalau ada permasalahan bisa diselesaikan juga semua transparan, termasuk juga penyelesaian dengan konsumen.
3: Langkah perlindungan terhadap pelaku usaha mikro juga diperkuat Kementerian UMKM. Pemerintah telah memanggil pengelola marketplace untuk menahan kenaikan tarif dan komisi di tengah proses penyusunan regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan perubahan skema biaya perlu disampaikan kepada pelaku usaha beberapa bulan sebelumnya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem perdagangan digital antara marketplace dan pelaku UMKM.
4: Ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun ya harga jangan sembarangan dinaikkan. Artinya bahwa kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya.
3: Isu penyesuaian biaya layanan marketplace belakangan ramai dikeluhkan pelaku usaha menyusul perubahan skema komisi penjual di sejumlah platform digital. Kebijakan tersebut mencakup penyesuaian batas komisi serta biaya pengiriman untuk pengembalian barang akibat pembatalan dari pembeli. Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah mempercepat sinkronisasi pembahasan regulasi bagi pelaku usaha dan penyedia platform digital. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Sentra Margolaras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru secara bertahap. Informasinya disampaikan Agus Pambudi dari RRI Semarang.
5: Saya bisa ke SRMP.
6: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria, karena tidak ada tes akademik.
6: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya, program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
7: Jadi, teman-teman yang di DTSN 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
6: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar berjalan lebih profesional. Laporan disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
8: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan

0: pada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
1: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
2: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
1: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita ke Cirebon, sebanyak 150 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat siap diberangkatkan menuju embarkasi. Laporannya disampaikan Rena Safira dari RRI Cirebon. Rena.
5: Baik, terima kasih. Dari persiapan pemberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kloter KJT 35 kini telah memasuki tahap akhir. Berdasarkan jadwal resmi, 150 jemaah asal Kabupaten Cirebon ini direncanakan akan dilepas besok pagi Minggu 17 Mei dari Asrama Haji Watubelah oleh Dandim 0620 Sumber. Kloter 35 sendiri merupakan kelompok terbang gabungan yang mencakup jemaah dari Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Tasikmalaya. Dari total 442 jemaah dalam kloter ini, 150 diantaranya merupakan warga Kabupaten Cirebon yang terbagi dalam rombongan 8 hingga 11. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh dokumen dan persyaratan administrasi telah tuntas sebelum jemaah memasuki embarkasi Indramayu pada pukul 2 siang esok hari. PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menegaskan kesiapan jemaah menjelang keberangkatan.
6: Alhamdulillah untuk kesiapan 150 orang ini sehat, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi dan bisa diberangkatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan nanti juga di waktu belah itu kan ada pemeriksaan khusus juga bagi yang usia subur ya, yang di 53 ke bawah gitu. Nanti kita diperiksa lagi dengan dinas kesehatan.
5: Selanjutnya, setelah pelepasan esok hari, jemaah dijadwalkan terbang melalui Bandara Internasional Kertajati pada Senin pagi 18 Mei pukul 09 lewat 20 menit menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines Flight SC515. Data kesehatan menunjukkan mayoritas jemaah berada dalam kategori risiko tinggi karena faktor usia dengan 262 jemaah berusia di atas 60 tahun. Oleh karena itu, petugas kesehatan telah disiagakan untuk memantau kondisi jemaah secara intensif, terutama bagi mereka yang membutuhkan bantuan khusus seperti kursi roda. Setibanya di Tanah Suci, jemaah kloter 35 ini akan menempati akomodasi di sektor 2 Mekah dan sektor 5 Madinah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi dari Tanah Suci. Komisi Nasional Komnas Disabilitas mengungkapkan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggaraan Haji 2026. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi.

0: dengan Kementerian Haji dan Umroh memprioritaskan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Komnas Disabilitas DK Kurniawan mengatakan pentingnya pelayanan yang ramah penyandang disabilitas dalam melayani penyelenggara haji tahun 2026. DK mengatakan penyandang disabilitas bila ingin turun dari bus yang tidak ada bus hidroliknya, maka harus dituntun atau digendong, tapi harus ditanyakan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Nah, berikut keterangan dari DK Kurniawan.
1: Karena nggak semua disabilitas itu kayak gini ya, yang paling gampang ya. Ketika ada disabilitas yang khusus roda misalnya, ya. Nah, kita pengen bantu dia nih. Terus karena aksesibilitasnya kurang, dia pengen masuk hotel atau ke bis misalnya. Dan bisnya tuh kebetulan nggak ada yang hidrolik. Ya. Nah, kemudian akhirnya kita petugas lagi. Itu nggak boleh langsung begitu. Atau digotong kursinya. Jadi ditanya dulu. Nah, biasa kan kalau etikanya itu kan kalau yang kursi kan kita nggak boleh ngomong tuh berdiri. Kita harus ikut jongkok juga. Terus bapak mohon izin, maka kita mau berangkat ke sana misalnya. Bapak nyaman, kita angkat atau kursinya kita angkat. Ya, karena kondisi mau maaf ini. Kan bis yang aksesibel itu kan cuma sedikit kan?
0: Dengan dapat kami informasikan juga bahwasannya Kementerian Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armustan. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan pendengar, saat ini di sektor 6 juga diadakan kegiatan pembinaan petugas sektor, kloter, dan KBI HU di Hotel Wahda Mutamayyiz di sektor 601 dengan narasumber Dirjen Bina Pelayanan Haji dan Umroh Pudi Rahajo. Dan pendengar, petugas PPIH Arab Saudi terus memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Palembang, sebanyak 21 jemaah calon haji embarkasi Palembang yang tergabung dalam Sumatera Selatan, Bangka Belitung, terpaksa tidak diberangkatkan dengan 6.695 jemaah lainnya. Selengkapnya disampaikan reporter Aditya Abrianto dari RRI Palembang.
3: Sebanyak 6.695 jemaah calon haji embarkasi Palembang saat ini telah berada di Tanah Suci Mekah. Seluruh jemaah calon haji ini tergabung dalam 16 kloter, rombongan calon haji Sumsel dan Babel. Dikatakan Kepala Wilayah Kementerian Haji Sumatera Selatan Muhammad Arkan. Dari data yang dikumpulkan Kementerian Haji Wilayah Sumatera Selatan, tercatat ada 21 jemaah yang gagal diberangkatkan dikarenakan sakit, meninggal hingga hal lainnya, dengan total 3 asal Babel dan 18 asal Sumatera Selatan.
4: Ada yang mensit ya, kalau yang nggak diberangkatkan karena perhalangan itu, kemarin ada berapa? 21 kalau nggak salah. Iya, 21. Sumsel 18, Babel 3. Termasuk yang tertunda yang meninggal di Palembang ya, yang sebelum masuk asrama haji ya.
3: Muhammad Arkan juga menambahkan, jika saat ini kondisi seluruh jemaah calon haji di Tanah Suci dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja cuaca saat ini sedang dalam kondisi panas. Sementara itu menyikapi kondisi panas, Dewan Pembina Haji Kota Palembang, Saim Mahradan mengharapkan agar jemaah dapat menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air agar tidak mengalami hidrasi, termasuk tidak memaksakan diri.
5: Jadi kita berharap kepada jemaah haji kita tentunya, ya pertama ikutilah aturan-aturan tentang pelaksanaan ibadah haji. Kemudian dari segi fisik, jaga kesehatan, apalagi kondisi di Saudi Arabia itu, sampai 40 derajat sekarang ini, oleh karena itu mereka mesti banyak yang istirahat, terlalu memforsir diri, dan banyak minum yang sifatnya jangan sampai dehidrasi mereka.
3: Saim Marhanin juga menambahkan, agar jemaah nantinya pulang dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur, termasuk dapat fokus dalam menjalankan ibadah suci selama di Tanah Suci Mekah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Semarang. Seluruh jemaah haji asal kota Semarang, Jawa Tengah saat ini telah tiba di Mekah dalam kondisi sehat. Berikut laporan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
6: Seluruh jamaah haji kota Semarang atau sebanyak 1.731 jamaah haji asal kota Semarang yang telah berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Adi Sumarmo Solo sejak akhir April 2026 lalu ke Madinah, saat ini seluruhnya telah berada di Mekah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Semarang Mawardi kepada RRI pagi tadi mengatakan seluruh jamaah haji sudah melaksanakan umroh wajib dan dalam kondisi sehat, meski terdapat beberapa jamaah yang mengalami kendala kesehatan namun tidak mengganggu rangkaian ibadahnya. Menurutnya saat ini merupakan masa-masa krusial untuk persiapan puncak haji, sehingga jamaah haji diminta untuk terus menjaga kesehatannya.
7: Seluruhnya dari jumlah 1.731 jamaah yang sudah diberangkatkan melalui Bandara Adi Sumarmo kemudian menuju ke Madinah, ini sudah berada di Mekah semua, dan alhamdulillah kemarin sudah kita cek itu sudah melaksanakan umroh wajib semua.
6: Mawardi telah meminta petugas haji kota Semarang untuk terus mengingatkan jamaah haji untuk tidak memporsir dengan melakukan kegiatan yang bukan bagian dari ibadah utama haji, salah satunya adalah city tour. Jamaah haji juga terus diingatkan untuk menjaga kefokusan ibadah haji. Sementara itu, staf humas PPIH Embarkasi Solo Nabila Aska mengatakan, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, jumlah jamaah haji yang sudah berangkat ke Tanah Suci sebanyak 25.799 jamaah yang terdiri dari 72 kelompok terbang. Dan sebanyak 26.972 jemaah haji yang telah tiba di Embarkasi Solo.
8: Dari Embarkasi Solo, pada siang hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji 75 kloter dengan jumlah jemaah haji 26.972 jemaah haji. Dan untuk jemaah haji yang sudah kami berangkatkan menuju ke Tanah Suci sebanyak 72 kloter dengan jumlah jemaah haji 25.799 jemaah haji.
6: Lebih lanjut, Nabila menjelaskan, memasuki hari ke-26, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo fokus pada optimalisasi bimbingan haji serta pelayanan haji ramah lansia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Thomas Pigott mengatakan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon diperpanjang selama 45 hari. Guna memberi ruang bagi kemajuan negosiasi damai kedua negara. Amerika Serikat juga akan melanjutkan jalur politik pembicaraan pada 2 hingga 3 Juni, serta membuka jalur keamanan di Pentagon pada 29 Mei dengan melibatkan delegasi militer Israel dan Lebanon. Beralih ke informasi olahraga, Persik Kediri telah menyiapkan sebanyak 8.000 tiket penonton untuk laga melawan Persija Jakarta di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur sore ini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya dari RRI SP Kediri.
10: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya, Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa kelasan itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
11: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30. Jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
10: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Winatores mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
12: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs and teams of the league, so it's challenging. And
10: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur hari ini. Museum itu didedikasikan untuk mengenang perjuangan hak-hak kaum buruh Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Julius Setiarto menyoroti potensi dampak Agreement on Reciprocal Trade terhadap kedaulatan digital Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut berpotensi diberlakukan tanpa melalui pembahasan dan persetujuan parlemen. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengungkapkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi itu dinilai menjadi ancaman serius terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak di ruang digital. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan MPR RI gelar ulang final LCC 4 Pilar Kalbar. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI memutuskan untuk mengulang babak final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan diambil menyusul polemik penilaian yang memicu protes peserta dan perhatian publik. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan, sebagai langkah perbaikan, MPR akan mengganti Dewan Juri dengan pihak dari luar Kesekretariatan Jenderal untuk menjamin objektivitas. Pimpinan MPR juga berkomitmen untuk melakukan supervisi secara langsung pada pelaksanaan ulang nanti. Kita ikuti kembali pernyataan Ketua MPR RI terkait dengan keputusan mengulang babak final Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
2: Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kehilafan dalam penyelenggaraan itu. Karena itu, tadi pimpinan setelah mendengarkan itu mengambil keputusan beberapa hal. Satu, Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka, untuk melatih menjadi contoh demokrasi yang baik. Dan yang kelima, kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dan masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar. Saya kira itu beberapa hal keputusan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa cukup menjelaskan apa yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat luas dan netizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantas seperti apa pandangan dari FSGI? Saat ini kami telah bersama Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Retno Listiarti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu Retno, selamat siang.
3: Halo, siang.
1: Ibu Retno, bagaimana ini pandangan Federasi Serikat Guru terhadap keputusan MPR menggelar ulang final LCC 4 Pilar di Kalimantan Barat?
3: Ya, pertama diulang itu untuk apa, gitu ya? Kalau diulang, maka bisa jadi pemenangnya berubah. Bisa jadi bukan SMA 1 Pontianaknya, juga bisa jadi bukan SMA Negeri 1 Sambas, karena kan ada 4 peserta. Nah, jadi ketika ini diulang, maka kemungkinan besar secara psikis anak-anak itu kena dampaknya. Jadi FSGI memandang bahwa karena kami ini adalah guru ya, para guru, kita tuh paham banget kalau mau lomba itu anak-anak pasti dilatih dulu dan itu bukan berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Nah lalu kalau kita udah akan maju apalagi seperti di level provinsi itu pasti juga akan dengan sangat latihan itu diperkeras gitulah ya. Nah jadi itu anak-anak sudah kehilangan sebenarnya semangat untuk lomba itu lagi gitu. Nah jadi kalau secara itu nggak ada gunanya juga sebenarnya diulang, karena justru menghilangkan hak dari yang udah menang. Ya, jadi kalau emang keputusannya udah dibagi, udah ada surat keputusan gitu bahwa SMA N1 Sambas yang menang, ya udah gitu. Toh SMA N1 Pontianak juga menerima itu kan. Pada akhirnya juga dia memutuskan kalau diulang mereka tuh nggak ikut gitu. Yang SMA N1 Pontianak, dan itu menurut saya tindakan yang tepat. Yang kedua, ini untuk kepentingan siapa? Gitu. Kalau kami ngelihat justru kepentingan orang dewasa, bukan kepentingan anak-anak. Sekarang kalau kepentingan anak-anak, mestinya MPR itu datang saja ke Kalimantan. Berbicara tuh dengan semua yang dari 4 perwakilan sekolah dan juga anak-anak. Tanyakan pendapat mereka. Mereka itu sebenarnya mau apa? Jadi maksudnya tuh setelah ini kami perhatikan, kami oke akan memfasilitasi, tetapi apa yang sebenarnya harus dilakuin. Nah anak-anak aja gak pernah ditanya gitu loh, tapi kemudian diberi keputusan seperti ini. Ini kan seolah-olah ingin membangun apa ya, kepentingan orang dewasa untuk membangun citra MPR-nya gitu. Seolah-olah adil, seolah-olah mendengar, padahal justru bagi anak-anak kalau ditanya mereka pasti gak mau lomba ulang. Nah lalu yang berikutnya lagi ya, mereka itu untuk mempersiapkan bukan hanya fisik, psikis ya. Tapi ketika beberapa daerah kabupaten kota itu datang ke kota Pontianak, mereka juga butuh biaya, akomodasi, konsumsi, transportasi gitu. Jadi biaya yang dikeluarkan juga sudah sangat banyak. Kalau nanti diulang berarti ada pembiayaan lagi. Nah lalu yang paling penting tuh bukan diulang lombanya, tapi pastikan bahwa ini nggak akan terjadi lagi. Jadi MPR tuh memastikan itu, bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Lalu melakukan investigasi internal. Karena ini dua orang jurinya adalah PNS. Sebagai PNS ada aturan, namanya Peraturan Pemerintah nomor 94 tentang disiplin PNS. Nah di situ juri dua ini bisa di BAP untuk memastikan sebenarnya kesalahannya di mana. Apakah mereka memang sudah terjadwal jadi juri? Kalau iya, kok mereka nggak ngerti aturan main ketika ada protes apa yang harus dilakukan? Kedua, atau mereka juri cabutan karena situasi dan kondisi misalnya, sehingga terpaksa jadi juri makanya nggak kompeten gitu kan? Nah, jadi ini kan hal yang mestinya harusnya diungkap. Karena apa? Karena perbuatan kedua orang ini berdampak luas pada lembaga. Nah, kalau di dalam dalam PP 94 atau 4 tentang disiplin PNS, ini bisa dikategorikan perbuatan yaitu kategori sanksi berat. Karena sanksi ada 3, ringan, sedang, berat. Kalau berdampak sampai seluas ini, itu sebenarnya udah bisa dikategorikan perbuatan itu sebagai bisa disanksi secara berat. Nah, mereka kayaknya belum melakukan itu semua. Tapi tiba-tiba diambil alih konferensi pers dan MPR yang minta maaf. Yang salah siapa? Yang minta maaf kenapa lembaga? Kenapa bukan individu-individu ini yang meminta maaf atas kekeliruan itu gitu? Nah, ini kan juga berani meminta maaf itu adalah pendidikan karakter yang sesuai juga dengan 4 pilar gitu ya. Jadi ini memang agak aneh gitu. Ketika tiba-tiba MPR bilang minta maaf dan ketua MPR levelnya lalu tiba-tiba mau mengulang. Jadi ini sebuah kebijakan yang sebenarnya tidak bijak dan tidak cermat. Gitu sih pandangan kami.
1: Baik. Nah Bu Retno, kami juga mengundang pendengar ya untuk interaktif bersama kami Bu Retno untuk menanggapi topik terkait MPR RI gelar ulang final LCC 4 Pilar Kalbar. Anda dapat menghubungi kami dengan telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan untuk Anda pendengar yang akan bergabung, masih kami tunggu untuk melakukan interaktif bersama narasumber kami. Nah Bu Retno, katakanlah memang anak-anak ini masih semangat ya, nantinya peran guru pendamping dalam menjaga motivasi siswa di tengah situasi seperti ini harus bagaimana, Bu Retno?
3: Mereka semangat, mungkin semangat untuk lomba di tingkat nasional. Tapi kalau suruh ulang, saya rasa enggak. Gitu, secara psikologi enggak gitu. Nah, yang perlu dijaga kan sebenarnya gini. Pertama, MPR memastikan bahwa ini tidak akan terulang kelak di kemudian hari. Yang kedua, maka kalau memang ada masalah dengan juklik dan juklak ya, misalnya kan harusnya dalam sebuah pertandingan ada tata tertib. Misalnya, jika keberatan dengan penilaian juri, maka apa yang harus dilakukan oleh si peserta dan apa yang harus dilakukan oleh si juri, kan begitu kan? Nah, ini apakah kemudian ini ada nggak juklak jumisnya sampai kok peristiwa ini terjadi? Nah, kalau nggak ada, maka segera dibuat gitu loh. Jadi peserta-peserta lain dari berbagai daerah pun jadi bersemangat gitu loh. Bahwa ini akan fair, bahwa ini tidak akan dirugikan. Ya seperti itu ya. Jadi yang menurut saya bagus adalah ketika SMA Negeri 1 Pontianak, meskipun dirugikan dari penilaian ini, tapi kan SMA N1 Pontianak itu memutuskan untuk tidak mau diulang. Dan mereka mengakui kemenangan SMA N Sambas, karena mereka sadar itu bukan kesalahan SMA Negeri 1 Sambas toh. Itu kan kesalahan dewan juri, bukan kesalahan anak-anak, kenapa harus diulang. Jadi baik, kalau misalnya itu peserta yang curang ya didiskualifikasi gitu kan. Kalau juri yang bermasalah ya harus bagaimana, itu harus ada juklak juga nih.
1: Baik, Bu Retno, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Ada Pak Joni di Tarakan. Pak Joni di Tarakan, silakan, selamat siang.
4: Halo, selamat ini siang Pro 3.
1: Ya, siang Pak Joni di Tarakan, silakan.
4: Ya, kalau pandangan saya melihatnya memang ini dilema ya luar biasa. Padahal pendidikan ini juga cerdas cermatnya ini tentang empat pilar juga. Tapi rupanya bisa dilanggar juga gitu. Semestinya memang dari juri kalau kemarin itu mestinya memang mendengar saja rekamannya secara berulang. Semestinya begitu. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibu tadi sudah betul. Saya kira sudah berada di posisi di tengah. Nah, tapi memang kalau memang harus mau mengulang, kalau saran saya memang selain mendengarnya harus berulang juga, tidak perlu ada termasuk MC-nya harus menanggapi, mestinya diputar ulang aja itu sebagai evaluasi. Kemudian yang lebih penting, kemarin itu sebenarnya, kalau hanya memberikan jawaban itu A, B, C, D, itu selesai sebenarnya. Karena memang kan ini menguji. Kalau masukan saya itu menguji. Jadi kalau dia tidak mendengar juga ini untuk peserta ya, mendengar dengan baik, oh itu B atau D. Cuman memang ini yang sering menjadi permasalahan juga, harus ada menerangkan. Tapi memang jawabannya itu terlalu panjang. Tapi kalau jawaban menjadi menjebak, bahwa dia mendengar jawaban itu dengan benar, cukup menjawab A, B, C, D. Misalnya itu kan ada pilihan itu. Jadi bukan dibiarkan begitu saja. Nah itu saja dari saya. Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat siang Pak Jadin Ditarakan, terima kasih atas tanggapannya. Silakan Bu Retno untuk menanggapi. Disebutkan kalau setuju juga dengan tanggapan dari FSGI ini Bu Retno.
3: Ya, pertama memang kalau melihat jawaban, ini kan pertanyaan yang jawabannya emang gak boleh salah satu kata pun. Karena hafalan total nih kan. Jadi kan bunyi Undang-Undang 45 gitu. Ya, pasal di dalam Undang-Undang 45. Nah, jadi betul Bapak bilang, kan kalau memang ini kan live streaming. Kalau live streaming, jika ada keraguan, hentikan dulu. Jadi okay, ini ada yang protes, makanya juklaknya kan tadi saya pertanyakan. Kita hentikan dulu, yuk kita ulang live streamingnya. Live streaming kan bisa digeser, diulang. Lalu didengarkan bersama-sama. Kalau ternyata juri keliru, langsung aja saat itu diperbaiki. Oh iya betul, ini berarti keliru. Oke, dibatalkan nilai 10 untuk B dan akan diberikan nilai 10 itu kepada regu C. Kan itu kelar, dan itu sebenarnya bukan kejadian pertama. Jadi pada tahun 2025 ini saya ngelihat di YouTube-nya MPR sendiri. Jadi pada tahun 2025 pernah ada kejadian yang sama. Hanya jurinya ini kebetulan akademisi di situ. Nah, si juri ini kemudian ketika waktu itu yang protes itu anak laki-laki. Nah, lalu juri bilang, oh iya ini ada yang protes, berarti kita berhenti dulu gitu. Nah, juri itu mengakomodir, kemudian mengulang benar nggak ini, siapa yang keliru, siapa. Ternyata juri yang keliru. Lalu juri itu di dalam rekaman itu meminta maaf loh. Langsung minta maaf, oh iya kami minta maaf, ada kekeliruan, dan diralat. Nah, kan yang benar begitu gitu kan. Nah, makanya enggak viral yang 2025 karena terselesaikan. Yeah. Nah, lalu ini ada kejadian di 2026 kok caranya begini dan ternyata si juri itu birokrasi kan, yang satu eselon 2, yang satu eselon 3. Loh, kenapa selevel eselon kok jadi juri dan ini penyelenggara loh mereka itu. Kenapa harus jadi juri? Kenapa bukan akademisi di wilayah itu gitu ya, yang banyak banget sebenarnya kamu pakai akademisi. Lalu kenapa harus menggunakan itu? Nah, ini yang harusnya diperiksa kan. Nah, tampaknya kan belum diperiksa, tiba-tiba ketua MPR kami aja yang minta maaf gitu kan. Kira-kira kan itu yang terjadi.
1: Baik. Nah, Bu Retno, kalau untuk rekomendasi dari FSGI sendiri supaya memang kegiatan serupa ini, LCC 4 pilar ini lebih berdampak pada karakter siswa bukan sekedar kompetisi, harus seperti apa ini Bu Retno?
3: Iya, pertama mungkin soalnya ya, mungkin bentuk soal tuh nggak melulu mesti hafalan habis dari undang-undang ya, dari undang-undang 45, dari undang-undang. Mestinya ada soal-soal tuh analisa gitu ya, berbicara realita, sehingga tuh di situ peran juri juga sangat kuat untuk, dan harus akademisi untuk tahu ini ngejawab dengan begini, yang ini menjawab dengan begini. Nah, itu mereka kemudian bisa melakukan analisa dan anak-anak juga bisa berpikir analisis. Ini kan kalau di dalam pembelajaran kategorinya baru C1 nih. C1 tuh hafalan gitu, dan itu masih pembelajaran paling rendah sebenarnya, kompetensi paling rendah. Nah, ini kan kita modelnya masih kayak gini. Mungkin ke depan, yaitu tadi, jangan melulu soal-soal yang hafalan habis seperti ini. Yang kedua, menurut kami ya FSGI adalah ini seharusnya lomba semacam ini, apalagi pada jenjang yang sudah dinaikkan provinsi, masih ada ketentuan-ketentuan yang jelas, misalnya soal jurinya, siapa yang harus jadi juri, kategorinya apa, misalnya minimal S2 misal gitu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan atau SOP yang dibuat, termasuk teknis, masalah teknis, jadi juknisnya. Umpamanya, jika ada keberatan dari peserta, apa yang harus dilakukan dewan juri? Nah, ini saya tidak tahu apakah ini ada gitu. Kalau nggak ada, ini harusnya Komisi 2 harus mempertanyakan ini. Yang ketiga, kalau menurut Andi ulang, cukup udah. Jadi itu anak-anak yang sekarang SMA N1 Sambas, itu juga berjuang dia dari awal. Kalau kemudian hanya kesalahan juri lalu diulang dan kemenangan mereka hilang, menurut saya itu pelanggaran. Pelanggaran anak-anak, dan mereka juga bisa gugat perdata karena merasa dirugikan setelah keputusan terima hadiah. Ya, kemudian tiba-tiba gara-gara kelalaian juri, lalu kok mereka yang nanggung untuk kemudian dibatalkan kemenangannya. Menurut kami itu nggak tepat. Jadi mengulang bukan kebijakan yang tepat. Lalu yang berikutnya lagi, kalau memang seperti itu tinggal gini aja. Anak-anak yang kemudian akan lomba, ya ini berarti diumumin nih yang tingkat nasionalnya, bahwa aturannya menjadi jelas, kepastiannya jelas ada, dan jika terjadi ini maka apa yang harus dilakukan. Dan juri-juri juga harus dibikin terbuka tuh, artinya siapa orang itu bisa sampai jadi juri di ajang lomba di level nasionalnya. Nah, yang berikutnya lagi ya, menurut saya kan kemarin itu sekolah ikut protes kan. Jadi ini dalam hal ini kan sekolah itu anak-anak pasti didampingi oleh guru-guru. Nah, memang harusnya gini, siapa yang kemudian ditunjuk sebagai pembina atau juru bicara ketika ada sesuatu. Jadi pihak sekolah, kalau anak-anak kayak gini kan, ini si Ocha mah kuat banget ya. Satu, dijatuhkan oleh juri pertama, dia tetap tegar dan tetap menyatakan bahwa jawaban dia benar. Lalu berikutnya juri yang kedua gitu ya, tetap dibilang seperti itu, dia tetap tegar, dan ketika diitukan sama MC sebenarnya juga tetap tidak puas. Nah, di sini kan peran sekolah atau guru yang hadir sebagai pendamping harusnya kemudian juga punya hak bersuara dalam hal itu. Nah, itu yang menurut saya penting kemudian dievaluasi. Jadi gini, jangan diulang lombanya, tapi pastikan bahwa peristiwa begini nggak terulang. Selevel MPR loh ya, gitu loh. Lembaga tinggi negara bikin lomba kok kemudian kayak gini. Dan anggarannya nggak kecil loh. Anggaran lomba ini 40 miliar. Dan untuk sosialisasi 4 pilar, ternyata pas FSGI ngelihat anggarannya itu 240 miliar loh besar, 270 miliar loh besarnya. Jadi ini gak main-main gitu ya, dan kok malah dihancurkan oleh orang dalam sendiri kan kalau kayak gini. Itu sih.
1: Baik, Bu Retno. Semoga memang tidak terulang lagi hal seperti ini, Bu Retno. Terima kasih juga telah memberikan tanggapannya kepada Pratiga RRI. Selamat siang, Bu Retno.
3: Terima kasih ya.
1: Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Retno Listiarti berbicara terkait MPR RI gelar ulang final LCC 4 Pilar Kalbar.
0: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
5: Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin setelah melihat langsung kamar milik Marsinah yang tetap dipertahankan seperti kondisi aslinya di Museum Marsinah. Presiden menilai kisah yang dialami Marsinah menjadi pengingat penting tentang keadilan bagi kaum pekerja di Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
6: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Indonesia menyapa siang.

0: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara menanggapi topik terkait MPR RI gelar ulang final LCC 4 Pilar Kalbar. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Kota Subulsalam menyiapkan lahan untuk pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di wilayah perbatasan Aceh. Laporannya bersama Juprianto.
1: Baik, selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada. Dapat kami laporkan bahwa pemerintah Kota Subulsalam mulai mematangkan rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi dengan menerjunkan tim teknis ke Desa Lesaga, Kecamatan Longkip, Kota Subulsalam. Peninjauan lapangan itu dilakukan untuk menyurvei kelayakan lahan serta memastikan kesesuaian lokasi dengan kebutuhan proyek strategis di bidang pendidikan. Survei itu merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektor yang sebelumnya telah membedah kesiapan wilayah. Fokus utama tim di lapangan mencakup analisis aksesibilitas bagi calon siswa, ketersediaan ruang untuk fasilitas penunjang hingga dukungan infrastruktur jalan yang sudah ada di sekitar area. Wali Kota Subulsalam Haji Rasid Bancin menyatakan bahwa kehadiran sekolah ini merupakan solusi jangka panjang untuk memperpendek jarak layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Menurutnya, pemilihan lokasi di Kecamatan Longkip telah melalui pertimbangan matang agar terjadi pemerataan kualitas sarana belajar mengajar.
2: Mereka nanti per hari lebih kurang 400 sampai 600 orang yang akan bekerja, ditambah dengan guru-gurunya lebih kurang nanti akan ada orang di sana 1.200 orang.
1: Di samping itu pendengar, salah seorang warga Angga Bancin berharap nantinya sekolah nasional terintegrasi ini dapat mampu menjadi bagian penguatan SDM di Kota Subulsalam.
3: Kami berharap pembangunan sekolah ini bisa terwujud karena menurut kami ini menjadi langkah baru untuk nantinya pendidikan Subulsalam menjadi lebih baik. Dan anak-anak di Subulsalam pun tidak ada lagi yang tidak mendapatkan pendidikan. Menurut saya seperti itu.
1: Selain itu pendengar, melalui hasil survei teknis tersebut, pemerintah Kota Subulsalam akan segera menyusun langkah-langkah selanjutnya ke dalam tahapan konstruksi. Demikian Juprianto dari Kota Subulsalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dimanfaatkan ribuan warga untuk berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
4: Baik, Pak pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta, di mana memang libur panjang kenaikan Isa Al-Masih juga dimanfaatkan banyak ribuan warga yang untuk berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ini. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahyudi Bambang, menyebut hingga siang hari ini sudah ada mencapai 25 orang yang sudah berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan. Berikut keterangannya.
5: Untuk siang hari ini sudah tercatat ada 125.338 pengunjung ya, di jam 12.45, jam 1 kurang.
4: Wahyudi Bambang juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengantisipasi adanya lonjakan pengunjung dengan menyiapkan sejumlah titik parkir yang sudah disediakan di sejumlah titik, ya salah satunya di dalam Taman Marga Satwa Ragunan. Selain itu juga kepadatan para pengunjung juga mulai terlihat di sejumlah titik tempat hewan-hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, salah satunya yakni pusat primata yang ada di belakang Ragunan, di mana memang pusat primata menjadi salah satu tempat favorit para pengunjung, yakni melihat sejumlah atau berjenis hewan yang ada di pusat primata. Selain itu pun juga masyarakat berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan juga dengan beralasan lantaran Taman Marga Satwa Ragunan tempatnya sendiri juga sangat rindang, bagus untuk dikunjungi. Kemudian juga masyarakat juga berkunjung, yakni dengan mengedukasi para anak-anak yang mereka bawa, dan saat ini pun juga masih terus banyak para pengunjung yang masih berdatangan Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan sendiri pun juga tutup hingga tutup beroperasi hingga pukul 4 sore nanti, dan nanti dilanjutkan lagi pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Dari Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta, Aditya Prabu Pratiara, Reuters mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menyatakan banyak negara meminta bantuan pasokan pupuk dari Indonesia di tengah dampak konflik Timur Tengah yang mempengaruhi distribusi energi dan bahan baku pupuk dunia. Presiden Prabowo menyebut penutupan Selat Hormuz akibat perang di Timur Tengah berdampak terhadap pasokan energi global karena sekitar 20% bahan bakar minyak dunia melewati jalur tersebut. Kepala negara juga menegaskan bahwa kondisi tersebut turut mempengaruhi produksi pupuk yang berbahan baku minyak dan gas termasuk urea. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margolaras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Laporannya bersama Agus Pambudi.
1: Saya bisa ke SRMP.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA relevan.
2: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ternyata banyak.
0: Berita mancanegara, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mendesak dukungan Arab dan internasional yang lebih kuat untuk upaya diplomatik Lebanon dan memperingatkan negara itu menghadapi krisis terberat sejak berdiri. Menyusul 3 paramedis yang tewas dan 1 lainnya luka parah dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Kementerian tersebut menuding Israel telah melanggar hukum humaniter internasional melalui serangan yang menargetkan tenaga medis dan petugas penyelamat. Perdana Menteri Lebanon juga mengatakan perang terbaru ini dipaksakan kepada Lebanon dan mengakibatkan Israel menduduki 68 kota, desa, dan posisi. Ia menambahkan Lebanon tidak dapat pulih selama anak-anak muda terus beremigrasi. Kelas menengah terkikis dan sektor-sektor penting seperti pendidikan serta layanan kesehatan berjuang untuk bertahan. Berita olahraga, Aston Villa memastikan tiket Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool dengan skor 4-2 di Villa Park. Kemenangan itu mengakhiri penantian panjang pendukung Villa pada musim ini. Hasil tersebut membawa Aston Villa menempati posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris. Villa juga mengamankan tempat 5 besar dengan 1 laga tersisa. Selain itu, kemenangan atas Liverpool juga menjadi catatan penting bagi skuad Unai Emery tersebut. Villa akhirnya mampu menaklukkan Reds di kandangnya sendiri.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat di balik

0: di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pars, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Anggota Komisi 4 DPR RI Rohmin Dahuri menilai ketimpangan penguasaan lahan masih menjadi persoalan bagi petani di Indramayu. Ia mengatakan kondisi itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat kecil. Kementerian Haji mengimbau jemaah menjaga stamina menjelang puncak ibadah Armusna. Juru bicara Kemenhaj Maria Asegaf mengatakan stamina kuat membantu jemaah menjalankan ibadah secara optimal dan aman. PPIH Arab Saudi menyiagakan petugas halte bus solawat selama 24 jam penuh untuk membantu mobilitas jamaah menuju Masjidil Haram dan kembali ke hotel. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan segmen Geliat UMKM Nusantara.
2: Saya tuh berdirinya itu

0: pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kreativitas pelaku UMKM Indonesia terus menunjukkan perkembangan melalui berbagai produk unik dan bernilai seni tinggi. Salah satunya hadir melalui produk lukis yang semakin diminati masyarakat. Sentuhan lukisan tangan pada produk fashion tidak hanya menghadirkan tampilan yang berbeda dan eksklusif, tetapi juga membuka peluang usaha kreatif yang mampu bersaing di pasar. Melalui inovasi dan ketekunan, para pelaku UMKM seni lukis terus berupaya menghadirkan produk yang memiliki karakter khas, sekaligus mengikuti tren pasar. Bagaimana pelaku UMKM mengembangkan usaha lukis fashion ini dan melihat peluang pasarnya ke depan? Akan kami perbincangkan bersama owner Dewi Ji Lukis Semarang, Wiwi Susmono, dan juga owner Zenia Lukis Surabaya, Nita Erlina. Halo, selamat siang Ibu Wiwi dan juga Ibu Nita.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Baik, Ibu Wiwi dan Ibu Nita, ini sudah tidak sabar pastinya untuk menceritakan produktivitasnya dan juga aktifnya seperti apa ya, Bu ya. Tapi kita akan jeda setelah yang satu ini terlebih dahulu ya, Bu Wiwi dan Bu Nita ya.
1: Ya, oke.
2: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 16 Mei 1945 silam, Jepang eksekusi mati 6 tentara pembela tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi didasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 16 Mei 1949, terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia, PDRI, yaitu pembentukan Komisariat PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Anda masih berada dalam segmen Geliat UMKM Nusantara dan kami masih bersama pemilik Dewi Jiluki Semarang, Wiwi Susmono, dan juga ada pemilik Zenea Lukis Surabaya, Nita Erlina. Halo Bu Wiwi dan Bu Nita.
1: Halo Mbak Ana.
0: Iya, saya mau ke Bu Wiwi terlebih dahulu ini ya, Bu Nita ya.
1: Boleh Mbak.
0: Baik. Bu Wiwi, ini bagaimana awal mula menekuni dunia lukis hingga menjadi usaha ini, Bu Wiwi?
1: Ya, awal mulanya saya menggambar melukis di kanvas. Satu masih kerja di perusahaan mebel. Terus setelah yang pesan itu bos saya ekspatriat, tapi setelah mereka resign ternyata minat ke lukisan kanvas berkurang. Akhirnya saya melukis di tas lukis, Mbak, karena lebih diminati karena ada nilai manfaatnya. Jadi seperti itu.
0: Oke. Nah, yang membuat memilih jalur UMKM di bidang seni lukis ini seperti apa, Bu Wiwi? Karena memang sudah merasa bekerja di perusahaan mebel tersebut begitu, yang menggambar motifnya atau bagaimana?
1: Karena saat itu saya kebanjiran order, jadi saya kewalahan, akhirnya kayak saya memilih untuk resign dan mengerjakan usaha lukis karena saya hitung-hitung kayaknya lebih menguntungkan dan waktunya lebih bisa lebih di rumah gitu, bisa menjaga anak-anak juga.
0: Baik Bu Wiwi. Berarti memang awalnya ini sudah kebanjiran order ketika membuka pesanan begitu ya?
1: Ya.
0: Baik Bu Wiwi. Ini saya mau ke Bu Nita. Bu Nita, kalau dari Bu Nita sendiri bagaimana ini awal mula dari Zenea Lukis hingga menjadi usaha ini?
1: Iya.
0: Bu Nita, Bu Nita ini mungkin dapat bergeser terlebih dahulu, Bu Nita.
1: Iya,
0: baik. Nanti kami akan sambungkan kembali ya ke Bu Nita ya. Nanti akan dihubungi oleh teknisi kami, Bu Nita. Ini saya lanjut dulu ke Bu Wiwi. Nah, Bu Wiwi, kalau untuk usaha ini berjalan sejak kapan itu, Bu Wiwi? Dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Apakah memang selalu kebanjiran order atau ada pasang surutnya begitu, Bu Wiwi?
1: Saya mulainya sejak tahun 2012, tapi saya resign di 2016 dan waktu itu memang kalau rame dan tidaknya itu naik turun ya, Mbak. Waktu COVID itu malah saya lumayan rame karena banyak yang memesan masker lukis. Gitu ya, kadang rame sih kadang biasa gitu Mbak, tinggal rajin-rajinnya kita untuk mempromosikan.
0: Oke Bu Wiwi, lalu kalau untuk ciri khas karya lukisan dari Bu Wiwi yang ditawarkan kepada konsumen itu seperti apa Bu Wiwi?
1: Mungkin lebih ke tergantung pangsa pasarnya ya, karena saya lebih banyak di Semarang, jadi saya motifnya tema Semarangan seperti kota lama yang khas Semarang, atau kalau pangsa pasarnya ibu-ibu juga lebih kebanyak ke gambar bunga gitu Mbak.
0: Oke, nah Bu Nita ini sudah dapat mendengar suara kami dengan baik Bu Nita? Dicoba terlebih dahulu Bu Nita, jangan di mute ini suara Zoom-nya. Halo Bu Nita. Oh baik, tampaknya kami juga masih mengalami gangguan koneksi dengan pemilik Zenea Lukis di Surabaya, ada Nita Erlina, Bu Nita. Dan saya ke Bu Wiwi lagi. Ini tadi disebutkan Mbak kalau Ana. Memang, ya baik, sudah lebih baik ini Bu Nita. Bu Wiwi ditahan dulu sebentar ya Bu Wiwi ya, karena Bu Nita ini sudah tersambung.
1: Mohon maaf ya.
0: Ya baik, tidak apa Bu Nita. Bu Nita ini dapat diceritakan bagaimana awal mulanya menekuni dunia lukis hingga menjadi usaha ini Bu Nita.
1: Iya. Awalnya udah hobi, nah, jadi kan suka pakai dulu sumpah, tapi di bahan sutra dari kalau segitu tanpa saya ada waktu itu tangan kita dan itu dan otaknya benar di sini,
0: Mbak. Baik.
1: Itu makanya kayak ini.
0: Bu Nita, ini sayang sekali Bu Nita, kami masih mengalami kendala koneksi dengan Bu Nita ini. Kami lanjut terlebih dahulu ke Bu Wiwi lagi ya Bu Nita ya. Bu Wiwi,
1: Ya,
0: ya baik.
1: Mbak Ana.
0: Boleh kalau untuk proses pembuatannya sendiri dalam satu lukisan ini ada melukisnya di tas begitu ya Bu Yuyi ya. Lalu juga
1: Dua,
0: tadi di
1: atau buku
0: masker
1: kertas.
0: disebutkan banyak juga ini yang ada lukisannya di request di sana. Itu bagaimana
1: Ya.
0: proses pembuatannya Bu Nita dan berapa lama prosesnya?
1: Kalau untuk tas bisa sehari 5, Mbak. Yang sekitar 5 sebenarnya tergantung pesanan sih, kalau banyak dan apa ada target waktunya mungkin kita bisa dipercepat dengan cara, ada caranya sih untuk cepat pakai mal gitu. Kadang kalau ada yang gambarnya kan kadang ada seragam, kalau untuk souvenir gitu bisa sehari 5 tas sekitar itu.
0: Baik. Mal itu seperti apa Bu Nita, Bu Wiwi yang dimaksud?
1: Misalnya kadang saya dulu pernah dapat pesanan untuk souvenir apa acara apeksi pertemuan seluruh wali kota se-Indonesia itu tahun 2019. Mereka pesannya kan gambar kota lama. Misalnya kalau Semarang kan yang terkenal gambar Lawang Sewu. Itu saya bikin dulu di karton, kemudian saya blat gitu. Jadi lebih cepat. Jadi nggak satu-satu, nggak manual gitu, Mbak. Saya blat,
0: Gitu
1: saya
0: ya.
1: blok putih dulu, nanti terakhir baru didetail gitu.
0: Oke, baik. Ini kami mencoba ke Bu Nita kembali, Bu Nita. Iya, ini mohon maaf ya Bu Wiwi ya. Koneksinya memang kita sedang upayakan ini dengan Bu Nita. Bu Nita, halo.
2: Iya, halo Mbak, udah suaranya.
0: Masih terdengar putus-putus ini Bu Nita.
2: Aduh.
0: Baik. Atau nanti kami matikan terlebih dahulu ini ya Bu Nita ya, untuk virtualnya ya Bu Nita ya. Nanti kami akan upayakan komunikasinya dengan Bu Nita.

0: Baik, Bu Wiwi tadi juga telah menjelaskan ya kalau untuk tekniknya supaya lebih cepat ini menggunakan apa. Nah, Bu Wiwi, tapi tantangan tersendiri dalam menjalankan UMKM seni lukis saat ini seperti apa sih, Bu Wiwi?
1: Mungkin kalau awal-awal memang waktu itu belum banyak saingan, Mbak. Tapi apa makin ke sini kita harus makin ada inovasi karena kadang ternyata bermunculan ada beberapa pelaku yang juga mendalami di produk lukis ini. Lalu kita harus apa ya lebih inovasi. Jadi sama kalau ada request, saya kan juga custom melukisnya. Kadang permintaan yang rumit-rumit kita berusaha untuk sesuai dengan permintaan buyer, dan alhamdulillah selama ini ya kebanyakan mereka puas dengan yang mereka minta sesuai. Juga kadang target waktu yang mepet sekali juga pernah. Saya waktu itu dapat orderan caping lukis 100 pieces dalam waktu 2 hari atau 2 harian. Jadi saya tetap kita bagi-bagi apa pesanan ini ke teman saya, ke teman-teman saya kan juga tergabung di komunitas lukis wanita Wopenko, Women Painter Community. Kita memberdayakan teman-teman untuk melukis bareng. Gitu, Mbak.
0: Baik. Berbagi rezeki juga sesama anggota
1: Ya,
0: komunitas
1: betul.
0: ya, Bu Wi ya. Baik.
1: Ya.
0: Nah, Bu Wi, tapi kalau untuk cara bertahan di tengah persaingan dan juga perkembangan seni digital seperti apa, Bu Wi? Tadi kan juga Bu Wi masih menggambarnya memang tidak satu-satu tapi manual masih ya.
1: Iya, betul.
0: Itu bagaimana,
1: Ih,
0: Bu Wi,
1: masih
0: cara
1: unik.
0: bertahannya di tengah persaingan perkembangan seni digital?
1: Kalau itu sebenarnya kita rajin-rajin memosting di medsos, Mbak. Kayaknya kalau sepengetahuan saya, semakin kita rajin posting di Instagram, nama kita di Google, kalau dicari kita akan di atas. Jadi makanya kadang saya dapat pesanan dari buyer yang tidak dikenal, itu mereka WA, langsung WA ke saya, kayaknya dia dapat dari Google. Tapi kalau kita jarang upload produk hasil karya di medsos, nama kita akan tenggelam di Google itu.
0: Iya betul Bu Wiwi. Ini saya
1: Sepertinya
0: langsung
1: seperti itu.
0: Google begitu ya Bu Wiwi ya. Memang langsung
1: Ya.
0: ketemu dengan Bu Wiwi langsung begitu secara virtual ada begitu ya sekarang sedang bersama saya dan
1: Iya,
0: juga
1: ternyata begitu.
0: di Google
1: Iya.
0: juga ada begitu langsung di halaman
1: Benar.
0: pertama langsung. Nah Bu Wiwi ini ternyata kami sudah tersambung kembali bersama Bu Nita ya. Kita coba dengan
1: Benar.
0: telepon biasa begitu tidak melalui sambungan virtual. Bu Nita,
1: Oke.
0: halo.
2: Halo, Mbak Hana.
0: Nah, ya baik Bu Nita, ini jauh lebih baik
2: Halo.
0: Bu Nita. Mungkin di Surabaya ini
2: Maaf
0: juga
2: ya.
0: pesanan melukisnya sedang banyak tampaknya Bu Nita ya. Jadi saling adu-aduan ini sinyalnya dengan kami nih Bu Nita. Baik, Bu Nita ini bagaimana menekuni dunia lukis hingga menjadi usaha seperti ini Bu Nita? Kalau tadi Bu Wiwi tadinya juga bekerja begitu di perusahaan mebel, kalau Bu Nita sendiri bagaimana ini?
2: Iya, nah, saya ini ibu rumah tangga, Mbak. Ibu rumah tangga ya. Itu ya, ya kalau ibu rumah tangga itu kan kegiatannya ya di komunitas ini, ikut pengajian, arisan, nah itu. Saya kesana kesini itu biasanya memakai produk saya sendiri gitu. Nah dari situ banyak yang suka, banyak yang pesan. Nah akhirnya dari situlah Mbak timbul ide untuk ini bisa dijadikan lahan bisnis gitu kan. Awalnya saya memang masih sendiri Mbak, sendiri. Kemudian dengan semakin banyak yang pesan, semakin banyak yang suka, saya nggak mungkin melakukannya sendiri. Alhamdulillah saya dibantu beberapa pelukis. Sampai saat ini yang pelukis dari Zena Lukis itu ada 9 orang Mbak.
0: Oh, 9 orang sudah termasuk dengan Bu Nita?
2: Iya, enggak.
0: Oh, berarti 10 dengan Bu Nita ya?
2: Iya, kemudian karena seperti tas itu kan kami produksi sendiri. Itu ya tas-tas itu alhamdulillah ada 2 pengrajin. Jadi ada pengrajin A, pengrajin B gitu Mbak ya. Ada 2 pengrajin, kemudian dibantu dengan penjahit-penjahit untuk menjahit baju-baju itu Mbak. Seperti coat, one set, kebaya, outer, itu jadi ada beberapa pengrajin lah ya, ada 5 penjahit, 9 pelukis, 2 pengrajin tas.
0: Baik, ini kalau yang dilihat juga ready dengan model-modelnya ya, lukisannya dari Bu Nita dan juga 9 pelukis lainnya yang bekerja bersama Bu Nita. Ciri khas ya. Karya lukisan Bu Nita ini yang ditawarkan kepada konsumen seperti apa Bu Nita? Karena juga tampaknya teman-teman Bu Nita ini langsung tergiur begitu ya melihatnya ya. Ini lukisan dari mana begitu?
2: Lukisan kami, lukisan Zania Lukis itu ini Mbak, apa ya, rata dengan medianya. Jadi kadang orang itu ini lukisan atau bukan ya gitu ya. Jadi apa ya, saya memang mengupayakan untuk dipegang pun itu tidak kasar lukisan, hasil lukis kami. Kemudian detail. Jadi misalnya mawar itu saya sangat detail Mbak. Kelopaknya ini harus hidup, harus benar-benar seperti, jadi lebih ke yang natural, naturalis ya Mbak ya. Walaupun tidak pure naturalis gitu ya. Masih ada tambahan-tambahan yang menjadi ciri khas dari Zena Lukis.
0: Nah, Bu Nita, kalau proses pembuatannya sendiri satu lukisan ini memakan waktu berapa lama dan tekniknya seperti apa ini Bu Nita?
2: Tergantung Mbak, tergantung ya. Seperti ini saya ngomong dulu tas ya Mbak ya, tas lukis yeah. ya. Tas kami, tas jalan lukis ini kan bahannya ada dari murni full kulit sapi, kemudian ada yang variasi denim dan kulit sapi, ada juga yang variasi full denim. Nah, itu pengerjaan setelah selesai mengerjakan tasnya sudah selesai, itu dilukis khusus untuk pelukis tas itu ada 3 orang. Jadi karena kan macam-macam produk kami, jadi yang untuk mukena ini ada sendiri, tas sendiri gitu kan Mbak ya. Makan waktu karena mungkin sudah sering ya Mbak ya, sudah sering kali satu hari bisa 3-4 tas.
0: 3-4 buah begitu ya.
2: Iya.
0: Baik. Nah Bu Nita, kalau untuk tantangannya menjalankan UMKM seni lukis saat ini, seperti apa ini Bu Nita?
2: Tantangannya ini Mbak, apa ya, sebetulnya nggak ada tantangan ya. Cuman kadang agak sedihnya, karena kami mengerjakan dengan hati ya Mbak Hana ya, dengan sepenuh hati kami itu mengerjakannya ya, detail banget itu. Tapi begitu sudah jadi memang banyak yang suka. Tapi begitu orang menawar yang sangat rendah gitu loh Mbak, jadi kayak ya Allah kok dihargain ya gitu lah. Padahal kami ini mengerjakannya dengan satu membuat kelopak daun aja satu gitu ya Mbak ya, sampai serat-seratnya itu kami sangat perhatikan gitu ya. Itu sih itu. Tapi banyak juga yang sangat menghargai, itu banyak juga sangat menghargai hasil karya lukis, banyak juga Mbak.
0: Baik. Nah, Bu Wiwi apakah juga mengalami hal yang sama ini seperti Bu Nita?
1: Iya, betul Mbak. Kadang mereka menawar tuh kayak tega gitu loh. Jadi malah kitanya yang kadang kita yang apa sebenarnya ya sedih, tapi kadang kok mereka kok suka dengan produk kita ya, akhirnya ya tak serahin gitu ya, tak kasihkan gitu deh, maksudnya nggak apa-apa wes ditawar gitu. Cuman sebenarnya nggak boleh gitu ya, kita harusnya itu tegas, jangan mudah ditawar.
0: Nah Bu Nita, ini kalau mau membeli produk dari lukisannya Bu Nita ini harus kemana Bu Nita? Karena tadi yang saya lihat video-videonya ini juga sudah tampil di beberapa fashion show ya Bu Nita ya.
2: Kami alhamdulillah sering pameran juga di Jakarta Mbak, beberapa kali juga di Inacraft. Dan alhamdulillah sangat positif tanggapan, terutama dari para mancanegara ya, dari Cina, Jepang, kemudian dari luar negeri lah justru yang sangat menghargai karya-karya lukis ya. Bisa datang ke butik kami di Surabaya, bisa juga melalui online.
0: Di mana itu Bu? Kalau online?
2: Online dengan IG IG Zena Lukis, kemudian bisa juga dengan WA, kemudian juga Shopee juga ada. Tapi baru mulai kami Shopee Mbak, tapi kalau IG justru lebih banyak juga dari IG itu. Karena pameran-pameran juga sering, Mbak, sering kami lakukan.
0: Oke, Zenea lukis ya, Bu Nita ya. Baik, Bu Nita. Kalau Bu Wiwi, ini kalau dari masyarakat ada yang mau membeli produknya Bu Wiwi, maka harus kemana ini, Bu Wiwi?
1: Mungkin bisa sama, mungkin secara online saja, bisa di klik di Google, The Wiji Lukis. Itu DEWIDJI Lukis. Kalau di Instagram juga bisa DM, namanya sama, The Wiji garis lukis kain.
0: Baik, semoga memang ini langsung tercatat begitu ya oleh masyarakat, The Wiji Lukis dan juga Zenea Lukis. Jadi memang kalau mau memesan produk lukisan begitu yang dikerjakan dengan detail tadi begitu ya, Bu Wiwi dan juga Bu Nita, jadi juga masyarakat langsung memesannya. Ini terima kasih Bu Wiwi dan Bu Nita telah menginspirasi para UMKM juga begitu yang lainnya ya, Bu Wiwi dan Bu Nita, dan berbagi pengalamannya di Pratiga RRI. Selamat siang Bu Wiwi dan Bu Nita.
2: Selamat siang Mbak Hana, terima kasih.
0: Pemilik The Wiji Lukis Semarang, Wiwi Susmono Martosiswoyo, dan ada pemilik Zenea Lukis Surabaya, Nita Erlina, berbicara di segmen Geliat UMKM Nusantara.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
6: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Dan kami akan hadirkan segmen Ragam Kuliner Nusantara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Kuliner khas daerah menjadi salah satu kekayaan Nusantara yang terus digemari masyarakat. Salah satunya adalah sop konro. Hidangan khas Makassar berbahan dasar iga sapi dengan cita rasa rempah yang kuat dan khas. Seiring perkembangan zaman, kuliner tradisional ini tidak hanya dikenal di daerah asalnya, tetapi juga hadir di berbagai kota dan menjadi pilihan masyarakat pecinta kuliner Nusantara. Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ketat, menjaga cita rasa autentik sekaligus menyesuaikan dengan selera pasar menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha. Lantas bagaimana mempertahankan keaslian rasa sop konro hingga peluang bisnis kuliner khas daerah di tengah tren kuliner saat ini? Kami akan perbincangkan bersama owner sop konro Karebo Sibaru Harapan Indah Bekasi, Muhammad Yasin. Pak Yasin, selamat siang.
1: Siang, Ibu.
0: Pak Yasin, dapat diceritakan ini bagaimana awal mula berdirinya sop konro Karebo Sibaru?
1: Jadi sop konro Karebo Sibaru itu sebenarnya berdiri sejak tahun 1968, Bu. Itu di Makassar, di lapangan Karebo Sibaru. Yang merintis pertama kali itu adalah orang tua saya. Jadi saya ini sudah termasuk generasi kedua. Gitu. Dan sekarang sop konro Karebo Sibaru itu ada cabang 7. Sekarang sudah 8 malah.
0: Oh, 8 cabang ya sudah punya ya, Pak Yasin.
1: Iya, yang di Jakarta 4. Di Bali 1, di Surabaya 2.
0: Oke, baik. Nah, Pak Yasin itu ke-8-nya memang di cabang dari Pak Yasin atau memang ada franchise-franchise
1: Enggak ada franchise.
0: Oh, baik. Jadi dari Pak Yasin saja begitu ya?
1: Iya. Betul.
0: Baik. Nah, Pak Yasin, ini apa filosofi di balik nama Karebo Sibaru?
1: Filosofinya itu ya Karebo Sibaru tetap kita pakai karena memang di tahun 1968 itu berdiri di lapangan Karebo Sibaru. Kemudian sop konro itu kenapa sampai saat ini bertahan? Karena memang bumbunya tetap kami pertahankan sesuai dengan resep dari orang tua kami gitu.
0: Oke, berarti ini mempertahankan resep memang yang sudah ada begitu, tapi tidak mengulik-mengulik lagi begitu, Pak Yasin?
1: Kenapa, Ibu?
0: Tidak mengulik lagi resepnya atau memang mempertahankan saja?
1: Enggak, itu sudah resep turun temurun.
0: Oke, baik. Nah, Pak Yasin, kalau untuk yang menjadi ciri khas sop konro Karebosinya Pak Yasin ini dibanding tempat-tempat lainnya, kan bukan hanya Pak Yasin yang berjualan sop konro Karebosi baru. Seperti betul, apa betul, ini? Betul.
1: Halo?
0: Iya, halo Pak Yasin. Yang menjadi ciri khas dari sop konro Karebosi di toko Pak Yasin ini seperti apa, Pak?
1: Iya, jadi ciri khas kami itu dagingnya memang empuk, ya. Kemudian tulangnya itu memang seragam semua karena dipotong dengan menggunakan alat, Bu. Jadi mungkin kalau yang sop konro lain itu kan di pemotongan iganya itu kan pakai kampak. Nah kalau di kami ini pakai mesin.
0: Baik. Pak Yasin, nanti kami akan kulik lebih dalam ya bagaimana tadi pemotongannya menggunakan mesin dan juga kesulitannya seperti apa begitu supaya memang rasanya konsisten, potongan dagingnya juga konsisten ya Pak Yasin ya.
1: Tapi setelah
0: jeda dari yang satu ini.
1: Oke.
2: Kilas Berita.
3: ...2026 kembali menjadi panggung persaingan para juru masak pastry terbaik Asia. Tahun ini tim Jepang sukses keluar sebagai juara utama, sementara tim Indonesia berhasil membawa pulang penghargaan Best Team Spirit Award. Ajang yang digelar di Singapura tersebut merupakan babak kualifikasi menuju Coupe du Monde de la Pâtisserie 2027 di Lyon, Prancis yang akan berlangsung pada Januari 2027 mendatang. Informasi ini lengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

0: Anda masih berada dalam dialog ragam kuliner Nusantara. Dan saya masih bersama pemilik Sop Konro Karebo Sibaru Harapan Indah Bekasi, ada Muhammad Yasin. Nah Pak Yasin, ini tadi memotongnya menggunakan mesin begitu ya, beda dengan konro-konro lainnya di luaran sana. Lalu kalau untuk proses memasaknya sendiri, ini berapa lama Pak Yasin?
1: Proses memasaknya itu kurang lebih 3-4 jam.
0: Oh, 3-4 jam.
1: Iya, 3-4 jam.
0: Kalau jam bukanya sendiri ini dari jam berapa Pak Yasin?
1: Jam buka dari jam 10.
0: Oh baik, berarti 10, oh, jam 6 pagi sudah mulai memasak ini ya Pak Yasin ya?
1: Betul, jam
0: Baik, nah Pak Yasin ini kan kalau yang terlihat secara sambungan virtual, ini belakang Pak Yasin ini ada background rumah tongkonan begitu ya Pak Yasin ya?
1: Iya, saya lagi di Surabaya.
0: Baik, apakah memang dari semua tempat Sop Konro Karebo Sibaru ini menghadirkan nuansa-nuansa Makassar begitu?
1: Betul.
0: Oh baik Pak Yasin. Selain ada jadi rumah tongkonan begitu, apakah ada yang lainnya Pak Yasin yang ditampilkan di restorannya
1: ya,
0: Pak Yasin?
1: Lainnya banyak Bu, termasuk Pantelosari ya.
0: Oh semacam lukisan-lukisan, foto-foto ya, begitu ya Pak ya?
1: Bukan lukisan, tetapi foto.
0: Oh.
1: Jadi Pantelosari, kemudian pelabuhan banyak
0: terutama, ya gitu ya.
1: Iya. Terutama tempat-tempat yang yang sejarah lah. Di Sulawesi Selatan.
0: Baik Pak Yasin. Pak Yasin ini kan saat ini juga sedang berada di Surabaya ya Pak Yasin ya.
1: Betul.
0: Respon pelanggan seperti apa ini Pak Yasin, ada Sop Konro Karebosi di Surabaya?
1: Jadi begini Bu, Sop Konro sekarang ini bukan lagi makanan khas Makassar. Maksudnya begini, makanan khas Makassar tapi disukai oleh berbagai macam suku ya di Indonesia. Jadi bukan hanya makanan orang Makassar, orang Bugis Makassar, tapi termasuk orang-orang Padang juga suka, orang Sunda juga suka, orang Jawa apalagi. Kalau di Surabaya ini 70% pelanggannya itu adalah orang Jawa Timur.
0: Oh, memang orang Jawa Timurnya malah begitu yang mengunjungi ya?
1: Iya.
0: Baik. Nah, Pak Yasin, kalau untuk tantangannya menjalankan usaha kuliner tradisional, apalagi di tengah banyaknya kuliner modern seperti sekarang ini, bagaimana itu, Pak?
1: Jadi kalau saya lihat, Bu, ya. Kalau saya lihat ini, yang bisa bertahan itu makanan khas yang punya ciri khas. Yang makanan khas spesifik gitu loh. Coba kita hitung ya. Ini berdiri sejak tahun 68 sampai sekarang masih tetap eksis. Gitu loh. Jadi kalau makanan seperti misalnya ya lain-lain, katakan misalnya ayam goreng geprek apa segala macam itu kan seperti kayak musiman lah ya. Gitu loh. Tapi kalau kita ini kan dari dulu sampai sekarang rasanya sama.
0: Baik. Rasanya berarti sama. Yang membuat eksis malah seperti itu, begitu ya?
1: Iya, yang spesifik.
0: Baik, Pak Yasin. Pak Yasin, kalau mau menikmati seporsi Sop Konro Karebosi ini, harus merogoh kocek berapa ini, Pak?
1: Kurang lebih 80 ribu.
0: 80 ribu itu ya, sudah terdiri dari apa saja, Pak Yasin?
1: Ke Sop Konro, kemudian nasi sama minum.
0: Baik, nasi, minum, itu minumnya apa Pak Yasin?
1: Halo?
0: Ya, halo Pak Yasin. Minumnya itu ada minuman apa Pak Yasin yang disajikan sepaket dengan Konro?
1: Paling enggak air mineral.
0: Oh, air mineral begitu ya?
1: Iya, air mineral. Tapi kita kan minumannya kan juga macam-macam. Ya ada es palu butung, es pisang hijau, kemudian es markisa.
0: Semacam ada dessertnya lagi begitu ya Pak Yasin ya?
1: Iya ada.
0: Dari khas Makassar itu ya. Baik. Nah Pak Yasin, kalau untuk cara menjaga kualitas bahan baku di tengah perubahan harga pangan ini seperti apa Pak?
1: Sekarang ini kan agak melonjak ya harga bahan baku ini, naik sampai 30%. Tetapi harga jual kita tetap sama, kita tidak menaikkan harga juga, karena kalau kita menaikkan harga kan jadi beban buat pelanggan kita. Kemudian mengenai cita rasanya juga, kenapa sampai sekarang tetap bisa kita persanggah, Karena Sop Kondro Karimulti ini itu dalam hal bumbu. Bumbu itu semuanya kita takar gitu. Ditimbang, sama seperti kalau kita bikin obat. Gitu loh. Jadi semua campuran-campuran bumbu-bumbunya itu semuanya ditimbang.
0: Baik.
1: Semua di komposisinya itu ditimbang dan itu tetap konsisten dari dulu sampai sekarang.
0: Dibuat
1: makanya
0: takem begitu ya.
1: Kontrol kemarin, hari ini dan besok dan yang akan datang itu rasanya pasti sama.
0: Karena pakemnya sama sehingga tetap konsisten begitu ya Pak Yasin ya.
1: Betul.
0: Baik. Nah Pak Yasin, apakah memang media sosial ini membantu perkembangan bisnis kuliner dari Sop Kondro Karebosi?
1: Sangat membantu Bu. Sangat membantu. Kalau kita buka di YouTube itu kan banyak penggemar kuliner. Dia memposting ya, pada waktu dia makan dia memposting, kemudian dia menyebarkan. Sehingga orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tadinya penasaran, punya selera dia mencoba, ternyata memang enak.
0: Baik, berarti semacam review dari yang pengunjung itu begitu ya Pak Yasin ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, nah Pak Yasin, dukungan apa ini yang paling dibutuhkan pelaku usaha kuliner tradisional?
1: Dukungan kalau menurut saya sih ada semacam, karena begini Bu, bahan baku Sop Kondro ini kan gampang-gampang susah. Kita bisa bayangkan satu ekor sapi itu hanya bisa jadi 8 porsi Sop Kondro.
0: Baik.
1: Ya, 8 porsi lah Bu. Yang diambil, yang dijual, yang daging yang kita ambil itu hanya ribnya aja, hanya iganya kok.
0: Baik.
1: Gitu loh. Sementara yang lain kan tidak. Sehingga satu sapi itu hanya bisa dikonsumsi oleh 8 orang. Bayangkan coba.
0: Baik.
1: Kalau kita punya pelanggan dalam sehari misalnya 800, berarti kan 100 ekor sapi.
0: Iya. Makanya harganya gitu juga lumayan eksklusif ini ya Pak Yasin ya.
1: Iya, tidak seperti kuliner biasanya ya. Iya, betul.
0: Baik. Nah, Pak Yasin ini kan sudah memiliki 8 cabang. Ada rencana buka cabang lagi tidak ini Pak Yasin?
1: Saya rencananya buka cabang di Batam.
0: Oh, di Batam begitu ya Pak Yasin.
1: Iya, saya ada rencana juga kalau dapat tempat mau saya buka di Singapura.
0: Oh, di Singapura juga.
1: Di Malaysia. Jadi, mudah-mudahan sebelum berkarir di sini bisa go internasional.
0: Rencananya di tahun ini atau bagaimana ini Pak Yasin?
1: Tahun ini rencananya.
0: Oh baik Pak Yasin.
1: Sementara mungkin di Batam. Saya kemarin kan ke Singapura ya, lihat tempat ini. Ada tempat tapi kayaknya terlalu jauh juga dari pusat kota Singapura.
0: Oke, baik Pak Yasin. Ini juga tampaknya masyarakat juga yang mendekati dengan cabang-cabang dari Sop Kondro Karebosi baru juga langsung mau OTW ya Pak Yasin ya.
1: Iya betul.
0: Baik.
1: Yang terima kasih. Lumayan Bu, yang di Bali ya lumayan.
0: Oh, juga. Yang di Bali juga lumayan ya peminatnya ya.
1: Di Bali itu sudah 18 tahun.
0: Oh, baik 18 tahun dan tetap eksis hingga kini ya Pak Yasin ya.
1: 2008 kalau enggak
0: salah. Baik, semoga memang akan selalu eksis ya Pak Yasin ya. Terlebih juga mau kapan pun ya rasanya juga ya tetap rasa Sop Kondro Karebosi baru ya. Karena tadi bumbunya dipertahankan. Terima kasih nih Pak Yasin telah berbagi inspirasi bersama Pro3 RRI. Selamat siang Pak Yasin. Owner Sop Kondro Karebosi Baru Harapan Indah Bekasi, Muhammad Yasin, berbicara di segmen Ragam Kuliner Nusantara. Segmen Ragam Kuliner Nusantara tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 16 Mei. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita lintingkan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 17 Mei 2026, maksud saya 16 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Chelsea menghadapi Manchester City di final Piala FA malam nanti. Detroit Pistons jaga asa lolos ke final wilayah timur usai menundukkan Cleveland Cavaliers 115-94 pada game ke-6 semifinal. Coco Gauff tantang Elina Svitolina pada partai final turnamen tenis Italian Open 2026.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Juara 8 kali Piala FA, Chelsea kembali ke final untuk berhadapan dengan Manchester City yang tamat di belakang klub asal London tersebut dengan 7 gelar juara. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Straight FA Cup final to participate in, how much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
2: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
3: Yeah, I'm confident that we'll get.
4: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
2: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
4: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
2: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, pertandingan Bayern Munchen versus Heidenheim akan menjadi salah satu sorotan dalam lanjutan Bundesliga yang berlangsung malam nanti. Meski gelar juara sudah diamankan, Bayern tetap turun dengan ambisi besar untuk menutup musim dengan catatan yang lebih istimewa. Tim asuhan Vincent Kompany itu masih memburu sejumlah rekor yang bisa mempertegas dominasi mereka. Saat ini Bayern memuncaki klasemen dengan koleksi 82 poin. Mereka juga mencatat selisih gol yang sangat mencolok, yakni plus 81 yang menunjukkan dominasi di kedua sisi permainan. Jika mampu menyapu bersih sisa laga, mereka berpeluang mencetak rekor poin baru. Catatan 91 poin yang mereka ukir pada musim 2012-2013 kini kembali dalam jangkauan. Performa konsisten dan kemenangan yang diraih dengan margin meyakinkan menjadi modal utama untuk menyamai pencapaian tersebut.

0: kabar dari Piala Dunia 2020. Kroasia memiliki rekor luar biasa dengan menembus semifinal pada separuh dari seluruh penampilan mereka di Piala Dunia FIFA hingga saat ini. Kroasia melaju mulus melalui kualifikasi UEFA dan tidak akan mengejutkan jika pasukan Zlatko Dalic kembali melangkah jauh pada Piala Dunia FIFA 2026. Selengkapnya terangkum dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu

Piala Dunia 2018 lalu sukses menembus final Piala Dunia. Dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, gak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh Luka Modric?

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke olahraga basket. Detroit Pistons menjaga asa lolos ke final wilayah timur usai menundukkan Cleveland Cavaliers 115-94 pada game ke-6 semifinal hari ini waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat kedudukan seri menjadi imbang 3-3 dan memaksa laga berlanjut ke game ke-7. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dengan permainan cepat dan akurasi tembakan tinggi. Mereka langsung menekan Cavaliers hingga menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis. Dominasi Detroit semakin terlihat pada kuarter ketiga setelah mampu mencetak 30 poin. Momentum itu membuat Cavaliers tertinggal jauh dan kehilangan ritme permainan mereka. Pebasket muda andalan Pistons, Cade Cunningham, tampil impresif dengan torehan 21 poin. Ia menjadi motor serangan utama yang mengatur tempo permainan timnya. Kontribusi besar juga datang dari Jalen Duren yang mencetak double-double dengan 15 poin dan 11 rebound. Penampilan solidnya di area paint membuat Cavaliers kesulitan mengembangkan serangan. Hasil ini memastikan duel penentuan akan tersaji pada game ke-7 untuk memperebutkan tiket final wilayah timur NBA 2026. Cavaliers harus segera bangkit jika tak ingin langkah mereka terhenti oleh semangat juang Pistons.

0: Informasi dari tenis, Coco Gauff akan menantang Elina Svitolina pada partai final turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yeah, it definitely gives me a lot of confidence because I also play some players here.
2: Tenis Amerika Serikat Coco Gauff akan menantang Elina Svitolina pada partai final Italian Open 2026 yang akan berlangsung di Foro Italico Roma malam nanti. Gauff memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Sorana Kirstea 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-3. Unggulan ketiga itu sempat tertinggal break pada set pertama sebelum bangkit lewat permainan agresifnya. Final ini akan menjadi final kedua bagi Gauff musim ini setelah sebelumnya menjadi runner-up di Miami Open. Jelang pertandingan malam nanti, Gauff menyebut kemenangan di Roma akan memberinya kepercayaan diri besar dalam upayanya mempertahankan gelar di turnamen Roland Garros pekan depan.
1: Yeah, it definitely gives me a lot of confidence.
3: Ya, hasil ini jelas memberi saya banyak kepercayaan diri karena saya menghadapi pemain-pemain yang menjalani musim bagus di lapangan tanah liat. Saya juga merasa bermain cukup baik di Madrid sebelumnya dan belajar banyak dari pertandingan melawan Noskova. Secara keseluruhan, saya merasa permainan saya terus berkembang dan bergerak ke arah yang tepat.
1: I definitely think it's in the right direction.
2: Sementara itu, Elina

0: Nas Vitolina datang ke laga final dengan percaya diri tinggi usai menyingkirkan juara 3 kali Iga Swiatek lewat pertarungan sengi 3 set. Petenis Ukraina itu menang 6-4, 2-6, dan 6-2 untuk kembali ke final di Roma sejak edisi 2018. Svitolina juga tampil impresif setelah sehari sebelumnya mengalahkan unggulan kedua Elena Rybakina di babak perempat final. Jelang pertandingan malam ini, petenis berusia 31 tahun itu telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi permainan agresif Coco Gauff.
1: Well, definitely I have a game plan, but not now.
2: Tentu saya sudah memiliki rencana permainan, meski belum secara detail sekarang, tetapi nanti pasti ada. Kami sudah sering bertemu, jadi tidak ada kejutan lagi. Kami sama-sama tahu bagaimana cara bertarung di lapangan. Pertandingan terakhir kami terasa luar biasa, dan saya pasti akan menontonnya kembali untuk mencari strategi taktik terbaik.
0: Laga final Italian Open 2026 diprediksi berlangsung sengit sejak game pembuka. Svitolina unggul 3-2 dalam rekor pertemuan atas Gauff, dengan 3 dari 4 pertemuan terakhir selalu berakhir hingga set penentuan. Gauff tengah memburu gelar pertama musim ini, sementara Svitolina mengincar trofi ketiga Italian Open sepanjang karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi MotoGP. MotoGP Catalunya 2026 menggelar sesi kualifikasi dan sprint race sore ini. 10 rider memastikan lolos otomatis ke kualifikasi 2 atau Q2. Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi praktis, di mana rider KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik. Unggul 0,018 detik dari Alex Marquez di belakangnya. Hasil kurang memuaskan didapat oleh pembalap Ducati Francesco Bagnaia. Pecco tercecer di posisi ke-17 pada sesi praktis dan harus melalui Q1 bersama nama-nama tenar lainnya seperti George Martin, Maverick Vinales, dan Alex Rins. Kegagalan menembus 10 besar dalam praktis turut didapat Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Rider asal Indonesia ini harus puas di posisi ke-19 dan mengikuti Q1 untuk bisa bersaing memperebutkan grid depan di Q2. Pebalap Indonesia lainnya di Moto2, Mario Aji, dipastikan absen dalam balapan Catalunya. Ia dinyatakan tidak fit dalam pemeriksaan medis selepas race Moto2 Prancis 2026 akhir pekan lalu. Selepas sesi kualifikasi, MotoGP menggelar sprint race yang berlangsung 12 laps. Sprint race digelar pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih tim Persik Kediri Marcos Reina Torres mengungkapkan timnya membidik kemenangan dari Persija Jakarta dalam lanjutan Super League musim 2025-2026. Laporan Ayu Citra.
1: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa klasen itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
2: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30, jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
1: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Reina Torres mengatakan pertandingan perdu gengsi ini maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
3: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija, it's something important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs and teams of the league, so it's challenging. And
1: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persik Kediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.

0: Sementara itu, pendengar, tim Persis Solo akan menjalani laga hidup mati melawan Dewa United dalam laga kandang terakhir sepak bola Super League pekan ke-33. Dalam laga yang digelar di Stadion Manahan Solo malam nanti, tidak ada pilihan lain Laskar Samber Nyawa untuk mampu meraih kemenangan demi membuka peluang tetap bertahan di Super League musim mendatang. Edwi Puryono melaporkan.
1: Bukanlah sekedar olahraga. Selamat datang di Primet Press Con dari Laga Persis Solo kontra Dewa United yang akan berlangsung besok di Stadion Manahan pukul 19.00. Sudah hadir mewakili Persis Solo ada coach
2: Saudara tim Persis Solo akan menjalani laga hidup mati dalam lanjutan sepak bola Super League musim 2025-2026 dalam laga pekan ke-33 yang berlangsung di Stadion Manahan mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat itu. Laskar Samber Nyawa bakal menjamu Dewa United. Bagi Persis Solo tidak ada pilihan lain, laga tersebut harus mampu dimenangkan jika tidak ingin turun kasta ke Liga 2. Jika hanya bermain imbang atau bahkan kalah, maka pupuslah harapan untuk tetap bertahan di sepak bola Super League. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persis Solo, Milomir Seslija mengakui timnya telah memanfaatkan waktu persiapan dengan maksimal jelang laga krusial tersebut. Dari aspek psikologis, para pemain harus sabar, konsentrasi, dan harus bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang. Pelatih asal Bosnia Herzegovina tersebut mengaku sudah mempelajari kekuatan tim lawan secara detail. Namun di sisi lain, Persis Solo juga masih memiliki sejumlah PR yang harus segera dibenahi, yakni finishing yang belum maksimal. Oleh karena itu, para pemain diminta untuk lebih berani dan percaya diri dengan mencoba mencetak gol dari tendangan jarak jauh.
3: Persib and Borneo at this moment the best team in Indonesia and this is motivation to play against them.
4: Terkait persiapan besok, menurut Coach Milo, besok kita sudah memiliki waktu yang cukup banyak untuk bersiap dan juga recovery untuk kembali melakukan laga penting. Dan besok kami akan menghadapi Dewa, tim yang sangat baik, dan kami tahu harus berbuat apa secara psikologi, secara mental. Kami harus lebih sabar karena kami menghadapi besok salah satu tim terbaik di Indonesia, dan dia mungkin bilang bersama Borneo dan Persib juga mungkin salah satu terbaik juga. Dan melawan tim seperti Dewa, besok kita harus menyiapkan banyak hal, dan salah satunya kita ini punya kesempatan yang baik untuk menguji sejauh mana kekuatan kita untuk melawan Dewa besok.
2: Terkait komposisi pemain yang menjadi starter, Milo tetap memberikan kesempatan kepada 7 pemain asing. Satu pemain yang dipastikan absen adalah Roman Paparia yang cedera saat laga melawan Persebaya. Perwakilan pemain asing Dimitri Lima mengaku siap tampil terbaik dan memberikan kemenangan bagi tim Persis Solo.
5: We are ready for this game and we just need to be focused, do everything that coach says, everything that we training, be patient in the game and fight until the end to get these 3 points.
4: Dari pemain dia bilang bahwa kami siap untuk laga besok dan kami harus fokus untuk menghadapi laga penting yang akan berlangsung di Manahan besok. Kami sudah mengikuti sesi latihan dan kami harus mengikuti instruksi dari pelatih untuk bisa mendapatkan kemenangan besok, dan kami sudah siap untuk mendapatkan 3 poin di laga besok.
2: Hingga pekan ke-32, Persis Solo masih berada di urutan ke-16 dan posisinya rawan degradasi untuk menemani 2 tim lainnya, Semen Padang dan PSBS Biak. Satu tempat tim degradasi masih menunggu hasil pekan ke-33 antara Persis Solo atau Madura United. Tim berjuluk Sape Kerap yang saat ini mengantongi nilai 32 poin berpeluang tetap bertahan di Super League jika mampu mengalahkan tuan rumah PSIM Yogyakarta. Jika hal itu terjadi, maka hasil laga Persis Solo versus Dewa United tidak ada arti, sebab poin 28 yang saat ini dikantongi Persis Solo dipastikan tidak mampu mengejar nilai Madura United yang kemungkinan meraih nilai maksimal 35. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Masih dari Super League, Persita Tangerang bertekad mengamankan 3 poin Super League saat bertandang ke markas Malut United. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
6: Jelang 2 pekan terakhir BRI Super League musim ini, perjuangan Persita Tangerang belum usai. Malam ini pendekar Cisadane akan terbang ke timur. Mereka menjalani laga tandang berat melawan tuan rumah Marut United FC di Stadion Kiraha Ternate Sabtu malam, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun Persita datang dengan skuad yang pincang. Eber Besa dan Matius Alves masih dalam tahap pemulihan cedera. Yapon Gusenov juga harus absen karena menjalani akumulasi kartu merah. 3 pilar utama tak bisa dimainkan. Ini sekaligus menjadi peluang emas bagi pemain lain seperti Esal Sahrul untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak. Masih ada satu masalah besar lainnya di kubu Persita, lini depan mereka tumpul. Dalam beberapa laga terakhir, pendekar Cisadane kesulitan mencetak gol. mereka kehilangan ujung tombak nomor 9 yang bisa diandalkan. Buktinya, di laga terakhir, Persita harus takluk 0-3 dari Persijap Jepara. Meski begitu, pelatih Carlos Vena menegaskan timnya akan tampil habis-habisan untuk mengamankan 3 poin.
7: Has been good. I almost say this about the preparation. The important thing is tomorrow. It's not the preparation. We want to forget the last loss that we had at home. Only 2 games for the end of the season. And we want to get as much points as we can. So good mentality for tomorrow. Play as a team, fight together, and hopefully we can get some point and hopefully 3 points tomorrow here.
8: Main maksimal supaya mendapatkan.
6: Sementara pemain Persita, Nur Hardianto, cukup berambisi membawa timnya menang di laga ini.
9: Kita tahu sebelumnya kita mengalami tren kurang bagus sebelumnya, tapi kita punya persiapan yang bagus di Tangerang. Kita semua sepakat bekerja keras untuk besok agar kita bisa mendapatkan poin dan di sisa musim ini kita bisa bermain lebih bagus lagi supaya kita bisa mendapatkan poin.
6: Gelandang bertahan Beimar Anjulo dipastikan absen karena akumulasi kartu merah. Namun kabar baik bagi mereka, bek asal Brasil Gustavo Franca kemungkinan bisa kembali tampil. Yang wajib diwaspadai Persita adalah trio Maud Malut, David Da Silva, Ciro Alves, dan Tyrone Delvino. 3 nama ini sudah mengoleksi total 43 gol sepanjang musim. Pertemuan pertama kedua tim di Indomie Arena dulu berakhir imbang tanpa gol. Namun kali ini tensinya dipastikan berbeda, apalagi Malut saat ini duduk manis di peringkat ke-6 dengan 52 poin. Sementara Persita masih tertahan di posisi ke-9 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengan disampaikannya informasi dari Super League tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat sore dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
4: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Pelatih Bali United Johnny Johnson mewaspadai serangan balik cepat Bayangkara Presisi Lampung FC dalam duel yang akan berlangsung di Stadion Kapten I. Wayan Dipta Gianyar. Pelatih asal Belanda itu meminta memperkuat pertahanan demi meredam agresivitas lawan sepanjang pertandingan. Aston Villa memastikan tiket Liga Champions setelah mengalahkan Liverpool 4-2 di Villa Park. Hasil tersebut membawa Aston Villa menempati posisi keempat klasemen sementara Liga Inggris. Lionel Messi kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Major League Soccer musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami CF tersebut mencatatkan 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik musim ini. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Indonesia Menyapa Sore, kembali hadir dengan beragam informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kali ini kami juga akan membahas tentang euforia Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia 2026 tinggal menghitung waktu. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko dengan format baru yang lebih besar, menghadirkan 48 negara peserta dan total 104 pertandingan. Atmosfer menuju pesta sepak bola dunia pun mulai terasa di berbagai negara, termasuk Indonesia. Seiring tingginya antusiasme publik menyambut ajang yang disebut-sebut akan menjadi Piala Dunia paling meriah dalam sejarah. Di Indonesia sendiri, euforia itu semakin besar setelah TVRI resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Seluruh pertandingan dipastikan dapat dinikmati masyarakat secara gratis melalui siaran free to air atau FTA. TVRI juga menegaskan komitmennya menghadirkan tayangan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah 3T agar pesta sepak bola dunia ini benar-benar bisa dirasakan bersama oleh rakyat Indonesia. Ya, dan semangat itulah yang kemudian dihadirkan melalui program Bola Gembira oleh TVRI. Tidak sekedar menayangkan pertandingan, TVRI juga ingin menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Mulai dari keluarga yang menonton di rumah, kemudian komunitas sepak bola yang menggelar nobar, hingga UMKM lokal yang ikut bergerak lewat perputaran ekonomi selama turnamen berlangsung ya. Dengan jangkauan siaran nasional dan juga semangat akses gratis untuk semua, TVRI berharap Piala Dunia 2026 menjadi pesta rakyat yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia dengan mudah, merata, dan juga penuh kegembiraan. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk bergabung, berpartisipasi ya, menyampaikan bagaimana euforia Piala Dunia di wilayah Anda. Apakah sudah mulai terasa ataupun Anda punya tim-tim jagoan di Piala Dunia kali ini? Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan komentar ataupun pendapat, silakan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Saya sapa Pak Putra di Flores. Selamat sore, Pak Putra.
1: Selamat sore Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Pak Putra, sebelumnya boleh dikecilkan terlebih dahulu ya? Volume okay, radionya agar terlihat terdengar lebih jelas seperti itu ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, baik. Pak Putra, bagaimana euforia Piala Dunia di Flores, Pak Putra?
1: Ya, kebetulan saya juga salah satu penyandang disabilitas ya. Mm-hmm. Dan ya, kalau untuk euforianya itu memang cukup terasa ya, apalagi akan disiarkan secara langsung ya di RRI ya kak ya?
0: Iya, TVRI dan juga RRI.
1: Iya, nah itu yang sangat dirasakan, bahkan ya untuk sesama penyandang disabilitas juga merasa bahwasannya ini akan benar-benar rasa bangga ya, karena bagaimanapun itu kita akan bisa menikmati, karena ya kita pun tahu ya, seperti apa yang disiarkan oleh RRI ya, karena ya. 2018 itu pernah juga disiarkan oleh RRI dan itu memang benar-benar seakan-akan kita akan dibawa ke stadion itu tersebut, apalagi dengan beberapa reporter yang menurut saya cukup familiar ya.
0: Ya.
1: Misalnya salah satu ada Mas Indra Virgiantara, terus ada Bung Yanto.
0: Yanto Prawiranegoro ya.
1: Beberapa. Iya. Ya. Dan menurut saya satu lagi ada Mas Edwin ya.
0: Ya.
1: Salah satu reporter juga yang menurut saya cukup bagus lah dalam penyampaian itu.
0: Ya.
1: Dan ya kita akan nantikan ya keseruan mereka di lapangan seperti apa. Dan kalau boleh tahu untuk siarannya itu sekitar malam atau siang itu kak?
0: Nanti dinantikan saja ya Pak di Pro 3 RRI, tapi kemungkinan di dini hari ya Pak pertandingannya, karena menyesuaikan waktu di tiga negara Piala Dunia ya, ada di Amerika Serikat.
1: Itu apakah
0: Kanada.
1: Dirilai di seluruh Pro 1 atau gimana itu?
0: Nah nanti untuk bagaimana mekanisme nantikan di Pro 3 RRI ya Pak Putra ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Terima kasih ya kak ya.
0: Terima kasih Pak Putra di Flores. Selamat sore. Ya, Pak Putra di Flores ya menyampaikan bagaimana kebutuhan akan Piala Dunia ini semakin menggema di daerah, terutama di Flores ini sudah semakin terasa. Dan kita juga akan memperbincangkan ya tentang bagaimana euforia Piala Dunia 2026 dengan bola gembira siaran Piala Dunia 2026 bersama dengan TVRI ya. Kali ini ada Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Bapak Usman Kansong. Selamat sore Pak Usman, salam olahraga.
2: Selamat sore Mbak Safira, salam olahraga.
0: Kabar baik hari ini Pak Usman.
2: Kabar baik sekali.
0: Kabar baik sekali. Nah kita mendengar Piala Dunia ya sebentar lagi. Kalau dengar dengan tema bola gembira, sebenarnya semangat apa yang ingin dibawa TVRI dalam siaran Piala Dunia kali ini Pak Usman?
2: Iya, jadi ini juga terkait dengan pesan pemerintah kita ya, Presiden Prabowo ya. Yang mengharapkan bahwa tayangan Piala Dunia di TVRI ini membawa kegembiraan kepada masyarakat. Ya karena kita tahu bahwa yang namanya sepak bola itu adalah olahraga paling populer bagi masyarakat Indonesia. Ya walaupun katakanlah mohon maaf tim kita tidak masuk ke Piala Dunia, tapi euforia itu tidak terbendung begitu. Ya okay. Mereka tetap ingin menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia secara live begitu. Jadi ya kita ingin menghadirkan kegembiraan, karena itu kita mengangkat tema bola gembira. Bagaimana tayangan TVRI nanti ini bisa membawa kegembiraan kepada masyarakat, tetapi tentu ada yang ingin kita harapkan lebih dari sekedar menghadirkan kegembiraan. Ya bahwa nanti tayangan Piala Dunia di TVRI ini bisa ya menginspirasi dunia persepak bolaan Indonesia. Ya kita berharap, sama-sama berharap 4 tahun lagi Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia.
0: Semoga.
2: Jadi,
0: ya.
2: Iya, semoga kita doakan, kita upayakan bersama-sama. Begitu Mbak Safira kira-kira.
0: Oke, Pak Usman. TVRI kan menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 secara gratis ya untuk masyarakat Indonesia. Nah, strategi seperti apa yang disiapkan agar masyarakat di seluruh wilayah termasuk daerah terpencil ini bisa menikmati siaran ini dengan mudah dan juga nyaman, Pak Usman?
2: Iya, jadi memang TVRI ini salah satu yang menyebabkan FIFA memutuskan TVRI menjadi pemenang quote-unquote untuk mendapatkan hak siar Piala Dunia adalah karena salah satunya karena jangkauan TVRI ini yang paling luas di Indonesia jika dibandingkan dengan stasiun TV lainnya, ya stasiun TV swasta begitu. Mm-hmm. Jangkauan TVRI itu 70% lebih, ya tetapi Presiden maupun pemerintah kita berharap agar bahasa idealnya ya kira-kira jangan sampai ada satu orang Indonesia pun yang tidak bisa menikmati tayangan Piala Dunia.
0: Okay.
2: Ya ini tentu satu hal yang ideal yang harus kita upayakan. 70% itu berarti kan masih ada 30% lagi yang memiliki kendala dalam menangkap siaran TVRI. Ya kendala itu bisa macam-macam, ada kendala teknis karena ketidaktahuan bagaimana mendapatkan channel TVRI nasional maupun TVRI sport misalnya. Nah, dari situ kita mencoba mengedukasi masyarakat, baik secara langsung, door to door, maupun melalui tayangan-tayangan di media sosial. Bagaimana misalnya menghadirkan saluran TVRI. Ya, barangkali ada yang belum tahu ya bahwa sebetulnya mereka sudah punya smart TV atau TV analog tapi sudah punya set-top box tapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan saluran itu, channel TVRI. Maka kita memberikan semacam petunjuk ya, arah apa namanya, tahap-tahap untuk bisa menayangkan begitu. Nah, yang kedua kita tentu mencoba mengadakan sedapat mungkin daerah-daerah yang memang tayangan TVRI, artinya siaran TVRI di sana memang ada kendala, misalnya apakah kerusakan jaringan, kerusakan pemancar, begitu. Itu kita coba upayakan, misalnya walaupun mungkin sementara ya, dengan menyewa peralatan begitu, ya kemudian juga kita mencoba menjalin kerjasama dengan TV berbayar lokal.
0: Okay.
2: TV berbayar lokal, ini di daerah Indonesia ini banyak sekali TV berbayar lokal. Nah, kita akan bekerjasama dengan mereka. Dan kita berharap juga bahwa ini kita akan kasih gratis juga ke TV berbayar lokal itu. Okay. Jadi, tapi dengan komitmen mereka juga nggak boleh menarik iuran tambahan begitu kan kepada masyarakat.
0: Tidak memanfaatkan gitu, kesempatan ini juga ya,
2: iya, Pak Usman. Begitu. Tapi yang lokal yang kita ajak kerjasama, kalau yang nasional, yang besar-besar itu tidak.
0: Yeah.
2: Nah, kita untuk yang di nasional kita akan bekerja sama dengan OTT.
0: Oke.
2: Okay. Ya, over the top, karena kalau kita lihat data ya, data APJ, asosiasi perusahaan
0: jaringan
2: penyedia internet. Jasa internet itu di Indonesia ini kan sudah 80% lebih ya orang yang bisa mengakses internet.
0: Yeah.
2: Nah, jadi dengan bekerja sama dengan OTT, maka mungkin yang tadi tidak bisa menonton siaran yang terestrial itu bisa menonton lewat OTT. Tapi memang kalau OTT itu biasanya berbayar ya, begitu ya.
0: Baik.
2: Ini alternatif lah kita siapkan kepada masyarakat, begitu.
0: Ya, menarik sekali ya Pak Usman. Kita
2: satu lagi juga melalui nonton bareng.
0: Oh, nonton bareng.
2: Melalui nobar.
0: Iya. Pak Usman, tapi boleh dijeda sebentar ya Pak, nanti kita bahas tentang nobar setelah informasi berikut ya.
2: Baik,
0: ya, kita juga undang Anda pendengar, silakan bisa bergabung 021-384-4545, 021-386-6712. Kita jeda informasi berikut ini.
3: Kilas Berita.
4: Maroko memuncaki grup I zona CAF Afrika setelah menang telak 5-0 atas Niger dan membawa timnas Maroko ke Piala Dunia 2026. Sebelumnya Maroko tercatat telah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali, yaitu pada 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, dan 2022. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Ya Pak Usman, kita lanjutkan kembali ya terkait dengan nobar. Kalau melihat pengalaman sebelumnya momen Piala Dunia kan kerap menjadi ruang kebersamaan ya antara keluarga di rumah, kemudian warga di kampung-kampung ini juga ikut nobar bersama. Apakah semangat itu juga yang ingin dihidupkan kembali oleh TVRI, Pak Usman?
2: Iya, betul sekali itu ya. Memang Komisi 7 DPR RI ya sebagai mitra TVRI ini juga betul-betul berpesan kepada TVRI untuk menggelar nobar, dan nobar itu diharapkan juga selain memberikan tadi kegembiraan kepada masyarakat juga buat UMKM ya, misalnya ketika nobar itu UMKM bisa menggelar dagangannya, jualannya di situ begitu misalnya. Nah, jadi betul sekali itu memang menjadi tugas kita juga ya dalam konteks memperluas tayangan TVRI agar bisa dinikmati masyarakat secara lebih luas pula begitu.
0: Oke. Tapi sampai saat ini sudah berapa banyak Pak pihak yang mengajukan lisensi nobar ke TVRI, Pak Usman?
2: Oh, banyak sekali ya. Sampai yang data yang saya punya itu Senin 2 pekan lalu itu sudah ada 200 ya, 200 yang mengajukan nobar. Perkiraan saya sekarang ini paling tidak sudah ada 300 yang mengajukan nobar ya di seluruh Indonesia ya, karena memang mekanismenya melalui pendaftaran begitu ya, pendaftaran dan saya kira menjelang tayangan Piala Dunia 11 Juni sampai 19 Juli itu makin banyak. Setiap hari saya melayani banyak pertanyaan, bagaimana nobar, begitu ya.
0: Sangat menarik sekali ya untuk bagaimana antusias dari berbagai pihak terhadap Piala Dunia kali ini. Nah, Pak Usman, kalau dari komunitas ataupun UMKM, ini seperti apa yang mengajukan lisensi juga?
2: Iya, betul. Jadi kita ini mengkategorikan nobar itu dalam dua jenis. Yang pertama, komersil. Bukan, yang kedua komersil. Yang pertama yang tidak komersil. Iya. Yang tidak komersil itu buat UMKM, buat misalnya ya warung kopi begitu ya. Warung kopi, kemudian komunitas di masyarakat, apakah itu kelurahan, RW, RT tadi, ya komunitas sepedahan misalnya begitu ya. Intinya mereka yang size usahanya itu masuk kategori usaha mikro dan kecil ya begitu. Nah, yang kedua yang masuk kategori tidak komersil adalah mereka yang tidak memungut misalnya tiket, katakanlah seperti itu. Mereka yang tidak menaikkan harga minumannya misalnya begitu ya. Nah, dan memang ini entitasnya katakanlah ya bisnis tapi skalanya kecil begitu. Ya kalau komunitas-komunitas yang tadi saya sebutkan ini kan nggak mungkin mereka menarik bayaran dari penonton begitu kan. Tapi ada kategori kedua yang komersil. Komersil ini tentu di luar UMK ya. Di luar UMK misalnya kafe besar, kemudian hotel ya, atau entitas ataupun perusahaan yang menggandeng sponsor.
0: Oke, bisa dikatakan yang skala bisnisnya lebih besar seperti itu ya, Pak Usman?
2: Betul, betul. Ya, misalnya yang tadi tanya ke saya itu banyak dari event organizer misalnya. Ya, dari event organizer, saya mau bikin nobar, nanti saya akan cari sponsor begitu. Dari produk atau dari lembaga itu nanti masuk kategori komersil. Dan itu ada mekanisme bisnisnya ya, mekanisme bisnisnya melalui yang kita sebut lisensi berbayar dan kemudian ada profit sharing begitu.
0: Baik, Pak Usman, ada pendengar yang sudah bergabung dari Toli-Toli, ada Ibu Haryanti, kita sapa terlebih dahulu ya Pak Usman ya.
2: Baik.
0: Oke, ada Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat sore Bu Haryanti.
5: Selamat sore, salam olahraga Mbak Salpira.
0: Salam olahraga, silakan Bu Yanti.
5: Ya, Pak Usman Kamsong, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu.
5: Iya, dari Toli-Toli, dari pelosok ini, Pak Usman. Ya, pasti kami ingin menyampaikan apresiasi untuk TVRI dan RRI ya, yang insya Allah nanti akan menyiarkan langsung, secara langsung live Piala Dunia. Di sini kami di daerah-daerah itu udah pada semangat Mbak Safira ya, yeah. Udah pada ada yang mau janjian nobar-nobar. Mm. Baik, itu ini kan bisa dikumpul-kumpul di keluarga. Kalau kemarin-kemarin kan enggak ya. Okay. Jadi keseruannya itu kalau kemarin-kemarin ada antara keluarga ibu dan anak yang bertengkar suka nonton-nonton acara favoritnya, yeah. Sekarang mereka bersatu mau nonton nobar di TVRI, okay. Mungkin seperti itu. Jadi ya kita ikuti langsung ya nanti ya, semoga berjalan lancar, yang pasti selamat untuk TVRI dan RRI, pokoknya terus jaya di udara ya. Baik. Itu aja, terima kasih ya,
0: terima
5: semangat
0: kasih.
5: Salam olahraga, salam Mbak olahraga. Safira,
0: terima kasih Pak Bu Haryanti di Toli-Toli. Ya itu tadi ya Pak Usman ya, bagaimana Piala ya. Dunia ini bisa menyatukan masyarakat kita.
2: Betul, iya. Mm-hmm. Saya kira memang kalau nonton sepak bola, apalagi Piala Dunia, kalau sendirian itu nggak asik gitu kan,
0: yeah.
2: Kita biasa cari teman daripada di rumah, bahkan mungkin di rumah kita itu sudah ada siaran TVRI ya, kita yeah. bisa menangkap itu, kita keluar itu cari nobar supaya keseruannya dapat, kebersamaannya dapat,
0: lebih terasa ya,
2: iya,
0: seperti
2: betul.
0: Itu
2: persatuannya okay. juga dapat begitu kan, okay. walaupun kita mungkin berbeda dukungan tim ya, kita dukung tim A, dukung tim, yeah. tim B, tapi kan sportivitas kan tetap
0: ya?
2: Kita jaga, yeah. begitu.
0: Oke, okay. Pak Usman, sekarang bagaimana kolaborasi dengan RRI dan juga antara sejauh ini?
2: Oh iya, dengan RRI, betul. Mm-hmm. Jadi kita tadi dalam konteks memperluas juga jangkauan, yeah. kita bekerja sama dengan RRI. Dan memang kalau di datanya FIFA itu disebutnya TVRI, RRI gitu.
0: yeah.
2: ya, jadi memang RRI bisa menyiarkan ya, baik terutama dalam bentuk audio ya, yeah. begitu ya, dalam bentuk audio itu, kalau audio itu kan imajinasinya itu lebih yeah. lebih terangsang ya, imajinasi kita bisa membayangkan oh siapa sedang yeah. menggolkan begitu, seperti itu
0: tadi sebelum
2: ya,
0: Pak Usman ada
2: TVRI,
0: iya
2: kita, iya.
0: Ada pendengar
2: kita,
0: kami Pak tunanetra ini menyampaikan apresiasi iya, juga betul. Bahwa memang siaran iya. Piala Dunia ini membantu mereka untuk bagaimana membayangkan euforia iya. Piala Dunia ini tetap terasa seperti itu.
2: Betul. Jadi di media center kita di TVRI Jakarta ini sudah kita siapkan
0: okay.
2: ruang-ruang untuk siaran RRI. Jadi wah. Ada 3 ruangan kita siapkan untuk baik. RRI. Spesial buat RRI.
0: Siap, terima yeah. kasih Pak Usman. Mungkin terakhir ya pesannya untuk masyarakat Indonesia yang mungkin sudah tidak sabar ya menantikan pesta yeah. sepak bola dunia kali ini. Silakan Pak Usman.
2: Iya, yeah, jadi mari kita nikmati tayangan sepak bola baik di RRI maupun di TVRI dengan ya baik ya, dengan baik. Dan kalau mau nobar silakan mengakses website kita ataupun QR code yang sudah yeah. kita sebarkan. Dan yang paling penting ini terutama untuk nobar, mari kita jaga keamanan bersama-sama. Ya kalau nobar ada bagusnya, sebaiknya, bahkan mungkin seharusnya ya, itu melapor ke aparat kepolisian setempat okay. supaya dicatat oleh polisi. Polisi mungkin akan patroli ke sana ya, karena kami sudah bekerja sama dengan polisi, dengan Polri yeah. di seluruh Indonesia untuk okay. mengamankan nobar. Jangan sampai nobar ini yang tujuannya adalah, atau sepak bola ini tujuannya adalah untuk ya menjalin persatuan dan kesatuan sebagaimana motonya TVRI, mm-hmm. ya bisa kita capai, tidak memunculkan konflik ya, yeah. walaupun ya mungkin konflik kecil ya, mm-hmm. tapi mudah-mudahan semua berlangsung secara aman, nyaman, baik, dan bergembira kita semua.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak atas perbincangan kali ini Pak Usman di RRI Pro 3. Semoga Piala Dunia yang kita nantikan ini semakin menggema dan juga masyarakat tetap antusias ya untuk menantikan siaran di TVRI dan juga RRI. Terima kasih Pak Usman, selamat sore.
2: Terima kasih, selamat sore Mbak Safira.
0: Ya, pendengar, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI, Usman Kansong.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada Perum Bulog untuk mengamankan stok pangan dalam negeri sebelum diekspor ke negara-negara lain mengingat belum diketahui kapan krisis global akan berakhir. Kepala negara menyebut di tengah peningkatan krisis pangan akibat konflik Timur Tengah, Indonesia saat ini berhasil mengamankan pasokan pangannya dan bahkan sejumlah negara kini ingin membeli pasokan komoditas dari tanah air. Oleh karena itu, Presiden memastikan kemandirian pangan menjadi salah satu kondisi yang terus berupaya dilakukan pemerintah, bukan hanya mencari harga paling murah melalui impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berita lainnya, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj menyampaikan kehadiran para juru masak dari Indonesia menjadi kunci utama untuk memaksimalkan kualitas dan cita rasa makanan bagi jamaah calon haji. Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj, Jainal Effendi, mengatakan mayoritas penyedia layanan catering di Arab Saudi kini banyak memperkerjakan juru masak asal Indonesia guna menghadirkan sajian autentik khas Nusantara bagi jamaah calon haji. Jainal menyebutkan saat ini terdapat sekitar 51 dapur di Mekah yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah calon haji. Dapur-dapur tersebut tidak hanya dipastikan memenuhi standar dari otoritas terkait di Indonesia, tetapi juga dari otoritas makanan dan obat Arab Saudi. Kita beralih ke berita mancanegara. Uni Emirat Arab UAE mengatakan negaranya tidak mencari perlindungan dari pihak manapun dan mampu mencegah agresi sambil menegaskan kembali haknya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri UAE, Khalifah Shahin Al-Marar, menolak tuduhan dan kritik Iran yang ditujukan terhadap UAE serta menepis upaya untuk membenarkan serangan yang menargetkan negaranya dan negara-negara lain di kawasan. Ia juga menyampaikan bahwa tindakan tersebut melanggar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional hingga prinsip hubungan bertetangga yang baik. Berita olahraga, Indonesia Basketball League IBL mengumumkan 5 kandidat peraih penghargaan IBL League MVP 2026 yang nantinya akan dinilai berdasarkan statistik, kontribusi untuk tim, sikap di lapangan, dan hasil pemungutan suara pelatih serta media. Kelima kandidat tersebut adalah Trevin Thibodeaux dari Bogor Hornbills, Donnell Cooper dari Dewa United Banten, dan Kenyon Joseph Buffen, Ransiba Bogor, serta Kentrell Barkley dari Bengawan Solo. Kemudian ada juga Nicholas Hornsby dari Hang Tuah, Jakarta. Direktur Utama CEO Indonesian Basketball League IBL, Junas Miradiarsyah, menjelaskan penghargaan tersebut diberikan kepada pemain dengan penampilan paling konsisten dan dominan di musim reguler dengan salah satu syarat yakni minimal tampil dalam 10 pertandingan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Rose, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
2: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
3: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumine Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar.

0: plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong petani tebu rakyat ikut memiliki saham di pabrik gula nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi tawar petani dalam industri gula nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi ini memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti, mendukung evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme LCC 4 pilar MPR RI. Ia menilai persoalan utama terletak pada kesiapan Dewan Juri. Nah, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro3 RRI. Dalam Indonesia Menyapa Sore kembali kami akan hadirkan dialog Cek Fakta bersama dengan Mavindo.
1: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
0: Dialog Cek Fakta kali ini masih bersama dengan co-founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo, Septiaji Eko Nugroho atau Bung Zek. Saya sapa Bung Zek, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak Safira.
0: Kabar baik hari ini Bung Zek?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Kembali ya, kita akan membahas sejumlah informasi hoax yang masih saja beredar di masyarakat, masih saja ditemukan ya Bung Zek ya.
2: Ya, siap.
0: Oke. Kita mulai dari masih lagi ya dari Facebook. Ini banyak sekali dari Facebook. Ada akun Facebook bernama Fernando Torres. Ini pada 30 April mengunggah sebuah video yang mengklaim bahwa Indonesia menutup Selat Malaka. Dalam unggahan ini disertakan narasi, ini berbunyi Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Nah ini sempat ramai ya Bung Zek ya, dan juga menarik perhatian publik, viral di media sosial. Ini juga sudah lebih dari 1,1 juta kali ditonton oleh masyarakat. Bagaimana tanggapannya Bung Zek?
2: Ya, ini konten yang agak unik ya, karena ya, sangat viral, komentarannya ada 2.800 gitu ya, view-nya 1,1 juta dengan narasi Indonesia tantang Amerika dengan menutup Selat Malaka gitu ya. Dan kalau kami melakukan pengecekan dengan mesin pencari Google, dengan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka, tidak ada informasi kredibel sama sekali tentunya. Ya. Jadi kami dapatkan justru mengarah pada pemberitaan terkait isu penghutan terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka. Itu pun dilansir dari Kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional atau UNCLOS, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Jadi kesimpulannya itu adalah informasi yang palsu ya, jadi tidak benar kalau Indonesia itu menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Demikian Pak Safira.
0: Oke, jadi mentang-mentang Selat Hormuz lagi ditutup oleh adanya konflik Iran dan juga Amerika, Selat Malaka juga jadi menarik perhatian kita ya untuk mempercayai informasi ini ya Bung Zek ya.
2: Sepertinya begitu Mbak Safira.
0: Oke, baik. Kita ke informasi lainnya juga nih Bung Zek. Ada sebuah unggahan ya dari akun YouTube Kajian Online. Ini pada Mei, ini memuat narasi malam ini Presiden Prabowo menyatakan kondisi darurat. Presiden kumpulkan Menhan dan semua Jenderal TNI. Unggahan ini kemudian menarik perhatian warganet dan juga ramai diperbincangkan ya di media sosial. Ini telah diperoleh

0: 301 like, kemudian komentarnya juga ada ratusan. Ini bagaimana, Bung Zek?
1: Ya, ini ada satu konten di YouTube kajian online dengan
0: Namanya kajian
1: narasi.
0: online ya, Bung Zek ya.
1: Namanya kajian online, tapi ini narasinya seolah-olah bahwa Prabowo nyatakan kondisi darurat gitu ya. Di situ ada video, ada orang-orang sedang bertemu di meja bundar gitu ya. Dan kalau kami melakukan pengecekan atas video dengan durasi sekitar 11 menit ini sebenarnya adalah video terkait dengan rapat terbatas yang digelar oleh Prabowo di Hambalang pada Sabtu 2 Mei 2026. Dan kalau kami melakukan pengecekan, pernyataan kalau Indonesia masuk kondisi darurat itu adalah hanyalah asumsi yang dilontarkan oleh pembuat video saja. Jadi kalau kita tengok di akun Instagram resminya Setcap atau Sekretariat Kabinet, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Jadi yang dibahas meliputi penyampaian aspirasi dari serikat pekerja seluruh daerah tanah air, pendidikan meliputi pemanfaatan peran perguruan tinggi di tanah air untuk serta turut langsung membangun daerahnya melalui pemanfaatan fakultas teknik. Jadi tidak ada pernyataan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Jadi itu klarifikasi yang bisa kami dapatkan terkait dengan konten video yang beredar tersebut. Demikian, Mbak Safira.
0: Jadi gambarnya Presiden memang mengumpulkan beberapa menteri, tapi pembahasannya adalah sejumlah program strategi nasional ya, untuk bagaimana Presiden ini memastikan semua keadaannya baik-baik saja. Bukan dalam menyatakan kondisi darurat, seperti itu ya, Bung Zek ya?
1: Nah, betul. Ya,
0: seperti
1: itu konteksnya.
0: Kita akan lanjutkan informasi-informasi lainnya, Bung Zek, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, setelah informasi berikut ini. Dan pendengar, Anda juga bisa menyampaikan ataupun berkomentar terkait dengan hoax yang beredar di masyarakat. Silakan hubungi kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712.
2: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
3: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Masih dalam program Cek Fakta bersama dengan co-founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo, Septiaja Ekonogroho. Bung Zek, ini ada dua pendengar yang sudah bergabung ya. Di antaranya ada Pak Daniel di Sorong dan juga Bu Indra di Cirebon. Saya sapa dulu Pak Daniel di Sorong. Selamat sore Pak Daniel.
4: Selamat sore, menjelang malam.
0: Menjelang malam, iya. Silakan Pak Daniel.
4: Ya, gini, Bung Zek, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak Daniel.
4: Ya, siap. Ini konten sudah berapa tahun lalu, ini saya masih agak, gini tuh, masih penasaran. Tentang ada sebuah planet yang di luar bima, galaksi Bima Sakti ini katanya ada kehidupan sama seperti di bumi. Itu betul atau tidak, gitu, begitu.
0: Ada sebuah, apa, Pak? Planet?
4: Sebuah planet yang kehidupannya hampir sama dengan di bumi sini.
0: Oh, kehidupannya soalnya sama, yang, seperti di bumi?
4: Iya, di luar galaksi Bima Sakti itu sudah beberapa tahun lalu begitu. Okay. Terima kasih Pak Safira dan Bung Sek.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Daniel di Sorong. Kita sapa dulu Bu Indra di Cirebon. Selamat sore Bu Indra.
5: Selamat sore Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bung Sek.
1: Waalaikumsalam Bu Indra.
5: Ada di Jogja juga.
1: Sedang di Jogja betul.
5: Iya. Ini berkenaan dengan kemarin libur, ya, dilihat di kalender tanggal 14 itu hari Kamis, biasanya di situ ada kenaikan Isa Al-Masih, ya. Nah, sekarang kenaikan Yesus Kristus, konon itu diganti berdasarkan kepres, karena ada keterangan ini suatu narasi yang menyatakan bahwa Isa itu bukan Yesus Kristus. Isa lahir tahun 1453 sebelum Masehi dari Ibu Siti Maryam kan. Sedangkan Yesus Kristus lahir 4 tahun sebelum Masehi dari Maria. Dan disalib pada tahun 33 Masehi. Nah, itu bagaimana ini fakta yang sebenarnya. Terima kasih Bung Zek. Terima kasih Mbak Safira.
0: Iya, terima kasih Bu Indra di Cirebon. Mungkin dari Pak Daniel dulu ya di Sorong Bung Zek. Tadi ada kehidupan di planet lain. Ini seperti apa?
1: Ya, baik. Pertanyaan sangat menarik ya, Pak Daniel. Terkait dengan apa betul sudah ada penemuan terkait dengan planet lain atau bahkan planet di luar galaksi Bima Sakti yang punya kehidupan seperti di bumi. Mm-hmm. Jadi sampai saat ini kita baru mendapati bahwa bumilah yang punya kehidupan yang kompleks, yang memiliki makhluk yang apa ya, makhluk yang memiliki intelijen gitu ya. Mm-hmm. Kecerdasan seperti kita gitu ya. Jadi belum ada, belum ditemukan gitu ya planet lain yang memiliki makhluk dengan kecerdasan seperti manusia gitu ya, atau seperti bumi saat ini, itu belum ada. Jadi baik itu di Bima Sakti apalagi di galaksi lain gitu ya, itu belum ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang menyatakan seperti itu, misalnya diketahui bahwa ada planet lain sudah ada makhluk yang kompleks seperti manusia gitu ya, itu sepertinya informasinya tidak valid gitu ya. Jadi itu yang bisa saya klarifikasi. Kebetulan saya suka dengan informasi-informasi tentang astrofisika ya, terkait dengan masalah isu-isu seperti ini. Jadi saya sering baca-baca juga. Okay. Dan banyak yang sudah memberikan apa pendapat. Salah satu favorit saya suka mendengarkan podcast dari atau kuliah ya, yeah, dari Profesor Brian Cox itu ya. Jadi beliau juga menyampaikan bahwa sampai saat ini kehidupan dengan makhluk ya yang memiliki intelijen itu baru ada di bumi gitu ya. Jadi belum ada bukti di tempat lain ada kehidupan yang sama dengan di bumi. Demikian mungkin ya terkait dengan.
0: Jadi belum ada kehidupan lain di planet selain bumi seperti itu ya, Pak Daniel di Sorong.
1: Belum
0: diketahui ya.
1: Gitu. Ya.
0: Oke, baik. Kita ke jadi, Bu Indra tadi ya. Seperti apa, Bung Zek?
1: Ya. Baik ya. Kalau terkait dengan ini ya, apa namanya?
0: Libur di kalender ya tadi infonya.
1: Ya, ini kan mungkin terkait dengan apa istilah
0: pergantian
1: Isa istilah. Dan juga Yesus gitu ya. Ini kan sebenarnya perbedaan dari penyebutan ya, penamaan kalau kita di kelompok Muslim gitu ya, kita menggunakan nama Isa gitu ya. Kalau teman-teman di Kristen mereka menggunakan istilah Yesus. Kalau sosok historisnya itu adalah sosok historis yang sebenarnya sama ya. Jadi kita mungkin hanya karakter atau sifat-sifatnya saja mungkin berbeda gitu ya, yeah, antara Isa dan Kristen. Tapi kalau dari sisi tahun sepertinya sih harusnya sama ya. Jadi sekitar kurang lebih sekitar 2000 tahun lebih yang lalu gitu ya. Jadi kalau kemudian disebut jaraknya berbeda, sepertinya kok tidak ada dasar yang bisa menjelaskan hal demikian. Mungkin itu klarifikasi yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu Indra.
0: Baik, ada Pak Wibi di Makassar juga sudah bergabung ya bersama kami. Ada Pak Wibi, selamat sore.
6: Selamat sore, Cek Fakta.
0: Iya, silakan pertanyaannya Pak Wibi.
6: Ya, pertanyaannya begini Pak. Saya melihat di media sosial ini di YouTube, seorang ibu yang ditangkap polisi kan dituduh menimbun BBM, padahal dia itu penjual eceran Pak. Untuk menolong orang-orang dekat tetangganya itu yang butuh pertalite supaya tidak terlalu jauh ke kota, dia menjual eceran. Dia ditangkap dengan tujuan menimbun. Sehingga waktu lihat di YouTube dia menangis, mohon kepada Pak Prabowo dan Kapolri supaya dia dibebaskan, kan disuruh bayar 50 juta sama si polisi itu. Ini kan apa betul ini kejadian seperti ini? Ini di Lampung ini saya lihat di YouTube tadi. Makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wibi. Mungkin Bung Zek sebelum dijawab ada Pak Zuber ya di Palu sudah bergabung juga. Selamat sore Pak Zuber. Halo Pak Zuber.
7: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Ya. Pak Zuber mungkin bisa dikecilkan dulu suara radionya ya agar tidak feedback kami terima. Oke, silakan Pak Zuber.
7: Oke, baik. Saya mau menanyakan tentang kebenaran video TikTok ya, salah satu TikTok. Tapi ini postingan agak lama, beberapa bulan lalu. Jadi di video itu dikatakan bahwa telah muncul sebuah penampakan terbangnya makhluk misterius di langit salah satu kampung di Samarinda. Itu kejadiannya di tanggal 4 Ramadan 1447 Hijriah, bulan Ramadan yang barusan ini. Dan kalau diperhatikan makhluk yang tersebut itu dia menyerupai sejenis kelelawar raksasa begitu. Apakah ini video yang dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya? Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Zubair.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bung Seks, nampaknya banyak sekali ya pendengar yang ingin bergabung. Saya sapa satu lagi ya, Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat sore, Bu Haryanti.
8: Halo, selamat sore Mbak Safira.
0: Iya, silakan pertanyaannya.
8: Salam tangguh ya, salam Bung Jek. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Haryanti.
8: Ya, terima kasih Bung Jek. Sehat selalu untuk Bung Jek ya. Ini penasaran ya, lagi rame ya tentang Trump sama ini ya, yang baru-baru ini mengadakan perundingan bersama Xi Jinping. Nah itu rame-ramenya kayak begitu, mau menanyakan sama Bung Jek, apa benar itu sebenarnya Trump itu lagi berpikir untuk menarik semua teman-teman yang punya tingkat ekonomi dagang yang besar-besar itu, mereka mau ditarik itu politik dari sebenarnya mereka, dia itu Donald Trump itu sudah merasa terjepit itu ya, mungkin pertanyaan saya. Jadi dia hanya tidak mau mengerti saja kalau dia itu sudah mau mundur ya, kalah dari Iran itu sebenarnya. Makanya dia menarik sebagian pedagang-pedagang ekonomi negara-negara yang punya penghasilan ekonomi besar untuk bergabung sama dia. Apakah seperti itu benar Trump seperti itu, Bung Jack? Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih.
0: Bu Yanti, Toli-Toli. Waalaikumsalam. Ada tiga penanya ya, banyak sekali Bung Zek sore ini. Ada Pak Wibi di Makassar, Pak Zubair di Palu, Bu Yanti di Toli-Toli. Kita jawab dulu dari Pak Wibi ya, di Makassar ya, soal timbunan BBM oleh ibu rumah tangga, padahal ini menjual eceran. Seperti apa, Bung Zek?
1: Terima kasih Pak Wibi. Kalau saya cek, memang ada berita di Wai Kanan, ini ada berita, polisi Wai Kanan minta 50 juta bagi penimbun Pertalite gitu ya. Dan kemudian ini memang kemarin sempat ada video di mana seorang ibu rumah tangga mengaku menjadi korban pemerasan oleh polisi di wilayah Wai Kanan tersebut. Jadi video tersebut memang sangat viral, dan saat ini yang sedang terjadi adalah ada penyampaian dari Kabid Humas Polda Lampung, yaitu Kombes Yuni Iswandari Yuyun, menyampaikan telah turun langsung bidang profesi dan pengamanan ya, Propam, telah turun langsung melakukan pengecekan dan pendalaman di lapangan. Jadi setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional sesuai prosedur yang berlaku. Ini pernyataan dari Bu Yuni atas perintah Kapolda, laporan sudah diterima dan Propam sudah turun ke lapangan. Setiap pengaduan dan laporan akan ditangani secara profesional. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan, kami menegaskan setiap temuan pelanggaran anggota akan ditindak tegas gitu ya. Jadi kalau kontennya berarti ini bukan hoax gitu ya. Jadi memang ada di pemberitaan dan saat ini sedang ditangani gitu ya oleh Polda di Lampung gitu. Jadi itu yang bisa kita klarifikasi dari Pak Wibi. Kemudian terkait dari Pak Zubair ya, terkait dengan konten tadi ya, apa betul ada kelelawar raksasa gitu ya? Ada kelelawar raksasa gitu. Nah, bahkan ukurannya besar seperti manusia gitu. Nah, ini adalah konten yang memang sempat viral sekitar beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi ada foto seekor kelelawar raksasa, tapi ini adalah konten yang keliru gitu ya. Jadi sudah di fact check salah satunya atau dari sciencealert.com. Jadi ini adalah sudut pengambilan foto yang kemudian membuat seperti dia sebesar manusia gitu ya. Jadi seolah-olah seperti manusia sedang menggantung secara terbalik. Jadi meskipun kelelawar ini memang lebih besar dibanding kelelawar kebanyakan, spesies terbesar dari kelelawar ini rentang sayapnya 1,7 meter, tapi tubuhnya cukup kecil gitu ya. Jadi kira-kira panjangnya 30 cm. Jadi ini adalah namanya adalah giant golden crown flying fox itu ya, atau Acherodon jubatus, atau kalong mahkota emas raksasa. Jadi mungkin itu yang bisa kita klarifikasi dari Pak Zubair. Jadi kalau misalnya mungkin ketemu lagi, nanti bisa cek juga itu dari beberapa sumber. Ini kebetulan juga dimuat oleh situsnya Komdigi. Kemudian dari Bu Haryanti ya, terkait dengan bagaimana pertemuan nih terkait dengan Xi Trump gitu ya, yang kemarin baru saja ke Beijing bertemu dengan Xi Jinping gitu ya. Apa betul Trump sekarang sedang mengalami kesulitan gitu di sana? Jadi ini adalah memang perkembangan di Iran ini menarik ya, karena dampaknya dirasakan oleh banyak masyarakat, termasuk kita di Indonesia juga ikut terkena dampaknya gitu. Dan kalau kita tengok di salah satu media di Amerika, yaitu Wall Street Journal, itu ada sebuah berita dengan judul US and Iran Alok in a stalemate that neither peace nor war. Jadi Amerika dan Iran itu terkunci di situasi stalemate itu apa ya? Bahasa Indonesianya itu mereka kayak agak bisa lepas gitu ya. Jadi mereka ini kayak maju nggak bisa, mundur nggak bisa.
0: Di posisi gitu ya. Yang jadi, ini ya serba salah ya, bisa dikatakan seperti itu.
1: Ya, jadi itu yang saat ini terjadi gitu ya. Jadi ini yang membuat mungkin Trump itu boleh dikatakan menyatakan menang secara terbuka juga. Sebenarnya juga apa sih yang dimaksud dengan menang gitu ya. Jadi Amerika menghadapi kebuntuan saat ini. Jadi mengalami kebuntuan. Jadi itu yang mungkin saya bisa bacakan gitu dari beberapa opini yang muncul di media-media, bahkan di media Amerika itu sendiri gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya dari Ibu Haryanti dari Toli-Toli. Terima kasih.
0: Iya, jadi bisa diverifikasi melalui beberapa pemberitaan yang sudah dipublikasi oleh media-media terpercaya. Seperti itu ya Bu Yanti di Toli-Toli.
1: Betul, kita cek dari sumber-sumber yang bisa diverifikasi kebenarannya.
0: Baik, menarik sekali ya perbincangan sore ini Bung Zek, tapi kita harus jeda kembali untuk membahas bagaimana informasi-informasi hoax lainnya, tapi setelah informasi berikut ini ya Bung Zek.
1: Siap-siap.
0: Oke, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
9: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Masih dalam program Cek Fakta bersama dengan Bung Zek ya, Septia J. Konugroho selaku co-founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mafindo. Bung Zek, kami lanjut kembali ya Cek Fakta sore ini. Kembali sudah tersambung beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat sore Bu Dinda.
11: Sore kembali Mbak Fira.
0: Ya, silakan.
11: Selamat sore Bung Zek.
1: Selamat sore Bu Dinda.
11: Sehat ya Bung Zek ya.
1: Alhamdulillah. Gimana kabar Bu Dinda?
11: Agak kurang sehat.
1: Iya.
0: Bogor lagi hujan terus ya Bu Dinda ya, makanya kurang sehat ya.
11: Iya, panas sekali.
0: Oh, panas justru.
11: Panas terik terus tiba-tiba hujan, ya. Tapi nggak jadi.
0: Silakan pertanyaannya Bu Dinda.
11: Oke lah, beredar ini Bung Jack video seperti seperti biasa di grup-grup WhatsApp begitu. Videonya bercerita tentang bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia susunannya lupa-lupa ingat soalnya, tapi bahasanya poin-poin bahasanya tuh jangan coba-coba untuk melakukan sesuatu pada
0: Luhut Binsar Panjaitan.
11: Ya betul, Pak Luhut Binsar Panjaitan.
0: Oke. Bahasanya
11: apa gitu susunannya lupa. Mm-hmm. Tapi poinnya jangan coba-coba mengganggu lah. Jangan coba-coba mengganggu Luhut Binsar Panjaitan. Itu sepertinya kaitannya dengan yang di tahun 2025 itu tentang bagaimana tiga provinsi dilanda banjir.
0: Dan banjir bandang di Sumatera, betul. Ya,
11: betul. Nah, itu kaitannya seperti sepertinya itu. Tanggapan okay. Bung Ben dengan ya. Mbak Fira dengan tim, terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Ya, terima kasih Bu Dinda di Bogor. Silakan Bung Zek.
1: Baik ya, kalau tadi yang ditanyakan oleh Bu Dinda terkait dengan
0: pernyataan Presiden ke-7
1: Pak
0: ya.
1: Jokowi Pak berarti Jokowi. Ya, kan Presiden ke-7 berarti Pak Jokowi.
0: Ya.
1: Ya katanya jangan macam-macam gitu ya ke Pak Luhut gitu. Saya kok belum menemukan ya pernyataan seperti itu gitu ya. Jadi kalau saya tengok di berita itu belum ada. Jadi perlu kita cek gitu ya, perlu kita waspadai sumber kontennya dari mana gitu ya. Kalau sumber kontennya itu hanya dari media sosial saja dan kita cek di media-media gitu ya, baik itu di RRI, di Antara, di Tempo, Kompas, itu belum ada ya, tentu kita harus skeptis dulu gitu ya. Jadi jangan langsung percaya gitu. Prinsipnya sih seperti itu gitu ya. Jadi sampai saat ini saya masih sambil coba cari, belum ada tuh satu konten pemberitaan yang boleh dikatakan cukup kredibel terkait dengan statement tadi gitu. Tapi ini berarti perlu kita sikapi dengan skeptis gitu ya. Mungkin begitu ya, terima kasih Bu Dinda.
0: Iya, belum ditemukan ya Bu Dinda informasi terkait dengan apa yang Bu Dinda tanyakan tadi. Bisa jadi ini AI seperti itu ya Bung Zek ya. Karena banyak sekali penggunaan AI ini digunakan untuk pejabat-pejabat seolah-olah ini memang benar dari mereka. Seperti itu ya Bung Zek ya.
1: Nah itu kita juga harus waspada karena saat ini memang konten AI bisa jadi sangat mirip gitu ya dengan konten aslinya, demikian.
0: Baik, Bung Zek, kita beralih ke informasi lainnya ya. Ini beredar sebuah foto di halaman Facebook Siantar Next Park. Pembuat narasi mengenai program makan bergizi gratis, MBG, ini mengklaim bahwa sebanyak 1.000 narapidana dipekerjakan untuk memasak makanan MBG. Disertai juga pernyataan yang menyebut masyarakat tidak perlu melapor kepada polisi apabila terjadi keracunan makanan. Wah, seperti apa nih Bung Zek faktanya?
1: Ya, ada sebuah konten ya terkait dengan MBG dan kaitannya dengan kepolisian. Yang satu itu adalah konten di halaman Facebook Siantar Next Part yang dengan narasi katanya Polri itu memperkerjakan 1.000 narapidana untuk diminta memasak MBG gitu ya. Jadi klaimnya jika ada keracunan jangan lapor polisi, itu konyol gitu ya. Nah ini informasi sudah sempat dibagikan 150 kali dan sudah di like 1.900 kali. Tapi kalau kami melakukan pengecekan gitu ya, yang ada adalah informasi pekerjakan napi di dapur MPG, SPPG Tangerang pastikan sudah lewati proses tes psikologi ketat gitu ya. Jadi diketahui 11 narapidana dipekerjakan di satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Babakan di Tangerang untuk mencuci ompreng, bukan untuk memasak gitu ya. Jadi Head Chef SPPG menjelaskan narapidana dipekerjakan telah melalui serangkaian seleksi ketat dari kepolisian maupun dari SPPG. Jadi ini yang bisa kita klarifikasi. Jadi tidak benar kalau jumlahnya ada ribuan, apalagi di sini ditulis 1000. Yang ada adalah 11 narapidana di Tangerang memang diminta untuk menjadi pencuci ompreng gitu ya di SPPG Babakan. Demikian yang bisa kami klarifikasi.
0: Baik, nah ini ada lagi soal MPG juga nih, Bung Zek. Ada akun Facebook Mawar Hitam, ini membagikan sebuah video yang memuat narasi berita viral. Polri menegaskan 1.600 dapur MPG milik Polri, jika keracunan jangan lapor polisi. Itu konyol, ini disertai dengan tanda seru nih. Nah, unggahan ini disertai keterangan yang mengklaim bahwa Polri memiliki hampir 1.600 dapur MPG dan meminta masyarakat tidak melapor kepada polisi jika terjadi keracunan makanan. Narasi ini juga menyebut keracunan sebagai bagian dari transisi masa pertumbuhan anak. Nah, seperti apa Bung Zek?
1: Ya, kalau jumlah dapur MPG atau SPPG yang dikelola Polri yang ada di dalam pemberitaan yang saya cek itu ada sekitar 1.376 gitu ya. Jadi ada sekitar 1.376, jadi mungkin belum sampai 1.600 ya, meskipun juga sudah cukup banyak. Tapi kemudian kalau kemudian dinarasikan karena MPG itu banyak yang dimiliki Polri, kalau keracunan jangan lapor polisi. Nah, ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya, tidak benar. Yeah. Karena faktanya justru setiap kali apa ada keracunan gitu, maka masyarakat tentu bisa melaporkan dan kemudian juga bisa meminta gitu ya pemerintah, kepolisian untuk melakukan penanganan. Jadi itu konteksnya. Jadi tidak benar kalau kalau ada kasus keracunan kemudian tidak boleh untuk lapor ke polisi. Mungkin itu yang bisa kami klarifikasi, Mbak Safira.
0: Baik, Bung Zek. Ini juga ada hoax lainnya juga mungkin ya, ada beredar di Facebook status untuk ayah mengunggah sebuah konten yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ini lagi-lagi Menteri Agama ya, sudah beberapa kali hoaxnya ditemukan. Ini menyarankan menyarankan masyarakat untuk menyetor dana sebagai pengganti ibadah kurban. Dalam unggahannya disebutkan bahwa masyarakat cukup menyalurkan dana melalui transfer atau tunai kepada lembaga akikah, kurban, basnas, maupun pemerintah tanpa perlu menyembeli hewan kurban sendiri. Nah, ini bagaimana faktanya Bung Zek?
1: Ya, ini narasi yang sepertinya sempat menjadi polemik di masyarakat, khususnya di media sosial ya, karena ada narasi katanya Menak minta warga setor dana untuk pengganti kurban, jadi tidak usah berkurban dengan hewan, tapi diganti dengan uang, dan kemudian ini nanti dikelola sama pemerintah gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang tentu saja ini meresahkan, dan kita sudah melakukan pengecekan, informasi ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi ini sudah diklarifikasi oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, yaitu adalah Pak Tobib Al-Ashar, membantah informasi tersebut. Ia menyatakan narasi yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan maksud pernyataan Menteri Agama dan telah dipelintir dari konteks aslinya. Pak Tobi menjelaskan, Menteri Agama hanya menyampaikan gagasan agar pengelolaan penyembelihan hewan kurban lebih tertata dan memberi manfaat lebih luas tanpa menghapus praktik ibadah kurban gitu ya. Jadi ini adalah konten yang dinyatakan oleh Kementerian Agama sebagai hoax. Jadi unggahan tersebut adalah konten yang menyesatkan. Demikian Mbak Safira.
0: Iya, jadi sudah diklarifikasi langsung oleh pihak Kementerian Agama bahwa narasi tersebut tidak benar, seperti itu ya Bung Zek ya.
1: Iya.
0: Oke, ini masih dari Kemenak juga nih, Bung Zek ya. Ada akun Facebook Kandang PC membagikan sebuah video yang memuat narasi Kemenak menegaskan pencabulan 50 santri di Pati bukan termasuk kejahatan agama melainkan nafsu manusiawi dan itu wajar. Ini narasi seperti ini bagaimana nih Bung Zek untuk masyarakat bisa menerimanya?
1: Iya. Ini tentu saja narasi kalau dalam kategori kita adalah narasi yang sensasional, bombastis ya. Jadi seorang Menteri Agama disebut menormalisasi gitu ya pencabulan 50 santri disebut wajar gitu ya. Itu tentu saja kalau dari sisi ciri-ciri saja itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal ya. Atau bahasa kita adalah too bad to be true ya, terlalu jelek sebagai kenyataan. Dan ini adalah konten yang kami cek dengan sederhana langsung ketemu bahwa ini adalah hoax. Misalnya dengan menggunakan Google gitu ya. itu langsung ketemu gitu ya. Misalnya ada satu konten yang boleh dikatakan berasal dari media terverifikasi, judulnya adalah Menak Nasaruddin tegaskan tak toleransi kasus kekerasan seksual. Jadi dalam konten tersebut, video tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tidak mentolerir tindakan kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik. Disebutkan bahwa Kementerian Agama telah memperkuat regulasi dan mekanisme pembinaan di Satuan Pendidikan Keagamaan. Jadi tidak benar kalau ada klaim bahwa Kemenak itu mewajarkan gitu ya, tindakan kejahatan pencabulan 50 santri di Kota Pati tersebut. Itu mungkin yang bisa kami klarifikasi.
0: Baik, Bung Zek, kita jeda kembali, Bung Zek, untuk informasi dari rekan kami di Ruang Gatekeeper. Nanti kita akan lanjutkan setelah info berikut ya, Bung Zek.
1: Siap.
0: Baik.
12: Kilas Berita.
13: Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan memprediksi jumlah pengunjung selama libur panjang kenaikan Isa Al-Masih mencapai 120 ribu orang. Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, rata-rata kunjungan selama 4 hari libur diperkirakan mencapai 30 ribu pengunjung per harinya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
12: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Ya, Bung Zek, kalau kita bahas narasi-narasi tadi ya, kenapa sih masyarakat masih saja ada yang percaya dengan informasi-informasi hoax yang beredar di media sosial? Faktor apa sih yang bisa mempengaruhi mereka untuk apa ya, menyebarkan, kemudian percaya? Itu seperti apa, Bung Zek?
1: Ya, yang pertama tentunya karena kita hidup di era post-truth ya, jadi era post-truth itu adalah satu kondisi di mana informasi-informasi yang emosional itu cenderung berpengaruh, lebih berpengaruh dalam membentuk keyakinan kita dibanding dengan fakta-fakta objektif. Jadi ini yang menjadi masalah adalah ketika misalnya dalam konteks masyarakat yang mungkin terbelah, ada polarisasi, itu kemudian cenderung untuk mempercayai informasi-informasi yang mungkin menguntungkan pendapatnya ataupun juga mungkin menegasikan ataupun menyerang ya kelompok-kelompok yang dia tidak sukai gitu. Jadi ini yang membuat sepertinya konten hoax itu masih terus berjalar gitu ya. Dan tentunya sekarang ditambah dengan situasi lebih kompleks ya, karena mungkin kita situasi dari sisi ekonomi lagi ada tekanan, kemudian juga karena faktor mungkin perang di Timur Tengah, dan kemudian juga mungkin ada banyak hal terkait dengan pro kontra gitu ya, kebijakan di Indonesia itu juga menimbulkan pembelahan di masyarakat, di mana kemudian muncul nih ada penumpang gelap nih gitu ya, yang tadinya mungkin kita bisa berdebat gitu ya dengan informasi-informasi yang benar, tapi kemudian ada yang mencoba untuk kemudian kayak semacam memanaskan situasi dengan konten-konten yang sensasional, yang bombastis, yang emosional. Jadi kalau mereka-mereka dari sisi aktornya ini kan mereka mungkin mendapatkan keuntungan finansial secara langsung ya, khususnya kalau mereka bisa mengunggah konten-konten itu mendapatkan view tinggi gitu ya, itu mereka bisa mendapatkan kompensasi dalam bentuk finansial. Nah ini yang kita sayangkan adalah mungkin masyarakat juga perlu untuk hati-hati gitu ya, mereka perlu meningkatkan kualitas literasi, kemampuan cek fakta kalau tidak ingin kemudian termakan. Kemudian juga mungkin yang selain dengan konteks polarisasi yang umumnya terkait dengan isu politik, itu juga kita juga masih menghadapi terus-terusan ya, boleh dikatakan setiap hari selalu kami temukan, itu adalah hoax yang sifatnya adalah penipuan digital atau scam kita menyebutnya, atau phishing. Nah itu juga saya rasa menjadi satu apa ya, satu problem yang cukup serius begitu.
0: Baik, kalau di Mavindo sendiri ada data tidak, Bung Zek, tentang temuan hoax ataupun tentang scam tadi ya yang ditemukan?
1: Ada ya, mungkin kalau misalnya di bulan ini atau di minggu ini ya, itu ada beberapa konten scam misalnya terkait dengan lowongan pekerjaan palsu gitu ya. Ini kemarin kita menemukan di Mika Coan gitu ya, di situ ada posisi lowongan untuk kasir, chef dan lain-lain yang diunggah oleh akun Newsloker 2026. Dan ini kalau kami cek ini adalah penipuan. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kalau kita masuk ke link tersebut, kita akan diminta menggunakan data pribadi, nama, alamat, dan nomor Telegram. Jadi kalau sudah ada nama, alamat, dan nomor Telegram itu sudah pasti
0: indikasi
1: ya itu adalah
0: penipuan
1: scam.
0: Ya.
1: Juga ya di Riches Factory juga ada itu ya katanya ada lowongan kerja gaji 4,5 juta, 5,5 juta gitu. Dan lagi-lagi kalau kita cek ini ujungnya adalah penipuan digital gitu ya, karena dia tidak merujuk ke situs resminya, tetapi kemudian merujuk ke suatu form di mana masyarakat diminta memberikan nama pribadi, alamat, dan juga nomor Telegram. Demikian juga ada juga penipuan katanya Gubernur Papua bagi-bagi bantuan lewat Facebook gitu ya. Itu juga penipuan yang kami deteksi di minggu ini. Begitu Mbak Safira.
0: Mungkin karena keterbatasan waktu juga ya Bung Zek, singkat saja bagaimana masyarakat bisa menyikapi agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Ya, tentu masyarakat perlu berlatih untuk skeptis gitu ya. Apapun konten yang didapatkan di grup WhatsApp ataupun juga di media sosial, dengan cara kita melakukan cek fakta gitu ya, atau bahasanya adalah tabayun, dan sudah banyak sumber-sumber untuk kita cek fakta. Dari Mavindo punya situs turnbackhoax.id dan juga cekfakta.com, dan tentunya kita juga meminta masyarakat untuk lebih sering membaca informasi dari media kredibel, mendengarkan RRI, membaca kalaupun Instagram, TikTok itu juga ada kanal RRI, TVRI, dan media-media lain. Kompas Tempo itu lebih baik untuk kita baca daripada sumber-sumber abal-abal. Kemudian juga tentu kita setiap hari Sabtu kita akan bahas hoax sepekan terakhir hanya di RRI Pro 3 FM, program Cek Fakta bersama Mavindo.
0: Baik, terima kasih Bung Zek atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Kita jumpa lagi Sabtu depan ya Bung Zek.
1: Kita jumpa Sabtu depan. Terima kasih Mbak Safira.
0: Terima kasih Bung Zek. Waalaikumsalam. Ya, baru saja kami berbincang dengan co-founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo, Septia J. Konugroho.
14: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi haji pada hari ini bersama dengan reporter kami Syariful Alam.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kementerian Haji dan Umroh RI memastikan pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusnah dapat terlaksana dengan baik. Syariful Alam menyampaikan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusnah. Hal itu dikatakan Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Fujir Hajo, yang mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Dan menurut Puji bahwasanya pentingnya satu komando dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah PPIH, perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
17: Pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, pembimbing ibadah KPIHU, soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu, kita minta jamaah haji kita ini untuk di-manage demikian rupa kesehatannya, aktivitasnya, sehingga tidak kelelahan sebelum puncak Al-Muzdalifah. Itu ya.
16: Dengan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia menjelang puncak haji. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah selama berhaji, yang ditekankan memprioritaskan layanan haji, dan jemaah haji yang diprioritaskan adalah para jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan jelang Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Makan Bergizi Gratis MBG berperan menggerakkan ekonomi di tingkat desa, termasuk memastikan penjualan komoditas yang dihasilkan para produsen. Presiden menyampaikan terdapat sekitar 900 juta rupiah per bulan dan setidaknya 10,8 miliar rupiah per tahun dana yang berputar di desa sebagai implementasi MBG. Selain terjadi perputaran uang di tingkat desa, para produsen seperti petani, peternak, dan pedagang juga mendapatkan manfaat dengan berjalannya MBG di seluruh wilayah Indonesia. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgih Janu Ratmoko meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk mulai fokus pada persiapan penyelenggaraan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Setelah 80% lebih jemaah calon haji dari Indonesia tiba di Mekah dengan kondisi umum yang baik. Menurutnya data menunjukkan mayoritas jemaah calon haji Indonesia berada pada kategori usia di atas 50 tahun. Sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan mobilitas. Ia mengatakan beberapa langkah penting yang perlu terus diperkuat adalah manajemen pergerakan jemaah berbasis kloter, optimalisasi layanan kesehatan berbasis preventif dan pendekatan deteksi dini, pemanfaatan teknologi informasi, hingga peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Kita beralih ke berita mancanegara. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat prihatin atas serangan terhadap kendaraan PBB di kota Kherson, Ukraina. Wakil juru bicara Sekjen PBB Farhan Haq menjelaskan kendaraan yang ditandai dengan jelas itu merupakan bagian dari misi kemanusiaan antar lembaga yang dipimpin oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak terkait jauh sebelumnya. Ia menambahkan saat ini pihaknya tengah berupaya memastikan seluruh fakta terkait insiden tersebut dan kembali menegaskan bahwa personel bantuan kemanusiaan serta objek yang digunakan untuk operasi bantuan kemanusiaan harus dihormati dan dilindungi setiap saat. Berita olahraga, atlet berkuda Indonesia Nurs Dinov Zayan Fatih atau yang akrab disapa Dinov dipastikan tampil pada Olimpiade Remaja atau Youth Olympic Games YOG Dakar 2026 nomor equestrian show jumping setelah lolos melalui jalur kualifikasi zona Asia. Kepastian tersebut diumumkan PP Pordasi setelah Dinov menembus empat besar hasil komparasi kualifikasi Asia berdasarkan penampilan pada V Jumping World Challenge Competition 3 di Equinara Horse Sports, Jakarta pada November lalu. Ketua Harian PP Pordasi Edi Sadak menyebut bahwa pencapaian Dinov menjadi sejarah baru bagi olahraga berkuda Indonesia. Ia juga meminta Dinov untuk mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi persaingan di YOG Dakar termasuk melalui program latihan dan uji tanding di Eropa guna meningkatkan kemampuan teknis dan mental bertanding.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan millions of people from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
2: Ini akan menjadi Piala Dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian

0: di Jawa Timur hari ini. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan, sekaligus menjadi agenda utama dalam kunjungan kerja Presiden di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga pelayanan masyarakat desa. Pemerintah berharap koperasi ini dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang memperluas akses kesejahteraan hingga tingkat akar rumput. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengembangan koperasi harus bersifat produktif dan terintegrasi agar mampu memperkuat ekonomi masyarakat desa serta mendorong pemerataan kesejahteraan dari daerah. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat sore pendengar, kembali di Indonesia Menyapa Sore akan menghadirkan sejumlah informasi dari berbagai daerah oleh reporter kami dalam Warta Nusantara.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali Warta Nusantara sore ini dari destinasi wisata Belu yang mencuri perhatian. Kemenparekraf mempromosikan melalui Garuda Sakti Cross Border Festival. Selengkapnya bersama dengan Kristiandi Mau dari Atambua. Kristiandi.
2: Baik, pendengar. Destinasi wisata di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi curi perhatian nasional. Hal ini ditandai dengan masuknya Belu dalam agenda promosi para wisata melalui ajang Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf dan juga disponsori oleh Bank Indonesia. Kegiatan festival lintas batas ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mendorong promosi destinasi unggulan di kawasan perbatasan Indonesia seperti di Padang Sabana Pulau Pehan, Patung Bunda Maria Segala Bangsa di Teluk Gurita, Pantai Pasir Putih, Air Terjun Mahalek, Benteng Makes atau Benteng Tujuh Lapis, dan sejumlah objek wisata budaya di Kabupaten Belu yang telah gaung di nasional. Melalui event tersebut, Belu diproyeksikan menjadi pintu gerbang wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya lokal yang unik dan autentik yang telah menjadi pusat perhatian dunia. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu menyampaikan dalam menyukseskan penyelenggaraan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 pada 5-8 Agustus di PLBN Botaeng dan Simpang 5 Atambua, pihaknya telah membangun rapat koordinasi dengan pihak strategis perwakilan Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang diwakili Asisten Deputi Penyelenggaraan Event Luar Negeri bersama Kedutaan Republik Indonesia untuk Ekusi dan Dili, Agen Konsulat RDTL, dan Pimpinan Kantor Bea Cukai dan Imigrasi di Kabupaten Belu. Yang mengatakan dalam rakor tersebut telah membahas kesiapan teknis dan sinergi lintas sektor guna mendukung suksesnya event Cross Border sebagai ajang promosi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif dan terus membangun persahabatan antara Indonesia dan Timor Leste. Yang menambahkan beberapa poin penting dalam tujuan utama Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 di Kabupaten Belu, yakni yang pertama, memperkuat diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste melalui strategi soft diplomasi berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedua, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara atau cross-border tourism melalui event cross-border fest dirancang untuk menarik wisatawan dari negara perbatasan langsung, hal ini Timor Leste. Ketiga, optimalisasi potensi pariwisata kawasan perbatasan Kabupaten Belu melalui keunggulan geografis sebagai wilayah perbatasan langsung dengan Timor Leste. Keempat, penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata, di mana penyelenggaraan event kawasan perbatasan memiliki dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Kehadiran wisatawan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif seperti kuliner dan kerajinan tangan hingga akomodasi.
3: Harapannya bahwa

0: Ia juga menguraikan dalam event ini akan dimeriahkan berbagai kegiatan seperti talk show, pameran UMKM dan ekonomi kreatif, hiburan rakyat, parade budaya, serta berbagai perlombaan menarik yang melibatkan masyarakat dan para pelaku dari kedua negara. Januria Nonala berharap melalui kolaborasi dukungan bersama, Garuda Sakti Cross Border Belu 2026 mampu menjadi momentum penguatan sektor pariwisata perbatasan, peningkatan kunjungan wisatawan, serta penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Belu. Dari Atambua, Christian Dimau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 16 Mei 1945 silam, Jepang eksekusi mati 6 tentara pembela tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi didasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 16 Mei 1949, terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI, yaitu pembentukan Komisariat PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara.
1: Warta Nusantara.
3: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat akan terus memastikan program MBG berjalan dengan baik dan diawasi setiap saat. Selengkapnya bersama dengan Srahlin Rifait. Srahlin.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, memang saat ini pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah berusaha dan bekerja keras agar program makan bergizi gratis itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di berbagai daerah, khususnya bagi para siswa-siswi, ibu hamil, balita dan lain sebagainya. Hal itu yang diungkapkan oleh Sekretaris Satgas Program MBG Kabupaten Bima, Bohri Rahman ST, yang di mana dia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Bima terus melakukan pengawasan dan juga mengajak seluruh masyarakat untuk memantau dan melihat perkembangan MBG yang ada di berbagai daerah di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang di mana pola atau sistem itu dilakukan agar realisasi dari program MBG ini bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan sesuai harapan besar dari Presiden Prabowo Subianto, yang di mana untuk perkembangan gizi bagi siswa-siswi yang ada di seluruh Nusantara, termasuk yang ada di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikut petikan wawancara kami dengan Sekretaris Satgas Program MBG Kabupaten Bima, Bohri Rahman ST.
5: Jadi tugas daerah itu memastikan pelaksanaan program MBG ini berjalan baik dan juga dipastikan diawasi karena ini menyangkut masa depan anak bangsa ini. Jadi satu, dengan melalui satgas yang memastikan masing-masing OTG memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh BGN, baik itu pemenuhan sertifikat laik higiene sanitasinya maupun hari ini yang kedua itu pemenuhan standar instalasi pembuangan limbah sistem limbahnya IPAL-nya. Sama-sama mengawasi pelaksanaan program nasional ini agar cita-cita mulia Presiden Prabowo itu tercapai. Jadi nggak boleh lagi ada warga Indonesia atau rakyat Indonesia ini yang tidak mendapatkan kebutuhan gizi, kan itu tujuannya, dan juga akhirnya peningkatan ekonomi rakyat.
4: Memang pendengar dimanapun Anda berada dengan hadirnya MBG memang diterima oleh sebagian atau warga yang ada di Kabupaten Bima, khususnya para pelajar yang dimana setiap harinya para pelajar itu menantikan hadirnya MBG di sekolah mereka. Selain itu juga MBG juga diharapkan hadirnya perekonomian di tingkat desa dan lain sebagainya. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rahli Rifait melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bima kita ke Waikanan. Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan berkomitmen berkolaborasi dengan antar pemangku kepentingan guna memperkuat integritas dalam pemusnahan barang bukti khususnya narkoba. Informasinya disampaikan oleh Bayu Satria. Bayu?
6: Kejaksaan Negeri Kabupaten Waikanan perkuat kolaborasi dengan sejumlah stakeholder terkait dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya ini terutama difokuskan pada barang bukti narkoba yang dianggap rawan disalahgunakan. Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan Mahmudin menegaskan, proses pemusnahan barang bukti narkoba wajib dilakukan secara terbuka. Kegiatan tersebut juga harus disaksikan oleh dari Dinas Kesehatan, pihak kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Dia juga menjelaskan terdapat kesepakatan bersama antara instansi terkait tentang mekanisme pemusnahan barang bukti. Salah satunya adalah kesepakatan pemusnahan barang bukti narkoba di tingkat penyidikan. Jika ditemukan dalam jumlah besar, sebagian besar barang bukti tetap disisihkan untuk keperluan pembuktian di persidangan. Dan menurut Mahmudin, langkah tersebut bertujuan untuk mencegah segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti, sehingga potensi penyalahgunaan bisa saja terjadi jika prosedur tidak dijalankan secara ketat.
7: Ada kesepakatan antara tiga instansi yang mana jika barang bukti narkoba berjumlah banyak, maka wajib dimusnahkan pada tingkat penyidikan dan disisihkan hanya untuk pembuktian pengadilan. Karena kita khawatir akhir-akhir ini banyak penyalahgunaan narkotika baik dilakukan oleh masyarakat, ada juga oleh APH, oleh aparat penegak hukum. Dan tidak kemungkinan itu terjadi kepada staf saya. Oleh karena itu, sesuai dengan instruksi dan petunjuk pimpinan, agar barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka segera dimusnahkan. Dan tidak ada celah lagi petugas barang bukti untuk bermain-main dengan barang bukti.
6: Dan dia juga menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri Waikanan untuk menjaga integritas dalam penanganan barang bukti. Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik. Dan lebih lanjut, dirinya berharap kolaborasi antar pihak dapat terus diperkuat, karena langkah ini menjadi kunci utama dalam mendukung penegakan hukum yang profesional dan akuntabel. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
3: Rumah Antara Geraha Berdaya Kabupaten Kuningan menghadirkan harapan baru bagi disabilitas mental. Informasinya disampaikan oleh Rena Safira. Rena?
8: Baik, terima kasih. Pendengar Rumah Antara Geraha Berdaya menghadirkan harapan baru bagi penyandang disabilitas mental di Kabupaten Kuningan. Lembaga tersebut menjadi ruang pemulihan sekaligus pemberdayaan bagi warga yang sebelumnya hidup terpinggirkan dari masyarakat. Ketua LKS Rumah Antara Geraha Berdaya Kuningan, Lukman Mulyadi, mengatakan kepedulian sosial mendorong lahirnya lembaga tersebut. Menurutnya, langkah membantu penyandang disabilitas mental bermula dari pengalaman mendampingi warga yang mengalami pemasungan bertahun-tahun.
9: Mungkin dari kepedulian Allah memberikan dorongan hati ke saya untuk peduli dengan teman-teman yang seperti ini. Jadi kalau berawal dari mana saya juga bingung. Ya, hanya Allah yang kemudian tahu apa niat isi hati saya, apa yang dalam tiba-tiba kami digerakkan, saya digerakkan untuk kemudian peduli dengan mereka.
8: Ia menambahkan Rumah Antara Geraha Berdaya resmi berdiri tahun 2018 setelah sebelumnya dirintis secara sukarela. Program pendampingan dilakukan berkelanjutan melalui pemulihan kesehatan, penguatan keluarga, hingga pelatihan keterampilan bagi penerima manfaat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Curah hujan masih tinggi di wilayah Kota Sungai Penuh, masyarakat diimbau untuk waspada adanya bencana hidrometeorologi. Selengkapnya bersama dengan Asep Sanjaya. Asep?
10: Baik, pendengar dapat saya laporkan BPBD Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi terus mengingatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, terutama di tengah musim penghujan yang sedang berlangsung di wilayah Kota Sungai Penuh. Pasalnya terdapat sejumlah wilayah yang masuk kategori daerah rawan bencana, baik itu banjir maupun tanah longsor. Kondisi cuaca dan intensitas hujan yang cukup tinggi dinilai dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana di beberapa titik. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Gus Tirman, menyampaikan bahwa pihaknya terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan berhati-hati, khususnya saat beraktivitas di daerah yang berpotensi terjadinya longsor maupun banjir. Selain melakukan sosialisasi secara langsung kepada warga, BPBD Kota Sungai Penuh juga memanfaatkan berbagai media informasi agar pesan dan himbauan kebencanaan dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
3: Asep, mohon dilanjutkan informasinya, silakan.
10: Di samping itu juga, BPBD Kota Sungai Penuh juga menghimbau kepada warga untuk segera melaporkan apabila terjadi tanda-tanda bencana di lingkungan sekitar masing-masing, sehingga dapat dilakukan penanganan lebih cepat guna mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Demikian yang saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Belum setahun dibenahi, fasilitas umum alun-alun Rangkas Bitung sudah mulai rusak. Informasinya disampaikan oleh Jalia Winarti dari Banten.
11: Kondisi alun-alun Rangkas Bitung mulai mengalami kerusakan meski baru beberapa bulan selesai direvitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Alun-alun yang diresmikan oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya pada 5 Januari 2026 itu dibangun dengan anggaran sekitar 5 miliar rupiah. Namun kini sejumlah bagian seperti tembok beton, keramik pelapis, fasilitas olahraga hingga rumput dan tanaman penghijauan mulai rusak. Warga Rangkas Bitung Alek menyayangkan kondisi tersebut.
12: Sangat disayangkan ya untuk alat-alat karena Bupati Lebak ini sudah berjuang untuk memfasilitasi warganya, namun sayang warganya tidak bisa menjaga seperti ini. Contohnya ini belum genap 1 tahun sudah rusak. Nah, harapan saya untuk warga Lebak dijaga lagi fasilitasnya, karena ini dari kita untuk kita juga, dari uang kita untuk kita juga.
11: Hal serupa disampaikan Adi, warga Kalanganyar. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki fasilitas yang rusak dan melengkapi sarana umum seperti toilet.
13: Ya, sangat disayangkan. Tapi biasanya kan ada pemeliharaan ya. Pelihara lagi. Biasanya mah warga kan hanya pemakai ya. Menjaga alat-alat. Kalau udah rusak mah kumaha tuh, sekarang lagi barang. Perbaiki lah sama Pemda.
11: Warga berharap keberadaan alun-alun yang telah dipercantik itu dapat terus menjadi tempat interaksi sosial dan ruang rekreasi yang nyaman bagi masyarakat. Saat ini, pemerintah Kabupaten Lebak terus mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan serta merawat seluruh fasilitas yang tersedia di kawasan alun-alun. Dengan adanya kepedulian bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan fasilitas publik itu tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh seluruh warga. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
15: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya berbagai peninggalan sejarah Batu Tulis perlu untuk didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Selengkapnya bersama dengan Sony Agung dari Bogor.
2: Permasalahan tata ruang di kawasan Batu Tulis menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Museum Pajajaran Kota Bogor. Ia menilai pembangunan kawasan tersebut tidak selaras dengan nilai sejarah dan kondisi alam yang harus dijaga. Menurut Dedi, berbagai peninggalan sejarah di Batu Tulis perlu didokumentasikan melalui kajian ilmiah yang komprehensif. Ia menilai, nantinya tersedia naskah akademik yang menjelaskan proses sejarah pembuatan hingga makna dari setiap peninggalan budaya di kawasan itu. Dirinya juga menyoroti adanya keterputusan antara sejarah masa lalu dengan arah pembangunan saat ini. Ia menilai kebijakan pembangunan tata ruang pendidikan hingga infrastruktur seharusnya mengacu pada nilai historis dan landscape wilayah yang ada sejak masa Kerajaan Sunda.
3: Kita ingin merubah cara pandang yang kronik menjadi cara pandang yang teknokratis, sehingga ketika memahami benda-benda keperbakalaan, maka kita harus melihat dari sudut peradaban. Pada zaman itu, peradaban sudah mengalami kepesatan cara berpikir dan cara bertindak, sehingga tahapan-tahapan peradaban harus kita lalui, dan kita harus juga memahami bahwa kita memiliki leluhur yang sudah memiliki kecerdasan peradaban pada zaman. Dan kemudian, semuanya harus menjadi karya-karya akademik, sehingga nanti kita punya buku-buku atau naskah-naskah akademik yang menjelaskan satu masalah demi satu masalah, satu peninggalan demi satu peninggalan untuk membangun dan menata masa depan.
2: Ia menyebut pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan kajian perubahan tata ruang untuk kawasan Batu Tulis dan sekitarnya. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya tetap memperhatikan aspek sejarah dan kondisi lingkungan.
3: Ini yang naskah akademik itu nanti harus turunan jadi apa? Kan ini kita kan ada missing link, ada misi yang terputus. Ya saya bilang tadi jadi tata ruang, jadi tata bangunan. Kemudian berubah lagi apa? Tata kelola pendidikan, tata kelola kesehatan. Sehingga antara sejarah masa lalu dengan masa depan menjadi satu kesatuan. Dan kita jujur, konsepsi pembangunan yang kita kelola hari ini berantakan.
2: Dedi berharap hubungan antara sejarah masa lalu dan pembangunan masa depan tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung. Menurutnya, identitas Batu Tulis sebagai bagian dari pusat kerajaan Pakuan Pajajaran perlu dijaga melalui penataan kawasan yang lebih sesuai dengan nilai sejarah.
4: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waikanan memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap buka pada hari libur dan cuti bersama. Selengkapnya bersama dengan Teddy Haryanto.
5: Semua layanan dokumen administrasi kependudukan semuanya dilayanin, mau cetak KK, mau cetak.
6: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan memastikan pelayanan administrasi kependudukan Adminduk tidak akan terhenti meski memasuki masa libur dan cuti bersama. Langkah ini diambil guna menjamin kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan tetap terpenuhi tanpa hambatan waktu. Sekretaris di Dukcapil Waikanan Sahrul Munir kepada RRI menegaskan bahwa pihaknya telah mengatur jadwal piket khusus agar loket pelayanan tetap beroperasi secara optimal. Pihaknya tetap membuka pelayanan bagi masyarakat yang hendak mengurus identitas kependudukan sehingga tidak ada alasan layanan terhenti karena tanggal merah atau cuti bersama. Selain menyasar masyarakat umum, kebijakan ini secara khusus ditujukan untuk memfasilitasi para pelajar atau pemilih pemula yang ingin melakukan perekaman KTP elektronik mengingat hari sekolah seringkali berbenturan dengan jam operasional kantor. Masa libur dianggap sebagai waktu yang tepat bagi mereka untuk datang ke lokasi pelayanan. Sahrul Munir mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai aksesibilitas karena pelayanan tersebar di beberapa titik strategis, antara lain kantor dinas Disdukcapil Kabupaten Waikanan, kantor kecamatan di 15 kecamatan se-Kabupaten Waikanan, mal pelayanan publik atau MPP yang ada di Baradatu.
5: ada Dukcapil, ya buka. Masyarakat kan kalau yang anak sekolah hari libur kan bisa datang, yang libur-libur kan bisa ke kantor. Yang paling utama itu pelayanan perekaman KTP, ya kan, pencetakan EKTP. Tapi semua kita layanin, semua layanan dokumen administrasi kependudukan semuanya dilayanin. Mau cetak KK, mau cetak akte kematian, mau cetak kelahiran, semuanya dilayanin. Tetap buka, di kecamatan buka, di kantor Dukcapil buka, di MPP juga buka.
6: Lebih lanjut, Sarul Munir menjelaskan seluruh jenis layanan mulai dari perekaman KTP hingga dokumen kependudukan lainnya tetap tersedia. Ia mempersilahkan memanfaatkan momentum libur ini untuk melengkapi dokumen kependudukan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aneka cemilan dari Kulon Progo menjadi alternatif pilihan oleh-oleh masyarakat di libur kenaikan Isa Al-Masih. Informasinya bersama dengan Harun Susanto dari Yogyakarta.
7: Jadi ini usahanya berawal dari Peyek. Untuk Peyek itu memanfaatkan dari orang-orang sekitar. Jadi orang-orang sekitar yang ibu-ibunya pada nganggur, kita rekrut biar ada kerjaan. Terus kita bikin Peyek jadi usaha rumah tangga seperti ini.
8: Momentum libur panjang membawa berkah bagi para pelaku UKM. Ada peningkatan permintaan dari masyarakat termasuk untuk camilan. Gilang Tunggul Wijaksana, pemilik usaha camilan, mengatakan permintaan camilan memang tengah meningkat. Dengan mengandeng masyarakat sekitar, puluhan bungkus payek, ubi, dan camilan yang lainnya terserap ke pasaran. Dengan harga sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000 per bungkus, banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli.
7: Kalau selain payek, kita juga produksi manggling. Kita untuk manggling itu ada 4 rasa, ada original, balado, terus ada siwit, sama rasa jagung bakar.
8: Makanan lain yang banyak dicari adalah bakpia. Pemilik usaha bakpia Rahmat Sugianto mengatakan, pihaknya juga menyediakan bakpia aneka rasa mulai dari original, ubi ungu hingga coklat. Selain itu juga tersedia wingko dan yang lainnya yang bisa menjadi pilihan masyarakat.
9: Untuk varian kita komplit mas. Bakpia basah itu kacang hijau. Kalau yang varian rasa itu bakpia kering. Rasa kacang hijau kering, stroberi, nanas, durian, sama coklat, dan...
8: Rahmat menambahkan, pada libur panjang ini, pihaknya meningkatkan pembuatan bakpia untuk memenuhi permintaan pasar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Satpol PP Kabupaten Kaur menegaskan bahwa penertiban hewan ternak yang sering dilakukan bukan larangan beternak, melainkan upaya menjaga ketertiban umum. Selengkapnya bersama dengan Danu dari SP Bintuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan bahwa langkah penertiban hewan ternak yang gencar dilakukan belakangan ini bukan bertujuan untuk melarang warga beraktivitas di sektor peternakan. Upaya ini dilakukan semata-mata demi menegakkan ketertiban umum dan estetika wilayah. Kepala Satpol PP Kabupaten Kaur Budi Sastra Hermawan menekankan bahwa kehadiran petugas di lapangan bertujuan untuk menertibkan cara pemeliharaan hewan, bukan menghapuskan mata pencaharian masyarakat. Menurutnya, selama ini masih banyak hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran di fasilitas umum sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Budi menjelaskan bahwa sektor peternakan merupakan salah satu pilar ekonomi penting di Kabupaten Kaur. Tercatat setidaknya 10% dari total penduduk di daerah ini menggantungkan hidupnya sebagai pemilik hewan ternak.
2: Ini kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya penertiban dan pemeliharaan ini bukan, sekali-kali saya ulangi lagi, bukan untuk menghapuskan ataupun melarang masyarakat beternak, tapi ditertibkan. Ternak adalah usaha, ternak juga kan dalam kegiatan sehari-hari sangat mengganggu, itu sangat menurunkan ekonomi masyarakat karena ternak masuk di kebun, masuk di sawah, ya, katakanlah kita mau tanam palawija itu tidak bisa. Ternak adalah salah satu penyumbang untuk bagi segelintir, katakanlah kalau saya hitung-hitung itu tidak lebih dari 10% penduduk Kabupaten Kaur yang memiliki ternak.
1: Sementara itu, menurut salah satu pemilik hewan ternak, Perso menjelaskan bahwa pemilik ternak pada dasarnya memahami dan mendukung niat baik dari Satpol PP Kabupaten Kaur untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan daerah. Dirinya juga tidak ingin hewan ternak berkeliaran bebas hingga mengganggu lalu lintas dan merusak fasilitas umum. Namun, ia berharap pemerintah daerah juga memberikan solusi atau pembinaan yang berkelanjutan dengan menyediakan area gembala yang memadai atau edukasi mengenai sistem kandang yang lebih baik.
3: Kami selaku pemilik ternak pada dasarnya memahami dan mendukung niat baik dari Satpol PP Kabupaten Kaur untuk menjaga ketertiban umum dan keindahan daerah. Kami juga tidak ingin hewan ternak kami berkeliaran bebas hingga mengganggu lalu lintas atau merusak fasilitas umum. Pemerintah daerah juga memberikan solusi atau pembinaan yang berkelanjutan, misalnya penyedia area gembala yang memadai atau edukasi mengenai sistem kandang yang baik.
1: Diungkapkan oleh Budi, pihak Satpol PP Kabupaten Kaur juga memastikan akan terus melakukan sosialisasi secara persuasif sebelum mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Tujuannya yaitu untuk edukasi dan penertiban, bukan pelarangan, sekaligus menjaga keamanan jalan raya dan keindahan lingkungan di Kabupaten Kaur. Dari kawasan Bundaran Simpang Fatmawati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Danu Yogyarto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 13.000 warga menjadi target sasaran Puskesmas Nunukan Timur dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Informasi ini dilaporkan oleh Ahmad Ilham dari Nunukan.
4: Sebanyak 13.000 warga menjadi sasaran Puskesmas Nunukan Timur dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG tahun 2026. Program tersebut menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari balita, anak sekolah, remaja, usia produktif hingga lanjut usia di wilayah kerja Puskesmas Nunukan Timur. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menjelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan gratis saat ini masih difokuskan kepada anak sekolah. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama satu minggu ke depan dengan menjangkau seluruh sekolah di wilayah Nunukan Timur.
5: Nah, untuk minggu ini teman-teman pemegang program kami sedang melaksanakan PKG di sekolah-sekolah, Pak. Jadi baru mulai kemarin, semingguan ini full akan dilaksanakan PKG di sekolah-sekolah wilayah Nunukan Timur. Dan mungkin dua minggu ke depan akan kami jadwalkan lagi ke instansi-instansi.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan, Hajan Nurmadia, juga meminta seluruh puskesmas untuk mengatur jadwal kerja bagi tenaga kesehatan dalam layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan PKG tanpa mengganggu layanan bagi masyarakat yang datang berobat. Setiap puskesmas diarahkan untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang fokus menangani layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Upaya tersebut dinilai penting guna memastikan pelayanan PKG dan pasien umum dapat terlayani secara bersamaan.
6: Setiap hari kan kunjungannya ada orang sakit ya, yang datang berobat. Sedangkan PKG ini kan istilahnya tidak sakit tapi mau ngecek. Nah, di sisi lain puskesmasnya kecil, SDM-nya hanya berapa, itu kan harus membagi. Tidak mungkin kita prioritaskan yang di sana kalau ada yang sakit. Jadi memang disitulah dilema-dilemanya, kendalanya kami.
4: Dia menambahkan bahwa pembagian jadwal kerja untuk tenaga kesehatan perlu disusun dengan baik agar layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat berjalan optimal. Meski demikian, pelayanan bagi masyarakat yang sakit tetap menjadi prioritas utama. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara edisi hari Sabtu 16 Mei 2026.

0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik aparat pelindungi perjudian dan penyelundupan ilegal. Kepala negara mengatakan kepercayaan masyarakat bergantung pada integritas aparat negara dan meminta pembenahan internal harus dilakukan demi menghadirkan keadilan bagi masyarakat luas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
0: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Ewah, ewah. Buka main sa talangkat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Abalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang disertai angin kencang di sebagian wilayah Sumatera Utara esok hari. Perakirawan BBMG Wilayah 1 Nancy Dindi mengatakan sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang, khususnya di wilayah pegunungan, lereng timur, pantai timur, dan pantai barat. Hujan terjadi akibat pengaruh dinamika atmosfer seperti fenomena MJO yang berada di fase 3, serta adanya daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur hingga pesisir barat Sumatera Utara, sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Berita lainnya, Pos Gunung Api Gunung Merapi melaporkan erupsi gunung api yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat menyemburkan abu vulkanik setinggi 500 meter. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah tenggara dan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 29,8 mm serta berdurasi 32 detik. Saat ini Gunung Merapi berstatus level 2 atau waspada dan masyarakat dilarang berkegiatan di dalam radius 3 km dari kawah Verbeek sebagai pusat aktivitas. Kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri UEA Khalifah Shahin Al-Marar mengatakan bahwa Uni Emirat Arab tidak mencari perlindungan dari pihak manapun dan mampu mencegah agresi dan menegaskan kembali haknya untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Al-Marar menolak tuduhan dan kritik Iran yang ditujukan terhadap UEA serta menepis upaya untuk membenarkan serangan yang menargetkan negaranya dan negara-negara lain di kawasan. Ia mengatakan tindakan tersebut melanggar piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional, dan prinsip hubungan bertetangga yang baik. Al-Marar juga menolak ancaman terhadap kedaulatan keamanan nasional dan pengambilan keputusan independen UEA, seraya menegaskan bahwa negaranya mempertahankan kedaulatannya, hukum, diplomatik, dan militer untuk menanggapi tindakan permusuhan. Berita olahraga, Aston Villa mengamankan tempat di Liga Champions setelah membekuk Liverpool dengan skor 4-2 pada pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Villa Park, Birmingham, Jumat waktu setempat. Kewenangan ini membuat Aston Villa naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 62 poin dari 37 pertandingan. Di sisi lain, kekalahan membuat Liverpool turun ke posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 59 poin dari 37 pertandingan. Unggul 4 poin dari Bournemouth di peringkat 6.

Demikian warta berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nirab Duliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengungkapkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak di ruang digital. Menurutnya, keterlibatan anak dalam praktik judi online tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan perilaku semata. Ia menilai anak merupakan kelompok rentan yang mudah menjadi sasaran eksploitasi digital akibat masifnya konten perjudian di internet. Dan informasi ini, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, kami akan hadirkan kembali informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air. Tempat wisata Saung Bambu Kenten meningkatkan daya tarik untuk menyambut tingginya minat libur masyarakat di Palembang. Selengkapnya bersama dengan Erlin Fartesa dari Palembang.
2: Momentum libur nasional membawa dampak positif bagi sektor pariwisata di Palembang. Salah satu destinasi yang sering dikunjungi masyarakat adalah Saung Bambu Pelangi Kenten yang menjadi pilihan wisata

0: adem dan bernuansa alami. Menurutnya, Saung Bambu Canton banyak memiliki tempat permainan dan juga harganya terjangkau, serta pelayanan ramah dan membuat dirinya ingin kembali berkunjung.
1: Tempatnya nyaman sekali, cocok untuk santai bersama keluarga maupun teman. Suasananya adem dengan nuansa saung yang alami. Tempat permainannya juga banyak, pelayanannya ramah. Jadi bikin betah berlama-lama di Saung Bambu Canton. Saya pasti akan datang lagi dan rekomendasikan ke teman-teman.
0: Pihaknya juga menghadirkan berbagai fasilitas dan spot foto menarik guna memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, diharapkan tempat wisata ini mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.500 sekolah di Provinsi Riau mulai tingkat PAUD hingga SMA direvitalisasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Informasinya bersama dengan Alwis Suratmaja.
3: Program revitalisasi sekolah di Provinsi Riau mulai dijalankan pada tahun 2026 dengan menyasar sekitar 1.500 satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan mendukung pemerataan layanan belajar di daerah. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, mengatakan revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor pendidikan tahun ini.
4: Itu program pertama untuk revitalisasi. Dan tahun ini jatahnya ada yang reguler 1.500 sekian banyaknya untuk sekolah yang ada di Provinsi Riau, mulai dari PAUD sampai ke SMA. Ya, kalau SMA kami nggak dapat data kemarin itu, Pak. Kalau katanya tahun ini baru akan dilakukan penjaminan mutu sampai SMA.
3: Sementara itu di tingkat kota, PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingon Ahmad Huta Suhur menegaskan pemerintah daerah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.
5: Pada intinya itu, kami seluruh daerah kota dan daerah itu ingin pendidikan, kesehatan, infrastrukturnya harus kuat. Nah, secara fiskal, alhamdulillah kita dibagi sektor yang cukup normal.
3: Program revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan belajar siswa sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Provinsi Riau secara merata. Demikian, Alwis Suratmaja melaporkan.
6: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Taekwondo kini menjadi salah satu olahraga favorit di Batam. Pertumbuhan klub dan jumlah anggota dojang menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi. Informasinya dilaporkan oleh Nurul Mahfud.
1: Olahraga taekwondo di Kota Batam semakin diminati oleh masyarakat. Ketua Cabang Olahraga Taekwondo Kota Batam, Selamat, mengatakan saat ini di Batam terdapat 14 klub taekwondo yang tersebar di seluruh kota. Setiap klub biasanya memiliki 3 hingga 4 dojang, yaitu tempat latihan bagi para atlet, sehingga total titik latihan di Batam diperkirakan mencapai sekitar 70 lokasi. Jumlah peserta taekwondo di Batam juga terbilang meningkat signifikan. Berdasarkan data dari database resmi dan catatan peserta yang pernah mengikuti ujian kenaikan tingkat, saat ini tercatat ada sekitar 1.300 orang yang aktif dalam olahraga taekwondo. Angka ini menunjukkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap olahraga taekwondo di Batam.
2: Kalau untuk jumlah klub itu di Batam ada 14 klub. Nah, dari masing-masing klub ini terdiri dari beberapa dojang. Dojang itu adalah tempat latihan. Ya, masing-masing klub itu rata-rata memiliki 3-4 dojang. Nah, jadi kalau secara titik tempat latihan sebenarnya di Batam boleh dikatakan sekitar ada 70 titik lah, kurang lebih ya, seperti itu. Nah, terus tadi untuk jumlah taekwondo, secara dari database kita yang terdaftar dan yang pernah mengikuti ujian kenaikan tingkat itu ada 1.300 orang.
1: Melihat semangat dan jumlah anggota dojang yang terus bertambah, Kepala Dispora Kota Batam Zulkarnain berharap Batam akan melahirkan banyak atlet berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
3: Taekwondo sendiri sebetulnya baik melalui anggaran Pemda maupun

0: melalui anggaran cabur sendiri, mereka sudah banyak membuat kejuaraan. Yeah. Nah ini saya kira satu strategi yang baik sekali ya bagi cabang olahraga, dan mereka mempersiapkan atlet. Saya kira tepat kiranya ada peribahasa yang semakin banyak pertandingan, semakin yakin mereka untuk menempatkan diri mereka.
1: Dari Batam, Rumah Food melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

0: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami. Wakil Gubernur Lampung menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC melalui kolaborasi lintas sektor. Informasinya disampaikan oleh Galih Prihantoro.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk bersama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurella, mengatakan saat ini pemerintah tengah menyusun instrumen pemeriksaan TBC yang nantinya akan diterapkan di berbagai pintu masuk wilayah seperti pelabuhan dan bandara. Menurutnya, saat ini proses penyusunan instrumen tersebut masih dalam tahap pembicaraan dan pematangan sebelum nantinya disosialisasikan kepada masyarakat. Jihan menyatakan meski angka kesembuhan TBC di Lampung sudah menunjukkan tren positif, yang mendorong agar capaian tersebut terus dimaksimalkan melalui intervensi kebijakan yang lebih tajam.
2: Kami sedang menjalin kolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Paru juga. Itu kami membentuk suatu instrumen pemeriksaan nanti yang akan disebarkan ke seluruh pintu termasuk di pelabuhan, bandar, dan lain sebagainya. Ini kami sedang dalam tahap pembicaraan. Kalau untuk angka temuannya memang masih sangat rendah, 14%, tetapi success rate dari pengobatan, kemudian IBR, OSO, itu semuanya sudah bagus. Tetapi kita masih kejar di target angka temuan pasiennya.
1: Sementara itu, Kasih Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Noviani mengatakan upaya pencegahan TBC tidak hanya dilakukan lewat pengobatan, tetapi juga melalui edukasi dan kebiasaan pola hidup sehat. Salah satunya dengan menjaga rumah tetap bersih, tidak lembab, serta memiliki sirkulasi udara yang baik.
3: Di dalam rumah juga tidak boleh lembab. Karena kalau lembab itu banyak kuman-kuman bisa berkembang. Ya, seperti TBC dan itu kan karena itu kan berkembang karena situasi udara yang kurang sirkulasinya. Rumah sakit dan puskesmas tentu sering melakukan edukasi. Di rumah sakit punya program PKRS ataupun di puskesmas punya tenaga-tenaga promosi kesehatan untuk memberikan edukasi.
1: Dia juga mengimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada TBC seperti batuk berkepanjangan, keringat dingin, hingga penurunan berat badan. Selain itu, pihaknya juga menyatakan pentingnya pemeriksaan terhadap anggota keluarga yang melakukan kontak erat dengan pasien TBC untuk mencegah penyebaran penyakit lebih luas. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memastikan penyakit mulut dan kuku di wilayah Lamongan saat ini terkendali. Informasinya bersama dengan Farin Regi.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memastikan kondisi penyakit mulut dan kuku di Lamongan masih terkendali. Meski demikian, peternak dan pedagang hewan kurban diminta tetap waspada terhadap penyebaran penyakit tersebut. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan kasus PMK masih ditemukan. Namun sebagian besar terjadi pada hewan yang belum mendapatkan vaksinasi, serta hewan baru hasil pembelian dari luar daerah. Sofian memastikan daging hewan kurban tetap aman dikonsumsi masyarakat selama hewan dalam kondisi layak dan penanganannya sesuai ketentuan kesehatan hewan. Menurutnya hewan yang pernah terpapar PMK harus dipastikan sembuh terlebih dahulu sebelum disembelih.
5: Jadi penyakit mulut dan kuku ini sampai dengan saat ini memang masih ada tapi hitungannya masih terkendali. Lah kebanyakan dari hewan yang sekarang kena ini kebanyakan hewan yang belum divaksin dan berasal dari pembelian baru. Insya Allah aman. Lah kalau hewan yang kena PMK ini juga harus sembuh dulu. Ya kalau mungkin sembuhnya mungkin baru ini. Yang disyaratkan supaya hewan itu bisa dimakan, maksudnya dagingnya, terutama itu yang jeroannya, kakinya yang sakit itu, sama yang di mulutnya itu dimasak dulu, baru itu nanti bisa dikonsumsi.
4: Sofia menambahkan DPKH terus melakukan pengobatan terhadap sapi sakit serta vaksinasi bagi hewan sehat menjelang Idul Adha. Peternak diminta segera melapor apabila menemukan ternak dengan gejala penyakit. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino pada musim kemarau tahun ini. Salah satunya dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi bersama BPBD Kabupaten Kota. Selengkapnya bersama dengan Indra Ahmad.
6: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
7: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lain ya, termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita BPBD Provinsi Lampung juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya, supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
6: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
8: Selain kebakaran dan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak, karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
6: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, rendahnya imunisasi pada anak menyebabkan anak-anak di Lok Sumawe rentan terkena virus campak. Informasinya disampaikan oleh Anita Diana.
9: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
10: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Sumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
9: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari mengatakan, virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak, hingga infeksi telinga. Ia menambahkan, penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin, penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
11: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
9: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Semawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, kembali kami akan hadirkan program Kentongan sebagai mitigasi dan juga penanganan bencana di sejumlah daerah.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Pendengar, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Semarang pada Jumat kemarin kembali menimbulkan dampak serius bagi warga. Sejumlah wilayah di ibu kota Jawa Tengah itu terendam banjir setelah Sungai Plumbon dan Silandak tidak mampu menambung debit air yang meningkat secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga terganggu dan sejumlah titik pemukiman tergenang cukup parah. Dan kita akan memperbarui informasi terkini bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Endro Pudio Martantono.
1: Wawancara Pro3.
2: Selamat sore Pak Endro, salam sehat, salam tangguh.
3: Selamat sore Mbak, salam sehat, salam tangguh.
2: Iya Pak Endro, kita update kondisi di Semarang ya. Bisa digambarkan bagaimana kondisinya saat ini di Semarang sejak hujan kemarin?
3: Ya, jadi kemarin hari Sabtu ya, 16 Mei 2026 mulai pukul 15.
2: Jumat kemarin maksudnya ya Pak, hari ini tanggal 16.
3: Oh ya maaf, Jumat kemarin.
2: Iya. Yeah.
3: Jumat kemarin, jadi situasi repotnya si terp dampak cuaca ekstrim di kota Semarang. Mm-hmm. Ini pada saat itu hujan relatif deras ya, berlangsung kurang lebih 40-50 menit. Sehingga mengakibatkan dampak ya, dampak dari pasca hujan itu terjadi banjir ya. Ini ada di tiga wilayah kecamatan, Kecamatan Ngalian, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Semarang Barat. Dan cukup signifikan ini untuk kerugian ya, kerugian material maupun kerugian korban jiwa juga ada.
2: Oke, nah terkait dengan korban jiwa dalam peristiwa ini bisa dijelaskan Pak mungkin bagaimana kondisi dan juga kronologi kejadiannya?
3: Ya, jadi dua korban jiwa ya, ini semuanya adalah perempuan. Yang pertama atas nama Kurnia Suci Marcella dan yang kedua Ibu Mariam usianya 75 tahun. Jadi pada saat terjadi luapan air ini di dua lokasi yang berbeda ya. Satu di wilayah Ngalian dan yang kedua di wilayah Tugu atau Mangkang. Jadi pada saat itu limpasan air yang deras ini akibat dari salah satu tanggul yang jebol dan limpasan dari sungai juga. Ini terhanyut ya, yang satu ini sempat melintas dengan menggunakan kendaraan. Jadi kendaraannya ini yang hanyut. Untuk yang Ibu Mariam, usia 75 tahun, ini kebetulan terpleset. Tapi seluruh korban ini sudah bisa berhasil diketemukan ya. Tadi pagi yang terakhir ya. Pukul 07.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga sangat prihatin ya atas kejadian ini.
2: Berarti bisa dibayangkan arusnya begitu deras ya Pak untuk banjir di sana?
3: Ya, arusnya deras. Kendaraan saja sampai terhanyut.
2: Untuk ketinggiannya sampai berapa, Pak?
3: Ya, ketinggian kurang lebih sekitar 60-70 cm. Hanya saja ini arusnya kan sangat deras. Karena limpasan dari Sungai Silandak yang itu cukup deras sekali pada saat kejadian kemarin petang.
2: Okay. Ada tiga wilayah tadi yang terdampak ya Bapak sampaikan. Apakah ada masyarakat yang dievakuasi, Pak?
3: Ya, pada saat kejadian itu memang ada ya, ada beberapa kakak ya, kurang lebih sekitar 191 jiwa itu mengungsi di musola atau tempat ketinggian yang relatif lebih tinggi. Tetapi tadi malam ya, pukul 23 setelah semua air itu relatif surut, sudah kembali ke rumah masing-masing.
2: Oke, sudah kembali. Saat ini kondisinya seperti apa Pak, berarti sudah surut?
3: Kalau saat ini sudah surut ya, apalagi hari ini kota Semarang tadi relatif cerah ya, dan cukup panas. Ini yang membantu seluruh petugas untuk melakukan penanganan di lapangan.
2: Ada kendala tidak kemarin saat proses evakuasi warga di tengah arus banjir yang cukup deras tadi ya?
3: Ya, yang pertama memang karena titik-titik kejadian ini kan menyebar ya, ada di beberapa wilayah kecamatan, ada beberapa wilayah kelurahan. Dengan dampak dari warga itu kurang lebih ada 1.320 jiwa. Mm-hmm. Ini keterbatasan petugas yang mengevakuasi di lapangan, okay. Karena beberapa wilayah kecamatan ini kan relatif tidak dekat ya, cukup jauh-jauh. Ini yang salah satu kendala.
2: Keterbatasan personil ya Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Oke, untuk korban yang lansia ataupun anak-anak ini ada juga Pak di sana yang sempat dievakuasi?
3: Ya, kebetulan memang ada yang luka-luka ya, luka-luka okay. Itu terkena benturan begitu, tetapi ini semuanya sekarang sudah dalam kondisi pemulihan. Mm-hmm. Karena korban luka-luka ini hanya satu orang ya, satu okay. orang.
2: Baik, kemarin ketika dievakuasi ini berapa lama Pak untuk mereka mengungsi di tempat pengungsian? Apakah ada logistik seperti makanan, kemudian air bersih yang disalurkan Pak?
3: Oh iya, iya ya. Betul. Jadi mulai dari tim BBBD, kemudian Dinas Sosial Kota Semarang ini mendistribusikan logistik dan paket sembako. Mm-hmm. Kemudian bantuan juga dari PMI serta dari PDAM yang ini melakukan kegiatan dropping air bersih ya sejak tadi malam dan sampai dengan tadi siang. Kemudian dilakukan perbaikan instalasi yang sempat putus ini dari PDAM Kota Semarang. Okay. Dan sore ini kami pastikan semuanya sudah bisa kondusif.
2: Nah, bagaimana koordinasi BPBD ya dengan pemerintah kota setempat kemudian instansi lain seperti TNI, Polri untuk penanganan bencana seperti ini, Pak?
3: Ya, jadi kemarin begitu kejadian, apalagi kita mendapat laporan ada korban yang pada saat itu belum diketemukan atau hilang. Mm-hmm. Tim gabungan ini mulai dari BPBD, Basarnas, PMI, kemudian TNI Polri, dan unsur dari relawan setempat ini bau-membau ya. Walaupun memang ada satu korban yang baru diketemukan tadi pagi. Mm-hmm. Semuanya ini koordinasi kerjasamanya relatif bagus. Kami juga berterima kasih. Dan ini juga mohon kesabaran masyarakat ya, karena memang kejadian seperti ini sebetulnya kejadian bencana yang tidak kita kehendaki bersama.
2: Oke, Pak Endro, kalau kita singgung soal peringatan dini ya, apakah ini ya. Sudah ada Pak? Kalaupun iya, bagaimana efektivitasnya untuk penanganan bencana di sana?
3: Ya, jadi yang pertama kita harus memahami ya, sebetulnya ini sebuah mitigasi ya. Ya. Mitigasi yang selalu kita sampaikan dan masyarakat pun tiap hari ini bisa mengupdate peringatan cuaca dari BMKG. Mm-hmm. Termasuk di dalamnya kami ini kan ada grup sampai dengan grup seluruh lurah di Kota Semarang. Yang memang ya ini cuaca ini bagian dari hidrometeorologi. Dalam arti misal ini hari ini Semarang dalam relatif cuacanya berawan panas. Tiba-tiba malam mulai mendung ya, kemudian turun hujan, itu hujannya memang relatif ekstrim. Mm-hmm. Karena ini bagian dari Julian Middle Oscillation ya, istilahnya angin dari Pasifik yang memang berembus ke Indonesia. Ini yang terjadi saat ini yang harus kita waspadai sampai dengan akhir Mei.
2: Oke, dengan cuaca yang tidak menentu ya Pak saat ini, jadi tidak bisa diprediksi juga seperti apa. Betul. Oke, baik ya, betul. Pak, kemarin ketika banjir, apakah ada infrastruktur yang sempat terganggu juga, Pak?
3: Ya, itu sudah pasti ya. Tadi sudah saya sampaikan, di samping kerugian material, kan memang ada kerugian jiwa ya, korban jiwa dua orang dan satu luka-luka. Ini terutama itu adalah untuk tanggul yang jebol, itu yang sampai dengan sore tadi. Yeah. Ini masih dikerjakan DPU bersama BBWS dengan melakukan pemasangan sandbag. Paling tidak ini sebagai langkah antisipasi. Kemudian ada juga dampak yang ini jalannya sempat ambrol. Itu ada di Jebawan dan ada di wilayah Ngalian. Yeah. Jadi jalan ini sempat longsor ya. Mm-hmm. Sehingga hanya bisa dilewati kendaraan bermotor itu separuh saja.
2: Oke.
3: Okay. Ini yang masih dalam penanganan.
2: Nah, sekarang bagaimana peran dari masyarakat nih Pak Endro untuk membantu penanganan banjir terutama dalam situasi darurat ya seperti kemarin?
3: Iya. Yeah. Jadi yang pertama memang masyarakat ini partisipasinya sebetulnya sudah bagus ya. Mm-hmm. Dalam arti mereka mulai bisa saling mengamankan mulai dari keluarga dan lingkungan. Mm-hmm. Kita ini konsentrasinya pada saat terjadi bencana ini ada untuk usia yang rawan. Usia rawan ini mulai dari balita, lansia, kemudian untuk
2: kelompok rentan ya.
3: berkebutuhan khusus betul, rentan terhadap resiko bencana.
2: Okay.
3: Ini yang menjadi prioritas, yang menjadi perhatian.
2: Okay.
3: Dan gotong royong masyarakat juga cukup tinggi ya. Ini yang membuat kita bahu-membahu dan saling membantu.
2: Pak Endro, ada berapa kejadian bencana Pak yang mungkin tercatat di BPBD Semarang ya sepanjang April ini? Apakah selain banjir ada bencana-bencana lainnya juga Pak?
3: Ya, jadi data infografis kami di bulan Mei, ya minggu kedua bulan Mei tahun 2026, kejadian terbanyak ini sebetulnya bukan banjir kalau di Kota Semarang. Jadi mulai Januari kemarin itu adalah dampak dari angin puting beliung yang pertama itu.
2: Oke.
3: Ya, kemudian yang kedua itu kejadian tanah longsor. Ketiga, kebakaran baru ini yang banjir. Banjir ini dari sisi kuantitas memang relatif kecil, tetapi dampak yang ditimbulkan cukup besar.
2: Iya. Oke. Jadi bencananya memang ada beragam. Banjir ini bisa dikatakan kecil, tapi dampaknya juga luar biasa ya, Pak Endro ya. Oke. Nah, dengan kondisi cuaca yang masih tidak stabil nih, Pak Endro, bisa dikatakan saat ini ya, seberapa besar potensi banjir susulan ini terjadi? Ya, nampaknya terputus ya. Mohon maaf pendengar, informasi bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Endro Pudio Martantono ya. Masih kita coba hubungi terkait dengan banjir di Semarang ini mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Dan memang pendengar, hujan dengan intensitas tinggi kemarin mengguyur Kota Semarang menyebabkan terjadinya banjir bandang di sejumlah wilayah khususnya di Kecamatan Ngalian dan juga Tugu. Peristiwa ini dipicu oleh meluapnya Sungai Silandak dan juga Sungai Plumbon yang tidak mampu menampung debit air akibat curah hujan ekstrim. Akibatnya air dengan cepat merendam permukiman warga dan menyebabkan kerusakan di berbagai titik. Sudah tersambung kembali Pak Endro, selamat sore. Halo Pak. Iya, nampaknya masih terputus ya dengan Pak Endro. Kita coba hubungi kembali ya bersama dengan rekan kami di ruang gatekeeper ya. Dan mendengar memang banjir di Semarang ini dampaknya cukup luas, termasuk di kawasan Purwoyoso dan juga Mangkang yang menjadi wilayah terdampak paling parah. Sejumlah rumah warga dilaporkan terendam, di mana akses jalan juga tadi disampaikan Pak Endro sempat terganggu dan juga aktivitas masyarakat lumpuh sementara. Selain itu arus banjir yang deras juga menyebabkan warga terseret dan menjadi korban jiwa di beberapa lokasi. Dan berdasarkan laporan, tadi ada 2 orang dilaporkan meninggal dunia akibat terseret arus banjir bandang tersebut. Dan tim SAR gabungan bersama BPBD masih melakukan penanganan di lapangan, termasuk evakuasi warga tadi sudah kembali ya. Seluruh warga yang sempat dievakuasi ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Sejumlah infrastruktur juga cukup terdampak, namun saat ini tengah dilakukan pemulihan oleh pihak-pihak terkait dengan bagaimana pelayanan terhadap warga. Pak Endro, halo.
3: Ya, selamat malam.
2: Ya, silakan. Dilanjutkan kembali ya Pak. Tadi dari beragam bencana yang terjadi, kemudian cuaca yang tidak menentu, bagaimana masyarakat untuk menghadapi bencana ini, Pak?
3: Ya, yang jelas kami berharap dan mengimbau masyarakat selalu untuk tetap terus meningkatkan kewaspadaan ya. Kemudian yang kedua, bila terjadi gejala awal seperti misalnya banjir, air mulai melimpas, itu silakan untuk segera dilaporkan kepada pihak terkait. Mulai dari kelurahan setempat, itu pasti akan update sampai ke tingkat pemerintah Kota Semarang. Dan kami akan segera turun. Ya, itu.
2: Oke, termasuk untuk potensi banjir susulan, apakah akan ada Pak Endro?
3: Ya, sebetulnya banjir susulan, ya ini dari kebiasaan saja mitigasi kita. Itu kalau didahului dengan hujan yang relatif deras, dan air itu biasanya dari atas. Nah, yang perlu kita waspadai ya, dari misalnya kawasan atas itu wilayah Ungaran ya, bila terjadi hujan deras di wilayah atas lebih dari 40-50 menit, ya ini sudah dipastikan kita dalam posisi segera siaga ya.
2: Oke, baik. Pak Endro, mungkin apa kebutuhan yang paling mendesak ya saat ini di lapangan yang masih perlu segera dibantu, baik dari pemerintah maupun dukungan dari masyarakat?
3: Ya, kalau kebutuhan mendesak, ya kami memang selalu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum maupun BPWS. Intinya untuk penguatan tanggul ya, penguatan tanggul darurat itu bisa dengan penambahan sandbag maupun beronjong ya. Ini yang cukup membantu ya di saat air memang melimpas karena debit relatif tinggi dan volume dari saluran itu sendiri tidak bisa menampung, ini yang berakibat air melimpas.
2: Oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Endro atas update-nya ya sore ini di RRI Pro 3 terkait dengan banjir Semarang. Kita doakan tidak ada bencana-bencana lainnya ya Pak, semoga tetap kondusif.
3: Amin, terima kasih Mbak. Selamat malam, salam tangguh.
2: Salam tangguh Pak Endro, terima kasih. Ya pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Semarang, Endro Pudjo Martantono.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
4: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua korban tanah longsor di kawasan Curug Ciliat, Subang, Jawa Barat. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah proses pencarian dilakukan sejak pagi tadi. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR resmi diusulkan ditutup usai pelaksanaan debriefing dan evaluasi pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa sore.
2: Ya, pendengar, ada informasi dari rekan saya di ruang gatekeeper, ada Ninding yang akan membacakan sejumlah informasi terkait dengan bencana. Ya, silakan Ninding.
6: Baik, Sapira, perlu kita sampaikan juga ada beberapa peristiwa bencana di wilayah atau di daerah lainnya yang terjadi, dan beberapa daerah sudah kita kumpulkan. Yang pertama terjadi di wilayah Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau dan Pemadaman Kebakaran BPBD Damkar Riau terus meningkatkan koordinasi dengan pihak BPBD Kabupaten Kota Riau untuk memantau kondisi bencana di daerah. Hal ini dilakukan karena saat ini curah hujan kembali tinggi di Riau. Lalu ada dari Kabupaten Bungo Jambi. Pemerintah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi mendirikan dua dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat korban banjir yang melanda tiga kecamatan di wilayah itu pada pekan ini. Dan berdasarkan catatan sementara kantor BPBD dan Kesbangpol Kabupaten Bungo, banjir ini merendam 1.436 rumah warga dengan ketinggian 20 cm hingga 1 meter di dekat Sungai Batang Bungo yang melintasi 3 kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Lalu dari daerah lainnya di Kabupaten Lebak, Banten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak, Banten mencatat 5 kecamatan di daerah itu dilanda banjir dan longsor. Bencana itu terjadi akibat curah hujan tinggi, dan bencana banjir dan longsor yang menerjang 11 desa di 5 kecamatan itu setelah dilanda hujan pada Jumat 15 Mei pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lalu daerah lainnya termasuk DKI ini mitigasi atau mengeluarkan peringatan. BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini soal potensi banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta hingga 21 Mei 2026. Peringatan ini dikeluarkan menyusul adanya fenomena pasang maksimum air laut yang berbarengan dengan fase bulan baru sehingga berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut secara signifikan. Dan terakhir, Sapira dan pendengar Pro 3, meski kondisi cuaca mulai membaik di sejumlah wilayah, masyarakat diminta tetap waspada terhadap dampak pasca banjir yang berpotensi terjadi. Selain lumpur dan sampah, banjir juga sebagian warga di Kendari khawatir terhadap kemungkinan hujan deras kembali turun dalam beberapa waktu ke depan. Ini seperti kita ketahui bahwa banjir melanda 8 kabupaten di wilayah Kendari. Kembali ke Anda, Sapira.
2: Ya, terima kasih Ninding sudah membacakan sejumlah informasi ya terkait bencana yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air. Saya juga akan mengundang Anda pendengar, silakan sampaikan terkait dengan informasi cuaca ataupun kejadian bencana yang terjadi di wilayah sekitar Anda. Hubungi kami di 021-3523-172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui chat WhatsApp kami 081-399-399-888.

Ya, sambil menunggu telepon dari Anda, saya bacakan sejumlah informasi kembali di mana pos Gunung Api PGA Gunung Marapi melaporkan erupsi gunung api yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ini menyemburkan abu vulkanik setinggi 500 meter. Dalam laporannya, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang ke arah tenggara. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 29,8 mm serta berdurasi 32 detik. Saat ini gunung api setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut tersebut berstatus level 2 atau waspada. Artinya, masyarakat dilarang berkegiatan di dalam radius 3 km dari pusat aktivitas atau kawah Verbeek. Selain itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG juga mengingatkan adanya ancaman potensi lahar dingin, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak Gunung Api.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar kita jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda, dan selamat malam.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah menargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama. Pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Agri Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Kayaknya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Iya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang,

0: Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kembali kami coba hadirkan informasi Haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik. Pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairani, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah belum mengetahui. Yang pertama harus menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ada karena kesehatan yang haram, tentu harus menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu ada segala macam ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Jangan sampai ihram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di Kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
1: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
7: What you have to do, and we're going to try.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Kami baca luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Kembali menyapa Anda, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas di kesempatan hari ini 16 Mei 2026 di hari Sabtu. Kami akan menghadirkan berbagai informasi, diantaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Ada juga dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Anda bisa berinteraksi dalam setiap dialog yang kami hadirkan bersama narasumber untuk bertanya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 021-399-089-399-888.

0: Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok untuk menemui Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam waktu dekat. Kabar ini disampaikan oleh juru bicara Rusia Dmitry Peskov. Menariknya, kunjungan Putin ini berdekatan dengan setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa hari lalu ke Beijing untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi Amerika Serikat Tiongkok yang digelar selama 2 hari pada tanggal 14 hingga 15 Mei 2026. Lalu apakah dua kunjungan negara ini ke Tiongkok menjadi menggambarkan bahwa Tiongkok memang menjadi pusat diplomasi dunia atau ada beberapa analisis lainnya? Kita akan coba berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan pengamat hubungan internasional sekaligus Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto.
1: Dialog Interaktif. Dialog Interaktif.
0: Pak Agus, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik?
2: Alhamdulillah, baik, Mas.
0: Baik, ya. Gimana? Alhamdulillah, baik juga. Ini kita bicara soal epicentrumnya diplomasi dunia saat ini tertuju ke Tiongkok ini. Setelah Donald Trump Amerika Serikat berkunjung ke sana beberapa sampai dengan tanggal 15 kemarin. Lalu sekarang Presiden Putin berencana untuk berkunjung juga ke sana. Nih bagaimana nih analisisnya nih Pak Agus?
2: Oke, sebenarnya sekarang Tiongkok itu kan seolah jadi magnet ya karena secara ekonomi stabil ya, terus kemudian juga kemarin Presiden Trump datang ke Tiongkok dan dapatkan beberapa kesepakatan ya, salah satunya pembelian Boeing ya dan kerjasama-kerjasama lain gitu. Nah, Rusia mungkin nggak mau ketinggalan nih gitu. Rusia juga ingin agar hubungan dengan Cina yang selama ini sudah terjalin baik ya, paling tidak ya masanya Putin dengan Xi Jinping ini yang sudah sering kali bertemu ya, lebih sering daripada dengan Trump, itu juga terkonversi ke ekonomi gitu. Saya melihatnya dari sisi itu gitu. Ini menguntungkan untuk Rusia ingin mendapatkan keuntungan dari hubungan dengan Cina gitu. Yeah. Di sisi lain ya, Mas Fajar, saya melihat Cina juga sedang mencari ya upaya legitimasi internasional juga gitu setelah kemarin dua jenderalnya yaitu Zhou Xia ya, salah satunya itu petinggi militer yang diduga korupsi ya. Itu juga mungkin menimbulkan sedikit keraguan terkait dengan bagaimana Cina ke depan karena Zhang Zuoxia ini adalah salah satu pimpinan dari Komisi Militer Pusat ya dari Cina yang juga berpengaruh begitu.
0: Oke, memang salah satu kesepakatan kita coba untuk flashback ke hasil dari pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Xi. Yang mengatakan ada kesepakatan soal impor ekspor, terutama soal pangan, soal kedelai, jagung dan lain sebagainya dari Amerika Serikat ke Tiongkok. Itu juga akhirnya membuat di bursa saham soal kedelai ini melonjak drastis. Ini kabar baik bagi mungkin dunia juga untuk juga para petani kedelai dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ada salah satu isu yang sensitif seperti Taiwan, presidensi mengingatkan tidak perlu ikut campur soal itu. Ketegangan ini masih terus berlangsung. Bahkan juga Jepang juga ketar-ketir ketika itu sudah diakuisisi dan sebagainya. Laut Cina Selatan itu sebagai salah satu arteri Jepang untuk mengantarkan barang-barang sampai ke Selat Malaka di Indonesia itu. Dan seterusnya itu akan terganggu juga. Amerika Serikat juga mempunyai kepentingan di situ. Ada beberapa base pangkalan militer di beberapa titik dekat situ ya. Lalu apa nih sebenarnya yang kalau kita lihat dari hasil pertemuan itu, ada kesepakatan yang bagus, harmonis terlihat dari dagangnya, tapi kemudian ada ketegangan di situ antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Bahkan kabarnya barang-barang dari Tiongkok, kabarnya nih ya, ini masih rumor nih, kabar-kabar yang dibawa pulang hadiah dari Tiongkok ke Amerika Serikat itu sempat dibuang lah begitu ya oleh rombongan Presiden Trump dan Amerika Serikat. Ini apa ya, gestur seperti ini bagaimana cara untuk menganalisisnya nih Pak Agus?
2: Ya, saya melihatnya sejak sebelum pertemuan memang ini tidak didahului dengan hubungan yang baik ya. Satu bulan sebelumnya misalnya Trump itu menyebut bahwa Cina itu ikut campur dalam soal Selat Hormuz begitu.
0: Oke.
2: Walaupun sudah menuduh Cina. Kemudian yang kedua ya, Cina sebelum Trump datang itu sudah jelas ya bahwa Cina itu keinginannya adalah Amerika Serikat itu memberikan pernyataan soal Taiwan ya, karena sebenarnya kan di situ ya sejak awal tahun ya Xi Jinping saya itu menyatakan bahwa soal Taiwan ini ingin dia selesaikan di masa pemerintahan dia gitu. Tapi kalian sinyalnya kan Amerika Serikat kan tetap berikan dukungan pada Taiwan gitu. Jadi pertemuan kemarin sebenarnya ya ya berlangsung begitu saja, sebenarnya tidak ada hal yang sangat spesial ya, walaupun ada kesepakatan yang Boeing ya, dan sebagainya itu, tapi itu kan rumornya juga itu tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Inginnya kan dibelinya mungkin 500 pesawat gitu, tapi Cina hanya membeli apa rencananya 200 dulu gitu, makanya nanti berpindah. Itu kan juga salah satu cara agar Amerika Serikat itu tergantung terhadap Cina. Saya melihatnya dari sisi kacamata Cina seperti itu gitu. Jadi yang kita lihat di pertemuan kemarin itu ya hampir tidak ada yang mengejutkan ya.
0: Mengejutkan.
2: Karena Selat Hormuz juga tidak ada kemajuan soal itu gitu. Paling yang publik terkejut ya soal pembelian Boeing itu gitu. Tapi bagi yang menyimak sebenarnya pembelian Boeing ini tidak seperti yang dihadapkan Amerika Serikat ya dalam sisi jumlahnya. Karena rombongan yang dibawa Trump ini kan sangat serius ya di sana ya.
0: Yeah.
2: NVDA, kemudian Apple itu juga dibawa gitu. Jadi apa namanya, sebenarnya Trump menginginkan kesepakatan yang lebih banyak lagi dari sisi perdagangan gitu.
0: Okay, kita tahu bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok ini tidak terlalu hangat, tidak terlalu harmonis. Reciprocal tarif saja itu satu dunia kena, tetapi ada sedikit dalam tanda kutip intimidasi untuk khusus untuk produk-produk dari Tiongkok. Itu terlihat bahwa memang tidak terlalu hangatlah hubungan, berbeda dengan Rusia, dengan Tiongkok. Tapi sebenarnya apa yang diharapkan? Jangan-jangan media dan juga masyarakat itu tidak pernah tahu apa yang dinegosiasikan di balik meja yang tidak disampaikan kepada publik begitu. Apa kalau analisisnya Pak Agus apa nih, Amerika Serikat dan Rusia yang berkunjung ke Beijing ini? Sebenarnya agenda utamanya apa? Apakah memang untuk Selat Hormuz ke konflik di Timur Tengah? Karena itu sebenarnya harapan dari dunia supaya udah deh selesai aja gitu, nggak terlalu panjang.
2: Betul. Kalau masyarakat dunia tentu berharapnya soal Selat Hormuz ya.
0: Yeah.
2: Tapi bagi China sendiri soal yang terjadi di mana Selat Hormuz itu, kalaupun status quo kan sebenarnya tidak begitu merugikan bagi China ya. Toh Iran itu memberikan apa namanya keluasaan bagi kapal China,
0: yeah,
2: ya. Dan juga memberikan izin bagi kapal-kapal yang melewati itu asal menggunakan yuan begitu. Jadi sebenarnya bagi China ya menguntungkan. Nah, Amerika kan sebenarnya ingin mengakhiri ini terkait di Iran. Cuma cara untuk mengakhirinya seperti apa gitu. Saya kira itu hal yang dibicarakan di Beijing kemarin dan tidak ada jalan keluar. Karena saya pikir China itu pasti mengajukan soal Taiwan ya. Sangat concern terkait Taiwan. Jadi Taiwan tidak mau dibahas oleh Trump ya. Akhirnya Selat Hormuz mungkin juga tidak dibahas. Sehingga akhirnya yang terbahas agar apa namanya terlihat bahwa hubungan dua negara ini baik. Ya, akhirnya hal-hal yang tidak pada inti ya yang sebenarnya diinginkan oleh kedua negara gitu.
0: Oke. Tapi dengan kunjungan dua negara besar ke Beijing ini menandakan apa ini? Sebagai simbol apa kalau dari kacamata hubungan internasional ini, Pak Agus?
2: Kalau dari sisi Cina ini jelas keuntungan ya di mata dunia internasional ya. Cina jelas sekarang ini dilirik ya dengan datangnya Amerika Serikat ya, orang melihat volume perdagangan yang begitu besar yang bisa dilakukan oleh Cina dengan pembelian Boeing itu ya, terus kemudian disusul dengan sekarang Rusia yang datang ya. Saya kira Rusia datang ini, Putin datang ke Beijing itu bukan suatu yang mengejutkan ya, tapi ini kan seolah-olah seperti simbol bahwa Rusia itu tidak mau ketinggalan ya dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh kita. Sisi publiknya kan seperti itu yang ini yang dapat keuntungan Cina menurut saya.
0: Okay, jadi sebenarnya kunjungan Presiden Putin ke Beijing ini hanya sebagai simbol untuk dunia bahwa ya Amerika sudah berkunjung ke Beijing, ya saya juga akan melakukan hal yang sama begitu. Atau ada agenda lain yang akan dibahas prediksinya, Pak Agus?
2: Saya kira ini lebih ke simbolik ya, bahwa sebenarnya Rusia itu masih menjadi teman yang dekat bagi semua. Kita lihat kan tahun lalu juga apa namanya peringatan Perang Dunia Kedua ya, saat itu Putin di foto dekat dengan Xi Jinping ya, termasuk Kim Jong Un ya saat itu ya gitu. Dan Presiden kita Presiden Prabowo juga ada di sana gitu. Jadi apa namanya? Saya kira ini sebagai lebih bagi simbol bagi Rusia ya, agar dan Cina ya, bahwa mereka ini masih berteman dekat. Walaupun kemarin ya Xi Jinping itu bertemu dengan Donald Trump gitu. Jadi tetap saja posisinya Cina itu lebih dekat kepada Rusia ya, daripada dengan Amerika Serikat.
0: Terlihat dari keputusan politik Tiongkok bahwa untuk di Selat Hormuz ya coba depankan diplomasi ketimbang peperangan, gencatan senjata dan lain sebagainya, itu statement dari Tiongkok. Tapi untuk Rusia ke Ukraina tidak pernah disentuh itu, Pak Agus. Berarti kan itu kan melihat juga ya. Bagaimana kedekatan Tiongkok dengan Rusia, Pak Agus?
2: Iya, Tiongkok dengan Rusia itu kan sangat dekat ya. Bahkan setelah ada serangan ke Ukraina pun kedua negara ini punya kesepakatan ya, kerjasama strategis gitu ya, termasuk yang saya singgung tadi ya, tahun lalu peringatan Perang Dunia kedua ya, kekalahan Jepang itu pun dihadiri oleh Putin ya, yang langsung datang ke Beijing gitu. Itu menandakan bahwa kedua negara ini mesra, termasuk soal Selat Hormuz ya. Ketika kemarin Amerika Serikat itu mencoba untuk membawa ke Dewan Keamanan PBB ya, Amerika Serikat itu sudah memberikan wanti-wanti agar Rusia dan Cina itu tidak memveto gitu. Jadi sebenarnya Amerika Serikat itu sudah tahu bahwa Rusia dan Rusia dan Cina itu punya kedekatan yang lebih daripada dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya gitu. Jadi sebenarnya posisinya sudah saling tahu.
0: Tapi sebenarnya kalau di forum internasional setingkat PBB misalkan tiga negara ini punya hak veto. Tapi kenapa ya di tingkat seperti itu, di level seperti itu nampaknya tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Timur Tengah yang dampaknya begitu luas, begitu masif ke seluruh negara di dunia ini, Pak Agus?
2: Karena keinginan dari tiga negara ini berbeda ya. Amerika Serikat itu ingin agar dunia itu memberikan sanksi kepada Iran karena Iran itu melakukan serangan kepada negara-negara Teluk ya, kepada Uni Emirat Arab, kepada Qatar ya gitu. Sedangkan menurut Cina itu kenapa yang dibahas masalah serangan ke negara-negara Teluk itu, kenapa tidak ketika awal ya, kenapa alasan dibalik Iran itu menyerang negara-negara Teluk gitu, itu kan karena di sana ada pangkalan militer Amerika Serikat gitu kan. Jadi yang dibahas di situ. Jadi ada dua kepentingan yang berbeda dari ketiga negara ini gitu. Kalau Rusia dan Cina itu membiarkan Iran itu disanksi, maka itu seolah-olah Rusia dan Cina itu membiarkan negara-negara di negara-negara Arab atau negara-negara Teluk itu menjadi sekutunya Amerika Serikat gitu, dan pangkalan militernya mungkin akan semakin diperkuat, yang tentu saja itu nanti akan mengganggu ya dalam perkembangan ekonomi maupun kerjasama bilateral ya, Cina terutama dengan negara-negara Teluk yang saat ini sedang menguat ya, dengan Arab Saudi dan dengan negara-negara Teluk yang lain kan. Kita lihat sekarang Cina mengalami pertumbuhan ya, hubungan dengan negara-negara Teluk tersebut.
0: Iya, dari sebuah komunitas seperti OPEC, lalu ada ASEAN, komunitas regional ya ASEAN, lalu juga kita kemarin itu ada pertemuan BRICS yang negara-negara itu isinya negara-negara yang besar juga dan kuat juga. Ini sebenarnya fokus utamanya isunya itu tentu saja Selat Hormuz ataupun konflik di Timur Tengah. Sebenarnya Pak Agus, kalau dari kacamata Pak Agus ya sebagai pengamat hubungan internasional, ini sampai kapan sih konflik ini terus berkelanjutan?
2: Saya kira begini ya, konflik ini akan menemukan jalan keluar kalau Amerika Serikat itu mau menurunkan egonya gitu, yaitu pembahasan-pembahasan terkait dengan janji ya kan, yang diminta oleh Iran itu kan janji agar Amerika Serikat itu tidak melakukan serangan lagi pada Iran gitu, seperti yang kemarin kan tiba-tiba melakukan serangan pada Iran. Dan Amerika tidak mau soal itu, padahal soal nuklir yang diinginkan itu kan Iran sudah mau ya, misalnya nuklir itu nanti, tapi kerjasama dengan negara ketiga yang lain ya. Dan saat ini ya Iran menginginkan kerjasamanya dengan Rusia ya untuk nuklir ini gitu. Nah, tapi Amerika Serikat kan tidak mau gitu di sisi itu gitu. Jadi ini yang jadi apa persoalan gitu.
0: Ya. Jadi kuncinya sebenarnya semua apa yang akan diambil sikap dari Amerika Serikat, apakah akan menurunkan ego atau tidak, apalagi ketika Pakistan, Islamabad sudah terus berusaha untuk merangkul keduanya, memberikan tempat, ruang, waktu untuk bermediasi. Kemarin Iran sudah menyampaikan 14 poin persyaratan kalau mau selesai. Tapi kemudian respon dari Washington itu tidak masuk akal, syarat-syarat seperti itu. Karena ada biaya kompensasi perang, penghentian embargo ekonomi, dan seterusnya. Ada 14 poin di situ. Itu dirasa tidak masuk akal. Artinya tidak ada yang menurunkan ego. Dan kalau begitu, ini akan terus berkepanjangan kalau begitu, Pak Agus.
2: Ya, saya membayangkan ini nanti akan jadi persoalan panjang, mirip dengan Rusia-Ukraina ya, yang panjang gitu. Ada negara-negara yang membantu Ukraina dalam hal ini ya, kita tentu tahu Amerika Serikat juga salah satunya ya. Dan mungkin nanti ada negara-negara yang membantu Iran ya, dalam hal ini kita lihat adalah Cina dengan Rusia kan begitu. Jadi
0: kalau negara kawasan gimana? Negara-negara Arab gitu gimana, Pak Agus? Untuk bisa akhirnya berpaling dari Amerika Serikat lalu membackup negara-negara kawasan di Timur Tengah ini, Pak Agus.
2: Nah, yang sekarang terancam itu kan sebenarnya kredibilitas Amerika Serikat sebagai negara yang mengayomi negara Teluk selama ini kan gitu. Jadi Amerika Serikat sendiri sebenarnya juga dalam posisi yang terjepit ya. Kalau Amerika Serikat itu meninggalkan ya Iran ya dengan seperti sekarang ini ya, tidak ada pemenang ya, dia juga mengklaim menang juga dari sisi mana, atau Selat Hormuz masih dikuasai oleh Iran gitu kan, walaupun Iran tidak sesuai dengan hukum internasional yang menguasai Selat Hormuz itu gitu. Tapi Amerika Serikat nyatanya kan tidak kuasa untuk menghentikan yang dilakukan oleh Iran ini gitu. Itu Amerika Serikat kalau meninggalkan itu juga secara kredibilitas menurun ya. Negara-negara Teluk mungkin nanti akan mulai berpaling itu dari Amerika Serikat, dan itu nanti dampaknya tidak hanya pada Amerika tapi pada sekutu Amerika Serikat di kawasan, terutama Israel kan gitu. Itu jadi akan jadi apa persoalan panjang juga bagi Amerika Serikat. Sehingga memang Amerika Serikat menginginkan agar Selat Hormuz ini dibuka gitu. Kemarin meminta dengan Cina itu secara khusus untuk dibuka, tapi kan Cina menyampaikan dengan bahasa halus ya, nanti diselesaikan dengan diplomasi gitu. Dan kita tahu selama ini diplomasi
0: tidak berjalan dengan baik.
2: Nah, seperti itu kan, gitu kan. Akan selalu ada proposal baru dibantah gitu. Nah, ini kan memakan waktu yang sangat panjang gitu. Dan itu saya kira harus disadari oleh negara-negara dunia, termasuk negara kita Indonesia.
0: Termasuk juga sebenarnya harusnya disadari oleh Amerika Serikat, yaitu Presiden Trump yang dikabarkan ini bukan rahasia lagi. Beberapa netizen Amerika Serikat yang memposting soal harga di minimarket atau di supermarket dengan harga yang fantastis, tisu toilet, lalu juga harga gasoline, bensin, BBM naik drastis 4 hingga 5 dolar kenaikannya, itu sangat memukul Amerika Serikat. Bahkan kabarnya ada beberapa warga negara Amerika Serikat yang keluar dari Amerika Serikat, pindah negara karena tidak sanggup lagi. Lalu juga tekanan ekonominya begitu luar biasa, tekanan politiknya apalagi di tengah jelang pemilu SLA di Amerika Serikat. Kok ya tetap bersikeras bahwa tidak menghentikan perang, tapi justru malah memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu, kalau istilah dari Washington ini, Pak Agus.
2: Iya, karena Amerika Serikat sulit ya keluar dari perang sekarang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Artinya
0: gengsi, kalau dia keluar masalah apa nih? Masalah gengsi atau gimana?
2: Iya, bukan sekedar gengsi saja, tapi mitra-mitranya di negara Teluk kan pasti akan berpaling setelah ini kan, gitu, tinggal tunggu waktu saja. Sedangkan kalau Amerika Serikat ini lebih maju lagi, misalnya menghabisi dalam tanda kutip ya Iran dengan serangan darat. Amerika Serikat selama ini tidak punya pengalaman ya untuk menjadi wali bagi sebuah negara kan. Kita lihat di Afghanistan terakhir kan 20 tahun di Afghanistan toh akhirnya keluar juga. Taliban yang dulu diusir oleh Amerika Serikat ya, itu sekarang jadi penguasa lagi. Itu artinya kan Amerika Serikat tidak punya pengalaman untuk kalaupun menguasai Iran terus kemudian menjadi wali atau menjadi apa namanya supervisor untuk sebuah negara, kan nggak punya pengalaman berhasil. Jika posisinya sekarang di status quo itu, dia mengharapkan ada negara lain yang membantu.
0: Tapi beda dengan situasinya ketika Venezuela, Pak Agus, itu bukan seperti wali dari Amerika Serikat.
2: Beda gitu. Venezuela kan apa? Venezuela apa berbeda dengan situasi di Iran Timur Tengah ini secara politik itu berbeda gitu. Jadi apa namanya Amerika Serikat itu sangat sangat hati-hati terkait dengan Iran ini gitu.
0: Sangat
2: di Venezuela sekarang ini kan praktis tidak terjadi perlawanan yang apa namanya berarti seperti yang terjadi di Afghanistan gitu. Jadi apa namanya di Iran ini saya kira secara politik ya dukungan terhadap pemerintah saat ini masih jauh lebih kuat ya daripada oposisi gitu.
0: Ya, meskipun beberapa statement Presiden Trump di Amerika Serikat itu mengemukakan ketika perang berhenti, berakhir, menjanjikan kepada seluruh warga negara Amerika Serikat, Amerika akan kembali berjaya seperti yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Artinya harga BBM turun, itu janjinya. Jadi sebenarnya ada sinyal bahwa Presiden Trump ingin agar perang ini selesai. Surat tanggal 1 Mei ke Kongres soal Amerika Serikat sudah menghentikan konflik di dengan Iran itu sudah dikirim. Meskipun statusnya masih gencatan senjata, belum sampai dengan akhirnya selesai begitu aja. Bahkan beberapa hari setelah surat itu dikirim, kemudian ada serangan dari Amerika Serikat dan juga Iran akhirnya membalas serangan juga. Nah, ini sepertinya akan panjang seperti konflik-konflik di Ukraina dan Rusia begitu, Pak Agus.
2: Ya, bayangan saya begitu panjang gitu sehingga publik internasional tuh sekarang kan proses untuk adaptasi ya terkait dengan situasi ini ya gitu. Misalnya
0: dampaknya bagi Indonesia apa ya, Bagus?
2: Yang pertama soal energi ya, pasokan energi ya. Indonesia harus mulai memikirkan pasokan energi yang tidak melalui Selat Hormuz. Tidak hanya Indonesia sebenarnya, ASEAN ya.
0: Oke.
2: Secara umum harus mulai memikirkan pasokan energi yang tidak melalui Selat Hormuz gitu. Dan itu saya kira sedang dikerjakan ya oleh pemerintah kita maupun oleh ASEAN ya secara umum.
0: Oke, itu satu yang krusial yang harus dipikirkan melalui rute lain gitu ya, Bagus ya. Terima kasih atas analisisnya, Bagus. Selamat malam, Bagus.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Pengamat Hubungan Internasional sekaligus Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Agus Haryanto.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengungkapkan bahwa satu bank umum syariah baru hasil proses spin-off diharapkan terbentuk pada tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan BUS atau Bank Umum Syariah baru akan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional pada kelompok KBMI 2. Ia juga menambahkan, sejalan dengan upaya tersebut, konsolidasi industri juga terus berlangsung pada sektor bank perekonomian rakyat syariah melalui proses penggabungan terhadap 21 BPR dan BPR syariah yang ditargetkan menghasilkan 9 BPR syariah yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing. Berbagai langkah semakin diperkuat juga struktur industri perbankan syariah yang merupakan bentuk implementasi dari pilar pertama dalam roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia, yaitu penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah. Polri mengatakan kesiapan operasional 166 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara serentak sebagai bagian percepatan program makan bergizi gratis dan penguatan ketahanan pangan nasional. Satgas MBG Polri Irjen Polisi Nurworo Danang mengatakan seluruh jajaran telah melakukan persiapan untuk memastikan layanan SPPG berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan berkelanjutan dengan melibatkan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi lokal. Dari mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata Israel Hamas di Gaza masih rapuh seiring dengan korban yang terus bertambah, wilayah yang menyusut, dan bantuan kemanusiaan terus menghadapi hambatan. Mahmud Abbas mengatakan jajaran pemimpin Palestina sedang bekerja dengan para mediator dan mitra untuk bergerak menuju fase kedua perjanjian gencatan senjata untuk mulai upaya pemulihan dan rekonstruksi. Ia juga menyampaikan kembali visi Palestina tentang satu negara, satu pemerintah, satu hukum, dan satu senjata, dan menekankan perlunya penarikan penuh Israel dari jalur Gaza. Dari dunia olahraga, Pedro Acosta tampil apik pada sesi kualifikasi putaran ke-6 balapan MotoGP Catalunya 2026 setelah merebut pole position atau start terdepan sekaligus melanjutkan dominasi sejak hari pertama di sirkuit Catalunya Barcelona. Dikutip dari laman MotoGP, pebalap Red Bull KTM itu menjadi yang tercepat lewat catatan waktu 1 menit 38,068 detik dan memastikan posisi nomor 1 untuk balapan utama. Hasil ini sekaligus menegaskan performa impresif Acosta yang terus konsisten sejak sesi latihan bebas.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kini kita masuki segmen To The Point.
0: To The Point.
1: Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari ini. Peresmian itu menjadi momentum bersejarah sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan kaum buruh sekaligus mengenang sosok Marsinah yang dikenal sebagai pejuang hak-hak pekerja. Menurut Presiden, museum itu bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol dan tokoh sejarah untuk mengenang keberanian seorang pejuang perempuan muda yang memperjuangkan hak-hak kaum pekerja. Presiden juga menegaskan perjuangan Marsinah sesungguhnya menjadi lambang perjuangan seluruh masyarakat kecil dan kelompok yang selama ini berada pada posisi yang lemah. Kita akan bicara soal hal itu bersama dengan kakak kandung dari Marsinah. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Marsini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Marsini, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar.
1: Kabar baik ya Ibu?
2: Iya, ini cuma agak capek
1: ngantuk. Dari pukul berapa Ibu persiapannya itu dalam peresmian itu sampai dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, Bu Marsini?
2: Saya tadi malam dari jam 1:15 sudah bangun. Jadi ya sampai sekarang karena janjian ini saya belum tidur, ini mata ini merem ini.
1: Bu Marsini, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya nih Bu Marsini, tapi kami ingin tahu nih bahwa iya. Apa sih bagi keluarga dan Ibu Marsini makna dari peresmian Museum Marsinah dan juga Rumah Singgah ini?
2: Oh begini, saya ceritakan sebelum jadi museum ya.
1: Iya.
2: Nah, karena saya itu

0: anak-anak cucunya, makanya saya itu berpandangan karena ingat pada saat rumahnya masa kecil Pak Karnos di Istana Gebang di Blitar itu kan dijual di lewat online. Nah itu saya supaya itu digunakan untuk istilahnya peninggalannya itu sebagai museum gitu.
1: Itu keinginan dari keluarga dan Ibu Marsini jadi museum gitu.
0: Iya, khususnya saya, iya. Nah. Dan di sampingnya kan ada tanah. Saya karena sudah pensiun, jadi saya bulan 6 itu, Juni 2025 itu saya minta untuk di... karena saya mau buat rumah kecil-kecilan gitu loh. Nah, itu bisa untuk teman-temannya yang pekerja yang... Maide itu kan biasanya ada 1-2 itu kan akan ke rumah lah besok itu. Sehingga saya itu rencana buat rumah kecil-kecilan terus. Tapi terus saya menghubungi Pak Andika nih, Presiden KFPSI.
1: Oke.
0: Okay. Pak Andika di Nenawe ya. Itu, oh iya Mbak Marsini, di iya nih rumah tinggal. Terus pada saat ya itu... tanggal 9 November 2025 saya itu menghadap Bapak Andika nih yang bahas rumah itu dibuat museum. Jadi gak mau membeli, makanya terus itu dibeli karena belum boleh, terus dibuatkan sekalian di tanah samping rumah yang lebih megah. Museumnya juga megah begitu.
1: Jadi
0: karena besok ini biar diresmikan oleh Pak Prabowo, jadi masih peletakan batu pertama.
1: Oke.
0: Okay. Itu bilang nanti menyampaikan di pidatonya Pak Presiden KSPS itu. Nanti diresmikan Bapak Presiden Prabowo kan begitu. Akhirnya tanahnya belinya itu, tanah saya itu dibeli semua yang samping itu.
1: Oh.
0: Sehingga bisa untuk museum itu.
1: Okay. Itu jadi idenya dari keluarga untuk
0: dari
1: membuat
0: saya pribadi
1: dari Pak oh
0: itu.
1: Bu Marsini, dari
0: Iya,
1: idenya Bu
0: kebetulan
1: Marsini lalu kemudian KSPI menyambut itu, ya.
0: Iya. Jadi setelah peletakan, nah pada saat peletakan batu pertama itu saya sama Bapak Kapolri dan Bapak Andigani itu, yaitu peletakan batu pertama itu, nah, peresmiannya. Orang nomor satu si Indonesia.
1: Itu ketika direspon oleh istana bahwa Pak Presiden mau meresmikan gitu. Itu gimana perasaannya Bu Marsini?
0: Ya, itu kan antara Bapak Presiden KSPI pasti yang undang. Kalau keluarga ini taunya ya demi kebaikan ya, karena sudah minta tolong ke minta ke Pak Gani, jadi semuanya itu tadi dari Presiden KSPSI.
1: Oh.
0: Jadi yang menghubungkan ke Pak Presiden pun sampai diundang itu ya keluarga itu intinya melihat dari pembangunannya museum sampai peresmian itu di desa saya itu hampir setiap hari itu polisi menyidak ke museum. Jadi ada jam berapa agak pagi, agak siang, agak sore karena dilaporkan. Jadi mulai dari polsek, dari polres, dari polda kan begitu. Jadi dilaporkan ke kan. Kebetulan Pak Andigani itu juga penasehatnya Bapak Kapolri.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Okay. Ibu Marsini, itu kalau masyarakat berkunjung ke museum itu apa yang ditawarkan di situ? Apa yang akan dilihat di sana? Mungkin bisa digambarkan sedikit kepada pendengar Pro 3 malam hari ini.
0: Iya. Di dalam museum itu ada 6 pilar. Jadi

0: gitu masuk dari pintu itu di tengah sudah ada profilnya almarhum Ibu Martimah. Di tengah itu langsung profilnya. Terus belok kiri itu riwayat masih berjuang itu, tapi di situ menggambarkan ada baju yang terakhir saya bertemu adik bersama dengan adik itu saya simpen baju itu. Sudah 33 tahun itu saya bawa. Saya ambil satu itu, saya karena waktu itu saya juga masih kontrak, masih pindah-pindah kontrak. Jadi baju satu ini saya bawa ke pindah-pindah rumah, ya pindah-pindah lemari begitu. Karena sebagai pengingat saya digunakan terakhir bertemu bersama itu, ya itu makanya kemarin itu menghiasi di museum.
1: Dan itu,
0: di situ ada clipping-clipping, jadi seperti video gambar yang dipajang di situ. Itu ada salah satunya adalah clipping-clipping saya pada saat kejadian tahun 1993 itu, ya. Jadi mulai proses sidang, proses itu makam yang dianu itu rekonstruksi, pembongkaran, ya pokoknya mengarah ke penyelidikan dan tersangka itu yang pertama. Dan yang kedua, pilar kedua itu adalah karakter almarhum itu. Nah, jadi seperti konten yang diceritakan oleh teman SMP, bagaimana dia waktu SMP begitu. Dan ada teman dari perusahaan yang dia bekerja, yaitu CPS Kaptur Putra Surya, jadi produksi jam itu.
1: Nah, yang di Sidoarjo itu, ya.
0: Iya, yang sekarang tenggelam itu.
1: Iya.
0: Itu salah satu temannya juga
1: bercerita.
0: Bercerita karena di situ di video kan sebagai.
1: Oh, ada video. Iya.
0: Di video terus jadi konten itu.
1: Itu
0: yang
1: kedua.
0: Dan yang kedua, tapi yang ketiga itu juga hampir sama, mulai berjuang kan begitu. Intinya menggambarkan tadi saya, karena kalau untuk menghafalkan itu belum bisa semua kan.
1: Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi selain peninggalan dari almarhum Ibu Marsina itu baju, apalagi selain baju apa yang bisa dilihat di museum itu?
0: Dulu kan almarhum itu karena bekerja di Sidoarjo yang ada terdampak lumpur lapindo itu kan ke utara itu kan ada Tanggulangin. Nah, Tanggulangin itu kan menjual produk-produk istilahnya hasil UMKM di situ, jadi kerajinan. Sehingga dia beli dibawa ke desa, ya membelikan kulit, ya ada yang dijual karena terus jualan tas juga. Jadi samben lah.
1: Jadi ada yang ini tas yang digunakan oleh almarhum Ibu Marsina ketika semasa hidupnya. Tas ini hasil beli dari UMKM lokal, ya.
0: Iya, tapi itu diberikan bibinya bule yang serumah dan yang dulu ya momong itu.
1: Gitu. Oke.
0: Iya.
1: Jadi ada baju, ada tas, apalagi tuh. Kalau museum itu kan ada biasanya
0: dompet. Iya, ada dompet, ya. Terus yang di pilar keempat itu ada sepeda ontel pada saat digunakan sekolah SMA Manat 2.
1: Masih ada, Bu Marsini?
0: Masih.
1: Masya Allah.
0: Nah, sepeda itu dulunya saya sekolah SPG kelas 2 itu kan dibelikan baru. Saya dulu minta, begitu saya lulus dan saya bekerja di Surabaya, sepeda ini dipakai
1: adik
0: almarhum. Iya. Jadi istilahnya orang Jawa itu lungsuran, nanti turun.
1: Bu Marsina dapat yang barunya setelah nggak dipakai lagi dikasih ke almarhumah Bu Marsina.
0: Ya dipakai karena ya di rumah intinya. Saya ke Surabaya ya sudah.
1: Iya. Oh masih ada ternyata sepeda ontelnya ya, luar biasa. Apalagi tuh Bu Marsini.
0: Terus di situ itu ada foto temannya yang 13 dulu, perwakilan dari
1: CPS.
0: Mungkin bagi ya itu kan 13 itu kan di bahwa bukannya dibawa di kantornya ketenagaan kerja atau depnaker, tapi katanya dibawa di Kodim, kan begitu.
1: Oh iya.
0: Terus keluar dari Kodim, kan begitu. Terus setelah foto itu adalah foto masa kecilnya almarhum. Ada foto hitam putih waktu itu, mungkin dia masih umur belum kelas 1 pokoknya, umuran TK gitu.
1: Yeah.
0: Tapi saya mengenang baju itu bagus modelnya pada saat itu. Tapi dibuat mandi karena orang dulu mandi itu kan kadang enggak di kamar mandi
1: ya,
0: kan
1: sungai ya.
0: Sumurnya sumur.
1: Oh, tapi di sumur ya.
0: Nimba senggot kalau waktu kejadian itu. Biasanya kan gelujukan gitu ya mandinya.
1: Mm-mm.
0: Dari senggot yang ada pohon pring itu, bambu itu untuk masuk itu. Nah itu kan gelujukan. Bajunya kesenggol masuk besoknya. Jadi habis dibuat foto masuk di sumur bajunya. Saya masih ingat betul meskipun saya yang gak mengalami.
1: Okay.
0: Terus.
1: Baik.
0: Foto.
1: Ya, Bu Mars ini ya saya terima pendengar, boleh ya? Mungkin ada yang ingin ngobrol atau bertanya-tanya kepada Bu Mars ini, boleh ya?
0: Iya.
1: Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, saat ini saya berbincang bersama kakak kandung dari almarhumah Ibu Marsina, yaitu Ibu Marsini. Ini berkaitan dengan Museum Marsina yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya museum, tapi juga ada rumah singgah. Tadi sekelumit Anda mungkin mendengarkan penjelasan, mungkin Anda bisa membayangkan ya isi dari museum itu kayak gimana. Nanti akan diteruskan lagi oleh Bu Marsini, tapi sebelumnya silakan di line telepon maupun di nomor Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Ibu Haryanti di Toli-Toli. Ibu Haryanti.
2: Ya, halo, selamat malam Mas.
1: Malam, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ibu Marsini masih ingat sama saya? Saya pernah ngobrol sama beliau ini, Mas Fajar.
1: Oh iya.
2: Di kemarin baru-baru penugrahan anugerahan itu ya,
1: pahlawan nasional.
2: Itu sama Bung Rudi Sen.
1: Oke, okay, ya, baik. Ya.
2: Dari pertemuan Ibu Marsini masih ingat ya?
1: Iya, silakan Bu Haryanti.
2: Insyaallah semoga kita bisa ketemu ya nantinya Ibu Marsini.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Semoga kita yang mempertemukan.
1: Amin.
2: Ya, amin. Insyaallah saya sangat bangga dengan sosok pahlawan Ibu Marsina ini ya. Saya merinding loh mendengar apa Presiden meresmikan museum untuk beliau. Alhamdulillah, apresiasi untuk Bapak Presiden. Dan saya sering ya, kemarin juga hari buru, kemarin waktu meninggalnya, momen meninggalnya Ibu Marsina itu 8 Mei kalau nggak salah itu ya. Kemarin saya mengingatkan kepada semua teman-teman saya, menggaungkan bahwa ada pahlawan kita yang seperti ini, saya bla bla banyak cerita pokoknya tentang Marsina ini. Jadi saya memperkenalkan kepada semua teman-teman saya yang ada di daerah Toli-Toli. Saya berharap semoga ada semangat Ibu Marsina ini bisa di apa ya, yang disaksikan oleh pemuda-pemuda zaman kini ya, perempuan-perempuan masa kini khususnya gitu ya. Dan saya berharap lagi Mas Fajar, semoga ada yang mendengar para sutradara kita ini, kita pengen kalau ada nanti yang membuatkan film tentang sejarah tentang Ibu Marsini,
1: Ibu Marsina
2: itu.
1: Oke.
2: Saya enggak bercanda, saya enggak apa ya, saya enggak.
1: Ini menarik, iya, ini menarik ya, bahwa
2: ya, anak muda banyak yang tahu kan kalau sejarahnya pasti menarik gitu ya.
1: Iya.
2: Anak muda, generasi muda tahu sejarahnya Marsina itu seperti apa.
1: Baik. Ya,
2: itu aja.
1: Baik, makasih.
2: Semoga ada sutradara yang mendengar ya.
1: Amin.
2: Ibu Marsini sehat selalu ya, panjang umur ya.
1: Amin.
2: Terima kasih
1: doanya.
2: Selamat malam
1: Bu Haryanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Generasi muda mungkin gapnya terlalu jauh. Mungkin bagi saya nama Ibu Marsinah itu selalu menghiasi berita-berita ketika itu di tahun 93. Tapi untuk generasi sekarang, generasi Z, generasi Alpha apalagi, untuk kedekatan informasi mengenal sejarah akan lebih diingat ketika dalam bentuk visual, ada gambar. Bu Haryanti menginginkan mudah-mudahan ada sutradara mengangkat ke layar lebar gitu ya. Jadi bisa ditonton dan juga diikuti sejarahnya Ibu Marsinah ini kepada generasi muda. Bu Marsini, sudah pernah ada yang ingin membuat film perjalanan Ibu Marsinah? Biografi.
0: Sudah dibuat film Marsinah. Videonya juga Marsinah itu tahun 2000.
1: Pas tahun itu, 2000, pas.
0: Iya, tahun 2000, 2001 itu sudah launching. Tapi, nah ini ada tapinya.
1: Apa tapinya?
0: Nah, dulu itu untuk izin membuat film itu kan susah. Sulit sekali karena zaman itu. Sehingga judulnya atau alurnya itu seakan-akan terpisah-pisah gitu. Jadi yang ditayangkan itu saya, terus ada Mutiari, yaitu personalianya, itu yang ditonjolkan. Jadi yang
1: pergerakan alurnya, perjuangannya Bu Marsina itu tidak itu, terlalu ditonjolkan.
0: Iya. Oh. Jadi malah personalianya yang tersangka itu seakan-akan mencari pembelaan diri. Jadi alurnya kurang
1: srek dari keluarga.
0: Menarik. Karena ya saya tahu namanya film itu ya tidak harus misalnya pada saat diinterogasi terus kan ya enggak menarik, jenuh alurnya kan begitu.
1: Iya, akan lebih menarik kalau perjalanan hidup dari seorang Marsinah dari kecil naik sepeda ontel, lalu kemudian berjuang untuk kenaikan upah, demonstrasi, mogok kerja dan seterusnya. Itu mungkin yang lebih pesan yang harus disampaikan juga ya.
0: Iya, kalau keterlibatan tersangka misalnya ditangkap atau itu kadang-kadang kan jangan terlalu yang panjang di situ.
1: Bu Marsini, tadi di pilar kedua itu soal karakter Ibu Marsina yang ditakan oleh teman-temannya, teman SMA-nya, teman kerjanya dulu. Saya ingin tahu kalau dari pandangannya seorang kakak Bu Marsini, apa emang Ibu Marsina itu sejak kecil suka membela teman-temannya kalau merasa benar ia akan membela gitu, Bu Marsini. Mungkin karakternya gimana sih Ibu Marsina ini, adik dari Ibu Marsini?
0: Iya. Kalau adik saya itu karakternya itu memang fisiknya juga kuat, kemauannya kuat kan begitu. Tapi kepeduliannya bagus. Gitu. Jadi waktu ini juga cerita ya, saya tuh ngobrol pada saat itu kelas 1 SD gitu. Kadang temannya itu kan dulu pernah dibully pada saat TK. Itu bilang ke almarhum Marsina. Jadi saya pernah diginiin sama ini, misalnya saya pernah dipukulin sama temannya gitu. Itu ke Marsina. Akhirnya Marsina itu langsung datangi yang bully dulu waktu TK itu, sehingga ditanya, terus akan di istilahnya agak dibuat biar takut.
1: Oh.
0: Itu salah satu itu ya, enggak mukul tapi kan
1: iya, diceramahin lah, diomelin gitu ya.
0: Ya jagoan kan, seperti orang jagoan gitu.
1: Itu TK.
0: Iya, kelas 1.
1: Oh, itu dari TK sudah begitu karakternya, lalu iya, berlanjut ke SD dan seterusnya, Bu Marsini.
0: Iya, dari itu selanjutnya begitu. Karena pada saat TK dia enggak kerasan, enggak mau, enggak sekolah. Terus langsung sekolah kelas 1. Mm-hmm. Itu tadi teman-temannya pada saat TK sama istilah mengadu ke adik gitu.
1: Iya. Padahal Ibu Marsina ini kan perempuan ya. Biasanya tuh kalau mau berlindung itu ke laki-laki gitu ya, badannya gede, ngadunya gitu. Nah, ini ngadunya ke Ibu Marsina justru ya.
0: Itu karena Marsina anaknya kan istilahnya di rumah itu kan oleh nenek ya enggak pernah dimarahi atau apa, jiwanya merdeka, tidak punya tekanan.
1: Tidak punya tekanan. Oke, baik. Baik, Ibu Marsini, ditahan dulu. Ada pendengar dari Merauke nih. Ada Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Fajar.
1: Silakan, Ibu Marsini. Pak Sutrisno ke Ibu Marsini.
3: Oke, makasih. Selamat malam, Bu Marsini.
0: Selamat malam juga, Pak Sukirno.
1: Sutrisno.
0: Oh, Sutrisno.
1: Iya.
3: Saya juga dari Nganjuk, Bu.
1: Oh, iya.
0: Oh, namanya karena orang Jawa.
1: Oh, iya.
3: Ya. Maaf ya, Bu. Iya. Dulu Pasar Wage.
1: Pasar Wage.
0: Pasar Wage. Nganjuk. Ya.
3: Nganjuk, Jalan Ayani, nggih.
1: Iya, oke.
0: Okay. Oh, kota ini, nggih.
1: Iya.
3: Saya merasa sedih-sedih bangga ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Karena waktu pengangkatan, waktu di hutan Saradan kah?
0: Iya.
1: Iya.
0: Wilangan.
3: Di Wilangan itu Bagor, di daerah Bagor tuh.
1: Iya.
3: Itu saya sedih sekali.
1: Iya.
3: Waktu itu saya masih bekerja, juga mendengar masalah adik Marsinah kena cobaan, musibah.
1: Nah,
3: pada waktu itu mungkin Ibu Marsini, ya waktu itu memang masyarakat banyak sekali. Jadi mengambil, mengantar jenazahnya ke rumah. Rumah neneknya.
0: Iya, rumah nenek.
3: Jadi sekarang menjadi seorang pahlawan
1: nasional.
3: Pahlawan untuk para buruh.
1: Iya, buruh dan pekerja.
3: Pada waktu itu kan beliau kerja di Sidoarjo.
1: Iya, baik. Pak Sutrisno. Iya, baik. Ada itu aja, Pak Sutrisno. Ada yang lagi mau disampaikan, ditanyakan?
3: Saya hanya cuma menanyakan bagaimana sekarang kegiatan Ibu Marsini untuk merawat museum.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih, Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam. Silakan, Bu Marsini.
0: Untuk merawat museum, Pak Sutrisno, barusan tadi saya juga ditunjuk oleh Bapak Presiden KSPI Pak Andi Gani Nenawea, saya akan dijadikan guide, akan digaji bulanan kan begitu. Lah nanti juga ada security-nya, ada tenaga kebersihan, itu semuanya dari yang membiayai adalah KSPSI itu tadi, Pak Andi Gani itu presidennya. Itu untuk perawatan. Dan ini akan digunakan untuk museum itu tadi katanya gratis. Jadi pembelajarannya nanti masuk, saya menjelaskan. Jadi gratis tanpa biaya.
1: Sebentar, ini pelajar artinya untuk untuk pelajar pun bisa datang juga, bukan hanya untuk buruh atau pekerja, tapi terbuka untuk semua kalangan, Bu Marsha.
0: Iya, untuk semua kalangan, betul. Jadi kan untuk edukasi juga.
1: Iya, jadi nanti Bu Marsini yang menjelaskan detailnya apa yang dilihat oleh pengunjung. Ini apa gitu ceritanya.
0: Betul,
1: oh gitu. Oh iya. Nah, terakhir nih Bu Marsini. Apa sih yang diinginkan oleh keluarga dan juga khususnya Bu Marsini yang punya ide ini dari museum ini yang didirikan ini? Apa target yang ingin dicapai? Apa yang diinginkan oleh Bu Marsini ketika pengunjung datang ke museum ini, Bu Marsini?
0: Iya, target yang ingin saya sampaikan ke pengunjung adalah karakter adik saya dan perbuatan adik saya itu bisa menjadikan motivasi pengunjung, terutama untuk generasi muda atau anak-anak. Di situ itu mengajari jiwa patriotnya adalah membentuk keadilan, karena terkadang kita itu bisa melakukan tidak adil, terkadang membuli itu kan termasuk sudah tidak
1: adil, tidak.
0: Nah, selain mengedukasi yang supaya karakternya begitu, tapi juga membentuk kejiwa anak itu bagaimana meraih masa depan itu tidak dengan bermalasan, tapi berjuang, belajar. Contoh di situ itu kan adik saya itu pada saat mau sekolah itu enggak boleh gitu loh, karena pada saat itu nenek seorang janda menyekolahkan saya SPG, terus adik saya SMP, jadi
1: berat ya gitu loh. Berat biayanya ya.
0: Sehingga tapi adik saya tetap tekad tetap sekolah, dan dia dengan gigih membantu nenek
1: sambil bekerja maksudnya.
0: Bukan, kalau habis sekolah itu kan nenek itu kan dagang gitu.
1: Oh, nenek ngebantu nenek.
0: Membantu kakak nenek itu, tapi nenek saya kan petani juga gitu, membantu kadang panen. Nenek saya yang metik, adik yang membawa pulang, begitu. Okay.
1: Jadi semangatnya itu disampaikan kepada anak-anak muda ataupun siapapun yang berkunjung ke museum ini adalah hidup ini tidak selalu mulus, perlu ada perjuangan perjuangan untuk meraih apa yang diinginkan dan juga untuk mengedepankan keadilan dari karakter ibu. Dan sekolah.
0: Dan harus mengejar pendidikan bersekolah yang tinggi, karena di Indonesia itu di Indonesia kan nomor satu itu adalah pendidikannya dulu. Nah, kalau kita sudah berpendidikan tinggi, bernalarnya juga sudah
1: bagus.
0: Tinggi bagus, akan bekerja itu pun mendapat pekerjaan yang layak, penghasilan yang tinggi, sehingga
1: memperbaiki kehidupan, kesejahteraan
0: kemiskinan.
1: Bu Marsini, sekali lagi saya mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya, sudah sejak pukul 1 dini hari kemarin katanya gak tidur-tidur persiapan sambil menyambut Presiden Prabowo Subianto. Kali ini saya persilakan Ibu Marsini untuk beristirahat. Terima kasih banyak atas waktunya, selamat malam Ibu Marsini.
0: Sama-sama, selamat malam Bapak Fajar, sukses selalu.
1: Sama-sama, sukses juga untuk Ibu Marsini. Kakak kandung dari Ibu Marsina, kita masih bicara soal Museum Marsina yang baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kali ini kami telah terhubung dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Ibu Mira Sumirat. Bu Mira, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Ya, kabar baik ya, Bu Mira ya.
4: Ini baru aja mau ke Jakarta nih setelah selesai peresmian.
1: Hadir juga, hadir juga tadi ya?
4: Iya. Jadi memang saya dari hari Jumat berangkat ke Nganjuk, Jawa Timur.
1: Iya.
4: Kemudian tadi sama kayak Bu Marsini, saya ketemu sama Bu Marsini juga. ke rumah beliau, ke rumahnya Ibu Marsinah ya, ke kamarnya Bu Marsinah yang belum ada perbaikan dalam tanda kutip, dibuat memang masih asli gitu.
1: Iya.
4: Dan ya itu tadi sampai baru selesai tadi maghrib lah gitu ya hari ini. Nah ini kembali ke Jakarta.
1: Oke, Bu Mira, kalau dari Bu Mira ini apa sih maknanya? Kalau Pak Presiden kan mengatakan ini sebagai tonggak sejarah, sebagai simbol perjuangan untuk kaum pekerja ataupun buruh. Tapi kalau dari Bu Mira gimana nih melihatnya museum ini?
4: Yang pertama saya mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga tentu kepada Bang Andi Gani selaku Presiden KSPSI yang membuat atau menjadi inisiator ya dan tentu menjadikan Ibu Marsina sebagai pahlawan nasional. Dan ini tentu setelah puluhan tahun gitu baru terwujud cita-cita dari keinginan para kaum buruh atau pekerja di seluruh Indonesia. Sehingga kemudian terwujudlah pada hari ini yang tentu memang melelahkan tetapi terbayar lah ya dengan apresiasi atau penghargaan yang luar biasa dari pemerintah Republik Indonesia kepada Ibu almarhum Ibu Marsina. Dan ini menandakan bahwa negara menghargai perjuangan para buruh meskipun saat itu kita sama-sama tahu lah ya bagaimana belum ada terbit Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh, tapi ya memang itu tantangan dan sekarang pemerintah sudah lebih terbuka, lebih wise gitu ya dan bisa menerima sebuah perjuangan buruh. Demikian.
1: Iya, perjuangan Ibu Marsina mengantarkan kita ke suasana baik pemberi kerja dan pekerja saat ini. Kita punya upah minimum regional, provinsi dan lain sebagainya. Ada dulu kan Bu Marsina menuntut upah ya, lalu juga mogok kerja. Tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana hasil perjuangan itu ternyata bisa dirasakan sampai sekarang. Itu kalau dari pekerja. Tapi tadi Bu Marsini mengatakan ini terbuka untuk umum, siapa saja boleh hadir ke museum termasuk anak-anak sekolah ataupun anak-anak muda. Harapannya itu bisa menularkan semangat dari Bu Marsina. Gimana nih kalau dari Bu Mira? Apa sih yang sebenarnya yang diinginkan ketika didirikan museum ini tidak hanya sekedar sebagai bangunan fisik saja?
4: Betul betul. Jadi memang saya sepakat ya apa yang disampaikan Ibu Marsini gitu ya terkait dengan tadi bahwa pembangunan atau keberadaan Museum Marsina itu bagian daripada edukasi dan juga informasi yang merupakan sejarah bagi generasi yang selanjutnya gitu. Bukan hanya untuk para pekerja buruh, memang secara umum untuk para pekerja buruh supaya memang bahwa ada satu masa di dalam sejarah bahwa ada seorang pekerja atau buruh yang berjuang dan sekarang ini hasilnya kita rasakan gitu ya dan lebih baik. Dan untuk generasi selanjutnya memang ini harus apa namanya penting bagi generasi selanjutnya bahwa perjuangan itu tidak mudah gitu apalagi ini dilakukan oleh seorang perempuan dan tentu bukan dalam tanda kutip perjuangan itu diraih sekarang ini kalau saya lihat ya kawan-kawan anak-anak Gen Z terutama gitu bahwa selalu pengen instan gitu ya dan kita ingin memberikan pesan gitu kepada kawan-kawan Gen Z bahwa perjuangan itu tidak instan tapi melalui proses dan itu keberadaan museum Ibu Marsina salah satu memberikan edukasi kepada generasi muda selanjutnya bahwa hidup itu sesuatu itu harus diperjuangkan dan itu sangat tidak mudah. Jadi lihat memang anak-anak generasi Gen Z itu ya itu tadi instan banget gitu dan mereka juga tidak paham jangankan Ibu Marsina ya tetapi para pahlawan-pahlawan nasional juga mereka banyak yang enggak paham dan saya lihat lagi saya teliti lagi gitu ternyata mohon maaf pelajaran sejarah juga minim diajarkan di sekolah-sekolah. Untuk itu ya salah satu keberadaan Museum Marsina menjadi angin yang cukup baik cukup yang segar ya menyegarkan gitu bagi edukasi atau pendidikan sejarah bagi generasi selanjutnya demikian.
1: Oke, Bu Mira ini kan dari Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ketika May Day banyak yang beranggapan kok kenapa sih selalu demo padahal kan May Day itu kan perayaan ya merayakan Hari Buruh itu bisa dengan apapun itu tapi kebetulan ada beberapa isu yang memang disampaikan sehingga akhirnya kesan itu seperti demonstrasi tapi dewasa ini perjuangan buruh itu atau pekerja itu gimana nih Bu Mira masih ada yang perlu di tuntaskan terutama soal geopolitik yang sekarang ini tidak menentu lalu juga ada ancaman PHK dan lain sebagainya Bu Mira.
4: tidak ada gading yang tidak retak, artinya tidak ada kesempurnaan, ya. Saya kira ketika kalau bicara tentang unjuk rasa itu hal yang biasa, lumrah, gitu ya. Dan artinya kalau ada unjuk rasa berarti ada sesuatu yang tadi saya katakan belum ada kesempurnaan itu, dan ada pasti banyak persoalan. Nah, kalau bicara tentang geopolitik, bahwasannya pertanyaannya adalah banyak PHK enggak? Yes. Terdampak enggak? Iya, iya, terdampak gitu ya. Tetapi bagaimana dengan kuantitas ya? Kuantitas apakah dampaknya besar atau sedang atau kecil gitu, harapan kami. Tetapi secara data gitu ya, secara data sih masih di tengah-tengah tuh secara data. Justru yang saya soroti, saya harus sampaikan secara fair gitu ya. Justru terjadinya banyak PHK itu adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri gitu. Contoh nih, contoh. Saya dalam kesempatan ini saya harus ngomong meskipun pahit gitu. Ada yang dikeluarkan oleh pemerintah regulasi adalah tentang merger atau juga efisiensikan itu. Bukan efisiensi, apa namanya itu, mengecilkan BUMN dari 1.200 BUMN menjadi hanya 200.
1: Nah, itu bukan yang merampingkan, justru malah merampingkan. Jadi BUMN yang sehat itu bisa lebih kompetitif juga gitu, Bu Mira. Ketimbang banyak, ya, tapi itu kan merugi juga gitu, misalkan gitu.
4: Saya setuju. Tapi gini, kan logikanya kan itu hanya pekerja kan di BUMN itu. Dari 1.200 BUMN itu kan banyak, ada pekerjanya kan, okay, gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi 200 mau dikemanain pekerja itu gitu ya. Bisa nggak diefisienkan? Kan enggak juga. Nah, ketimbang bicara tentang efisiensi, kan penyakitnya adalah bagaimana sebuah perusahaan BUMN ini satu gitu ya, dia membuat anak perusahaan. Udah membuat anak perusahaan, dia punya cucu perusahaan. Udah buat cucu perusahaan, dia buat cicit perusahaan. Nah, dan kalau kita teliti lagi nih, kalau kita lihat lagi secara detail, ternyata yang para pimpinan di anak perusahaan, cucu, cicit, orang para jajaran direksi yang sudah pensiun dan direksi masih aktif, jadi direktur di situ. Saya harus fair menyatakan itu gitu. Dan gajinya luar biasa. Itu yang tidak efisien, itu yang tidak efektif gitu loh. Kalau untuk perekrutan tenaga kerja efektif, tapi gaji-gaji yang di atas itu sangat luar biasa, dan itu yaitu tadi mengada-ngada gitu ya. Ada beberapa BUMN memang yang tidak nyambung, misalnya telekomunikasi. Dia bikin anak perusahaan tentang kesehatan gitu kan, itu nggak nyambung juga. Gitu ya.
1: Oke, baik.
4: Nah, baik. Kan nggak ada hubungan dengan teknologi.
1: Kita gitu bahas loh, lagi makanya di lain kesempatan. Kalau yang itu kayaknya perlu mendalam nih diskusinya, tapi sayang sekali keterbatasan waktu, Bu Mira.
4: Iya.
1: Tapi terima kasih sudah menyampaikannya, tanggapannya soal Museum Marsinah ini, Bu Mira.
4: Iya.
1: Oke.
4: Iya.
1: Selamat malam, Bu Mira.
4: Malam.
1: Demikian pendengar perbincangan kami dengan Mira Sumirat dari Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi.
5: Wawancara Pro 3.
1: Setelah kami tutup to the point malam hari ini, berikutnya kami hadirkan feature menuju Baitullah. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jemaah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Dari RRI Gorontalo, berikut Hendra Rauf.
5: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Musim Haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.
1: Alhamdulillah, saya mengurus jamaah haji di KBIH Multazam ini. Memang sejak tahun 2000 saya sudah mulai membimbing jamaah. Tapi resminya keluarnya SK izin untuk kami di Kementerian Agama itu nanti pada tahun 2005 resmi nama KBIH Multazam.
0: Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multazam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah, mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multazam Haja Uja S. Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan KBIH. Tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana modal dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama. Dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya, dan alhamdulillah tergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S. Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua Muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menilai koperasi desa Kelurahan Merah Putih mampu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini dihadapi oleh petani, mulai dari pupuk, permodalan, hingga distribusi hasil panen ke pasar. Presiden mengatakan banyak petani selama ini kesulitan menjual hasil panennya karena akses menuju pasar terbatas, termasuk di daerah pedalaman yang sulit dijangkau oleh pembeli. Keberadaan KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan membantu petani karena koperasi nantinya memiliki armada truk dan kendaraan pick-up sendiri untuk mengangkut hasil panen ke pasar yang diinginkan oleh petani. Presiden juga menjelaskan koperasi tersebut juga akan menjalankan berbagai kegiatan lain seperti penjualan sembako dan barang subsidi, penyaluran gas dan pupuk bersubsidi, layanan kredit murah, layanan logistik, bekerjasama dengan Pos Indonesia, penyaluran bantuan pemerintah hingga penyerapan gabah petani.

Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah inovasi yang dikembangkan oleh Polri untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memanfaatkan limbah hasil panen untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kapolri mengatakan, Polri menggandeng usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal untuk mengolah limbah tongkol jagung menjadi sumber energi alternatif. Pemanfaatan hasil samping pertanian dilakukan melalui pengembangan briket tongkol jagung bernama Miracle Carbon. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sektor pangan. Dari mancanegara, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright mengatakan bahwa Selat Hormuz diperkirakan akan dibuka kembali paling lambat sekitar musim panas ini. Wright juga memperingatkan bahwa militer Amerika Serikat dapat turun tangan jika Iran terus mengganggu lalu lintas di jalur perairan strategis tersebut. Meski demikian, perkiraan tersebut tetap dibayangi oleh ketegangan mengenai gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan pada tanggal 8 April lalu dan kemudian diperpanjang lagi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dari dunia olahraga, penyerang Robert Lewandowski memastikan dirinya akan hengkang dari Barcelona pada akhir musim 2025-2026 dan akan menjalani laga kandang terakhir di Stadion Camp Nou saat menjamu Real Betis pada Senin 18 Mei mendatang. Pada unggahan perpisahannya di Instagram pribadinya, pemain berusia 37 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah menyambutnya sejak pertama kali bergabung dengan Barcelona. Lewandowski mengaku bangga pernah menjadi bagian dari Barcelona dan skuad Blaugrana dalam 4 musim terakhir. Meski sudah memastikan berpisah dengan Barcelona, tujuan karir berikutnya Lewandowski masih belum diketahui.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
2: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
3: And we're responsible for everything else.
4: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
2: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nier Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat Republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Ombudsman Republik Indonesia sepakat untuk bertukar laporan masyarakat terkait pelayanan publik untuk mencegah terjadinya korupsi di hulu. Ombudsman menilai

0: Pro 3.
1: Pak Manager, selamat malam.
2: Malam, Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fajar di Pro 3
2: Sorry,
1: RRI.
2: dengan Mas Fajar ya, Mas
1: Iya.
2: Fajar, oke. Okay.
1: Wah, ini kabar baik. Inisiasi dari siapa nih kerjasama Ombudsman dengan KPK ini, Pak Manager?
2: Iya, jadi kemarin itu karena ombudsman yang periode ini kan baru usia 1 bulanan ya,
1: Iya.
2: kita pengambilan sumpah itu 10 April yang lalu. Nah, karena itu kita melakukan audiensi dengan beberapa kementerian lembaga termasuk dengan KPK. Nah, dengan KPK ini sebetulnya kita diskusi soal kolaborasi ya. Jadi kita menyadari bahwa problem korupsi kita ini kan problem yang sistemik ya. Karena itu sebetulnya tentu bukan hanya tanggung jawab 1-2 lembaga, tetapi semua kita termasuk bagaimana membangun kolaborasi antara KPK dan Ombudsman. Tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Nah, dalam konteks Ombudsman kemarin kita diskusikan Mas Fajar bahwa kita sebetulnya kan konsen pada pencegahan maladministrasi kan. Nah, dalam kajian kita sampaikan ke teman-teman KPK bahwa pokok pangkal atau pintu masuk ke korupsi itu kan selalu pintu utamanya kan melalui maladministrasi itu ya. Ketika misalnya prosedur diabaikan, kemudian penyalahgunaan kewenangan memperdagangkan pengaruh termasuk juga memperlemah pengawasan, maka sesungguhnya terbukalah sangat lebar bagi praktek korupsi. Nah, karena itu maka kita ingin membangun sinergi sebetulnya kolaborasi dengan KPK untuk terutama untuk memperkuat pencegahan di hulu dengan apa? Dengan pencegahan maladministrasi. Kira-kira begitu kemarin.
1: Okay.
2: Diskusi awal kita.
1: Iya, ya. Mohon pencerahannya nih Pak Manager. Ini kalau ombudsman itu ya, sebenarnya ya. Untuk pencegahan maladministrasi itu berdasarkan laporan dari masyarakat atau juga ada kewenangan dari ombudsman untuk melakukan pengawasan atau jemput bola lah mengecek juga nih dari kementerian lembaga atau pelayanan publik di tanah air ini.
2: Dua metode itu kita lakukan Mas. Dalam okay. Undang-Undang 37 misalnya tentang ombudsman ya.
1: Yeah.
2: Ombudsman bisa melakukan dua langkah itu sekaligus. Pertama tentu menerima apa yang kita sebut dengan LM, laporan masyarakat. Itu melalui Dumas kita. Itu secara reguler tentu melalui proses yang itu sangat terukur.
1: Yeah.
2: Tetapi juga pada saat yang bersamaan, undang-undang kita sebetulnya memberi ruang bagi ombudsman untuk melakukan apa yang disebut dengan investigasi proaktif atas inisiatif sendiri, gitu.
1: Oh.
2: Jadi semacam quick response, quick response terhadap problem-problem pelayanan publik yang tentu ukurannya sesuai dengan penilaian ombudsman, ada menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian
1: yeah.
2: mendapat perhatian publik, terutama dari media. Biasanya itu menjadi ukuran kita untuk melakukan apa yang kita sebut dengan quick response itu, proaktif ya.
1: Okay.
2: Dalam bahasa generiknya itu disebut dengan investigasi atas proaktif, atas proaktif itu ya.
1: Okay.
2: Atas inisiatif sendiri gitu ya. Kira-kira begitu Mas.
1: Baik, Pak Manager, saya undang pendengar boleh ya pada malam hari ini?
2: Mangga, Mas Fajar. Mas Fajar ya?
1: Iya, betul. Silakan pendengar, ini kan saya berbincang dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Manager Nasution. Ini Ombudsman ini adalah sebuah kanal penyambung lidah masyarakat, keluhan masyarakat ya. Jadi Pak Manager dan teman-teman ini tiap harinya nerima keluhan dulu gitu ya Pak Manager ya. Tapi

0: Benar sih enggak?
1: Iya.
0: Tapi
1: Iya,
0: sekarang ini ada kabar
1: benar.
0: baiknya, keluhan-keluhan itu ada potensi dibukanya kembali menjadi pidana kasus korupsi misalkan karena sudah bekerjasama dengan KPK. Laporan itu
1: Ya.
0: diteruskan ke KPK nantinya atas kerjasama ini. Jadi poin pentingnya di situ dengan adanya kerjasama Ombudsman dengan KPK saat ini. Ada tanyakan silahkan sebagai pendengar, sebagai masyarakat, Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman.
2: Ya, selamat malam Bung Fajar. Terima
0: Malam.
2: kasih waktunya ini.
0: Ya, silakan.
2: Oke, buat Bapak dari OJK ya.
0: Oh, bukan, dari Ombudsman. Pak
2: Oh,
0: Manajer
2: Ombudsman.
0: Nasution, ya.
2: Oke, Pak Maikar, selamat malam. Ini
3: Malam,
2: masalah
3: Mas.
2: laporan ya. Ya,
3: Kalimantan
2: saya
3: Timur.
0: Ya.
2: saya sangat senang ini dengan tentang korupsi ini. Terutama korupsi ini tidak hanya di level atas, tapi di level menengah dan di level bawah.
0: Contohnya.
2: Yang paling ganas ini di level bawah, markupnya luar biasa,
0: Contohnya
2: Bung
0: apa tuh?
2: Fajar.
0: Contohnya apa tuh misalnya?
2: Pengadaan CCTV. Pengadaan CCTV 30 juta.
0: Ya.
2: 8 channel yang dipasang kamera cuma 7. 30 juta loh.
0: Ya.
2: Ini di level bawah itu dana desa digunakan, dana kelurahan digunakan. Nah, kemarin kan ada itu bincang-bincang dengan KPK, dengan ini, dengan kejaksaan.
0: Iya.
2: Disuruh bikin laporan bukti-bukti. Sama aja ngadu kita.
0: Iya,
2: Kalau
0: sama
2: kalau
0: aja.
2: saya ngomong kayak gini aja. Kalau begitu saya dong yang petugas. Kayak
0: Oke.
2: gitu kan.
0: Hey,
2: Saya
0: baik.
2: nggak dapat gaji. Nah, sebenarnya laporan masyarakat itu sangat berharga, Bung Fajar.
0: Iya.
2: Dan tinggal kita telusuri aja lagi.
0: Iya.
2: Ah, ya kan, proposalnya seperti apa, RAB-nya seperti apa, kan ketahuan di situ.
0: Iya.
2: Siapa yang bikin RAB itu, siapa yang
0: Iya,
2: bikin
0: itu akhirnya
2: proposal.
0: akan membuat masyarakat malas lapor karena disuruh
2: Nah,
0: ngumpulin bukti-bukti gitu,
2: iya,
0: Pak.
2: harus bukti-bukti. Aku bilang ini kalian itu gaji kita
0: Oke, baik,
2: juga.
0: baik.
2: Kita juga bohong.
0: Oke,
2: Jadi,
0: baik, Farman. Makasih.
2: Bung
0: Jadi,
2: Fajar,
0: jadi.
2: jadi ke depan Bung Fajar, kalau laporan-laporan masyarakat itu ditanggapi Bung Fajar.
0: Oke.
2: Dan satu lagi Bung Fajar,
0: Yeah.
2: saya minta tiga lembaga ini, OJK kan apa tadi tuh Bung Fajar?
0: Ombudsman.
2: Ombudsman, KPK dan BIN, Badan Intelijen Negara. Tolong tuh koordinasi tiga, karena data-data korupsi apa segala macam tuh BIN kuncinya.
0: Oke,
2: Demikian,
0: baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lapor, diminta ngumpulin bukti-bukti. Nah, ini bikin masyarakat malas lapor kalau begitu, Pak Manajer, silakan.
3: Iya, suara Kalimantan Timur ini, Mas Fajar, sebetulnya kan kegelisahan semua warga negara kita kan, sebetulnya sebagai bangsa ya.
0: Iya.
3: Memang problem korupsi ini sudah, saya tadi mungkin kalau pendengar pernah mendengar apa ya, publik pernah mendengar istilah TSM itu ya, terstruktur,
0: sistemik,
3: apa, terstruktur, sistematis dan masif, kira-kira gitu. Jadi memang sudah melembaga. Dari berapa data misalnya Mas Fajar ya, kalau indeks persepsi korupsi kita itu kan yang ditanya itu pemangku kepentingan, pejabat publik, penyelenggara negara kan?
0: Iya.
3: Kita kan 10 tahun terakhir ini, dulu pernah 38 ya, masa pemerintahan Pak SBY ya.
0: Iya.
3: Kemudian turun 34 dan sampai sekarang tidak pernah naik-naik gitu ya. Jadi 34 dari 100, jadi memang indeks persepsi korupsi kita sangat memprihatinkan. Tetapi juga seperti yang disampaikan oleh Kalimantan Timur tadi, bahwa masyarakat kita juga kan ada problem soal itu. Misalnya data yang disampaikan oleh BPS misalnya, mungkin publik mendengar ya Mas Fajar, apa yang disebut dengan IFAK itu loh, Indeks Perilaku Korupsi gitu kan. Jadi masyarakat kita itu begitu ditanya itu mulai ada kecenderungan tuh permisif gitu loh. Jadi misalnya bikin KTP itu iklannya gratis loh Mas. Tapi kan begitu bikin KTP mengeluarkan uang rokok, uang pelicin.
0: Yang penting cepat gitu Pak Manager.
3: Gitu loh. Jadi itu permisif ya, menormalisasi perilaku korupsi.
0: Okay.
3: Nah, karena itu memang perlu ada kerja-kerja ekstra, ordinary crime. Jadi tidak, pendekatannya tidak bisa hanya dengan cara-cara biasa itu loh. Karena kejahatan korupsi ini sudah menjadi kejahatan luar biasa. Okay. Nah, selama ini Mas Fajar sebetulnya dalam diskusi kita bagaimana mencegah perilaku korupsi ini, sebetulnya kalau banyak teori, mungkin masyarakat juga sudah.
0: Pak Maneger?
3: Ya, ya.
0: Ya.
3: Tetapi sebetulnya secara umum teori tentang praktek korupsi itu kan selalu berkaitan dengan teori.
0: Ya, Pak Maneger terputus-putus suaranya, Pak.
3: Lakukan korupsi itu pertama karena ada ada kebutuhan need gitu loh.
0: Yeah.
3: Jadi gaji kurang maka kemudian korupsi. Nah, itu cara mengatasinya kan sudah kita lakukan. Bangsa kita sudah melakukan dengan menaikkan gaji kan?
0: Iya.
3: Yeah. Nah, tetapi ada problem yang kedua, misalnya orang korupsi itu karena sistemnya memungkinkan gitu loh. Karena itu sudah mulai ada digitalisasi, dikurangi orang bisa bertemu, ada pelayanan satu atap gitu loh. Tapi kan masih ada aja korupsi itu. Karena itu penyebab yang ketiga apa yang disebut dengan greedy kan, greedy keserakahan gitu.
0: Yeah.
3: Jadi memang kalau cuma gaji dinaikkan belum tentu jawaban, atau sistemnya diperbaiki juga belum tentu menjamin. Maka kemudian harus diobati dengan apa? Greedy itu ya, keserakahan itu dengan sebetulnya yang paling ampuh. Kalau pemenjaraan kan sudah sekian banyak orang dipenjara kan enggak jera-jera juga Mas Fajar.
0: Iya.
3: Oh, suka miskin itu makin hari makin padat kan padat. Isinya ya.
0: Iya.
3: Nah, karena itu mestinya greedy itu salah satu yang diusulkan oleh masyarakat sipil termasuk saya dan kawan-kawan. Dari awal itu kita mengusulkan agar DPR itu segera mensahkan undang-undang perampasan aset itu kan. Jadi perampasan aset itu artinya begini, para koruptor ini bukan hanya dipenjara tetapi dimiskinkan gitu loh.
0: Yeah.
3: Jadi kelihatannya para koruptor kita ini hanya takut. Kalau paling takut itu mereka dimiskinkan. Jadi iya. Kalau di penjara udah nggak takut mereka. Mereka lambai tangan, senyum-senyum gitu loh.
0: Iya, iya.
3: Itu keluar syukuran gitu loh. Tetapi kalau dimiskinan ini, dimiskinkan ini kelihatannya
0: akan berikan efek jera ya.
3: Dengan,
0: efek jera ya.
3: Iya. Iya, pembuktian terbalik kira-kira begitulah. Jadi profilingnya gajinya berapa sebulan lah. Kalau yeah. Kalau misalnya 5 tahun jadi pejabat, di akhir periode kan bisa diprofiling
0: yeah.
3: Laporan harta kekayaannya itu mixen enggak ya, rasional enggak dengan pendapatan dia gitu loh.
0: Yeah.
3: Jadi kalau ada sesuatu yang di luar ini enggak mixen, enggak masuk akal gitu. Maka dia harus bisa menjelaskan kan,
0: ya,
3: apakah
0: ya.
3: Dapatnya dari warisan, dari hibah atau apa.
0: Ya.
3: Kalau dia nggak bisa menjelaskan, maka negara itu punya kewenangan untuk merampas kekayaan dia itu dan untuk kembalikan kepada negara. Kira-kira begitu.
0: Okay.
3: Dan sampai sekarang problemnya kan DPR kita tak mau mensahkan itu kan Mas Fajar. Nah, ini problemnya. Tapi kita berdoalah mudah-mudahan. Anggota DPR kita yang periode baru ini kelihatannya sih sudah mulai apa okay. Kita mendengarkan ada keinginan untuk membahas itu, mensahkan itu.
0: Baik, saya
3: kalau itu ada maka
0: yeah.
3: Gimana Mas?
0: Ya, saya sambung dari apa yang disampaikan Pak Arman tadi soal mengumpulkan bukti-bukti bagi masyarakat yang lapor. Saya tahu kegelisahan dan juga kesulitan dari ombudsman karena ombudsman di pusat dan juga ada kantor perwakilan di beberapa provinsi 34 ya kalau nggak salah ya Pak Manajer ya. Itu kalau misalkan menerima laporan masyarakat tanpa disaring itu mungkin ada jutaan telepon ataupun email dan lain sebagainya. Jadi untuk memvalidasi itu butuh ekstra sementara anggotanya terbatas. Untuk itu ada apakah memang syarat untuk ada buktinya juga itu menjadi kewajiban bagi pelapor, Pak Manajer?
3: Iya, tentu sebagai sebuah laporan begitu masuk di proses di ombudsman tentu pastilah ada apa yang kita sebut dengan persyaratan baik formil maupun material. Tetapi sebetulnya setiap laporan tentu ombudsman harus proses soal kemudian memenuhi persyaratan apa tidak tentu diuji. Apakah formilnya terpenuhi, prosedurnya terpenuhi apa tidak, substansinya terpenuhi apa tidak. Tetapi yang ingin kita pastikan sebetulnya Mas Fajar, semua warga negara punya hak yang sama untuk melapor ke Ombudsman kan? Siapapun yang merasa pelayanan publiknya, hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, pelayanan publiknya tidak terpenuhi, laporannya tidak di, apa, diindahkan misalnya, maka
0: iya. Halo? Pak Maneger?
3: Apa, punya kewajiban untuk memperlakukan semua laporan itu secara sama.
0: Okay.
3: Yang penting itu pemenuhan persyaratannya gitu. Nah, tetapi memang kita menyadari tentu ya, belum semua masyarakat kita yang pelayanan publiknya terganggu atau tidak dipenuhi itu kemudian punya pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama untuk bagaimana beracara di Ombudsman. Nah, karena itu melalui beberapa kanal, beberapa media, beberapa saluran yang kita sediakan sebetulnya tersedia kok Mas, informasi secara terbuka gitu.
0: Okay.
3: Sehingga tidak ada alasan sulit mestinya ya untuk beracara di atau untuk melapor di Ombudsman. Apalagi kita punya kantor perwakilan di semua di semua provinsi, Mas.
0: Oke. Okay. Baik,
3: di saya, semua provinsi
0: baik,
3: ya.
0: Saya tahan dulu, ada pendengar dari Riau. Pak Mahmud di Riau. Selamat malam, Pak Mahmud. Pak Mahmud, selamat malam. Pak Mahmud? Iya. Pak Dodi di Bekasi. Halo Pak Dodi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Dodi. Silakan Pak Dodi.
1: Pak Manager Sumber, Pak siapa?
0: Pak Manager Nasution dari Ombudsman Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau saya sudah enggak percaya, Pak. Karena saya kan enggak saya petugas ini mungkin DPR mau mengesahkan itu.
0: Oh, mengesahkan undang ini enggak percaya itu yang konteksnya undang-undang perampasan aset, Pak Dodi.
1: Iya.
0: Oh, iya. Kita ngomongin yang lain dulu nih. Ini soal Ombudsman kerjasama sama KPK. Jadi Pak Dodi kalau lapor ada pelayanan publik yang tidak optimal, ada potensi korupsi, bisa ngelapor ke Ombudsman, nanti Ombudsman menindaklanjutinya ke KPK. Waduh, terputus. Baik ini. Jadi Pak Endiger, kita kalau mau lapor ke Ombudsman itu ada berapa kanal, ada berapa saluran?
3: Iya, sebetulnya hampir semua kanal saluran tersedia, Mas Fajar. Jadi orang bisa datang langsung, bisa bersurat, tertulis, bisa melalui email, semua tersedia di website kita.
0: Email?
3: Termasuk sebetulnya melalui WhatsApp.
0: Oh, WhatsApp.
3: Jadi sebetulnya sudah ada. Di semua di web kita itu sudah semua saluran, termasuk WhatsApp. Yang paling banyak sekarang masuk melalui WhatsApp, karena mungkin ya, masyarakat kita dengan teknologi, dan hampir semua masyarakat kita kan punya HP kan sesungguhnya ya. Jadi sudah memudahkan untuk soal kemudian misalnya belum semua persyaratan terpenuhi, Ombudsman biasanya memberi panduan Mas, ini loh yang harus dilengkapi, dan termasuk juga manual booknya itu misalnya berapa hari harus diselesaikan pemenuhan syaratnya itu. Jadi sebetulnya dalam konteks itu rasanya ya salurannya tersedia.
0: Okay.
3: Bahwa kemudian ada soal distrust yang tadi itu, ini juga problem kita berbangsa ini kan. Berbangsa.
0: Okay. Ya. Baik.
3: Tetapi tentu kita sebagai bangsa harus tetap memberi, mengajak untuk membangun optimisme lah ya.
0: Okay.
3: Optimisme itu terlapor.
0: Ada call center juga 137 itu masih Pak Manager?
3: Masih mas. Call center termasuk yang WhatsApp itu termasuk email,
0: okay.
3: Termasuk
0: saya coba sampaikan berdasarkan situs dari Ombudsman, saya coba sampaikan WhatsApp-nya ya ke publik ya.
3: Iya. Iya, boleh Mas,
0: di 0811 2543 737. 0811 2543 737 atau call center 137. Anda bisa email juga pengaduan at ombudsman.go.id. Pengaduan at ombudsman.go.id. Jadi untuk kebanyakan tuh WhatsApp ya. Itu juga kami bisa buka di Instagramnya Ombudsman ada 08 sama aja ya. 08119453737. Di 08119453737. Jadi sebenarnya Ombudsman sudah menyediakan informasi soal kanal atau saluran apa yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadu. Tapi saya contohkan misalkan gini nih, Pak Manager. Saya kedapatan mendapatkan kejadian tidak mengenakan seperti pungli. Ya. Lalu kemudian saya ingin melaporkan ke Ombudsman. Nanti apakah buktinya cukup dengan misalkan saya WhatsApp nih, saya foto orangnya atau diam-diam saya ambil gambarnya cukup, lalu kemudian saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal ditindak lanjutin aja deh gitu. Misalkan ada kejadiannya di punglinya, misalkan di Dukcapil atau di manalah gitulah, Pak Manager.
3: Ya.
0: Itu apakah itu cukup situ, sampai di situ aja atau gimana? Dan juga bagaimana keamanan saya untuk dirahasiakan? Misalkan yang melaporkan itu justru orang dalam nih, pegawainya di internal di internal kementerian lembaga atau apapun itulah gitu, Pak Manager.
3: Iya, jadi Mas, sebetulnya ombudsman ini kan sebetulnya memperkuat semua pelembagaan ya. Jadi mestinya kalau ini kalau dalam konteks maladministrasi ya, misalnya Mas tadi Mas Bajar orang katakan orang dalam ya, dia mengajukan atasannya katakan begitu ya.
0: Iya, misalkan.
3: Maka misalnya begitu, maka mestinya kalau prosedur yang normal dia kan harus mengadukan pelaku di atas dia itu kepada atasan pelaku kan?
0: Iya.
3: Mestinya gitu.
0: Mestinya. Tapi nggak berani. Misalkan nggak berani.
3: Kalau tidak ada tanggap. Kalau tidak ada tanggapan, maka itu yang kemudian disebut dengan maladministrasi kan? Jadi misalnya pas Fajar ada orang, misalnya guru ya melaporkan wakil kepala sekolah. Maka kan dia adukan, oh ini perilaku wakilnya itu kepala sekolah kan, berarti atasan kepala wakilnya itu adalah kepala sekolah. Kalau misalnya tidak ada ditanggapi, maka kemudian saluran berikutnya adalah ke ombudsman kan, untuk melihat apa ada penundaan berlarut, apa ada maladministrasi dan seterusnya gitu. Nah, cuma pertanyaannya apa saja yang harus disampaikan? Kalau ke ombudsman itu sebetulnya dalam kondisi normal ya, reguler itu, tinggal disebut saya sudah lapor tanggal segini nggak ditanggapi. Nah, tidak ditanggapi itu yang namanya maladministrasi kan?
0: Tapi itu nggak bisa potong kompas ya sebenarnya Pak Manager. Misalkan itu nggak berani ngelapor ke atasannya lagi karena si oknum ini mungkin saja kong kali kong atau punya kedekatan emosional dengan atasannya. Jadi saya nggak berani ngelaporin ke atasannya. Jadi potong kompas langsung ke ombudsman gitu.
3: Iya. Nah, khusus ketika ada situasi relasi kuasa begitu, sebetulnya ada yang kita sebut dengan WBS kan, whistleblower system. Jadi pelapor itu harus kita lindungi. Harus kita lindungi karena kita tahu situasinya kan. Nah, karena itu sebetulnya dengan KPK kemarin kita ingin tadi itu Mas, untuk mengantisipasi kalau dalam kondisi normal kan mestinya untuk melakukan tindakan korektif. Jadi kalau misalnya kita tadi yang melakukan pungli wakil kepala sekolah, kita laporkan kepada kepala sekolahnya. Jangka waktu sekian hari ada mekanismenya. Kalau tidak ditanggapi maka kemudian kita menegur supaya apa? Supaya ada tindakan korektif kan, perbaikan misalnya begitu. Tapi dalam konteks korupsi kemarin ya dengan KPK itu kita ingin inilah kalau ada ombudsman mendapatkan data terkait dengan pelayanan publik yang kemarin kita sebut beberapa. Kan sudah kita address kemarin beberapa di pelayanan publik, di kesehatan, di pendidikan, dan beberapa sektor pelayanan. Maka kemudian kita dari awal itu berkomunikasi dengan KPK. Karena tugas kita sebetulnya memastikan ada pencegahan di awal, di hulu. Yeah. Tapi kalau kemudian itu tetap bandel, kira-kira gitu maksudnya. Kita kemudian akan laporkan ke KPK kita. Itu kira-kira pembicaraan kita kemarin sehingga jangan lagi berlarut gitu loh. Orang bandel begitu ya memang tidak ada cara lain kan. Tapi selagi masih bisa kita cegah di hulu, maka kita sebetulnya lebih murah biayanya, Mas. Kita mencegah daripada mengobati itu.
0: Oke. Okay. Itu kira-kira. Baik, Mas, kalau gitu, Pak Manager, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam,
3: baik,
0: Pak.
3: Baik, Mas. Assalamualaikum, Mas Fajar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Manager Nasution, sudah kami ajak berbincang.
4: Pro 3.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: KPK dan Ombudsman Republik Indonesia sepakat untuk bertukar laporan masyarakat terkait pelayanan publik untuk mencegah terjadinya korupsi. Disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto, masyarakat yang tidak puas dalam pelaksanaan pelayanan publik menyampaikan laporan atas kondisi ini dan diharapkan laporan aduan masyarakat yang ranahnya korupsi, karena laporan itu banyak macamnya. Tapi kalau ranahnya korupsi bisa langsung disampaikan ke KPK, dan laporan aduan terkait maladministrasi yang masuk ke KPK akan disampaikan dari Ombudsman. Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan KPK dan Ombudsman Republik Indonesia di gedung KPK. Dikatakan juga KPK mengatakan berbagai persoalan pelayanan publik kerap berakar dari kondisi birokrasi itu sendiri. Menurutnya, perbaikan budaya birokrasi perlu menjadi perhatian bersama dan dikaji lebih mendalam agar reformasi pelayanan publik dapat berjalan efektif, transparan, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Sementara itu, tadi kami sempat berbincang dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Manegar Nasution, yang mengatakan hal senada juga ya, untuk pemberantasan korupsi dari hulu atau pencegahan korupsi dari hulu lah. Ombudsman dan KPK sepakat saling tukar laporan masyarakat, dan saya telah terhubung dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
2: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Saud Situmorang, selamat malam, Pak.
3: Selamat malam.
1: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak. Selamat, ya, salam sehat, Pak.
3: Yap, yap.
1: Ya, siapa ini? Dengan Fajar, Pak. Pak Saud.
3: Fajar?
1: Iya, dengan Fajar. Ya, Pak Saud, ini tentang Ombudsman kerjasama dengan KPK yang sepakat saling tukar laporan masyarakat, utamanya yang cenderung ke arah korupsi. Tanggapannya gimana, Pak Saud?
3: Ya, dua lembaga itu kan sebenarnya mempunyai tugas yang berbeda ya. Yang satu non-judicial, dalam hal ini ombudsman, yang satu judicial. Ya enggak?
1: Iya.
3: Satu maladministrasi, yang satu peristiwa pidana korupsi.
1: Iya.
3: Tapi dua-duanya mempunyai irisan yang sama, karena KPK ada unsur pencegahannya di sana. Deputi pencegahannya, malah dulu zaman saya itu uang negara itu lebih banyak untuk pencegahan. Ya kan? Kalau jalan ke Papua, saya pakai mau mencegah, mau ketemu gubernur, bolak-balik aja tiketnya udah berapa itu. Ya, jadi itu lebih mahal. Jadi pencegahan itu menjadi lebih penting. Ketika kemudian ada upaya untuk lebih mengefektifkan ombudsman yang selalu bicara apakah administrasi negara sudah diselesaikan dengan baik. Kalau di negara lain, malah ombudsman-nya lebih detail. Ada yang khusus ombudsman militer, mengaku mengamati militer, benar nggak itu? Militer-militer kita itu. Nah, sekarang kan kita baru bicara administrasi, perizinan, bagaimana ijazah palsu diselesaikan, benar nggak? Ini termasuk urusan-urusan ombudsman juga, administrasi. Jadi kalau khusus anti korupsinya, ya kita tentu berharap ini tidak hanya kosmetik, ya enggak? Kalau hanya untuk kosmetik itu apa? Iya kan?
1: Iya.
3: Jadi kita harapkan itu ada koordinasi yang baik. Apakah itu nanti laporan itu salah jurusan yang ombudsman lari ke KPK?
1: Iya. Paham.
3: Yang dari KPK,
1: larinya ke ombudsman gitu ya.
3: Iya, jadi itu nanti mereka koordinasi. Karena kan gini masalah yang beda. Mereka aja merasa ketidakadilan.
1: Ya, halo.
3: Itu koordinasi biar lebih cepat ditangani untuk di follow up.
1: Ya.
3: Supaya negeri kita lebih baik.
1: Iya.
3: Itu mas.
1: Iya, Pak Saud, kan dua-duanya lembaga ini kan juga punya kanal ya, dari saluran dari aduan masyarakat, tidak hanya soal jemput bola ataupun investigasi langsung ke lapangan. Dua-duanya juga punya saluran dari masyarakat, laporan dari masyarakat ke Ombudsman, KPK juga demikian, laporan dari masyarakat ke KPK. entah itu substansi ataupun kontennya itu tertukar atau gimana, terlepas dari itu, selama ketika Pak Saud itu masih menjabat di KPK itu, sebenarnya dari kasus korupsi yang terungkap itu, persentase atau rasionya itu dari laporan masyarakat itu seberapa banyak, Pak Saud?
3: Ya semua tuh laporan masyarakat kan. Kan Mas Fajar nggak bisa, karena nggak suka sama gubernur, kamu cari-cari kesalahannya gubernur, terus kebetulan nemu gitu, enggak. Kan semuanya itu ada dulu peristiwa pidananya, baru dilaporin.
1: Oke. Jadi
3: ya nggak ada, karena saya nggak suka seseorang, terus ada musuh politik saya ngelaporin.
1: Oke, berarti sebelum adanya OTT ataupun penyelidikan dan sebelumnya, sebelum itu pasti muaranya itu awalnya itu dari laporan masyarakat, gitu ya, Pak Saud?
3: Iya. Ada 8.000 surat itu setahun itu, Mas.
1: Berapa?
3: 8.000 surat lebih itu setahun itu.
1: 8.000 surat. Iya.
3: Bukan orang-orang kurang kerjaan tuh yang itu.
1: Pak, tadi pendengar kita menanyakan ke Ombudsman. Kebetulan tadi saya ngobrol sama Pak Manager Nasution yang mengeluhkan juga ketika lapor ke Ombudsman itu harus disertakan bukti. Nah, pendengar Pro 3 itu merasa bahwa udah dilaporin kok, kita harus keringatan lagi nih, kerja lagi. Kenapa nggak langsung ditelusuri aja, ditindaklanjuti langsung nih laporan masyarakat? Saya paham bahwa tentu saja ketika tidak ada saring atau persyaratan itu banyak sekali nih email dari call center, WhatsApp yang masuk begitu, termasuk juga ke KPK. KPK juga demikian, Pak. Ada persyaratannya dulu nih sebelum laporan nih, ada yang harus dilengkapi dulu, Pak Saud.
3: Iya, kalau saya ke dokter, Pak dokter, saya pusing, ini gimini. Terus dokter bilang, yang mana darahmu itu kenapa? Iya dokter yang meriksa darahnya.
1: Oh, ya. jadi cuma lu laporan aja. Misalkan saya dapat pungli nih di salah satu pelayan publik.
3: Sebenarnya gitu. Kalau masyarakat lapor kan dia hanya merasa indikasi-indikasi ini sakit apa ini.
1: Oh.
3: Banyak masyarakat. Terus masyarakat pergi ke kantor itu, geledahin laci gitu.
1: Jadi cukup. Jadi kalau KPK sebenarnya tinggal lapor aja udah selesai gitu ya. Ada.
3: Ya lapor kemudian didalemin, diklarifikasi, di cross check, double check, baik itu ombudsman dan yang lain itu diklarifikasi, ditanya nih loh, ini ada orang bilang nih kamu itu ternyata hartanya banyak, kamu bener nggak? Itu sesimpel itu loh itu. Itu baru si tetangganya baru bilang tuh, itu hartanya banyak banget tuh.
1: Ya.
3: Itu terus orang bilang, wah kalau begitu repot kita 8.000 surat, makanya saya bilang pegawai KPK itu harus banyak, ombudsman itu banyak. Dia kan menangani dari Aceh sampai Papua kan.
1: Iya kan?
3: Perizinan lah,
1: yang
3: kadang-kadang anak sekolah nggak masuk, wilayahnya masuk, ada orang yang tesnya bagus nggak diterima. Jadi maksud saya, nggak ada lagi pembenaran-pembenaran di negeri ini. Kalau laporan masyarakat terus ditanyain, mana bukti lanjutnya? Masa saya geledah kantor itu?
1: Maksud
3: saya mesti elicitation atau mancing ngomong pegawai.
1: Harus ada bukti orang, gitu ya, nggak perlu ya sebenarnya.
3: Iya, orang kan melapor itu sudah ada kebutuhan dia yang terganggu. Emang ada orang gila ngelapor. Orang yang lapor itu karena kebutuhannya terganggu kalau dia ombudsman.
1: Yeah.
3: Kalau dia diperes, kalau di KPK, atau dia dengar tetangganya hidupnya biasa-biasa, baru naik 2 bulan kok kemudian jahatannya numpuk. Padahal pegawai negeri kan gitu kan.
1: Yeah.
3: Jadi yang mendalami harus ombudsman dan KPK, banyakin orang gitu. Jadi itu makanya nggak ada pembenaran. Wow, saya disuruh ngelengkapi. Enggak, saya ngelapor itu cuma saya dapat ini, KTP saya nggak keluar-keluar.
1: Oke.
3: Baik. Sederhana kan, Mas?
1: Jadi cukup tinggal didalamin saja laporan-laporan itu, meskipun banyak. Jadi anggota harus banyak. Ada pertambahan jumlah anggota nggak sih, Pak, setelah Pak Saud menjabat sampai sekarang ini?
3: Kayaknya nggak ada tuh, kan gedungnya masih satu, belum ada. Gedungnya udah 3 blok ya.
1: Gitu.
3: Masih satu blok tuh.
1: Masih satu blok
3: belum
1: ya.
3: Belum tambah tuh. Waktu saya dulu keluar dari KPK kan udah penuh tuh.
1: Iya.
3: Jadi sekarang nggak ngerti tuh dengan volume kerjaan kayak begitu, banyak masalah di lapangan sekarang, ya kan? Jadi maksudnya gini loh, itu yang kita maksudkan. Kalau memang kita mau mencegah supaya nggak terlalu dinilai kita nyonya. kosmetik dan retorika gitu ya.
1: Eh.
3: Saya kita khawatirkan ini nanti kan retorika nih hanya kelihatan untuk bertanggung jawab key performance indicators kan setiap orang tuh kan diukur key performance-nya.
1: Oke.
3: Mas Fajar sebulan berapa kali siaran kan gitu
1: Ah,
3: ya kan.
1: iya.
3: Ada KPI-nya kan.
1: Iya, benar.
3: Nah, KPI-nya dia tuh apa? Berapa surat yang diselesaikan atau apa segala itu kan sudah ada patokannya semua gitu loh. Jadi kalau kita kemudian orangnya kurang ditambah bicara ke pemerintah, jangan jadi isunya jadi tidak adil. Kepada yang kasus lain ditangani. Kalau nangani ijazah palsu gampang gitu.
1: Ya.
3: Nambah ijazah asli kok susah gitu ya.
1: Atau kalau nggak viral nggak diseriusin laporannya.
3: Iya, itu yang makanya saya bilang. Coba bayangin ombudsman ini kalau di dunia itu tahun 1800 itu udah ada loh, Mas. Iya, itu 1800 itu ombudsman itu udah ada di dunia ini. Yang dilayani itu adalah bagaimana masyarakat. Kita kan undang-undangnya baru tahun 2000 berapa itu kan? Iya kan?
1: Okay.
3: Jadi makanya ini harus serius. KPK-nya udah tuh diasistensi kalau memang betul nanti ada isu korupsinya ambil alih. Iya kan? Diselesaikan dengan baik.
1: Okay.
3: Terus kemudian kalau itu maladministrasi ini kan macam-macam nih.
1: Macam-macam.
3: Kayak orang sakit kepala gitu loh.
1: Iya,
3: ada
1: bisa
3: orang kena
1: penyebabnya
3: sayang sama
1: banyak
3: bapaknya
1: ya.
3: Lagi sakit. Ada orang lagi sakit sama bapaknya, sayang nih anak, bapak gua lagi sakit tuh. Gua beliin siput aja tuh. Padahal dia sakitnya kalau kolesterol, makin bablas lagi
1: nih. Niatnya sih, Niatnya sebenarnya mau bikin bahagia supaya sakit kepalanya hilang gitu ya, makan enak lah gitu ya. Ternyata tambah ya
3: Iya.
1: sakitnya.
3: Jadi salah obat itu penting mah. Kata ombudsman tuh tahu mana maladministrasi. KPK juga tahu nih mana yang korupsi ya. Kita koordinasi deh. Layanin tuh masyarakat. Panggil masyarakat dulu yang lapor ke gua, yang ke lu. Yang ke saya juga saya panggil nanti bahwa ini bukan korupsi. Ini hanya ke pejabat itu ngawur, enggak ngerti tugasnya. Kan banyak pejabat kita ngawur nih, enggak tahu tugasnya kan.
1: Oh banyak ya, saya baru tahu nih Mas Saud.
3: Gitu ya Mas ya.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Saud, selamat malam.
3: Oke, selamat malam.
1: Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang.
0: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 16 Mei 1945 silam, Jepang eksekusi mati 6 tentara pembela tanah air PETA yang melakukan pemberontakan. Pemerintah Jepang melakukan eksekusi mati kepada mereka buntut dari pemberontakan PETA pada 14 Februari 1945 silam. Saat itu pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi terjadi didasarkan rasa kekecewaan akibat penindasan brutal Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kendati PETA merupakan tentara bentukan Jepang, Supriyadi menilai program Romusa Jepang tidak manusiawi. Banyak rakyat Indonesia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit karena Romusa. Selain itu, pemberontakan terjadi karena adanya diskriminasi terhadap prajurit pribumi yang diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang meski berpangkat lebih rendah. Pada tanggal 16 Mei 1949, terjadi peristiwa penting dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI, yaitu pembentukan Komisariat PDRI untuk Jawa dengan maksud menyatukan kekuatan sipil dan militer. PDRI didirikan oleh kaum Republik Indonesia setelah Belanda menduduki ibu kota Yogyakarta di Jawa Tengah, lokasi ibu kota sementara Republik Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Pemerintahan PDRI didirikan di kota Bukit Tinggi dan dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara.
4: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta seluruh kepala daerah tidak mengabaikan atau menomorduakan program swasembada pangan nasional demi kepentingan janji politik di tingkat lokal. Bima Arya menegaskan sinkronasi yang solid antar pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan di tengah dinamika global geopolitik. Bima menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dioptimalkan terutama melalui alokasi belanja tidak terduga dan mendukung intervensi pasar dan kelancaran distribusi bahan pangan. Perum Bulog terus berupaya memperluas pendistribusian program stabilisasi harga dan pasokan pangan beras medium di pulau tertinggal, terdepan, dan terluar di Provinsi Kepulauan Riau melalui penambahan gudang Bulog mulai 2026. Program pembangunan gudang baru merupakan bagian dari peran Bulog mengawal swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan ketahanan pangan di daerah perbatasan. Kepala Bulog Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Hak merincikan akan ada penambahan 3 gudang baru Bulog yaitu di Pulau Laut, Midai, dan Serasan dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton beras. Saat ini sudah terdapat 2 gudang Bulog di Natuna tersebar di Ranai dan Sedanau. Dengan penambahan 3 gudang, kedepannya akan ada 5 gudang Bulog di Gerbang Utara NKRI tersebut. Dari mancanegara, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun mengatakan pertemuan antar Presiden Xi Jinping dan Presiden Donald Trump memberikan sinyal stabilitas bagi dunia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari mengatakan penting mencermati komposisi delegasi pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat yang hadir karena menurutnya hal itu menunjukkan arah kerjasama di masa depan mulai dari teknologi, kecerdasan buatan, rantai pasok, hingga sektor keuangan. Dinamika yang terjadi tersebut tentu akan berdampak bagi Indonesia. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama harus mulai balapan dari posisi ke-21 setelah gagal menembus sesi kualifikasi kedua pada kejuaraan dunia Moto3 Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya. Dikutip dari laman MotoGP, pebalap Honda Team Asia itu sebenarnya sempat membuka peluang lolos ke kualifikasi kedua ketika tampil kompetitif pada sesi kualifikasi pertama. Veda bahkan sempat memimpin catatan waktu saat sesi baru berjalan 4 menit setelah membukukan putaran tercepat, mengungguli Guido Pini dan Nicola Carraro. Namun persaingan ketat membuat posisinya perlahan turun setelah Alvaro Carpe dan mengambil alih posisi terdepan dengan catatan waktu 1 menit 47,382 detik.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari Indonesia Incorporated yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu disampaikan Presiden saat meresmikan Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Desa Melundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari ini. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk selengkapnya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian Museum Ibu Marsina dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, berikut selengkapnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Badan, Wakil Menteri, dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir hari ini, Menko Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Lingkungan Hidup yang sekaligus adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kok enggak pakai kaos buruh? Oh, iya. Kapan terakhir di penjara? Bolak-balik masuk penjara. Sekarang jadi menteri. Kita enggak tahu, satu saat dia di atas podium, kita enggak tahu. Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasir Lee, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Saudara Mukhtarudin, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Saudari Arifah Fauzi. Ini orang Jawa Timur kayaknya ya. Orang Nganjuk. Waduh, ini orang Nganjuk melahirkan tokoh-tokoh besar. Harus cari sungai mandi di Sungai Nganjuk itu. Nanti kau jadi tokoh besar. Ayo, siapa yang mau jadi presiden? Malam-malam ke Nganjuk biar enggak ada wartawan yang lihat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Kalau mereka berdua itu Prabowo Subianto, jadi nggak tahu ya. Tondo-tondo dari langit. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Oh. Mantan KSAD. Ya. Penampilan masih kayak Danyon aja kau itu.

0: menghadap nggak dapat bonus. Jadi menghadap itu ada dua macam. Kalau prestasi menghadap, nah, kalau ada masalah menghadap juga. Tapi nggak pasti dia sibuk mengatur-mengatur. Orang kerja keras. Saking kerja kerasnya masuk rumah sakit dia. Berapa minggu di rumah sakit. Ini menteri-menteri saya banyak masuk rumah sakit. Karena kerjanya keras. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Saudara Afrian Syah Nur. Datuk, apa gelarmu Datuk? Datuk Rajo Basar. Basar. Bukan Datuk Sri, belum ya. Gubernur Jawa Timur, Saudari Kofifah Indar Parawansa. Bupati Kabupaten Nganjuk, Saudara Marhain Jumadi. Para pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Saudara Andi Gani Nenawea. Yang satu ketua umum, satu presiden.
1: Saudara kandung, Pak.
0: Saudara kandung. Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, KSKSBSI, Saudari Eli Rosita Silaban. Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Saudara Ilham Syah. Rusdi kau jadi apa, Rus? Yang saya hormati Dirut BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Yang saya hormati perwakilan organisasi-organisasi Perserikatan Buruh yang hadir. Yang saya hormati perwakilan dari International Labor Organization. Thank you very much for attending. Yang saya banggakan, para buruh pabrik, para pekerja bangunan, para pengemudi becak, para buruh tani, buruh perikanan, dan para pekerja buruh dari seluruh Indonesia yang hadir dan dimanapun Anda berada. Oh iya, ini dibisikin. Ketua Majelis Ulama Indonesia, hadir Bapak Kiai Haji Nur Iskandar. Saya terima kasih. General Secretary, ITU, UCAP, Mr. Soya. Terima kasih. Ini banyak sekali, ada 38 ketua-ketua afiliasi. Perlu saya sebut satu-satu? Tidak perlu. Nanti tersinggung. Enggak. Awas ya kalau tersinggung. Enggak, tanpa mengurangi rasa hormat saya semuanya. Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanyalah kita berdoa dan hanya kepadanyalah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kebaikan, kesehatan, dan kedamaian yang masih diberikan kepada kita sebagai bangsa dan sebagai manusia. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan peresmian sebuah museum yang didedikasikan

0: dikasihkan untuk mengingat perjuangan buruh. Ini adalah saya kira mungkin peristiwa yang langka, mungkin di seluruh
1: dunia ini, Pak.
0: Belum pernah ada.
1: Belum ada.
0: Museum buruh belum ada.
1: Museum belum ada.
0: Baru ini di Indonesia. Luar biasa. Jadi rupanya mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh. Tapi tolong dicek, mungkin pasti ada lah. Tapi kita ini peristiwa langka. Saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya seluruh kaum buruh di seluruh tanah air. Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang. Seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan. Saudara-saudara, mungkin bangsa generasi sekarang dari bangsa kita mungkin perlu ingat bahwa mendirikan sebuah negara, mendirikan suatu bangsa adalah suatu usaha yang panjang, usaha yang penuh kesulitan, penuh tantangan. Dan kita juga harus mengerti bahwa dalam bernegara terjadi berbagai falsafah bernegara. Sesungguhnya peristiwa Marsinah yang dibunuh secara keji karena memperjuangkan kaum buruh pabrik suatu perusahaan, sesungguhnya sama sekali tidak perlu terjadi. Karena negara kita dirikan dengan falsafah dasar Pancasila. Itu adalah kecemerlangan pendiri bangsa kita. Dan itu tertera dalam undang-undang dasar kita, dalam pembukaannya, dan itu adalah konsensus, kesepakatan. Kita bisa bersatu antara lain karena Pancasila. Ratusan suku bangsa yang berbeda-beda, bahasanya daerah berbeda-beda, agama berbeda-beda, ras berbeda-beda, kita bisa bersatu. Kita hadapi penjajah luar biasa, pemenang Perang Dunia Kedua, Inggris kembali, untuk membuka jalan Belanda untuk berkuasa kembali. Kita hadapi Jepang, kita hadapi berbagai usaha dari negara-negara besar untuk memecah Indonesia. Sejarah sekarang membuka bahwa pemberontakan-pemberontakan itu disponsor oleh kekuatan-kekuatan besar di dunia. Dalam Pancasila itu tertera jelas-jelas, selain memang ya sila-sila 1, 2, 3, 4, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebetulnya kalau ini difahami bahwa kita ini negara kekeluargaan. Dalam pasal 33 juga disebut bahwa perekonomian kita disusun atas dasar atau asas kekeluargaan. Yang kaya harus narik yang miskin, yang kuat bantu yang lemah. Ini kekeluargaan. Buruh adalah anak-anak bangsa. Tani, petani adalah anak bangsa. Nelayan, anak bangsa. Semuanya. Para pemimpin, para politisi, para birokrat hanya petugas, hanya penerima mandat, hanya mereka yang diberi kepercayaan untuk mimpin semuanya. Apalagi aparat, apalagi tentara dan polisi. Aparat, tentara, polisi, anak bangsa diseleksi, dibiayai, digaji oleh rakyat, diberi makan oleh rakyat, dibeli sepatu oleh rakyat, dibeli topi oleh rakyat, diberi pangkat oleh rakyat. Karena itu sebenarnya kalau dasar bernegara ini dipikirkan dan diresapi, tidak perlu. Dan alhamdulillah ini terjadi di masa lalu, kita perbaiki. Saya bersyukur saya mendapat kehormatan pada saat saya jadi presiden, kawan-kawan buruh datang ke saya minta, kenapa tidak ada pahlawan nasional dari buruh? Dan saya kembalikan, mana calon saudara-saudara? Kalau kaum buruh, kalau sepakat mengajukan calon, saya akan angkat jadi pahlawan nasional. Dan mereka kembali ke saya, mereka satu suara, semua organisasi buruh sepakat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan saya mendapat kehormatan untuk jadikan beliau sebagai pahlawan nasional. Dan waktu itu mereka lagi minta, ini buruh mintanya banyak sekali gitu. Ya kan? Pak, Bapak harus resmikan Museum Marsinah di Nganjuk. Baik, saya datang. Tentukan tanggalnya lagi. Mei 1 kan Hari Buruh Internasional, May Day di Monas. Mintanya tanggal 2. Harus tanggal 2. Aduh, saya tanya Mensesnek gimana acara, akhirnya dapat hari ini. Tanggal 16 Mei 2026. Tadi jam berapa saya sampai di sini? Sekarang jam 9 ya?
1: Sekarang setengah 10.
0: 9.30. Kita hitung-hitung dulu jamnya. Jadi 16 Mei itu kebetulan ulang tahun kakek saya, Pak Margono jadi semua. Dan dari dulu beliau selalu memperjuangkan koperasi. Jadi habis ini saya akan ke peresmian koperasi desa dan kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia. Kita akan resmikan 1000 lebih koperasi hari ini. Kembali ke 16 Mei. Jadi 16, 1 sama 6, 7. Mei bulan 5, 7 tambah 5, 12. 1 sama 3, 1 sama 2, 1 sama 2, 3. Nah, 2026 itu 10. Iya kan? Jadi 3 tambah, jadi 13 jadinya. Memang kebetulan 13 itu salah satu angka kebaikan untuk saya, 13. Tapi tadi rencananya sebenarnya saya kesini harusnya jam berapa? Pokoknya kalau bisa jumlahnya 8 gitu loh. Atau 3. Tidak. Yang penting saya datang memenuhi janji saya. Saya tadi melihat, saya melihat kamarnya beliau tidak dirubah. Saya lihat perjuangan beliau ya, dan saya prihatin dengan peristiwanya. Bahwa ada seorang atau pimpinan, ada pimpinan pengusaha yang punya pemikiran-pemikiran yang jahat demi keuntungan yang besar. Ini tidak sesuai dengan dasar berdirinya Republik kita. Karena itu sekarang pun saya mimpin, saya ingin tegakkan undang-undang dasar kita, saya ingin tegakkan Pancasila, bahwa Indonesia ini negara kekeluargaan. Kepada para pengusaha saya mengajak, ayo bersama-sama menjadi Indonesia Incorporated. Indonesia Incorporated sebetulnya artinya adalah negara kekeluargaan. Jadi semua bangsa ini satu korporasi. Semua bangsa ini artinya seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang saham dalam seluruh kekayaan bangsa Indonesia. Semua rakyat Indonesia berhak atas kekayaan tersebut. Dan semua pemimpin bertanggung jawab di setiap lapisan untuk memperjuangkan ini dengan semua kekuatan dan keberanian yang ada pada dirinya. Bukan sebaliknya. Bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih, malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini perjuangan kita bersama. Sekali lagi, tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas. Saya tidak anti mekanisme pasar bebas. Hanya saya mengerti bahwa pasar bebas bisa diselewengkan. Orang miskin suruh bersaing sama mereka pemodal yang sangat besar, suruh bersaingnya enggak bisa. Enggak mungkin itu. Di sini negara kekeluargaan. Di sini negara Pancasila. Pemerintah harus bersikap. Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita? Ya, jadi kita terbuka. Ayo, sama-sama. Ini perjuangan kita bersama, dan ini lambangnya adalah Ibu Marsina. Ya. Dan akhirnya kita dapat sedikit langkah kecil untuk menegakkan keadilan. menegakkan keadilan. Kita harus memperbaiki semua kondisi bangsa, dan kita tidak boleh tidak jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus sadar kekurangan kita. Kita harus menjaga marwah lembaga-lembaga hukum. Hakim-hakim kita harus hakim yang adil dan baik dan bersih. Karena itu saya punya kehormatan, tahun lalu saya naikin gaji hakim. Hakim yang paling junior saya naikin hampir 300%, 280%. Dan sekarang di seluruh ASEAN kita diakui hakim-hakim kita gajinya sudah lompat, sudah menyalip Malaysia. Hakim-hakim paling junior kita gajinya sudah dua kali hakim-hakimnya Malaysia. Ketua Mahkamah Agung kita sudah menyalip take home pay dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. Lumayan. Tapi kita terus harus memperbaiki. Kita terus harus memperbaiki. Para hakim kita, pengadilan kita adalah lembaga terakhir. Lembaga terakhir rakyat bisa menuntut keadilan, terutama rakyat yang paling lemah. Karena itu, mari kita bersama-sama memperbaiki. Tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing. Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan, aparat yang backing penyelewengan, aparat yang backing penyelundupan, backing narkoba, backing judi, backing illegal ini, illegal itu, illegal ini. Jangan sampai begitu, saudara-saudara. Saya menghimbau atas nama rakyat. Jadilah tentara rakyat, jadilah polisi rakyat yang dicintai rakyat. Dan ini sudah dirintis oleh pimpinan TNI dan pimpinan kepolisian. Saya lihat, saya ditanya, saya diejek di negara-negara lain. Saya memang kenyang diejek, enggak apa-apalah, biar aja. Paling diejek, ya kan? Rakyat yang susah lebih menderita tiap hari. Kalau aku diejek, ya kan? Saudara-saudara, mereka gimana kok polisi ngurus jagung? Kok tentara ngurus sawah? Ya inilah saya katakan, TNI adalah tentara rakyat. Polisi kita harus jadi polisi rakyat. Dan ini yang sedang dirintis oleh pimpinan-pimpinan kepolisian sekarang. Saudara-saudara sekalian, tapi harus terus kita koreksi diri. Saya geleng-geleng kepala, sedih saya bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng, saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat, bagaimana? Apa yang harus saya buat? Kepala BPKB, BPKP, ya. Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu. Pak, karena yang dia laporkan, diketahuilah bahwa itu beberapa orang itu dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan enggak pemeriksaan. Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati-hati, masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada. Enggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, ya enggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih jaga. Ya. Bukan diberi wewenang kepercayaan malah merasa adigang, adigung, adiguno, merasa di atas dan merasa negara ini bodoh. Saudara-saudara, saya heran kalau hari gini masih ada yang nyoba-nyoba ya, apa itu? Di aparat ya. Saya heran. Sekarang ada digital ya. Ada apa, ada macam-macam sekarang. Pasti ketahuan deh. Ya. Saya sedih. Di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya. Tapi saya katakan, jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah enggak ada lagi. Enggak ada. Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri Gerindra, cek udah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak. Justru harus memberi contoh. Apakah dia jenderal atau mantan jenderal? Harus memberi contoh. Dulu kamu jago perang. Ya sekarang buktikan ke rakyat bahwa kamu selesaikan karier kamu dengan tetap kehormatan. Bukan. Enggak, ini saya sampaikan karena saya, ya kalau saya dapat laporan, ya kan, apa yang harus dibuat? Nanti geremeng-geremeng, sakit hati, ya kan? Suruh kembaliin yang dia dapat secara tidak halal, enggak mau, ya, ya sudah. Kamu urusan sama kejaksaan sana. Saya serahkan. Jadi saudara-saudara, hari ini terima kasih saya diundang ke sini. Saya waktu itu masih muda, waktu itu saya dengar-dengar peristiwa di Jawa Timur tapi saya tidak mendalami. Akhirnya hari ini saya baru sadar, baru faham ya. Kolusi aparat dipakai oleh kapitalis-kapitalis tertentu ya. Dan ini, budaya ini tidak boleh kita teruskan juga. Semua aparat, dari yang tertinggi sampai yang terendah, harus mati untuk rakyat, bukan malah menindas rakyat. Saya tidak mau dengar lagi. Panglima TNI, Kapolri, saya tidak mau dengar lagi ada aparat ya, yang tidak menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Tidak boleh backing-backing macam-macam. negara kita kaya, harus kita amankan kekayaan tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya bertekad, saya percaya, dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan bangkit. Sekarang saja sudah terbukti. Sekarang sudah terbukti. Banyak negara yang kesulitan, yang panik karena perang di Timur Tengah, Selat Hormuz ditutup. 20% BBM dunia lewat Selat Hormuz. Berarti pupuk terpengaruh karena banyak pupuk berasal dari minyak dan gas. Gas. Pupuk dari urea ya. Urea sangat dibutuhkan. Sekarang saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, banyak negara minta pupuk dari Indonesia. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, tapi kita berada sekarang di pihak yang bisa memberi bantuan. Australia minta tolong kita, kita jual ke Australia 500 ribu ton urea ke Australia. Filipina juga minta ke kita. Kemudian India minta ke kita. Bangladesh minta ke kita. Brazil minta ke kita. Perintah saya bantu semua. Juga banyak negara sekarang mau beli beras dari kita. Beras-beras kalian. Bayangkan kalau kita tidak swasembada, kalau kita tidak buru-buru beresin masalah pertanian. Terima kasih semua pihak. Untung kita punya Menteri Pertanian yang hebat. Karena dia memang anaknya petani. Emang dia mukanya aja hitam kayak gitu. Yeah. Kalau enggak hitam saya curiga. Dia di sawah terus. Walaupun tiap saya telepon ada di sini, ada di situ. Enggak apa-apa. Ini menteri yang hebat. Terima kasih. Timnya juga hebat. Wakilnya juga hitam kayak dia. Gitu. Anak petani juga ngerti. Jadi enggak bisa dibohongi. Saya terima kasih Panglima TNI. Juga TNI turun membantu. Polri, saya terima kasih. Polisi juga luar biasa. Mendukung proses ini. Jagung, kemudian gudang-gudang, kemudian ratusan dapur MBG. Mungkin yang terbaik itu polisi sekarang yang terbersih. Ya. Memang ilmu pemimpin tuh kalau ada dua anak buah, kita harus bikin bersaing. Gitu. Jadi kalau ada Panglima TNI, saya puji-puji polisi. Gitu. Nanti kalau ada Kapolri, saya puji-puji TNI. Jadi mereka keluar dari ruangan saya kan, itu ilmu komandan itu, ya. Jadi membuat menteri-menteri kan juga di saudara ini kenapa saya diminta sambutan, kalau saya dikasih sambutan podium bisa nggak berhenti ini, wah, tapi pinter panitia nggak ada kopi, nggak dikasih kopi, saudara terima kasih. Saya terima kasih dan percayalah kaum buruh, ya percayalah semuanya, faham saya adalah faham pendiri bangsa kita, ya. Jadi saudara-saudara, sebetulnya saya yang banyak belajar dari ajaran-ajaran yang Bung Karno. Jadi maaf, Bung Karno bukan milik satu partai. Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, milik seluruh rakyat, semuanya. Syahrir, semua. Jadi kita di situ kehebatan kita kalau kita mau hebat, kalau kita mau maju, ya. Jadi kita ambil kekuatan dari semua pihak. Itu dahsyat Indonesia itu. Makanya saudara-saudara, banyak kawasan sedang perang. Indonesia bebas aktif, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita hormati semua. Suatu saat saya terima Perdana Menteri Fiji di Istana Merdeka. Saya terima kunjungan resmi. Dia masuk ke kantor saya sesudah upacara, di depan wartawan dia keluar air mata. Dia bilang, "Yang Mulia, saya selama saya jadi Perdana Menteri di Fiji," dia cukup lama dia jadi Perdana Menteri di Fiji, "saya belum pernah menerima penerimaan seperti ini. Saya sangat terharu. Kenapa? Karena negara saya sangat kecil. Negara dia hanya 1 juta orang. Tapi kita perlakukan sama dengan negara yang besar. Itulah Indonesia, bahwa kita hormat. Ajaran kita, ajaran kiai-kiai kita, ajaran orang tua kita adalah hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada tamu. Itu kan yang diajarkan kepada kita, ya itu. Itulah budaya Indonesia, kita hormat. Dan kita tidak mau ada musuh, makanya saya canangkan begitu saja di presiden. Politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif, non-blok, tidak akan, dan Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. We want to be the good neighbor, and our policy is the good neighbor policy. Jadi saya perbaiki hubungan sama Singapura. Perjanjian-perjanjian yang belasan tahun tidak diselesaikan, kita selesaikan. Dengan Vietnam kita selesaikan. Pak Jokowi, saya, kita selesaikan semua. Sama Tiongkok kita perbaiki. Alhamdulillah sekarang di Natuna tidak sering terjadi ribut. Sama Malaysia saya berusaha. Insya Allah kita selesaikan dengan baik. Sama PNG kita baik. Sama Australia kita baik. Semua tetangga. Sama Thailand kita baik. Saudara-saudara, karena saya jalankan apa yang diberikan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu, entah apa saya enggak mengerti, sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, rupiah begini, apa, dolar begini, dolar. Orang, rakyat di desa enggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya, banyak negara panik, Indonesia masih oke. Kita banyak yang diberikan yang berkuasa. Tapi, nah ini, tapi para unsur pimpinan yang harus setia kepada NKRI. Bukan rakyat, rakyat pasti setia. Enggak ada pilihan. Ini banyak unsur pimpinan teriak-teriak NKRI tapi enggak jelas, begitu punya kekuasaan tidak berpihak kepada bangsa sendiri, tidak berpihak kepada rakyat Indonesia. Saya kira itu dari saya, ya. Masih ada 2 lagi acara hari ini. Tapi terima kasih. Sekarang apa? Tanda tangan ya. Ya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjamin dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Ogi Prastio Miono mengatakan terdapat kenaikan klaim terhadap pemutusan hubungan kerja BPJS Ketenagakerjaan per Maret 2026. Fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif. Salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta. Dari Mancanegara, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anies Hidayat mendorong penguatan layanan perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari penyediaan rumah aman, pendampingan psikologi, hingga akses restitusi atau ganti rugi yang dijamin negara. Ia mengatakan banyak korban TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual masih kesulitan memperoleh keadilan karena terbatasnya layanan di daerah serta belum kuatnya perspektif aparat penegak hukum dalam penanganan kasus TPKS. Korban TPKS memiliki hak untuk mendapat restitusi sejak tahap awal proses hukum melalui pendampingan lembaga perlindungan saksi dan korban. Restitusi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara atas kerugian yang dialami korban meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan dampak psikologis yang ditimbulkan. Dari dunia olahraga, Glasgow Celtic sukses memastikan gelar juara Liga Skotlandia 2025-2026 setelah mengalahkan Heart of Midlothian dengan skor 3-1 pada laga stadion di Stadion Celtic Park. Dikutip dari laman Scottish Professional Football League, 3 gol tuan rumah masing-masing dicetak oleh Arne Engels, Dejan Maeda, dan Callum Osman, sedangkan Hearts hanya mampu membalas melalui gol Lawrence Shankland. Kemenangan ini sekaligus membuat Celtic mengamankan trofi kampion ke-14-nya dalam 15 musim terakhir dan menjadi pukulan telak bagi Hearts yang memimpin klasemen hampir sepanjang musim untuk meraih gelar liga pertama mereka dalam kurun waktu 60 tahun terakhir.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam musik dan informasi dalam kebersamaan tim Indonesia Pak Indonesia Menyapa Malam di segmen terakhir. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum melakukan pembenahan internal dan membersihkan institusi dari berbagai praktik penyelewengan. Presiden menegaskan aparat negara tidak boleh terlibat ataupun menjadi pelindung praktik ilegal seperti narkoba, perjudian, hingga penyeludupan. Itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsina di Nganjuk, Jawa Timur pada hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Presiden mengatakan reformasi aparat penegak hukum penting dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Aparat yang bersih menjadi syarat utama untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat. Presiden meminta seluruh institusi penegak hukum berani melakukan koreksi diri, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga TNI. Presiden juga mengingatkan aparat negara tidak boleh menjadi backing berbagai tindak pelanggaran hukum seperti narkoba, penyeludupan, ataupun perjudian. Presiden mengatakan pembenahan internal sebenarnya sudah mulai dilakukan pimpinan TNI Polri, karena itu ia berharap reformasi institusi terus diperkuat agar semua masyarakat yakin bahwa institusi keamanan atau aparat keamanan bekerja profesional dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri akan memiliki 28 gudang ketahanan pangan di berbagai wilayah di Indonesia. Tempat penyimpanan ini disiapkan untuk memaksimalkan hasil panen nasional. Kapolri mengatakan Polri telah membangun 18 gudang penyimpanan pada lahan Polri di 12 provinsi bersama Perumbulok. Pembangunan ini dilakukan seiring meningkatnya potensi volume hasil

0: pengamanan sebesar 1.000 ton bahan pangan nasional. Selain itu, terdapat satu gudang berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan selesai di bulan Juni 2026 mendatang. Masih dari kabar yang sama dari pihak kepolisian, mendengar Polri juga menargetkan pembangunan 1.500 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia pada tahun ini, tahun 2026. Sampai saat ini, Korps Bayangkara itu sudah memiliki 1.376 dapur untuk kebutuhan program makan bergizi gratis. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengatakan pembangunan SPPG ini dilakukan untuk memperkuat dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bertujuan memperluas jangkauan pelayanan kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Menurut Kapolri, keberadaan SPPG diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan program ini menjadi bagian dari penguatan pelayanan gizi nasional di berbagai daerah, bahkan untuk daerah-daerah terluar ataupun yang belum tersentuh MBG. Selain memperluas pelayanan, Polri juga memastikan seluruh SPPG memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan nasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga food security dan kualitas makanan penerima manfaat nantinya. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, peresmian Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh

0: dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30 ribu unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
1: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia sebagai prestasi membanggakan bagi bangsa Indonesia. Berikut Ayu Citra melaporkan.
1: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
2: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak. Saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
1: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
3: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi nanti Agnes Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
1: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dalam musik dan informasi, pendengar, libur panjang kenaikan Isa masih dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata. Untuk di kawasan Jakarta, Ancol masih menjadi tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan libur panjang. Selama periode libur panjang 14 hingga 17 Mei 2026, Ancol menargetkan total kunjungan lebih dari 100.000 wisatawan. Pada hari Kamis 14 Mei 2026, jumlah pengunjung mencapai 42.632 orang, sementara pada hari keduanya, hari Jumat tanggal 15 Mei, dikunjungi sebanyak 30.690 orang. Memasuki hari ketiga libur panjang pada hari ini, hari Sabtu 16 Mei, jumlah kunjungan terus bertambah. Tercatat pada sore tadi 29.935 wisatawan telah masuk ke kawasan Ancol. Humas Ancol Taman Impian Daniel Widriatmoko mengatakan tingginya jumlah kunjungan menunjukkan Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat. Mayoritas masyarakat di kawasan wisata Ancol menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Pihak Ancol terus memastikan pelayanan, keamanan, serta kenyamanan pengunjung menjadi prioritas utama. Disampaikan juga bahwa terus pihak Ancol terus berkoordinasi dengan seluruh petugas operasional dan keamanan agar pengunjung dapat menikmati liburan dengan nyaman. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ya, kita beralih ke informasi lain. Belum setahun dibenahi, fasilitas umum alun-alun Rangkas Bitung sudah mulai rusak kembali. Berikut laporan Jalia Winarti.
1: Kondisi alun-alun Rangkas Bitung mulai mengalami kerusakan meski baru beberapa bulan selesai direvitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Alun-alun yang diresmikan oleh Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya pada 5 Januari 2026 itu dibangun dengan anggaran sekitar 5 miliar rupiah. Namun kini sejumlah bagian seperti tembok beton, keramik pelapis, fasilitas olahraga hingga rumput dan tanaman penghijauan mulai rusak. Warga Rangkas Bitung Alek menyayangkan kondisi tersebut.
2: Sangat disayangkan ya untuk alat-alat karena Bupati Lebak ini sudah berjuang untuk memfasilitasi warganya, namun sayang warganya tidak bisa menjaga seperti ini. Contohnya ini belum genap 1 tahun sudah rusak. Nah, harapan saya untuk warga Lebak dijaga lagi fasilitasnya, karena ini dari kita untuk kita juga, dari uang kita untuk kita juga.
1: Hal serupa disampaikan Adi, warga Kalanganyar. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki fasilitas yang rusak dan melengkapi sarana umum seperti toilet.
3: Ya, sangat disayangkan. Tapi biasanya kan ada pemeliharaan ya. Pemelihara lagi. Saya nyaman. Warga kan hanya pemakai ya. Menjaga.
1: Warga berharap keberadaan alun-alun yang telah dipercantik itu dapat terus menjadi tempat interaksi sosial dan ruang rekreasi yang nyaman bagi masyarakat. Saat ini, pemerintah Kabupaten Lebak terus mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan serta merawat seluruh fasilitas yang tersedia di kawasan alun-alun. Dengan adanya kepedulian bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan fasilitas publik itu tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh seluruh warga. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara 6 warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Usai sudah bersama tim Indonesia Menjawab Malam Pro 3 RRI, tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena situasi ini akan ada rekan saya Bung Wisnu, Bung Sabil, Bung Irfan, Bung Fahran dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari Pro 3 RRI. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Fajar Nugroho undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnuwardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsinah, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsinah memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah. Marsinah merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsinah seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsinah. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsinah yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsinah sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah menargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat di Sentra Margolaras Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru secara bertahap. Laporan selengkapnya oleh Agus Pambudi.
1: Saya bisa ke SRMP.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern. Program sekolah rakyat ditujukan bagi keluarga miskin ekstrim kategori desil 1 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN.
1: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria, karena tidak ada tes akademik.
2: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Jadi teman-teman yang di DTSN 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Menteri.
2: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar setiap Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Penyapa Dini Hari. Dan tentu saja saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bergabung dalam segmen Kopi Pro 3 nantinya ya di pukul 00 hingga pukul 02 waktu Indonesia Barat. Dan untuk edisi kali ini, Kopi Komentar Pro 3 akan mengangkat tema sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judol. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pagi nanti, karena akan kami update setiap jamnya warta berita dan juga akan kami hadirkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Iya, pendengar, kita bahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judol. Kita mendengarnya cukup miris ya, pendengar ya. Ini adalah bantuan yang diberikan pemerintah, tapi kenapa malah dipakai untuk judol nih? Miris sekali, bahkan ini mencapai 11.000 pendengar. Dimana Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul ya menyebut telah mencoret sekitar 11.000 penerima manfaat bantuan sosial yang diduga menyalahgunakan bansos ini untuk bermain judi online. Nah, di triwulan pertama ini ada 11.000 lebih yang dicoret ya. Dan untuk triwulan kedua yang sedang berjalan ini

menurun. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2025 ini ada ditemukan sekitar 600 ribu KPM ya, penerima bansos. Ini banyak sekali nih. Dan untuk di 2026 ini, di triwulan pertama, sudah turun sebanyak 11 ribu. Dari ratusan ribu ke puluhan ribu. Meskipun begitu ya, yang namanya judol ini kan tidak baik ya, buruk ya. Sesedikit-sedikitnya, tapi masih tetap ada gitu loh. Masih tetap ada yang menyalahgunakan bansos ini sebagai judol, pendengar. Nah, gimana nih menurut pendapat Anda nih? Apa ya akar utama atau penyebab utama dari masyarakat, khususnya dari masyarakat yang desil 1 dan desil 2 ini, kenapa bisa mudah sekali terjebak judi online nih? Apa karena ekonominya, apa karena gaya hidupnya, atau mungkin minim literasi digital? Karena memang kalau kita lihat di dunia, di era digital saat ini ya, dimanapun kita semisal buka Google, buka YouTube, medsos, itu bisa aja muncul tuh iklan-iklan. Nggak sengaja pun tiba-tiba ada tuh nongol tuh iklan-iklan. Iklan judulnya maksud saya ya. Dan menurut Anda, menurut pendapat Anda ya, apakah negara ini perlu pembinaan terhadap korban ini ya, korban judol ini, yang kecanduan judol ini, bukan hanya menghukum saja, pendengar ya. Artinya adanya pembinaan bukan hanya hukuman saja. Perlu nggak tuh negara melakukan hal seperti itu? Dan pencoretan bansos ini, apakah memang benar-benar bisa memberikan efek jera atau memperparah kondisi keluarga miskin, pendengar? Karena memang kalau kita lihat ya, penerima dari bansos ini pastinya keluarga yang kurang mampu kan. Nah kalau semisal ini dicoret, gimana dong, nggak ada bantuan lagi dong. Tapi miris juga karena melihat kondisinya dipakai untuk judol malahan. Itu gimana nih pendapat Anda nih? Dan yang terakhir, bagaimana supaya bansos ini benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan? Nah nanti Anda bisa sampaikan pendapat Anda dan komentar Anda di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan satu lagu dari Budi Doremi, Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu, Tanpa Aku.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dari 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan pertama. Dan untuk triwulan kedua itu ada 75 KPM yang kami coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis. Ya. Manfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol. Jadi saya berterima kasih dengan PPATK yang telah memberikan informasi cukup baik sehingga kita bisa memberikan bansos kepada mereka yang lebih membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Ini pelajaran yang paling penting. Nah,
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Belasan ribu rekening yang terendus aktivitas judi online akhirnya diblokir dari penerimaan bantuan sosial. Dan kami akan berbincang kali ini bersama dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransyah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Jeffrey, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Iya, angkanya ini yang rekening diblokir ada 1.618. Mau dikoreksi Pak, kalau salah nih ya. Dan sebenarnya ini apakah fenomena puncak gunung es Pak?
4: Pertama untuk data kita di tahun 2026 ini ada penurunan angka KPM/PKH di angka 247. Nah sebelumnya di 2025 itu ada sekitar 1.618.
3: Iya.
4: Di tahun 2025, 1.618 itu terindikasi dengan judi online. Untuk data di tahun 2026, di angka penurunan 247, ini ada potensi memang dari judi online juga. Hanya saja ini baru bisa dikonfirmasi setelah dilakukan pengecekan di NIP maupun di kartu keluarga.
3: Oke. Ya, data pencoretan ini kan dari pusat Pak ya, terutama dari PPATK.
4: Betul.
3: Ya, dan proses Dinsos Banjarmasin sendiri untuk melakukan cek ulang atau cross check di lapangan agar tidak salah data, agar tidak clear ini bagaimana yang sudah dilakukan Pak Jeffrey?
4: Nah, betul. Tentunya kan Dinsos punya tenaga di kelurahan kan, ada yang bertugas untuk memfasilitasi setiap verifikasi data yang masuk di DTSN. Nah untuk para pengguna yang tidak bisa yang masuk dalam desil 1.15 namun tercoret dari bantuan sosialnya, maka ini bisa konfirmasi ke Dinsos itu untuk verifikasi ulang. Namun verifikasi ini dilakukan oleh Dinsos kan tentunya akan kembali ke aplikasi sistem yang disediakan oleh pusat. Jadi kembali ke Kementerian Sosial yang nanti akan memverifikasi ulang terhadap itu.
3: Okay.
4: Apakah betul yang bersangkutan itu terlibat dalam penggunaan rekening judi online.
3: Ya. Dan selama ini apakah ada warga atau laporan yang datang ke Dinas Sosial untuk menyanggah atau mungkin ada yang menyanggah?
4: Betul.
3: Jadi, tertera dalam 1.618 ini, Pak.
4: Iya, betul ada. Jadi ada yang menyatakan bahwa KTP yang bersangkutan itu dipakai oleh orang lain. Kemudian ada juga yang tidak sepengetahuan ya mungkin karena data diri yang digunakan oleh orang lain lah dengan tujuan yang lain, beralasan dengan tujuan yang lain, namun ternyata disalahgunakan oleh pihak lain itu.
3: Okay.
4: Jadi ini memang ada beberapa warga yang sudah konfirmasi mengenai ini.
3: Nah, cukup banyak Pak, dari 1.600 mungkin berapa yang kira-kira yang sudah melapor menyanggah bahwa mereka tidak merasa melakukan aktivitas judi online, tetapi data mereka dipakai oleh pihak tertentu untuk melakukan itu?
4: Mungkin untuk data kita belum bisa menyiapkan Pak.
3: Okay.
4: Perlu dirangkum lagi ada berapa aduan.
3: Ya. Dan nanti bagaimana Pak? Sanggahan mereka ini akan seperti apa diproses ke depannya?
4: Untuk sanggahan nanti kita dari Dinsos akan mengusulkan lewat 6NG, ini aplikasi yang dimiliki oleh Kemensos. Nah, namun untuk keputusan apakah yang bersangkutan tetap dapat atau tidak dapat diberikan bantuan sosial lagi itu tergantung dari verifikasi dari Kemensosnya.
3: Oke, jadi nanti tergantung dari tetap dari pusat begitu Pak ya?
4: Betul, betul.
3: Tetapi
4: tugas
3: ketika
4: kita iya. hanya verifikasi saja.
3: Oke, tetapi ketika diverifikasi itu betul-betul datanya digunakan oleh pihak tertentu gimana dong Pak?
4: Tentunya ini kan ada apa semacam penilaian dari pusat apakah memang yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang cukup ini bisa membuktikan bahwa bukan yang bersangkutan yang terindikasi dengan judol ya ini akan menjadi pertimbangan pusat. Tapi tentunya kami yang ada di daerah kan ada semacam verifikasi juga.
3: Okay.
4: Namun ini kan diverifikasi ulang lagi oleh Kemensos.
3: Yeah.
4: Sama halnya ketika kami pendataan yang rutin setiap bulan itu ke DTSN, ini kan kembali berdasarkan verifikasi Kemensos lagi setiap 3 bulan.
3: Okay. Verifikasi daerah bagaimana hasilnya Pak? Dari yang melapor atau yang menyanggah temuan itu?
4: Dari daerah? Kalau bicara data mungkin saya belum sempat mengumpulkan datanya berapa dari aduan itu yang terindikasi dengan judol untuk mencari pulang. Tapi tentunya ini memang ada aduan-aduan dari masyarakat.
3: Iya. Kan tadi dikatakan bahwa daerah akan melakukan verifikasi terutama bagi warga yang menyanggah kan Pak ya. Jangan-jangan data saya digunakan. Nah, agar tidak diputus bansosnya dan mereka adalah betul-betul pihak yang penerima manfaat, hasil verifikasi ini kan tentu perlu untuk melakukan atau untuk disampaikan ke tingkat pusat ini, Pak.
4: Betul. Memang hasil verifikasi disampaikan ke tingkat pusat, tuh, Pak.
3: Oke. Sebagian besar dari daerah mana ini, Pak? Dari angka 1.618 ini?
4: Ini 1.600 kan ini angka kita di Kota Banjarmasin, Pak, ya?
3: Iya. Kecamatan mana atau wilayah mana di Kota Banjarmasin, Pak?
4: Betul, saya belum minta data yang ke kecamatan, Pak.
3: Oke.
4: Kita masih data umum di Kota Banjarmasin.
3: Oke. Tapi paling tidak, Pak, dari langkah verifikasi yang sudah dilakukan, apakah betul mereka yang bermain judi online ini adalah kepala keluarga, bukan anggota keluarga seperti anak bahkan sekalipun?
4: Bisa anggota, bisa kepala keluarga, bisa anggota keluarga, Pak.
3: Kalau yang main itu, yang main adalah anaknya, tapi yang dicoret satu kakak, gimana?
4: Ya, memang seperti itu, Pak. Jadi dalam satu kakak, bisa kalau terindikasi kepala keluarga ataukah istrinya, itu bisa berpengaruh terhadap yang satu kakak itu.
3: Oke, artinya mereka tidak dapat bantalan sosial kembali, begitu
4: betul,
3: Pak Jeffrey ya?
4: Betul.
3: Sejauh mana Dinsos memikirkan nasib keluarga, anggota keluarga yang betul-betul mereka sangat membutuhkan kalau begitu, Pak?
4: Nah, makanya mungkin ini kan karena yang namanya kami di kota akan terikat dengan sistem yang disiapkan oleh pusat.
3: Nah, pusat karena begini Pak, kalau seperti itu nanti bukan tidak mungkin akan meningkatkan angka kemiskinan kembali atau masalah sosial ke depannya ini Pak.
4: Ya, betul.
3: Iya.
4: Ini pun sempat terpikir juga di kita.
3: Iya. Jadi, solusinya apa atau strategi yang sudah Bapak siapkan untuk apa, seperti apa nanti ke depannya ini?
4: Kalau strategi tentunya ini perlu ada sosialisasi atau pemahaman yang masif kepada masyarakat mengenai bahaya judi online.
3: Oke.
4: Okay. Ini bukan hanya tugas Dinsos, tapi juga bisa berkolaborasi dengan SKPD lain misalnya seperti Kominfo, tingkat kelurahan maupun kecamatan.
3: Yeah.
4: Ya, kita perlu sampaikan ke masyarakat bahwa judi online itu kan judi yang sudah tersistem oleh si pembuat. Nah, artinya bukannya menjadi kaya tapi sebetulnya malah menjadi semakin.
3: Iya, itu tentu seperti itu Pak, sosialisasinya.
4: Ya,
3: tetapi yang jadi permasalahannya kan ketika ada salah satu anggota keluarga atau yang tercantum dalam KK, bukan kepala keluarga, ikut bermain dan terendus, kan itu artinya dicoret.
4: Betul.
3: Dicoret dari penerima bantuan sosial. Nah, nasib keluarga itu bagaimana? Strategi Dinsos sendiri bagaimana agar tidak menambah angka kemiskinan, terutama tidak juga menambah angka permasalahan sosial di wilayah Kota Banjarmasin, Pak?
4: Untuk menyikapi
3: apakah ini hanya sebagai penghukuman saja, tanpa ada solusi ke depannya? Bagaimana ini?
4: Ya, betul. Nah, untuk solusi tentunya kami akan pikirkan tapi sesuai dengan kewenangan yang ada di tingkat kota tentunya. Karena ini sekali lagi ini kan kebijakannya adalah kebijakan pusat, sedangkan kota dalam hal ini Dinsos itu didudukkan sebagai pihak yang menyediakan sumber data untuk pemberian bantuan ini kan. Pusat datanya kan di DTSN ya.
3: Oke, DTSN.
4: Kami di tingkat kota. Nah, itu yang menjadi dasar dalam pemberian segala bentuk bantuan. Nah, DTSN yang ini terintegrasi dengan pusat dan verifikasi di pusat, maka kami di daerah tentunya kalau apabila memikirkan solusi, kami harus memikirkan dari sisi kewenangan kami yang ada juga.
3: Oke.
4: Tentunya ini akan kami rumuskan lagi ya.
3: Sebenarnya kuota atau total penerima manfaat di Kota Banjarmasin berapa banyak ini, Pak?
4: Kemarin, sebentar ya.
3: Nggak, artinya begini, ketika 1.618 ini dicoret, artinya kan itu harus dialihkan kepada pihak lain yang juga statusnya sama, berhak atau sebagai penerima manfaat ini, Pak ya?
4: Betul, yang masuk di dalam desil 115.
3: Iya, yang antrian atau waiting list di situ berarti ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Dan ini verifikasinya bagaimana juga?
4: Verifikasi kita jalankan, kita ada verifikasi yang ada petugas dari lapangan yang memang itu turun ke masyarakat. Kemudian ada petugas yang standby di kelurahan itu untuk melayani pengaduan. Memang kondisi SDM kita capaian target update data ini masih tertinggal, Pak.
3: Okay.
4: Jadi kita dengan tenaga yang terbatas, mungkin hanya bisa melakukan update sekitar 1.600 sampai 1.800 data per bulannya. Namun ini belum termasuk.
3: Artinya butuh waktu selama 1 bulan, Pak ya, untuk pengalihan kuota tadi ya?
4: Iya, 1 bulan itu di tingkat kita, Pak.
3: Di tingkat tapi kota.
4: Kan update.
3: Di tingkat pusatnya.
4: 3 bulan ya? Di Kemensos.
3: Iya. Gak bisa dipercepat, Pak?
4: Di kota.
3: Iya, kan artinya kan ada warga lain yang membutuhkan dong, kan begitu?
4: Mungkin ini terkait dengan sistem juga, Pak. Pelaporan yang sebulan sekali itu kan.
3: Baik, kalau begitu, terima kasih Pak Jeffrey Fransyah untuk waktunya, Pak, sudah berbincang. Kami tunggu nanti update-nya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.
4: Baik. Selamat pagi.
5: Pelaksana tugas atau PLT Dinas.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen komentar dan opini. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya, kami masih membahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos dicoret gara-gara judol. Dan kita juga telah mendengar ya dialog sebelumnya dengan Bung Rudi bersama dengan pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Bapak Jeffrey Fransyah. Di mana di Banjarmasin sendiri ini ada sekitar 1.600-an ya yang terindikasi memakai bansos tersebut sebagai judol pendengar. Dan tentunya hal tersebut masih perlu diverifikasi ulang ya, karena tidak semuanya benar-benar benar-benar dipakai untuk judol. Bisa saja hanya dipakai untuk hal-hal yang lain pendengar. Nah, oleh karena itu petugas dari Dinas Sosial di Kota Banjarmasin ini turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi serta menerima aduan juga dari masyarakat untuk menangani hal-hal tersebut pendengar. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan ya bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita coba sapa ada pendengar Pak Wibi di Makassar. Selamat malam, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Apa kabar di Makassar, Pak Wibi?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Makassar hujan di hari. Alhamdulillah. Oke. Silakan Pak Wibi menanggapi hal ini, Pak Wibi.
1: Begini, Bang ya. Kalau di Makassar saya lihat sepantau tidak ada yang bansos dipakai untuk judi online.
0: Oke, bansos tidak ada yang dipakai sebagai judi online.
1: Ya, tidak ada. Tapi kalau bansos tidak tepat sasaran, banyak.
0: Oh ya, oke.
1: Kemudian yang kedua, Bang ya. Kemensos bisa mendeteksi bansos-bansos yang dipakai untuk main judi. Tapi kenapa kok bansos yang tidak tepat sasaran, bansos kok, Kemensos kok tidak mampu?
0: Yeah.
1: Nah, ini, makasih.
0: Oke, baik Pak Wibi. Ya, karena ini juga Kemensos juga berkoordinasi juga ya dengan PPATK, di mana PPATK sendiri adalah pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, sehingga aliran-aliran dana tersebut bisa ditelusuri dan diindikasikan sebagai pengguna judol. Kita beralih ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari Pak Tiga.
0: Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli. Iya Pak Matauli, silakan.
2: Iya. Iya. Apa ya, penerima bansos terus kapar judol ya. Itu sampai berapa? Ada
0: apa? Ada 11.000 penerima bansos Pak Matauli.
2: Ini kan 11.000 ini ya pakai akun rekening ya kan?
0: Iya. Dan ini masih terindikasi ya Pak Matoli ya, bukan benar-benar pasti ini pemakai judol, karena ini masih terindikasi.
2: Ada iya, artinya gendak indikasinya bisa jadi rekening itu disalahgunakan sama.
0: Betul sekali.
2: Baik.
0: Betul sama oleh. Iya, oleh karena itu perlu juga verifikasi Pak Matoli.
2: Ya saya pikir Kementerian Sosial mungkin nggak ada punya SOP kayak kepolisian yang menyelidiki ini ya. Cuman kalau misalnya tadi digandeng PPATK gitu ya kan, apakah betul ini faktor kesengajaan atau faktor yang jadi korban gitu kan? Karena kan data kita kan kebanyakan sudah banyak bocor Bung Bisnis ya, atau mungkin kemungkinan digunakan oleh pihak bank, oknum dan sebagainya. Cuman kalaupun itu, apakah ini bisa dimasukkan ke ranah pidana ya? Karena itu kan uang APBN Bung
0: Bisnis kan? Iya.
2: Apa dipastikan ke desil-desil itu, tapi entah kenapa, entahkah memang indikatornya karena candu, gimana tindakannya, tegasnya kan gitu, jangan terulang. Atau tadi misalnya dialihkan ke daftar tunggu yang lain misalkan kan, ini jelas kita mendengarnya gimana gitu, karena mungkin daerah lain membutuhkan.
0: Betul sekali.
2: Tapi si korban ini atau yang disengaja, orang yang mensengajakan ini, kalau nggak ada penindakan hukum yang tegas atau mengembalikan atau apa, ya akan seperti ini lagi kejadiannya.
0: Oke.
2: Bungusmu.
0: Iya.
2: Jadi kita tunggu lagi bagaimana nanti.
0: Okay.
2: Karena memang judul ini sudah akut ya.
0: Iya. Masalah nasional nih.
2: Iya, karena memang bos-bos yang kemarin bandar-bandarnya itu kan orang-orang ASEAN itu kemarin kan dekat dengan Jakarta itu kan. Apanya pelakunya gitu. Itu kan uang rupiah kita yang apa namanya hilang kan.
0: Iya.
2: Digunakan. Apalagi ini kan kecanduan. Saya nggak tahu kalau di rumah sakit disediakan nggak alternatif untuk seperti ini. Karena yang pelakunya kan ada kemarin itu oknum polisi, tentara, mahasiswa sampai ngebunuh. Rumah tangga hancur. Nggak jauh dengan narkoba juga ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Okay.
2: Jadi nanti
0: baik,
2: kita mintalah nanti bagaimana tanggapan dari tokoh agama, apa namanya, dokter-dokter psikiater,
0: terapis
2: ini. Gimana ini candu ini? Kalau misalnya kita masih bilangnya tabu atau apa, saya pikir jangan lagi dibilangnya tabu, langsung aja masuk ke ranah pidana supaya masyarakat pun kan lebih jelas penegakan hukum, agak terulang lagi.
0: Okay.
2: Begitu, apalagi kan menunggu triwulan 1, 2, yang lain kan nunggu. Sementara orang ini menyenyakkan, kalau bisa misalnya anak itu untuk mengubahir uang sekolah anaknya, langsung aja ke sekolah. Pihaknya jangan sampai orang tuanya yang candu, karena perindakan juga nggak ada, anaknya juga yang marah.
0: Oke.
2: Okay.
0: Oke.
2: Okay. Oke, selamat tanggung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya kata Pak Matolia, ini masih abu-abu juga kalau semisal ini dimasukkan dalam tindakan pidana, karena memang judi ini memang sangat mudah sekali menyasar kelompok rentan nih, karena memang mudah sekali diakses lewat HP ya pendengar ya. Iklan-iklan dan segala macamnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi orang-orang tersebut terjebak dalam judol itu sendiri. Banyak iklan-iklan yang terselubung di media sosial dengan iming-iming uang cepat juga tuh. Apalagi bagi kelompok desil 1 dan desil 2, hal itu sangatlah menggiurkan pendengar. Tapi gimana menurut pendapat yang lain? Kita beralih ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat malam, selamat dini hari Pak John.
3: Iya, malam Mishno.
0: Iya, selamat malam, selamat dini hari. Apa kabar Pak John?
3: Alhamdulillah baik, Mishno.
0: Baik, silakan Pak John.
3: Oke. Kalau saya masih berkeyakinan dengan yang Wisnu bilang tadi, itu baru diindikasi.
0: Iya, baru diindikasi.
3: Belum jumlah sekian. Karena di sini terbukti, saya punya kenalan di sini, dia betul-betul penerima itu, betul-betul berhak, dia tukang ojek, tanggungannya di rumahnya ada orang lima, kartu itu hilang. Nah, begitu dia melapor, tidak ada tanggapan. Katanya kalau sudah hilang, hangus, katanya tidak ada tanggapan.
0: Okay.
3: Nah, jadi pencurian data itu kan tidaklah begitu sulit di negara
0: ini. Iya.
3: Juga bisa ditemukan. Dan juga dari yang segi hilang-hilang di jatuh di mana-mana, istilahnya kan digunakan sama orang lain bisa.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga ini yang terjelek, yang ketiga ini yang terjelek. Cara pemerintah untuk menghapus sebagian untuk mengalihkan ke AMBG bisa juga. Udah kehilangan cara, ibaratnya kan coret sebagian dah untuk AMBG ini supaya jalan lancar bisa juga.
0: Iya, oke. Okay.
3: Tuh, kalau menurut saya begitu.
0: Oke, baik Pak John, terima kasih. Dari Pak John Bengkulu kita bergeser ke Boyolali. Ada Pak Udin, selamat malam Pak Udin, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, apa kabar?
4: Ya, baik ya, dengan siapa yang saya bicara?
0: Ini saya dengan Bu Wisnu.
4: Oh ya. Bu Wisnu, oke.
0: Silakan Pak Udin.
4: Pak Wisnu, ya
0: gimana nih?
4: Tentang yang intinya ilmu agama sih. Kalau ilmu agama kan contohnya kayak misalnya di Arab gitu tidak ada polisi apa yang pakai senjata gitu, tapi kalau di Amerika tuh banyak polisi pakai senjata tapi banyak kejahatan gitu. Jadi intinya kesadaran diri gitu.
0: Oke,
4: intinya kalau udah diri, merasa kesadaran tentang judul gitu, kok saya mau judul judi, berarti saya mau main judi itu adalah dosa gitu. Itu udah mencegah diri sendiri, intinya adalah imbau agama kan gitu.
0: Ya, tapi kan ada pengaruh-pengaruh dari faktor ekonomi juga, Pak Udin. Mungkin karena mohon maaf miskin, kurang duit dan segala macam, tergiur iming-iming uang cepat dan segala macam gitu.
4: Yang paling utama adalah ilmu agama. Kalau ekonomi itu nomor dua atau nomor sekian.
0: Oke, dari kesadaran diri jadi, dulu ya.
4: Jadi nangisnya itu pakai ilmu agama. Kalau agamanya dia mantap, ini adalah dosa, dia udah nggak mau.
0: Oke.
4: Okay. Itu udah otomatis. Kalau ekonomi itu nomor dua atau nomor sekian itu.
0: Oke, okay, Pak Udin. Yeah. Terima kasih, Pak Udin.
4: Ya, sama-sama, terima kasih.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, di Boyolali kita beralih ke Gianyar Bali, ada Pak Gusti Ngura. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Gusti.
5: Selamat malam, selamat dini hari, Bang Wisnu.
0: Ya, selamat malam, Pak Gusti Ngura. Ini pertama kali nih, sepertinya nih, bergabung nih. Amin.
5: Ya, saya sebenarnya pendengar lama, tapi jarang.
0: Oh iya. Jarang aktif. Ya, salam kenal ya, Pak ya, Pak Gusti, salam kenal.
5: Ah, begini.
0: Ya, silakan.
5: Ya, salam kenal ya, Bang Wisnu. Kalau bicara judol, mungkin ini sudah apa judul lama ya. Kenapa judol itu tetap marak kan begitu? Tetap marak sampai ke kampung-kampung tuh ada tukang apa pengrajin kerajinan tangan itu mereka senang main judol karena alasannya begini, dia tidak menyita waktu katanya.
0: Tidak menyita waktu. Tidak menyita waktu karena cepat mendapatkan uang begitu.
5: Bisa menang
0: 200,
5: 300, bahkan pernah kalah 5 juta.
0: Bahkan
5: mereka itu mempengaruhi teman-temannya juga.
0: Waduh.
5: Coba-coba main. Nah, kenapa judol ini tetap berlangsung? Sedangkan aparat penegak hukum kan sudah punya siber ya, tim siber. Nah, di mana kehebatan bandar judol dengan kehebatan penegak hukum? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Yang paling miris saya lihat ya, dan saya dengar informasi, ada judi-judi lain ya, termasuk judi sabung ayam itu, sampai ada anak-anak di bawah umur ya, masih usia-usia sekolah itu, diajak orang tuanya, bahkan mereka berangkat sendiri.
0: Wah.
5: Ya, ada yang bermain, ada yang menonton.
0: Nah,
5: ini dampak sosial ke depan itu apa?
0: Iya, gitu. Betul sekali.
5: Saya sangat miris ini sebagai masyarakat ya. Kalau memang judi itu tidak akan berdampak buruk terhadap apa bangsa kita, cabut pasal tentang larangan ya, larangan perjudian.
0: Iya. Oke.
5: Biar tidak ini ada undang-undangnya, ada larangannya, tetapi pelanggaran tetap meningkat.
0: Oke.
5: Nah, kalau ya berdampak buruk terhadap bangsa ini, ya tegakkan hukum gitu. Seandainya ada penegak hukum yang terlibat judol atau menjadi backing judol atau mencari cuk di judi, judi apapun itu, seandainya mereka kedapatan gitu ya,
0: oknumnya,
5: tidak tegas, pecat, penjarakan. Dan begitu yang paling menyedihkan, itu udah ada orang tua sengaja mengajak anaknya untuk sampai larut malam itu.
0: Oke.
5: Okay. Nah, informasinya ini sudah berkembang dan banyak ibu rumah tangga juga mengeluh gitu. Kalau judol ini sudah masuk ke kampung-kampung, Bang.
0: Iya, oke.
5: Okay. Nah, terus siapa yang harus bertindak gitu? Yang saya takutkan kan begini, ketika kita ngomong, ya bisa jadi masalah gitu. Ini yang enggak bagus. Nah, harapan saya kalau memang judi itu tidak akan berdampak buruk terhadap bangsa, takut pasal tentang pelarangan judi atau undang-undangnya.
0: Oke.
5: Okay. Kalau berdampak buruk ya tegakkan hukum itu saja.
0: Oke.
5: Okay. Jangan sampai apa namanya ada bermain di dua sisi gitu.
0: Iya.
5: Yeah. Di dua sisi ini repot ini jadi penjudi juga jadi penegak biar enggak begitu harapan saya.
0: Ya. Oke.
5: Okay. Kalau ada oknumnya begitu ya pemerintah jangan tutup mata, apalagi ini kan 11 ribu. Nah, dari mana data itu dapat
0: okay.
5: dan indikasinya bahwa penerima itu terlibat judol?
0: Nah, okay.
5: kemungkinan besar ada ini.
0: Ya, baik Pak Gusti. Terima kasih ya Pak Gusti.
5: Terima kasih Bang. Mudah-mudahan apa yang menjadi topik hari ini, pemerintah itu tidak tutup mata. Gitu.
0: Amin. Oke.
5: Okay. Ya, apa namanya bansos itu disalahgunakan yang untuk apa kepentingan rumah tangga, kepentingan beli sembako, justru dipakai libur gitu, menggandakan uang dengan judol dan judi-judi lain gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Gusti. Ya, selamat dini hari. Ya, sebenarnya benar sekali ya yang diucapkan Pak Gusti ya. Kalau judol itu bentuknya banyak sekali, bukan hanya judi online, bahkan tadi disebutkan sabung ayam dan segala macam, bahkan judi bola juga ada. Nah, sebenarnya dan undang-undang pun juga ada sebenarnya ya untuk yang mengatur perjudian ini, di mana ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE juga yang mengatur judol-judol tersebut. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cidar di Aceh. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cidar.
6: Selamat dini hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat dini hari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja intinya Pak Cidar ya, salam ya, kenal juga.
6: Ini jarang masuk di waktu dini hari,
0: okay.
6: Sering di waktu pagi dan siang hari ya.
0: Iya, silakan Pak Cidar.
6: Malam ini ada acara sedikit, jadi ada acara-acara malam lah.
0: Oke.
6: Kesempatan ini mau tanggapi sedikit ini permasalahan tentang bansos yang waduh luar biasa ini Bung ya.
0: Iya, sangat luar biasa.
6: Jadi sangat prihatin dan miris tadi untuk rakyat kita, bangsa kita. Jadi dari tahun ke tahun bukan habis, malah muncul lagi seperti kulat jamur di musim hujan ya.
0: Iya.
6: Jadi ini mungkin satu fenomena. Kalau ibarat kata pepatah, dikasih susu orang minta racun ya. Jadi, apa boleh buatlah, resikolah yang oknum-oknum inilah. Pemerintah bergegas lah. Jadi masih banyak pengantri-pengantri yang membutuhkan kebutuhan ini.
0: Yeah.
6: Ketimbang mereka-mereka ini tidak memanfaatkan manfaat jasa di pemerintah untuk membantu mereka.
0: Okay.
6: Jadi artinya mereka bukan untuk memperdayakan atau untuk menghidupkan sejarah dirinya, tapi mengundang kemiskinan dirinya sendiri. Ya risiko. Jadi pemerintah bergegas. Jadi bermedah-medah mendata ini, jadi yang terindikasi ini, terimbas ini, optim ini ya, dicetak benar-benar nanti jangan ada peluang ke depan. Ini bisa berarti nanti ke depan ini, oh ini mereka ini muncul lagi nama-nama ini. Ini nik atau nomor induk kependudukan ini benar-benar dicetak oleh pemerintah. Kemudian ini saran saya. Jadi pertanyaan, kenapa masih ada judol sampai saat ini? Sehingga memberi peluang kepada mereka-mereka ini main judol. Artinya aplikasi ini kehendak ditutup. Jadi tahun-tahun ke belakang kemarin-kemarin pemerintah membahas, oh kita ini harus nomor-nomor ini harus kita ini tutup judul judi online di mana munculnya ini tutup oleh saya enggak tahu di mana di DPR ini yang bertugas ini.
0: Baik.
6: Jadi ini pemerintah ini jangan ini harus tegas ini. Ambil sikaplah. Kalau ini enggak jadi judul lagi muncul, jadi pemerintah harus tutup judul. Kenapa ini bagus kesempatan. Jadi kalau enggak ada judul ini peluang, rakyat enggak bisa mengini kalau enggak ada judul. Jadi aplikasi ini benar tutup biar ini enggak muncul lagi ke depan ini. Mohon ini di pemerintah harus tegas ini dalam
0: hal. Terima kasih Pak Cidar.
6: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Ya, dari Pak Cidar ya. Sebagai penutup di sesi pertama, bagi Anda yang ingin berkomentar nanti silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
2: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
1: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
3: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi PT Agrinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
1: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
1: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
3: ya, retail-retail
1: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
2: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
4: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
2: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
1: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Angka 11.000 ini tentu cukup besar dan terindikasi penyalahgunaan manfaat dari bantuan sosial. Karena pihak pemerintah melalui Kementerian Sosial mengendus adanya aktivitas judi online dari penerima manfaat. Dan untuk itulah pemerintah bersikap tegas mencoret data mereka dari penerima manfaat. Kemudian, tadi kami juga berbincang dengan Kota Banjarmasin, 1.618. Dan untuk Tasikmalaya ada sekitar 469. Dan tentu yang ingin kami tahu adalah bagaimana responnya. Kemudian sebenarnya itu angka real tidak? Atau memang jangan-jangan masih ada angka lain yang belum terendus? Ya, kami sudah tersambung bersama dengan sosiolog kriminalitas dosen Purna Universitas Gadjah Mada, Profesor Suprapto. Prof. Suprapto, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, apa kabar Prof. pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Prof, kalau dari perspektif sosiologi, Prof. Sosiologi kriminalitas tentunya ya. Kenapa ya, Prof? Bantuan sosial yang harusnya memiliki tujuan yang baik untuk bertahan hidup diberikan pemerintah, tapi kok malah bergeser menjadi modal untuk aktivitas judi online ini, Prof?
3: Iya, jadi kalau misalnya itu dilakukan oleh lapisan menengah ke bawah atau bahkan misalnya kalangan masyarakat miskin, itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang yang berusaha berspekulasi agar uang yang diterima itu bisa bertambah. Jadi memang ada kecenderungan manusia itu untuk to get more gitu ya. Jadi dengan uang yang ada itu dia berusaha untuk berspekulasi, harapannya akan mendapatkan uang lebih. Padahal selama ini itu kita tidak pernah mendapatkan bukti bahwa setiap orang yang melakukan judi itu akan menjadi kaya atau menang. Yeah, yeah. Tetapi biasanya memang bandar judi itu selalu memancing seseorang itu menang sekali itu supaya tertarik untuk berulang melakukannya. Demikian. Yeah.
2: Bisa dikatakan itu keputusasaan ekonomi atau lebih kepada ikut-ikutan tren digital, Prof?
3: Ya, ada dua pendorong sih motifnya itu, bahwa yang pertama memang karena ekonomi, tetapi di dalam lingkungan masyarakat tertentu memang ada kecenderungan untuk menirukan tren, terresonansi oleh perilaku sekitar gitu ya. Jadi biasanya memang bukan ide murni dari dirinya, tetapi dipengaruhi oleh kalangan yang lain untuk mengikuti kegiatan yang antara lain adalah judi online itu.
2: Kalau atau kalangan masyarakat penerima manfaat bantuan sosial lebih cenderung ke yang mana kalau begitu, Prof? Keputusasaan ekonomi, masa iya ikut-ikutan tren digital ini, Prof? Gimana?
3: Ya, kalau saya lihat sih lebih pada ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan. Karena sebetulnya kan kalau keputusan kalau kebutuhan ekonomi, ya sebetulnya itu sudah lama mereka
2: alami ya,
3: mereka rasakan gitu ya.
2: Tetapi
3: begitu ada isu judi online itu, lalu mereka terpacu untuk tergerak untuk mencoba atau bersukarelasi untuk mengikuti.
2: Kalau itu dikatakan ikut-ikutan tren digital, kenapa Prof? Kelompok masyarakat tertentu justru yang menjadi target yang paling rentan dan mudah tergiur, Prof? Prof, tadi kan dikatakan masyarakat ini adalah mereka lebih cenderung ikut-ikutan tren digital. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan justru kenapa kok kelompok masyarakat tertentu yang kerap kali menjadi target dan rentan untuk tergiur dengan mudah ini, Prof?
3: Iya, jadi kondisi ekonomi yang rentan itu akan jadi diharapkan oleh para pelaku
4: apapun ya, termasuk bandar judi ini untuk dipengaruhi, karena biasanya kondisi yang rentan itu membuat daya berpikir rasional seseorang itu akan lemah, sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi. Dan harapannya bahwa orang yang rentan ini tidak memiliki pilihan banyak atau bahkan no other choice, sehingga ketika ada tawaran untuk melakukan judi online itu akan terpengaruh. Dan ternyata untuk sejumlah orang itu betul-betul terpengaruh untuk melakukan judi online ini gitu. Jadi justru yang lemah biasanya memang sasaran-sasaran seperti itu kan orang tua yang sudah cenderung pemikiran rasionalnya berkurang, pensiunan, dan sama sekali adalah anak-anak remaja yang memang kondisi psikologisnya masih belum mantap.
2: Okay.
4: Demikian, Pak Rudi.
2: Prof, ini disampaikan ada 11.000, sekitar 11.000 nama dari penerima manfaat bantuan sosial yang dicoret oleh pemerintah, Prof. Nah, Anda melihat langkah tegas pemerintah ini adalah sanksi yang efektif untuk menyembuhkan kecanduan aktivitas judi online, atau malah justru sebaliknya, Prof, akan memicu masalah sosial baru untuk mencari uang nanti ke depannya?
4: Ya, jadi bahwa ini akan menimbulkan kecenderungan masalah sosial baru itu jelas iya gitu ya. Jadi sangat mungkin orang-orang yang kemudian tidak lagi menerima bantuan, dia akan melakukan hal-hal lain yang sangat mungkin juga itu tidak sehat atau bahkan menyimpang dari norma nilai atau bahkan peraturan perundangan. Tetapi juga pemerintah punya kewajiban untuk mendidik masyarakat yang melakukan penyalahgunaan bantuan itu dengan sanksi yang paling tidak bisa menimbulkan efek jera gitu. Cuman memang kalau harapan kami sih tidak menjadi daftar hitam permanen gitu ya, karena paling tidak berilah kesempatan setelah mereka diberi sanksi seperti itu ada
2: perubahan,
4: berubah atau tidak gitu. Karena kalau permanen, saya yakin memang bisa menimbulkan problema baru gitu.
2: Oke. Demikian. Kalau permanen akan menimbulkan masalah baru ke depannya nanti nih, Prof ya. Jadi ini sebagai shock terapi untuk efek jera bagi mereka yang bermain judi online, terutama mereka penerima manfaat bantuan sosial.
4: Jadi intinya semua langkah pemerintah itu tetap harus ada evaluasi lah gitu ya. Apakah itu memang efektif atau menimbulkan efek jera atau tidak, sehingga lalu bisa dicari solusi-solusi baru lainnya.
2: Ya, Prof, coba kita lebih melihat ke pihak keluarga tersebut atau keluarga penerima manfaat ini, Prof ya. Ketika kita melihat struktur keluarga miskin dan ketika bansos mereka dicabut karena salah satu anggota keluarganya terindikasi bermain judi, siapa ini, Prof, pihak yang paling dirugikan di dalam keluarga itu?
4: Ya, yang jelas ya memang itu istilah nila setitik merusak susu sebelanga gitu ya. Jadi yang salah kan adalah pelaku penerima bansos itu, tetapi keluarga baik istri maupun anak yang masih dalam tanggungan itu menjadi terdampak, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara mereka pun lalu muncul salah satu bentuk problema sosialnya adalah muncul konflik, pertengkaran gitu, karena bisa jadi istri maupun anak-anaknya juga tidak bisa menerima sikap si apakah itu ayah gitu ya yang melakukan penyalahgunaan bansos tersebut.
2: Ya, Prof, kemudian tadi ada yang disampaikan oleh narasumber kami dari pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Prof. Ternyata ketika ada masyarakat penerima manfaat mengetahui namanya dicoret dari bansos, mereka melakukan sanggahan ke Dinsos. Dan mereka mengaku bahwa mereka tidak merasa bermain, tetapi datanya digunakan oleh pihak tertentu untuk aktivitas judi online. Nah, bagaimana, Prof, sosiologi melihat relasi kuasa, kalau itu benar terjadi, relasi kuasa antara pihak-pihak tertentu tadi dengan masyarakat yang awam untuk menyalahgunakan data pribadi mereka demi keuntungan semata?
4: Iya, jadi di dalam sistem penjaminan mutu itu memang ada sebuah proses bahwa sebuah perencanaan yang kemudian dilaksanakan, ya dalam hal ini adalah perencanaan itu menerima daftar penerima bansos misalnya, kemudian lalu ada pelaksanaan pemberian bansos, itu harus ada monitorasi. Artinya bahwa ketika bansos itu diberikan gitu ya, karena itu biasanya kan memang tidak langsung dari pemerintah ke penerima, tetapi ada perantara-perantara, dalam hal ini di pihak pemerintahan desa ataupun di tingkat kabupaten dan lain-lain gitu. Itu memang harus dicek betul gitu ya. Jadi ada pemantauan yang mungkin sekali waktu itu dari pihak pemerintah itu terjun langsung gitu ya, mengecek kepada penerima bansos mantan. Karena jangan-jangan yang paling sering terjadi kan jumlah yang diterima tidak sesuai dengan itu. Termasuk juga saya banyak menemukan kasus-kasus pemugaran rumah itu, karena ternyata yang pemilik rumah tidak menerima uangnya, tapi dalam bentuk material, dan itu tidak sesuai dengan spek yang diajukan. Ini memang sangat mungkin bahwa untuk melakukan keputusan memberikan sanksi itu juga harus dilakukan telusur itu, apakah betul bahwa yang menyalahgunakan hanya penerima bansos atau jangan-jangan juga deliverernya gitu ya, penyalurnya ini juga ikut andil di situ.
2: Baik, Prof tadi kan katakan bahwa harus ada pengecekan, pengawasan, penelusuran apakah betul penerima manfaat dan kegunaannya nanti atau kedepannya ini. Nah, dari pertanyaan atau dari langkah itu, Prof melihat sejauh mana sih Prof pengawasan kultural, teguran tetangga atau mungkin bahkan sanksi sosial di lingkungan tempat tinggal mereka, kok rasanya tidak berdaya meredam yang namanya judi online yang sifatnya itu private di dalam telepon genggam kita ini, Prof?
4: Jadi pertama memang sebetulnya terkait dengan bantuan ini ya gitu, apakah sekarang bansos atau bantuan-bantuan sebelumnya, sebetulnya kan sudah banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan. Pertama misalnya ketika daftar penerima itu tidak sesuai dengan kondisi yang penerima tidak selalu betul-betul masyarakat miskin, dan itu kemudian sudah dilakukan evaluasi dan sekarang sudah. Nah, kemudian kembali kepada perilaku judi online itu, memang tidak mudah ya, bahwa masyarakat setempat memang tidak sedikit juga yang selalu memberikan nasihat, bahkan sekarang melalui mekanisme pertemuan-pertemuan. Kalau di tempat saya itu setiap 8 hari atau 35 hari sekali bapak-bapak di RT kami bertemu, itu mengingatkan gitu. Tetapi sekarang ini kan karena bentuknya kan online gitu ya, jadi tidak selalu bahwa masyarakat bahkan keluarga pun itu mengetahui bahwa seseorang itu melakukan judi. Jadi saya kira memang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sistem kontrol itu dilakukan, terutama dari lingkungan keluarga itu betul-betul tidak ada lagi yang tertarik untuk melakukan judi online ini. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan kontrol, dan masyarakat juga tidak seutuhnya punya kewenangan untuk menghentikan, melarang seseorang itu, apalagi ketika diketahui loh ini kan uang-uang saya sendiri, kami gitu. Demikian.
2: Prof, tadi kan Prof katakan sebaiknya pencoretan ini tidak permanen, tetapi sebagai jeda waktu untuk memberikan efek jera sehingga mereka kembali betul-betul memanfaatkan bantuan sosial itu secara tepat, secara benar. Nah, menurut Anda Prof, apakah tindakan pemerintah dengan memotong bantuan sosial kepada mereka yang terindikasi judi online itu sudah tepatkah kalau kita melihat dari sisi keadilan? Atau jangan-jangan terkesan menghukum orang miskin yang sedang sakit dalam hal ini adalah kecanduan judi online ini, Prof? Bagaimana?
4: Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa pemerintah melakukan hukuman terhadap orang miskin yang sedang sakit gitu, karena ibarat dokter ketika memberikan resep dan ternyata resep itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, itu kan artinya bahwa sakitnya si pasien bukan kesalahan dokter gitu ya. Nah, jadi harus ada timbal balik lah gitu ya, respon dari masyarakat harusnya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah.
2: Okay.
4: Dan berusaha untuk menggunakan uang itu seefektif mungkin gitu. Yeah. Jadi malah pertanyaan yang muncul, jangan-jangan kemiskinannya justru karena kemampuan mengelola keuangan mereka itu yang tidak baik gitu.
2: Oh, literasi keuangannya. Yeah.
4: Terjadi apa, dapat bantuan pun lalu juga disalahgunakan. Jadi sebetulnya sekali lagi bahwa intinya sanksi itu perlu gitu ya untuk memberikan efek jera. Tetapi kita kan mengenal sebetulnya kan ada SP1, SP2, SP3 gitu ya, peringatan gitu. Jadi ya jangan permanen lah gitu, sambil dievaluasi. Apalagi jika ada kecenderungan sebetulnya juga ada distorsi atau ada problema-problema di dalam deliverernya, dalam penyalurannya gitu, sehingga harusnya yang menerima sanksi tidak hanya penerima bansos tetapi juga ditelusur siapa saja sih yang salah.
2: Baik. Terakhir Prof, kesimpulan terbesar yang bisa kita petik dari permasalahan bansos dan judi online untuk masa depan pembangunan sosial di Indonesia, apa yang bisa Anda sampaikan ini Prof?
4: Ya, kesimpulan pertama untuk perilaku judi online itu kelihatannya memang pemerintah dan dibantu dengan masyarakat setempat yang punya kewenangan untuk melakukan berulang sosialisasi yang diikuti dengan pengamatan atau internalisasi, berusaha sosialisasinya diresap oleh masyarakat, dan kemudian muncullah apa yang disebut dengan tahap institusionalisasi atau tahap penerapan perilaku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan bantuan itu, hendaknya sistem kontrol itu perlu dilakukan. Minimal kita kan mengenal istilah PDCA gitu ya, plan, do, check, dan action. Artinya setelah perencanaan itu dilaksanakan gitu dalam penyerahan bansos, itu harus ada cek gitu, pemantauan, kontrol, evaluasi, dan kemudian lalu actionnya adalah tindakan perbaikan. Demikian.
2: Baik. Prof. Suprapto, terima kasih banyak Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami, Pro 3 RRI. Sehat selalu Prof. Selamat pagi.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan sekarang kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3, Komentar dan Opini Pro 3. Kami masih tetap membahas mengenai sebanyak 11.000 penerima bansos terjerat judi online. Silakan bagi Anda yang berkomentar bisa melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Ya, pendengar, ini sebanyak 11.000 ya penerima manfaat bantuan sosial diduga menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online. Dan ini didominasi oleh masyarakat kategori miskin dan sangat miskin, yakni desil 1 dan desil 2. Dan ini kalau dibandingkan tahun yang lalu, ini cukup menurun ya datanya ya. Menurun drastis malah, yang tahun lalu sebanyak 600.000 dan sekarang 11.000 meskipun cuma 11.000 ya. Yang namanya judol tetap judol, pendengar. Hal itu adalah hal buruk ya. Nah, menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyatakan bagi masyarakat yang memang sangat membutuhkan ya, bisa diberikan kesempatan kedua. Dan ia menyebut masyarakat bisa menghubungi RT, RW hingga dinas setempat agar bisa mendapatkan lagi bansos. Karena memang yang terindikasi bansos ini masih belum sepenuhnya memang melakukan, terindikasi judol ini masih belum benar-benar melakukan judol. Bisa saja disalahgunakan untuk hal-hal yang lain. Aliran dananya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain, bukan hanya judol saja. Nah itu bagi masyarakat yang memang menunjukkan bisa mengajukan menghubungi RT RW untuk mendapatkan lagi bansosnya. Baik pendengar, kita langsung saja sapa dari pendengar di Brebes ya, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, selamat pagi Bung Wisnu.
0: Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa. Apa kabar di Brebes, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sebaliknya. Alhamdulillah juga sehat. Silakan Pak Caswa menanggapi hal ini, Pak.
1: Ini kejadiannya apa sih temanya?
0: Nah, jadi ada sebanyak 11.000 penerima bansos itu dicoret karena terindikasi melakukan judol, Pak Caswa. Yang udah diberikan bantuan ini malah dipakai untuk judol, judi online.
1: Jadi itu ketahuannya dari oknum mana itu?
0: Iya, ini Kementerian Sosial berkoordinasi atau bekerja sama dengan PPATK. Nah, ini bisa menemukan sekitar 11.000 penerima bansos.
1: Kalau dicoret, ya saya takut dong.
0: Kenapa tuh? Takut kenapa?
1: Ya takut dicoret dong, membutuhkan karena saya orangnya ada kekurangan ya.
0: Ya, tapi Pak Caswa memang melakukan judol atau enggak nih? Kan tergantung itu juga. Nah, oke. Okay. Nah, makanya hal itu Pak Caswa, meskipun ini yang terindikasi saja ya. Jadi kalau semisal Pak Caswa benar-benar nggak melakukan judol, nanti Pak Caswa bisa mengajukan banding. Nah, bisa melaporkan kembali ke menghubungi RT atau RW hingga dinas setempat supaya mendapatkan lagi bansosnya. Kan ini yang terindikasi saja, baru dicoret, yang terindikasi.
1: Kalau bansos itu saya dulu pernah dapat ya, tapi satu kali dulu waktu lagi zaman Pak Jokowi ya. Cuman untuk saat ini larinya ke PKH. Bantuan saya ke PKH larinya. Yeah. Cuman kayak gini Bung Wisnu, saya akan memberikan komentar ya. Jadi katanya dicoret yang seperti ini. Jadi ya intinya yang penting jangan sampai dicabut.
0: Okay.
1: Karena orang itu banyak yang memiskinkan, yang membutuhkan.
0: Okay.
1: Intinya seperti itu. Tapi aku dari kemarin pun berbicara seperti ini. Tolong harus pemerintah turun tangan, dicek setiap wilayah.
0: Yeah.
1: Jadi intinya, oh ini yang harus perlu dibantu.
0: Yeah.
1: Ini yang tidak layak dibantu. Jadi kan tahu semua. Seperti itu untuk pendapat saya. Karena apa? Karena kemarin pun saya menemukan informasi ada orang yang sangat membutuhkan banget, orang miskin itu tidak pernah dapat, tidak ada yang mau berjuang.
0: Iya, salah sasaran ya, artinya Pak Caswa.
1: Iya, salah sasaran. Ini okay. Meskipun ya untuk saat ini bangsa PKH, bangsa ibaratkan bansos, bangsa ibaratkan uang bentuk sembako sekarang kejadiannya uang. Jadi kejadiannya itu seperti ini.
0: Okay.
1: Jadi tidak tepat sasaran sama saja.
0: Ya, baik Pak Caswa, terima kasih.
1: Tapi kalau mengecek di lapangan dengan secara pemerintah ini pasti tahu semua, keunggah semua. Jadi tadinya mengaku orang miskin banyak, akhirnya tambah berkurang, Bung. Jadi seperti itu karena pemerintah tersebut mengecek sendiri, gitu.
0: Baik, terima kasih.
1: Kayak semacam kemarin saya alhamdulillah dapat rezeki dari pemerintah mengecek dari PKH alhamdulillah. Cuman kan kalau yang lain pun yang membutuhkan banyak ATM yang kosong itu kemarin.
0: Iya, baik Pak Caswa, terima kasih ya. Kita jadi bergantian intinya, dengan yang lain.
1: Iya, jadi intinya seperti ini, tolong jangan sampai dicabut. Iya. Harus dicek dengan secara pemerintah. Karena apa? Di kelurahan, di desa kan jarang-jarang yang adil, bukannya menjelekan ini, Bung.
0: Iya.
1: Bajanya yang adil. Jadi kadang-kadang saudaranya sendiri orang punya pun dimasukkan, orang lain membutuhkan enggak dimasukkan, seperti itu, Bung.
0: Makasih, Bung. Baik, terima kasih Pak Caswa. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Artinya harus ada kontrol ya di bawah ya. Artinya harus ada petugas yang turun ke lapangan juga untuk verifikasi apakah memang benar-benar cocok untuk menerima bansos ataupun tidak. Dan juga ini petugas yang turun ke lapangan juga bisa menerima aduan juga nih dari masyarakat nih, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah sasaran, seperti yang dibilang Pak Caswa barusan. Kita beralih ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
2: Selamat dini hari, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Selamat pagi Pak Leman. Iya, ya, silakan.
2: Agung Tenggamas Lampung. Begini Bang Wisnu, masalah judol. Ini kan ada tiga nih. Agen judol, bandar judol, dan pemain judol. Otomatis yang namanya agen, bandar judol itu kaya, hidupnya kaya.
0: Iya.
2: Itu kan rumahnya tuh bagus semua gitu dua ini. Sedangkan yang pemain judol ini hidupnya miskin gitu.
0: Nah itu dia.
2: Rumahnya tuh rumahnya tuh gubuk gitu. Jadi kebutuhan hidupnya serba apa namanya kekurangan gitu bang. Untuk makan aja susah. Untuk makan anak bini aja susah gitu kan. Kalau bisa yang namanya bantuan sosial itu dibagikan sifatnya BLT, bantuan langsung tunai itu.
0: Oke.
2: Jangan sampai terindikasi dengan judi online gitu.
0: Iya, oke.
2: Nah, jadi lebih tepat, dan juga dia yang kalau bantuan itu yang dapat itu yang betul-betul yang punya hak, yang tidak punya, yang tidak mampu gitu.
0: Oke.
2: Gitu Bang Wisnu.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Oke. Oke, Bang Wisnu. Makasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dari Pak Leman di Lampung kita beralih ke Palu ya, ada Pak Andre. Selamat malam, selamat dini hari Pak Andre.
3: Ya, selamat pagi Bang.
0: Selamat pagi Pak Andre. Oh ya, di sana udah pagi ya Pak Andre?
3: Iya, sudah pagi, sudah mau jam 3.
0: Oh iya, silakan Pak Andre.
3: Ya, begini Bang, kalau komentar saya ini segelintir orang yang berbuat, jadi semua ini yang kena imbasnya. Ya, gara-gara segelintir orang tadi yang ya tidak tahulah apa motif mereka, apakah mereka mau ingin semakin kaya atau bagaimana. Jadi kita-kita ini yang kena Bang. Artinya saya sendiri juga kena bantuan BPNT. Saya seorang penyandang disabilitas Bang. Kalau ini sampai dicabut Bang, aduh bagaimana ya. Sedangkan kita saja yang sudah dibantu masih sulit Bang untuk cari ekonomi Bang. Apalagi dicabut. Iya, seperti itu.
0: Iya, artinya jadi, setuju dengan narasumber sebelumnya ya. Mungkin ada kayak SP1, SP2 dan SP3. Jadi peringatan dululah, jangan langsung dicabut gitu.
3: Iya, betul sekali Bang. Apalagi saya ini terdata dalam ini apa? Saya miskin ekstrim Bang.
0: Oh iya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Kalau sampai ini dicabut, Bang. Aduh, bagaimana ya?
0: Iya juga ya. Tuh. Oke.
3: Okay. Ya, kalau orang Palu bilang itu, aduh, bagaimana? Aduh, yang iya, yang kedua, Bang, memang seperti yang dikatakan Bapak yang pertama tadi masuk, memang seperti di tempat kami itu juga berlaku, Pak. Saya sering perhatikan orang yang semestinya dapat tidak dapat bantuan.
0: Yeah.
3: Yang dia punya rumah sudah reot-reot, miring-miring, sudah ini tidak dapat bantuan. Justru orang yang punya motor, punya mobil, ada dapat. Cek percek, saudaranya Pak RT, adiknya Pak Kades. Seperti itu,
0: okay.
3: Bang.
0: Iya.
3: Iya. Begitu, okay. Bang.
0: Oke, okay, baik.
3: Iya. Mudah-mudahan jangan dicabut, Bang.
0: Oke.
3: Okay. Artinya pemerintah bisa selidiki dulu, lihat-lihat dulu siapa-siapa kepelakunya. Atau bagaimana, Bang? Jadi dan pemerintah lah, saya tahu pemerintah punya cara untuk mendeteksi hal itu, Bang.
0: Oke, baik, Pak Andre. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih, Bang. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat dini hari dari Pak Andre. Iya, berarti memang banyak yang setuju ya, apa namanya, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya, kalau semisal langsung dipermanenkan atau di blacklist, ya, permanen itu juga memang susah juga bagi apa ya, korban yang sebenarnya tidak melakukan hal tersebut seperti Pak Andre barusan. Dan memang masih banyak apa namanya banyak bansos yang salah sasaran ya, karena memang datanya tidak sinkron, keterlambatan pembaruan data, kelemahan verifikasi di lapangan, dan itulah diperlukannya juga petugas yang bisa langsung survei turun ke lapangan untuk memastikan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Kita beralih ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Nanang.
4: Selamat dini hari, Mas.
0: Selamat dini hari, Pak Nanang. Apa kabar di Mataram, Pak?
4: Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, bagaimana di sana?
0: Alhamdulillah juga baik selalu, Pak Nanang. Silakan, Pak Nanang.
4: Ya, memang judi online ini memang ya harus kita anu betul, kita harus bersikap tegas gitu, terhadap judi online ini. Terutama jangan konsumennya dong yang ditindak. Bandar ini, Mas.
0: Iya.
4: Ya bandar ini semua, termasuk jaringan-jaringan rekening banknya itu terutama. Dia pasti rekening bank di situ. Ya itu harus ditutup. Sekarang kan sudah canggih, dia nggak pakai lagi rekening bank. Dia bisa pakai virtual akun, apa nama istilahnya itu, kiri sampai itu dia pakai itu sekarang. Ya itu kalau bisa ditutup, kan jelas ditahu oleh Bank Indonesia kalau dia pakai kiri atau apa itu kan.
0: Oke, baik. Oke, Pak Nanang, terima kasih. Ya,
4: terima kasih.
0: Ya. Dari Pak Nanang di Mataram, kita beralih ke Riau ya, ada Pak Pandu. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Pandu.
5: Selamat malam, Mas Wisnu ya.
0: Iya, betul sekali, Pak Pandu. Apa kabar di Riau, Pak?
5: Kabar baik. Ini mendung, apa, berembun ini?
0: Oh iya, berembun. Seger
5: mendung, lah. Ya, mendung.
0: Oke, Pak Pandu. Silakan, Pak Pandu, menanggapi hal ini, Pak.
5: Ini mungkin ya cara mengetahuinya orang peserta, apa yang mendapatkan
0: bansos.
5: Bansos ini, dia ketahuan dia online, berarti kan ada tim khusus ya yang melacak berarti ya?
0: Iya, ini Menteri Sosial bekerja sama dengan PPATK.
5: Berarti apa namanya, pemberian yang tidak tepat guna berarti ya, pemberian bantuan ya. Sedangkan orang yang online ini pasti minimal HP-nya itu jutaan juga itu kan? Beli enggak HP-nya begitu maksudnya.
0: Iya.
5: Tapi kalau saran ini ya, pemberian bantuan untuk masyarakat ini bagusnya berdasarkan bank begitu.
0: Okay.
5: Maksudnya begini, setiap rekeningnya itu udah stuck gitu dengan saldo terendah. Dalam jangka waktu sekian bulan atau setahun, berarti masalah ekonomi itu kan.
0: Iya.
5: Nah itu yang diberi bantuan tanpa sepengetahuan siapapun. Tanpa ketahuan RT oleh RW gitu. Kan masyarakat udah dihimbau untuk menabung kan. Di rata-rata masyarakat itu kalau saya catat itu di BRI itu nasabahnya udah lebih 100 juta itu.
0: Oke.
5: Okay. Jadi penyaluran bantuan itu berdasarkan rekening apa rakyat masyarakat.
0: Iya.
5: Nah, jadi yang rendah saldonya udah stuck itu yang diberi apa bantuan.
0: Oke.
5: Okay. Itu Mas.
0: Oke. Okay. Baik, ya. Pak Pandu, terima kasih.
5: Iya, terima kasih Mas Wisnu.
0: Iya. Ya. Baik, silakan bagi yang ingin berkomentar, masih ada waktu ya. Di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, pendengar, ini memang yang terindikasi ini kebanyakan adalah masyarakat yang notabene adalah miskin ekstrim dan juga miskin ya, karena menurut narasumber sebelumnya juga, karena masyarakat yang desil 1 dan desil 2 ini tidak ada pilihan lain. Bukan hanya itu saja, karena pemikirannya yang kurang rasional juga. Tidak ada pilihan lain ya, pengennya butuh uang secara instan ya, karena memang benar-benar kepepet, jadinya ya tergiur dengan yang namanya judol ini. Bukan hanya itu saja, judol pun sangat masih banyak tuh iklan-iklan yang masih terselubung tadi media sosial dan segala macamnya. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi kenapa orang bisa terjebak dengan yang namanya judol. Dan kita kalau melihat dari keluarga yang terdampak juga ya, efeknya bagi keluarga yang menerima bansos ini tapi dipakai untuk judol, judi online, ini juga sangat buruk ya pendengar ya. Bisa saja ini timbul pertengkaran nih, udah dikasih bantuan, duitnya malah dipakai untuk hal-hal yang nggak benar. Harusnya dipakai untuk makan, keperluan yang penting, keperluan yang wajib, dan segala macamnya. Tapi malah dipakai untuk hal-hal yang nggak perlu. Itu bisa meretakkan hubungan rumah tangga juga. Mungkin ini satu pendengar terakhir dari Pandeglang, ada Pak Cipto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cipto.
6: Selamat dini hari. Salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Cipto. Silakan Pak Cipto menanggapi hal ini Pak.
6: Iya, itu sangat disayangkan ya kalau sampai KTP-nya bisa dipakai.
0: Iya.
6: Sama orang lain gitu, itu memang harus hati-hati. Padahal kan yang bersangkutan nggak main.
0: Iya.
6: Lalu ternyata pasti ini diblokir akhirnya kan. Alasannya usul apa? Nggak pernah main sama sekali itu. Bagaimana itu kalau begitu kelanjutannya itu?
0: Iya. Karena ini memang masih indikasi ya, jadi masih bisa diberikan kesempatan kedua juga bagi menurut Gus Ipul juga. Jadi bisa melapor ke RT atau RW atau dinas tempat jika memang benar-benar tidak melakukan hal tersebut dan memang membutuhkan bansos itu, bisa melapor kembali.
6: Oh, masih ada kemungkinan aman ya?
0: Masih ada itu. Kemungkinan aman jika memang tidak melakukan hal itu, Pak Cipto.
6: Iya.
0: Oke.
6: Makanya harus hati-hatilah terhadap data pribadi, jangan sampai sembarangan. Iya.
0: Oke.
6: Hanya itu aja.
0: Oke.
6: Enggak banyak-banyak ya.
0: Baik, Pak Cipto, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat dini hari Pak Cipto. Iya, pendengar. Bantuan sosial ini sejatinya hadir untuk membantu masyarakat bertahan hidup. Dan ketika dana bantuan ini masuk ke lingkungan judi online, malah masuk ke judol. Nah, yang dipertaruhkan ini bukan hanya uang negara, melainkan juga masa depan dari keluarga itu sendiri nih. Jadi kita sebisa mungkin jauh-jauhi judi online, karena itu perbuatan yang tidak baik ya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana nilai tukar rupiah tembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Hal ini berdampak pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Laporan selengkapnya oleh Heri Sulistiarso.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap
2: ya.
1: Susah.
2: Jadi malah konsumen ya, pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
2: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
3: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
2: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker Perinkop dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana sebanyak 1.500 sekolah di Provinsi Riau mulai tingkat PAUD hingga SMA direvitalisasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Laporan selengkapnya oleh Alwi Suratmaja.
1: Program revitalisasi sekolah di Provinsi Riau mulai dijalankan pada tahun 2026 dengan menyasar sekitar 1.500 satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sarana pendidikan dan mendukung pemerataan layanan belajar di daerah. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, mengatakan revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah di sektor pendidikan tahun ini.
2: Itu program pertama untuk revitalisasi, dan tahun ini jatahnya ada yang reguler 1.500 sekian banyaknya untuk sekolah yang ada di Provinsi Riau, mulai dari PAUD sampai ke SMA. Ya, kalau SMA kami nggak dapat data kemarin itu, Pak. Kalau katanya tahun ini baru akan dilakukan penjaminan mutu sampai SMA.
1: Sementara itu di tingkat kota, PJ Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingon Ahmad Huta Suhur, menegaskan pemerintah daerah tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.
3: Pada intinya itu, bagi kami, itu ingin pendidikan, kesehatan, infrastrukturnya harus dan secara fiskal, alhamdulillah, kita dibagi secara cukup normal,
1: Program revitalisasi sekolah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan belajar siswa sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di Provinsi Riau secara merata. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
4: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
2: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
1: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw of what will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada, and the United States. We have 16 wonderful host cities.
2: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari. Dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko, jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 kilometer. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
1: Don't forget to mingle, yeah, to mix.
3: I think I know what this is going to be now.
1: Everything.
3: But let's see.
1: Are you sure? Are you sure this is the ball? You can still change it if you want.
3: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot. John.
1: Let's give it a shot. I agree. Okay.
3: This is shocking.
1: United States of America. Excellent. Group D1.
2: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
1: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Oh, congratulations. Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
2: Sementara
1: for Canada
2: dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Catatan Peristiwa.
2: Proklamasi Kalimantan 17 Mei 1949 adalah sebuah proklamasi yang menyatakan Kalimantan bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa, Sumatera, dan Madura yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Kegiatan proklamasi dilaksanakan dengan upacara penaikan bendera merah putih. Untuk mempublikasikan hasil proklamasi, disuruhlah kurir Tarsan untuk menempel teks proklamasi di pasar kandangan. Teks proklamasi akhirnya berhasil ditempel pada tanggal 20 Mei 1949. Seketika gemparlah masyarakat kandangan. Lalu salah satu wartawan mengambil teks proklamasi tersebut dan membawa ke Banjarmasin, sehingga berita proklamasi dengan segera beredar di Kalimantan. Isi proklamasi tanggal 17 Mei 1949 tersebut adalah proklamasi merdeka. Dengan ini, kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan memerlemaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari Alri melindungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetes darah yang penghabisan. Tetap merdeka, kandangan, 17 Mei, atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan, Gubernur Tentara Hasan Basri.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
0: Laporan khusus.

0: semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
1: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
0: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
1: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
2: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
3: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
1: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
4: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
1: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang nafas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem. Tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Beijing belum lama ini mengubah peta politik dunia. Fokus utama mereka tertuju pada stabilitas jalur energi Selat Hormuz dan isu Taiwan. Dan bagi Indonesia, dinamika ini membawa peluang stabilitas sekaligus tantangan ekonomi yang ketat. Bagaimana Indonesia harus menempatkan diri di tengah pergeseran kepentingan kedua negara raksasa ini? Itu yang akan kami soroti, dampak bagi Indonesia dari pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing belum lama ini. Kami telah tersambung bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Angel Damayanti, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya, kabar baik, Prof. ya, pagi ini ya.
2: Alhamdulillah, puji Tuhan. Mas Rudi sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat. Prof, belum lama ini kan, dua negara yang berseteru, perang dagang yang selama ini membuat dampak secara global, Amerika dan Tiongkok bertemu di Beijing. Anda melihat pertemuan keduanya belum lama ini, bagaimana nih, Prof?
2: Itu menurut saya langkah yang apa ya, spektakuler, fenomenal boleh dibilang ya, dan memberi harapan bagi banyak negara nih. Artinya dua kepala negara, katakanlah untuk hari ini kita bisa bilang super power gitu, dua-duanya Amerika dengan China gitu, dan Trump yang mendatangi Xi Jinping gitu, dan mereka apa namanya berbicara dengan, kalau kita lihat bahasa tubuhnya kan kayaknya, ya walaupun kalau kita lihat ya bahasa tubuhnya Trump itu kayaknya lebih agresif, sementara Xi Jinping biasa ada dengan gayanya yang kalem gitu. Tapi paling tidak terlihat dari bahasa raut wajah muka mereka gitu ya, mereka happy. Gitu, walaupun Jinping tetap kelihatan lebih hati-hati, lebih cautious gitu. Kalau Trump kan ya kita udah tahu lah bahasa tubuh dia kan memang yang apa ya, spontanitasnya gitu, ngomongnya, retorikanya tinggi dan banyak. Tapi paling tidak pertemuan dua kepala negara yang besar ini mendatangkan banyak harapan untuk sejumlah negara, sejumlah besar negara, terutama negara-negara yang sedang berkonflik di Timur Tengah, dan untuk Indonesia juga menurut saya positif. Kecenderungannya.
1: Bisakah dikatakan bahwa ketegangan keduanya ini mulai mereda?
2: Saya melihatnya sih demikian, mengarah ke sana, Mas. Karena kemarin kalau saya lihat perbincangan keduanya, itu fokusnya banyak di ekonomi. Yang selama ini kita tahu, keduanya kan sebenarnya lagi perang tarif lah, atau perang dagang gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi cair ketika China kemudian mengatakan akan beli 200 Boeing dari Amerika Serikat. Nah, udah. Trump kan ini ya, kita somehow tahu dia backgroundnya pengusaha dan memang dia sedang berkepentingan untuk memajukan ekonomi negaranya, dan dia datang ke China itu dengan membawa sejumlah pengusaha gitu yang mensupport Trump dan mendukung juga Partai Republik. Satu, China bilang mau beli 200 pesawat Boeing yang memang dibutuhkan di dalam negerinya menjadi pesawat komersial tuh nanti, karena banyak apa ya, katakanlah maskapai penerbangan yang mungkin lagi maju juga di China. Kemudian yang kedua, China juga bilang mau beli minyak.
1: Produk ya.
2: Iya, mau minyak dari Amerika. Yang which is pasti akan sangat menguntungkan China, Amerika maksud saya. Karena harga minyak sekarang lagi tinggi-tingginya kan, Mas. Ya, $100 lebih per barel. Dan Amerika sepertinya melihat situasi bahwa ya ini akan sangat menguntungkan gitu. Mudah-mudahan jadi harapan kita semua juga. Hubungan keduanya secara ekonomi mengarah ke perbaikan, ke arah yang lebih baik, sehingga buat negara lain, termasuk Indonesia, kita bisa menikmati.
1: Ya, dalam pertemuan itu, Presiden Donald Trump bahkan membawa puluhan bos perusahaan besar ini, Prof ya?
2: Betul.
1: Ada bos Apple di situ, Nvidia, dan lain sebagainya di situ. Tetapi tidak sedikit loh, media yang justru menyoroti sudah jauh-jauh bawa puluhan bos besar, tapi kok nilai ekonomi yang dibawa minim? Gimana?
2: Tapi beli pesawat 200 ribu mungkin bertahap ya, karena jadi kelihatannya langsung besar. Kemudian China kan bilang akan beli minyak juga, karena gini transportasi atau dengan dia beli pesawat itu kan tentu butuh energi, butuh minyaknya. Nah itu kan mungkin bertahap sehingga kelihatannya nggak langsung besar gitu. Karena gini, somehow kan China juga perlu bersikap hati-hati, karena gini, China tuh juga masih membeli minyak dari Iran.
1: Iya,
2: Dan Iran sebagai mitra strategisnya China itu kan ya boleh dibilang tentu nggak terlalu happy kalau China kemudian beli minyaknya dari Amerika kan gitu ya. Ini kan persaingan bisnis ya Mas. Sehingga China tetap bersikap tadi yang saya bilang dari bahasa tubuhnya juga kelihatan dia agak lebih, dia lebih hati-hati lah. Dengan bijak menyikapi satu sisi dia lihat Amerika sebagai mitra potensial, mitra dagang yang potensial, tapi dia juga tidak mau menyakiti atau kehilangan Iran. Begitu yang saya lihat.
1: Prof, ada pernyataan dari Presiden Xi Jinping yang menarik ini ya. Ketika pertemuan itu mengatakan bahwa ia menakodai kapal bersama atau kapal yang besar. Nah, sebenarnya apa artinya dan apa sih itu? Apakah itu memang kawasan koalisi mereka atau juga dampaknya bagi kawasan kita, terutama Asia Tenggara ini, Prof?
2: Iya, bisa jadi semua arti yang tadi Mas Rudy sebutkan itu masuk di situ. Artinya seakan-akan mereka mau bergandengan tangan, yuk kita sama-sama membangun arsitektur kawasan kah atau global gitu ya, tata internasional ini menjadi lebih baik, ke arah yang lebih baik. Semoga saja gitu ya, dua nahkoda dalam satu kapal ini memang punya arah dan visi yang sama. Sehingga kita nyaman di dalamnya. Jangan sampai kayak yang sebelum-sebelumnya itu kan banyak nahkoda ingin rebut-rebutan mengarahkan kiri dan kanan, akhirnya kita yang ada di dalam kapal itu menjadi tidak nyaman. Mudah-mudahan ini menjadi tadi harapan saya ya, ini tanda positif bahwa dua negara besar akan bersama-sama mengarah pada ekonomi, kerjasama ekonomi yang lebih kuat, lebih baik, menciptakan sistem keamanan, atau bukan menciptakanlah, mendukung sistem keamanan yang lebih stabil, nah, baik di kawasan maupun global. Itu yang saya lihat, Mas. Ya.
1: Tapi pendekatan bisnis ala Amerika, terutama Donald Trump ini, apakah Prof menilai cukup efektif untuk meredam konflik geopolitik di Timur Tengah juga nih, Prof?
2: Nah, ini pertanyaan yang menarik, Mas. Karena tadi saya sampaikan di awal ya, China tentu melihat Amerika sebagai pasar yang potensial.
1: Sangat,
2: ya, dengan semua apa namanya kemampuan teknologinya, kemampuan apa produksi minyaknya juga, gitu ya, dan banyak lagi produk-produk lain dari Amerika yang menguntungkan China, dan China sendiri juga bisa jualan juga kan barang-barangnya China di Amerika gitu ya, dengan katakanlah berapa jumlah penduduk Amerika hari ini 100-200 jutaan gitu ya, itu kan pasar yang besar. Tapi di sisi lain tadi saya sebutkan ketika Iran melihat China terlalu berpihak misalnya pada Amerika, China bisa kehilangan kepercayaan dari Iran. Padahal hari ini kalau kita lihat selain Pakistan, China adalah negara yang bisa bicara ke dua belah pihak. Kedua belah pihak, maksudnya ke China, ke Iran juga, ke Amerika juga. Bahkan posisi China menurut saya itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan Pakistan. Menguntungkan dalam arti kalau bicara negosiasi damai ya. Karena apa? China punya leverage yang lebih tinggi daripada Pakistan. Pakistan teman baik kedua-duanya, ke Iran ke Amerika Tapi Pakistan tidak punya kekuatan untuk menekan Iran maupun Amerika. Dia hanya bisa ya memfasilitasi. Tapi kalau China, dia punya kekuatan untuk menekan Iran maupun tadi menekan Amerika juga. Terbukti Amerika tuh kayak, China tuh jadi kayak transaksional. Okelah, saya belilah kamu punya Boeing dan minyak dan lain sebagainya, tapi jangan utak-atik Taiwan. Nah, itu kan sebuah kekuatan sebenarnya. Nah, dalam hal ini yang tadi saya bilang, sebenarnya secara positif kita melihat hubungan baik China dengan Amerika tentunya tadi. China bisa menjadi mediator kalau China mau ya. Ini kan kita lagi menunggu nih. Mudah-mudahan dia mau menjadi mediator antara Iran dan Amerika, dan dia bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Tapi di sisi lain, kalau China tidak hati-hati bersikap, dia akan kehilangan Iran dan konflik malah menjadi lebih panas. Begitulah kurang lebih, Mas Rudy.
1: Sebelumnya memang pihak Amerika berharap dengan pendekatan atau dengan pengaruh dari Tiongkok ini bisa memberikan pengaruh ke Iran. Paling tidak Anda melihatnya, apakah pertemuan kedua ini menjamin kelancaran pasokan minyak di Selat Hormuz, Prof?
2: Pertemuan Amerika dengan China maksudnya? Atau
1: kedua ini. Karena, pertemuan Amerika dengan China ini apakah bisa memberikan pengaruh ataupun kelancaran pasokan di Selat Hormuz dengan pengaruh Tiongkok tadi ke Iran?
2: Paling tidak gini, Mas. Ketika kan sebelum pertemuan Xi Jinping dengan Trump, sudah pernah ada pertemuan menteri luar negerinya Iran, Araghchi, dengan Wang Yi, menlunya China, tanggal 6 Mei kalau nggak salah. Nah, setelah pertemuan itu, Selat Hormuz itu langsung terbuka tuh buat Cina. Kapal-kapal dagangnya Cina, kapal tankernya Cina tuh langsung terbuka di Selat Hormuz. Mm-hmm. Ya, ketika artinya, artinya kayak lagi tadi, hubungan baik antara Cina dengan Iran itu memang somehow bisa mempengaruhi katakanlah konflik atau ketegangan yang ada di Selat Hormuz atau di Timur Tengah ini ya, antara Iran dengan Amerika.
1: Okay.
2: Nah, cuma yaitu tadi Iran, pertemuan Xi Jinping dengan Trump ini yang tadi ya saya bilang, kalau Xi Jinping bijak meresponi harapannya Trump, tapi yeah. tetap juga menjaga hubungan baik dengan Iran, yeah. ini tentu akan sangat positif untuk konflik di kawasan. Tapi kalau Xi Jinping gegabah misalnya atau salah mengambil sikap, itu yang saya bilang, itu malah akan
1: kehilangan
2: membuat
1: beberapa
2: kehilangan kepercayaan Iran, dan akhirnya Selat Hormuz makin ditutup nih.
1: Yeah. Yeah.
2: Padahal tadi China sudah dapat kesempatan untuk dibuka pintunya untuk China gitu. Nah, itu yang saya lihat Mas Rudy.
1: Oke. Okay. Prof, kalau memang dikatakan kedua negara ini dengan momentum pertemuan itu sudah mereda atau paling tidak menuju ke hal yang sangat positif ini Prof ya. Dan seberapa besar momentum itu juga akan mengurangi tekanan diplomatik bagi Indonesia sendiri Prof? Selama ini kan bingung nih kita nih.
2: Betul. Sebenarnya satu sisi Indonesia menjadi sangat diuntungkan gitu ya, ketika kita melihat China dan Amerika menjadi mengarah pada hubungan yang lebih baik. Karena selama ini kan memang atas nama politik luar negeri bebas aktif gitu ya, tapi kan tekanan juga, tekanan publik dalam negeri maupun mata di luar yang melihat. Karena satu sisi Indonesia anggota dari BRICS gitu ya, tapi satu sisi Indonesia juga mau masuk OECD. Lalu kemudian dianggap kita seakan-akan kayak entah berdiri di dua kaki atau disebut tidak punya sikap dan lain sebagainya gitu ya. Dengan China dan Amerika kemudian punya hubungan baik, kita kan jadi lebih enak. Kita mau berteman sama China, nggak jadi masalah buat Amerika. Kita mau berteman baik dengan Amerika, nggak jadi masalah buat China. Artinya, pandangan Amerika dengan China terhadap Indonesia menjadi positif tuh. Nggak ada kecurigaan, nggak ada kekhawatiran gitu ya. Dan artinya hubungan yang selama ini sudah Indonesia jalin dengan China dan hubungan yang sudah dijalin dengan Amerika, kita bisa tetap berjalan atau bahkan menjadi semakin baik, semakin solid. Karena apa? Karena kita tahu Amerika dan China sedang mengarah pada hubungan yang jauh lebih solid, jauh lebih baik. Sehingga buat saya ini menjadi sebuah keuntungan, Mas.
1: Okay.
2: Saya melihatnya begitu.
1: Iya. Dan pemerintah bahkan menyebut ada kejelasan koridor tarif. Dan bagaimana sih Prof ini menjelaskan secara sederhana pernyataan ini?
2: Ya, paling tidak gini, kita kan berharap dengan hubungan dagang Amerika dengan China pintunya terbuka lagi, berarti kan kemungkinan saja ada Trump akan melunakkan kebijakannya tentang tarif gitu. Sehingga Indonesia akan bilang, loh kalau China dapat keringanan tarif, Indonesia juga bisa dong. Apalagi Indonesia temannya Amerika dan temannya China, kan gitu. Secara diplomasi kita katakan, kami berhubungan baik loh dengan dua negara ini. Amerika dengan China udah baik kan, masa kami ditinggal kan gitu. Itu bisa kita lihat dari kacamata yang ya Indonesia sekali lagi bisa mendapat keuntungan dan mudah-mudahan tarif dari 19% ini bisa turun lagi gitu ya, kebaliklah yang sebelum-sebelumnya, atau bahkan ada beberapa komoditas, apalagi kalau kita bicara free trade itu harusnya zero gitu ya, nggak ada tarif dagang atau tarif masuk ke Amerika. Begitu.
1: Paling nggak upaya lebih keras untuk menarik investor ya, ini lebih cepat lagi didatangkan.
2: Itu juga betul. Walaupun sebenarnya selama ini sih kalau investor kan jalan terus ya Mas, Amerika tetap memang berinvestasi di Indonesia walaupun nggak banyak China juga tetap berinvestasi. Toh investasi terbesar kita kan datangnya dari Singapura sebenarnya gitu. Artinya tidak terlalu kelihatan diinvestasi, tapi memang artinya tidak terhambat lah. Investasi bisa berjalan terus dengan baik.
1: Okay. Kalau dari sisi ekonomi makro nih Prof, sedikit saja mungkin kesepakatan ini apakah mampu memberikan stabilitas nilai tukar rupiah kita? Sekarang sudah di atas 17.500 ini Prof.
2: Betul, itu dia. Harapannya sih begitu ya Mas, karena tadi tensi yang positif, hubungan yang positif antara China dan Amerika, kemudian terbuka pasar yang lebih besar, itu sedikit banyak membantu Indonesia. Indonesia juga bisa dipercaya oleh Amerika dan China, sehingga sentimen-sentimen publik itu juga kan akan lebih positif ya, harapannya akan membuat nilai tukar rupiah juga menjadi lebih kuat.
1: Yeah.
2: Selama, nah ini yang perlu dijaga, hati-hati saja, maksudnya China juga tidak mengambil tindakan-tindakan yang gegabah. Tapi saya lihat sih Xi Jinping cukup wise ya, cukup bijak, karena ada Iran di belakang Cina yang juga harus dijaga hubungan baiknya. Begitu kira-kira Mas Rudy.
1: Artinya kita menerima investasi Tiongkok tanpa memicu kekhawatiran dari Amerika, begitu Prof ya?
2: Demikian betul,
1: juga sebaliknya
2: itu
1: ya. Tapi
2: betul,
1: Prof, ini kan dua negara besar bertemu ini Prof. Ada kekhawatiran nggak sih? Gimana jadinya kalau dominasi dunia itu dikuasain oleh mereka berdua ini Prof? Gimana ini?
2: Di sini Mas, memang ada dua pandangan ya. Kalau kita bicara melihat dari perspektif realis, di mana semua negara akan berpikir mengedepankan kepentingan nasionalnya, ya tentu hubungan kedua negara ini hanya akan diwarnai dengan kepentingan nasional masing-masing negara. Gitu ya, dan akhirnya ketegangan tetap saja akan terjadi. Negara-negara lain yang tidak masuk dalam tadi kapal dua nahkoda
1: ini
2: ya akan merasa bahwa wah kami ditinggalkan, ya kami akan semakin kuat memperjuangkan kepentingan nasional, sehingga tadi ketegangan-ketegangan bisa semakin kuat kalau fokusnya adalah kepentingan nasional. Tapi kalau kita mau melihat dari perspektif yang lebih liberal, liberalism atau postmodernism ya, melihat bahwa hari ini negara-negara itu nggak bisa hanya berpikir tentang kepentingan nasional. Kita harus bicara juga tentang kepentingan kawasan dan kepentingan global. Kalau China mau menjadi hegemon misalnya, gitu ya, dia harus bisa menunjukkan pengaruhnya di kawasan dan di global. Pengaruh dalam arti tadi bukan hanya dirinya yang sejahtera, tapi kawasannya juga sejahtera. Bukan hanya dirinya yang aman, tapi kawasan dan global juga aman.
1: Di mana tadi China
2: punya peran besar memastikan terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, memastikan ikut terlibat dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan seterusnya.
1: Nah,
2: kalau dalam perspektif yang lebih postmodernism ini menurut saya ya, yang lebih sekedar dari hanya memikirkan kepentingan nasional gitu, tapi berpikir juga tentang outward looking, bagaimana menciptakan kawasan dan global yang lebih aman, ini akan harusnya mengarah pada hal yang lebih baik. Begitu Mas.
1: Sebagai penutup Prof, kalau begitu apa rekomendasi Anda yang paling mendesak bagi pemerintah agar Indonesia betul-betul mendapatkan keuntungan yang optimal dari momen besar ini?
2: Ya, Indonesia tetap memainkan perannya seperti sekarang ini, tetap berhubungan baik dengan China dan tetap berhubungan baik juga dengan Amerika. Kita bisa mendapatkan manfaat tadi ya, selain investasi, perdagangan. Amerika kan juga cukup banyak bantu tuh kalau untuk urusan teknologi, alutsista, pertahanan gitu ya. China apalagi juga dengan BRI, dengan investasi dan perdagangan, pasar dan lain sebagainya. Artinya tetap lakukan seperti sekarang ini, bahkan semakin diperkuat, diintensifkan, diperkuat lah hubungan baik dengan China dan Amerika.
1: Oke.
2: Itu yang saya katakan.
1: Prof Angel, terima kasih banyak Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Prof.
2: Sama-sama Mas Rudy, salam sehat buat semuanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Rektor Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Profesor Angel Damayanti.
0: Wawancara Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar berjalan lebih profesional. Laporan selengkapnya oleh Lukmanul Hakim.
1: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
2: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
1: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
2: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
3: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
2: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
2: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
1: Tapi di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
3: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
2: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream Mall here in Rutherford, New Jersey, at the MetLife Stadium Complex.
2: Ratusan ribu pengunjung diperkirakan akan hadir setiap harinya di Kompleks Stadion MetLife New Jersey selama perhelatan Piala Dunia 2026. Kesempatan ini menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh organisasi dan kamar dagang New Jersey menjadikan American Dream Mall rumah bagi bisnis kecil selama perhelatan Piala Dunia. Pusat perbelanjaan terbesar kedua di Amerika Serikat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
3: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
2: Untuk membuat dampak bisnis ini menjadi lebih besar, Kamar Dagang New Jersey juga melibatkan Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey. Kerjasama kedua kamar dagang ini telah dimulai sejak 3 tahun terakhir. CEO Persatuan Kamar Dagang Hispanik New Jersey, Carlos Medina, menuturkan, para pebisnis harus mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
4: Klub-klub akan berada di sini, para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco, pikirkan $100,000 untuk restoran Anda, pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
2: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
4: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion MetLife sendiri setelah renovasi berubah namanya menjadi Stadion New York New Jersey yang akan menggelar 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan partai final Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Ombudsman Republik Indonesia sepakat untuk bertukar laporan masyarakat terkait pelayanan publik untuk mencegah terjadinya korupsi di hulu. Ombudsman menilai berbagai persoalan pelayanan publik kerap berakar dari kondisi birokrasi itu sendiri. Beberapa faktor yang membuat persoalan pelayanan publik belum terrealisasi secara optimal mulai dari keterbatasan anggaran, birokrasi yang kaku, hingga sistem yang membuka celah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Bagaimana mekanisme kerjasama tersebut dan seberapa efektif kerjasama ini dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia? Kita akan berbincang bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Managar Nasution.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Managar.
2: Salam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fajar di Pro3 RRI.
2: Dengan Mas Fajar ya, Mas Fajar. Yeah. Oke.
1: Wah, ini kabar baik. Inisiasi dari siapa nih kerjasama Ombudsman dengan KPK ini, Pak Manikar?
2: Iya, jadi kemarin itu karena Ombudsman yang periode ini kan baru usia 1 bulanan ya.
1: Iya.
2: Kita pengambilan sumpah itu 10 April yang lalu. Nah, karena itu kita melakukan audiensi dengan beberapa kementerian lembaga termasuk dengan KPK. Nah, dengan KPK ini sebetulnya kita diskusi soal kolaborasi ya. Jadi kita menyadari bahwa problem korupsi kita ini kan problem yang sistemik ya. Karena itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab 1-2 lembaga, tetapi semua kita, termasuk bagaimana membangun kolaborasi antara KPK dan Ombudsman. Tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ya. Nah, dalam konteks Ombudsman, kemarin kita diskusikan, Mas Fajar, bahwa kita sebetulnya kan konsen pada pencegahan maladministrasi, kan?
1: Ya.
2: Nah, dalam kajian kita sampaikan ke teman-teman KPK bahwa pokok pangkal atau pintu masuk ke korupsi itu kan selalu pintu utamanya kan melalui maladministrasi itu ya. Ketika misalnya prosedur diabaikan, kemudian penyalahgunaan kewenangan, memperdagangkan pengaruh, termasuk juga memperlemah pengawasan, maka sesungguhnya terbukalah sangat lebar bagi praktek korupsi. Nah, karena itu maka kita ingin membangun sinergi, sebetulnya kolaborasi dengan KPK untuk terutama untuk memperkuat pencegahan di hulu dengan apa? Dengan pencegahan malam.

0: administrasi. Kira-kira begitu
1: Oke.
0: kemarin diskusi awal kita.
1: Ya,
0: Ya.
1: mohon pencerahannya nih Pak Manegar. Ini kalau ombudsman itu
0: Ya, ya.
1: sebenarnya untuk pencegahan maladministrasi itu berdasarkan laporan dari masyarakat atau juga ada kewenangan dari ombudsman untuk melakukan pengawasan atau jemput bola lah mengecek juga nih dari kementerian lembaga atau pelayanan publik di tanah air ini.
0: Dua metode itu kita lakukan, Mas. Dalam
1: Oke.
0: Undang-Undang 37 misalnya tentang ombudsman ya,
1: Ya.
0: ombudsman bisa melakukan dua langkah itu sekaligus. Pertama tentu menerima apa yang kita sebut dengan LM, laporan masyarakat, itu melalui Dumas kita. Itu secara reguler tentu melalui proses yang itu sangat terukur.
1: Iya.
0: Tetapi juga pada saat yang bersamaan, undang-undang kita sebetulnya memberi ruang bagi ombudsman untuk melakukan apa yang disebut dengan investigasi proaktif atas inisiatif sendiri, gitu. Jadi semacam quick respon. Quick respon terhadap problem-problem pelayanan publik yang tentu ukurannya sesuai dengan penilaian ombudsman, ada menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian
1: Yeah.
0: mendapat perhatian publik, terutama dari media. Biasanya itu menjadi ukuran kita untuk melakukan apa yang kita sebut dengan quick response itu, proaktif ya.
1: Okay.
0: Dalam bahasa generiknya itu disebut dengan investigasi atas proaktif, atas proaktif itu ya,
1: Okay.
0: atas inisiatif sendiri gitu ya. Kira-kira begitu, Mas.
1: Baik, Pak Mediger, ini ombudsman ini adalah sebuah kanal penyambung lidah masyarakat, keluhan masyarakat ya. Jadi Pak Mediger dan teman-teman ini tiap harinya nerima keluhan lulu gitu ya Pak Manajer ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Tapi sekarang ini ada kabar baiknya, keluhan-keluhan itu ada potensi dibukanya kembali menjadi pidana kasus korupsi misalkan karena sudah bekerjasama dengan KPK. Laporan itu diteruskan ke KPK nantinya atas kerjasama ini. Jadi poin pentingnya di situ dengan adanya kerjasama ombudsman dengan KPK saat ini. Sudah lapor, diminta ngumpulin bukti-bukti. Nah, ini bikin masyarakat malas lapor kalau begitu, Pak Manager, silakan.
0: Iya, suara Kalimantan Timur ini, Mas Fajar, sebetulnya kan kegelisahan semua warga negara kita kan, sebetulnya sebagai bangsa ya.
1: Iya.
0: Memang problem korupsi ini sudah, saya tadi mungkin kalau pendengar pernah mendengar apa ya, publik pernah mendengar istilah TSM itu ya, terstruktur,
1: sistemik,
0: apa, terstruktur, sistematis dan masif, kira-kira
1: ya.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Jadi memang sudah melembaga. Dari berapa data misalnya Mas Fajar ya, kalau indeks persepsi korupsi kita, itu kan yang ditanya itu pemangku kepentingan, pejabat publik, penyelenggara negara kan?
1: Iya.
0: Kita kan 10 tahun terakhir ini dulu pernah 38 ya masa pemerintahan Pak SBY ya.
1: Iya.
0: Kemudian turun 34 dan sampai sekarang tidak pernah naik-naik gitu ya.
1: Hmm.
0: Jadi 34 dari 100, jadi memang indeks persepsi korupsi kita sangat memprihatinkan. Tetapi juga seperti yang disampaikan oleh Kalimantan Timur tadi, bahwa masyarakat kita juga kan ada problem soal itu. Misalnya data yang disampaikan oleh BPS misalnya, mungkin publik mendengar ya Mas Fajar, apa
1: yeah.
0: yang disebut dengan IFAK itu loh,
1: yeah.
0: Indeks Perilaku Korupsi gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi masyarakat kita itu begitu ditanya itu mulai ada kecenderungan tuh permisif gitu loh. Jadi misalnya bikin KTP itu iklannya gratis loh Mas. Tapi kan begitu bikin KTP mengeluarkan uang rokok, uang pelicin.
1: Yang penting cepat gitu Pak Manager.
0: Gitu loh. Jadi itu permisif ya, menormalisasi perilaku korupsi.
1: Okay.
0: Nah karena itu memang perlu ada kerja-kerja ekstra, ordinary crime. Jadi tidak, pendekatannya tidak bisa hanya dengan cara-cara biasa itu loh. Karena kejahatan korupsi ini sudah menjadi kejahatan luar biasa.
1: Okay.
0: Nah, selama ini Mas Fajar sebetulnya dalam diskusi kita bagaimana mencegah perilaku korupsi ini. Sebetulnya kalau banyak teori, mungkin masyarakat juga sudah ya.
1: Yeah.
0: Tetapi sebetulnya secara umum teori tentang praktek korupsi itu kan selalu berkaitan dengan teori. Lakukan korupsi itu pertama karena ada ada kebutuhan need itu loh.
1: Yeah.
0: Jadi gaji kurang maka kemudian korupsi. Nah itu cara mengatasinya kan sudah kita lakukan, bangsa kita sudah melakukan dengan menaikkan gaji kan.
1: Yeah.
0: Nah tetapi ada problem yang kedua, misalnya orang korupsi itu karena sistemnya memungkinkan gitu loh. Karena itu sudah mulai ada digitalisasi, dikurangi orang bisa bertemu, ada pelayan satu atap gitu loh. Tapi kan masih ada aja korupsi itu. Karena itu penyebab yang ketiga apa yang disebut dengan greedy kan, greedy keserakahan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi memang kalau cuma gaji dinaikkan belum tentu jawaban, atau sistemnya diperbaiki juga belum tentu menjamin. Maka kemudian harus diobati dengan apa, greedy itu ya, keserakahan itu dengan sebetulnya yang paling ampuh. Kalau pemenjaraan kan sudah sekian banyak orang dipenjara kan enggak jera-jera juga Mas Fajar. Suka miskin itu makin hari makin padat kan padat. Isinya ya.
1: Yeah.
0: Nah karena itu mestinya greedy itu salah satu yang diusulkan oleh masyarakat sipil termasuk saya dan kawan-kawan. Dari awal itu kita mengusulkan agar DPR itu segera mensahkan undang-undang perampasan aset itu kan. Jadi perampasan aset itu artinya begini, para koruptor ini bukan hanya dipenjara tetapi dimiskinkan gitu loh.
1: Yeah.
0: Jadi kelihatannya para koruptor kita ini hanya takut, kalau paling takut itu mereka dimiskinkan. Jadi iya, kalau di penjara udah nggak takut mereka lambai tangan, senyum-senyum gitu loh.
1: Iya.
0: Itu keluar syukuran gitu loh. Tetapi kalau dimiskinan ini, dimiskinkan ini kelihatannya
1: akan memberikan efek jera ya.
0: Iya. Iya, pembuktian terbalik kira-kira begitulah. Jadi profilingnya gajinya berapa sebulan lah. Kalau misalnya 5 tahun jadi pejabat, di akhir periode kan bisa diprofiling.
1: Yeah.
0: Laporan harta kekayaannya itu mixen enggak ya, rasional enggak dengan pendapatan dia gitu loh.
1: Yeah.
0: Jadi kalau ada sesuatu yang di luar ini enggak mixen, enggak masuk akal itu, maka dia harus bisa menjelaskan kan,
1: ya,
0: apakah
1: ya.
0: Dapatnya dari warisan, dari hibah atau apa.
1: Ya.
0: Kalau dia enggak bisa menjelaskan, maka negara itu punya kewenangan untuk merampas kekayaan dia itu dan untuk kembalikan kepada negara. Kira-kira begitu.
1: Okay.
0: Dan sampai sekarang problemnya kan DPR kita tak mau mensahkan itu kan Mas Fajar. Nah, ini problemnya. Tapi kita berdoalah mudah-mudahan anggota DPR kita yang periode baru ini kelihatannya sih sudah mulai kita mendengarkan ada keinginan untuk membahas itu, mensahkan itu.
1: Baik, saya
0: kalau itu ada maka
1: ya.
0: Gimana Mas?
1: Ya, saya sambung dari apa yang disampaikan Pak Arman tadi soal mengumpulkan bukti-bukti bagi masyarakat yang lapor. Saya tahu kegelisahan dan juga kesulitan dari ombudsman karena ombudsman di pusat dan juga ada kantor perwakilan di beberapa provinsi 34 ya kalau nggak salah ya Pak Manajer ya. Itu kalau misalkan menerima laporan masyarakat tanpa disaring, itu mungkin ada jutaan telepon ataupun email dan lain sebagainya. Jadi untuk memvalidasi itu butuh ekstra, sementara anggotanya terbatas. Untuk itu ada, apakah memang syarat untuk ada buktinya juga itu menjadi kewajiban bagi pelapor, Pak Manajer?
0: Iya, tentu sebagai sebuah laporan, begitu masuk di proses di ombudsman tentu pastilah ada apa yang kita sebut dengan persyaratan baik formil maupun material. Tetapi sebetulnya setiap laporan tentu ombudsman harus proses. Soal kemudian memenuhi persyaratan apa tidak tentu diuji. Apakah formilnya terpenuhi, prosedurnya terpenuhi apa tidak, substansinya terpenuhi apa tidak. Tetapi yang ingin kita pastikan sebetulnya Mas Fajar, semua warga negara punya hak yang sama untuk melapor ke ombudsman kan? Siapapun yang merasa pelayanan publiknya, hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, pelayanan publiknya tidak terpenuhi, laporannya tidak di, apa, diindahkan misalnya, maka
1: ya, halo Pak Maneger,
0: apa, punya kewajiban untuk memperlakukan semua laporan itu secara sama.
1: Okay.
0: Yang penting itu pemenuhan persyaratannya gitu. Nah, tetapi memang kita menyadari tentu ya, belum semua masyarakat kita yang pelayanan publiknya terganggu atau tidak dipenuhi itu kemudian punya pemahaman yang sama, pengetahuan yang sama untuk bagaimana beracara di Ombudsman. Nah, karena itu melalui beberapa kanal, beberapa media, beberapa beberapa saluran yang kita sediakan sebetulnya tersedia kok Mas, informasi secara terbuka gitu.
1: Okay.
0: Sehingga tidak ada alasan sulit mestinya ya untuk beracara di atau untuk melapor di Ombudsman. Apalagi kita punya kantor perwakilan di semua provinsi, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Baik, di saya, semua provinsi.
1: Baik ini. Jadi Pak Panliger, kita kalau mau lapor ke Ombudsman itu ada berapa kanal, ada berapa saluran?
0: Iya, sebetulnya hampir semua kanal saluran tersedia, Mas Fajar. Jadi orang bisa datang langsung, bisa bersurat tertulis, bisa melalui email, semua tersedia di website kita.
1: Email.
0: Termasuk sebetulnya melalui WhatsApp.
1: Oh, WhatsApp.
0: Jadi sebetulnya sudah ada di semua di web kita itu sudah semua saluran, termasuk WhatsApp. Yang paling banyak sekarang masuk melalui WhatsApp karena mungkin ya masyarakat kita dengan teknologi dan hampir semua masyarakat kita kan punya HP kan sesungguhnya ya. Jadi sudah memudahkan untuk soal kemudian misalnya belum semua persyaratan terpenuhi, Ombudsman biasanya memberi panduan Mas, ini loh yang harus dilengkapi dan termasuk juga manual booknya itu misalnya berapa hari harus diselesaikan pemenuhan syaratnya itu. Jadi sebetulnya dalam konteks itu rasanya ya salurannya tersedia.
1: Okay.
0: Bahwa kemudian ada soal distrust yang tadi itu, ini juga problem kita berbangsa ini kan. Berbangsa.
1: Okay. Ya.
0: Baik. Tetapi tentu kita sebagai bangsa harus tetap mengajak untuk membangun optimisme lah ya.
1: Okay.
0: Optimisme itu terlapor.
1: Ada call center juga 137 itu masih Pak Maneger?
0: Masih mas. Call center termasuk yang WhatsApp itu termasuk email,
1: okay.
0: Termasuk
1: saya coba sampaikan berdasarkan situs dari Ombudsman, saya coba sampaikan WhatsApp-nya ya ke publik ya.
0: Iya. Iya, boleh Mas,
1: di 0811 2543 737. 0811 2543 737 atau call center 137. Anda bisa email juga pengaduan at ombudsman.go.id. Pengaduan at ombudsman.go.id. Jadi untuk kebanyakan tuh WhatsApp ya. Itu juga kami bisa buka di Instagramnya Ombudsman ada 08, sama aja ya. 0811-9453-737. Di 0811-9453-737. Jadi sebenarnya Ombudsman sudah menyediakan informasi soal kanal atau saluran apa yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengadu. Tapi saya contohkan misalkan gini nih Pak Maneger, saya kedapatan mendapatkan kejadian tidak mengenakan seperti pungli. Lalu kemudian saya ingin melaporkan ke Ombudsman. Nanti apakah buktinya cukup dengan misalkan saya WhatsApp nih, saya foto orangnya atau diam-diam saya ambil gambarnya cukup, lalu kemudian saya nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal ditindak lanjutin aja deh gitu. Misalkan ada kejadiannya di punggungnya misalkan di Dukcapil atau di manalah gitulah Pak Maneger.
0: Iya.
1: Itu apakah itu cukup situ sampai di situ aja atau gimana? Dan juga bagaimana keamanan saya untuk dirahasiakan? Misalkan yang melaporkan itu justru orang dalam nih, pegawainya di internal kementerian lembaga atau apapun itulah gitu Pak Maneger.
0: Iya, jadi Mas, sebetulnya Ombudsman ini kan sebetulnya memperkuat semua pelembagaan ya. Jadi mestinya kalau ini kalau dalam konteks maladministrasi ya, misalnya Mas tadi Mas Bajar orang katakan orang dalam ya, dia mengajukan atasannya, katakan begitu ya.
1: Iya, iya, misalkan.
0: Maka misalnya begitu, maka mestinya kalau prosedur yang normal dia kan harus mengadukan pelaku di atas dia itu kepada atasan pelaku kan?
1: Iya.
0: Mestinya gitu.
1: Mestinya. Tapi nggak berani, misalkan nggak berani.
0: Kalau tidak ada tanggap. kalau tidak ada tanggapan, maka itu yang kemudian disebut dengan maladministrasi kan? Oh. Jadi misalnya pas Fajar ada orang, misalnya guru ya melaporkan. Yeah. Wakil kepala sekolah, maka kan dia adukan, oh ini perilaku wakilnya itu kepala sekolah kan, berarti atasan kepala wakilnya itu adalah kepala sekolah. Kalau misalnya tidak ada ditanggapi, maka kemudian saluran berikutnya adalah ke ombudsman kan, untuk melihat apa ada penundaan berlarut, apa ada maladministrasi dan seterusnya gitu. Nah, cuma pertanyaannya apa saja yang harus disampaikan? Kalau ke ombudsman itu sebetulnya dalam kondisi normal ya, reguler itu, tinggal disebut saya sudah lapor tanggal segini nggak ditanggapi. Nah, tidak ditanggapi itu yang namanya maladministrasi kan?
1: Tapi itu nggak bisa potong kompas ya sebenarnya Pak Manegar. Misalkan itu nggak berani ngelapor ke atasannya lagi karena si oknum ini mungkin saja kong kali kong atau punya kedekatan emosional dengan atasannya. Jadi saya nggak berani ngelaporin ke atasannya. Jadi potong kompas langsung ke ombudsman gitu.
0: Iya. Nah, khusus ketika ada situasi relasi kuasa begitu, sebetulnya ada yang kita sebut dengan WBS kan, whistleblower system. Jadi pelapor itu harus kita lindungi. Harus kita lindungi karena kita tahu situasinya kan. Nah, karena itu sebetulnya dengan KPK kemarin kita ingin tadi itu Mas untuk mengantisipasi kalau dalam kondisi normal kan mestinya untuk melakukan tindakan korektif. Jadi kalau misalnya kita tadi yang melakukan pungli wakil kepala sekolah, kita laporkan kepada kepala sekolahnya. Jangka waktu sekian hari ada mekanismenya. Kalau tidak ditanggapi maka kemudian kita menegur supaya apa? Supaya ada tindakan korektif kan, perbaikan misalnya begitu. Tapi dalam konteks korupsi kemarin ya dengan KPK itu kita ingin inilah kalau ada ombudsman mendapatkan data terkait dengan pelayanan publik yang kemarin kita sebut beberapa kan sudah kita address kemarin beberapa di pelayanan publik di kesehatan, di pendidikan dan beberapa sektor pelayanan, maka kemudian kita dari awal itu berkomunikasi dengan KPK karena tugas kita sebetulnya memastikan ada pencegahan di awal di hulu. Yeah. Tapi kalau kemudian itu tetap bandel, kira-kira gitu maksudnya. Kita kemudian akan laporkan ke KPK kita. Itu kira-kira pembicaraan kita kemarin sehingga jangan lagi berlarut gitu loh. Orang bandel begitu ya memang tidak ada cara lain kan. Tapi selagi masih bisa kita cegah di hulu, maka kita sebetulnya lebih murah kayaknya Mas kita mencegah daripada mengobati itu.
1: Oke. Itu kira-kira. Baik kalau gitu Pak Manegar, terima kasih banyak atas waktunya.
0: Baik. Baik Mas. Assalamualaikum Mas Fajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Manegar Nasution sudah kami ajak berbincang.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Kata tokoh dunia, semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
6: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kesepakatan ini mengemuka dalam pertemuan KPK dan Ombudsman Republik Indonesia di gedung KPK. Dikatakan juga KPK mengatakan berbagai persoalan pelayanan publik kerap berakar dari kondisi birokrasi itu sendiri. Menurutnya, perbaikan budaya birokrasi perlu menjadi perhatian bersama dan dikaji lebih mendalam agar reformasi pelayanan publik dapat berjalan efektif, transparan, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Sementara itu, tadi kami sempat berbincang dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Pak Manegar Nasution, yang mengatakan hal senada juga ya, untuk pemberantasan korupsi dari hulu atau pencegahan korupsi dari hulu lah. Ombudsman dan KPK sepakat saling tukar laporan masyarakat, dan saya telah terhubung dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Pak Saud Situmorang.
7: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Saud Situmorang dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak. Salam sehat, Pak.
8: Yap.
1: Ya, ini dengan Fajar, Pak. Pak Saud.
8: Fajar?
1: Iya, dengan Fajar. Ya, Pak Saud, ini tentang Ombudsman kerjasama dengan KPK yang sepakat saling tukar laporan masyarakat, utamanya yang cenderung ke arah korupsi. Tanggapannya gimana, Pak Saud?
8: Ya, dua lembaga itu kan sebenarnya mempunyai tugas yang berbeda ya. Yang satu non-judicial, dalam hal ini Ombudsman, yang satu judicial. Ya enggak?
1: Iya.
8: Satu maladministrasi, yang satu peristiwa pidana korupsi.
1: Iya.
8: Tapi dua-duanya mempunyai irisan yang sama, karena KPK ada unsur pencegahannya di sana, deputi pencegahannya. Malah dulu zaman saya itu uang negara itu lebih banyak untuk pencegahan. Kalau jalan ke Papua, saya pakai mau mencegah, mau ketemu gubernur, bolak-balik aja tiketnya udah berapa itu. Ya, jadi itu lebih mahal. Jadi pencegahan itu menjadi lebih penting. Ketika kemudian ada upaya untuk lebih mengefektifkan Ombudsman yang selalu bicara apakah administrasi negara sudah diselesaikan dengan baik. Kalau di negara lain, malah ombudsman-nya lebih detail. Ada yang khusus ombudsman militer, mengaku mengamati militer, benar nggak itu? Militer-militer kita itu. Nah, sekarang kan kita baru bicara administrasi, perizinan, bagaimana ijazah palsu diselesain, benar nggak? Ini termasuk urusan-urusan ombudsman juga, administrasi. Jadi kalau khusus anti korupsinya, ya kita tentu berharap ini tidak hanya kosmetik, ya nggak? Kalau hanya untuk kosmetik itu apa? Iya kan? Jadi kita harapkan itu ada koordinasi yang baik. Apakah itu nanti laporan itu salah jurusan, yang ombudsman lari ke KPK?
1: Iya. Paham.
8: Yang dari KPK
1: larinya ke ombudsman gitu ya?
8: Iya, itu nanti mereka koordinasi. Karena kan gini masalah, mereka aja merasa ketidakadilan.
1: Halo.
8: Itu koordinasi biar lebih cepat ditangani untuk di follow up. Supaya negeri kita lebih baik.
1: Pak Saud, kan dua-duanya lembaga ini kan juga punya kanal ya, dari saluran dari aduan masyarakat, tidak hanya soal jemput bola ataupun investigasi langsung ke lapangan. Dua-duanya juga punya saluran dari masyarakat, laporan dari masyarakat ke Ombudsman, KPK juga demikian, laporan dari masyarakat ke KPK. Entah itu substansi ataupun kontennya itu tertukar atau gimana, terlepas dari itu, selama ketika Pak Saud itu masih menjabat di KPK itu, sebenarnya dari kasus korupsi yang terungkap itu, persentase atau rasionya itu dari laporan masyarakat itu seberapa banyak, Pak Saud?
8: Iya, semua tuh laporan masyarakat kan? Kan Mas Fajar nggak bisa, karena nggak suka sama gubernur, kamu cari-cari kesalahannya gubernur, terus kebetulan nemu gitu, enggak. Kan semuanya itu ada dulu peristiwa pidananya, baru dilaporin.
1: Oke. Jadi
8: yang nggak ada karena saya nggak suka seseorang, terus ada musuh politik saya ngelaporin.
1: Oke, berarti sebelum adanya OTT ataupun penyelidikan dan sebelumnya, sebelum itu pasti muaranya itu awalnya itu dari laporan masyarakat, gitu ya, Pak Saud?
8: Iya. Ada 8.000 surat itu setahun itu, Mas.
1: Berapa?
8: 8.000 surat lebih itu setahun itu.
1: 8.000 surat. Iya.
8: Bukan orang-orang kurang kerjaan tuh yang itu.
1: Pak, tadi pendengar kita menanyakan ke Ombudsman. Kebetulan tadi saya ngobrol sama Pak Manager Nasution yang mengeluhkan juga ketika lapor ke Ombudsman itu harus disertakan bukti. Nah, pendengar Pro3 itu merasa bahwa udah dilaporin kok kita harus keringatan lagi nih, kerja lagi. Kenapa nggak langsung ditelusuri aja, ditindaklanjuti langsung nih laporan masyarakat. Saya paham bahwa tentu saja ketika tidak ada saring atau persyaratan itu banyak sekali nih email dari call center, WhatsApp yang masuk begitu, termasuk juga ke KPK. KPK juga demikian, Pak. Ada persyaratannya dulu nih sebelum laporan nih, ada yang harus dilengkapi dulu, Pak Saud.
8: Iya, kalau saya ke dokter, Pak dokter, saya pusing, ini gimini. Terus dokter bilang, yang mana darahmu itu kenapa? Iya dokter, yang meriksa darahnya.
1: Oh, ya. jadi cuma lu laporan aja. Misalkan saya dapat pungli nih di salah satu pelayanan publik.
8: Sebenarnya nah gitu. kalau masyarakat lapor kan dia hanya merasa indikasi-indikasi, ini sakit apa ini?
1: Oh.
8: Lu nanya masyarakat, terus masyarakat pergi ke kantor itu, geledahin laci gitu.
1: Jadi cukup. Jadi kalau KPK sebenarnya tinggal lapor aja udah selesai gitu ya. Ada.
8: Ya lapor kemudian didalemin, diklarifikasi, di cross check, double check, baik itu ombudsman dan yang lain itu diklarifikasi, ditanya nih loh. Ini ada orang bilang nih kamu tuh ternyata hartanya banyak, kamu bener nggak? Itu sesimpel itu loh itu. Itu baru si tetangganya baru bilang tuh. Itu hartanya banyak banget tuh.
1: Iya.
8: Terus orang bilang, wah kalau begitu repot kita 8.000 surat, makanya saya bilang pegawai KPK itu harus banyak, ombudsman itu banyak. Dia kan menangani dari Aceh sampai Papua kan.
1: Iya.
8: Perizinan lah.
1: Iya.
8: Kadang-kadang anak sekolah nggak masuk wilayahnya masuk, ada orang yang tesnya bagus nggak diterima. Jadi maksud saya nggak ada lagi pembenaran-pembenaran di negeri ini. Kalau laporan masyarakat terus ditanyain mana bukti lanjutnya, masa saya yang geledah kantor itu?
1: Maksudnya
8: saya mesti elicitation atau mancing ngomong pegawai.
1: Harus ada bukti orang, gitu ya, nggak perlu ya sebenarnya.
8: Iya, orang kan melapor itu sudah ada kebutuhan dia yang terganggu. Emang ada orang gila ngelapor. Orang yang lapor itu karena kebutuhannya terganggu kalau dia ombudsman.
1: Yeah.
8: Kalau dia diperes, kalau di KPK atau dia dengar tetangganya hidupnya biasa-biasa, baru naik 2 bulan kok kemudian ada hartanya numpuk. Padahal pegawai negeri kan gitu.
1: Iya.
8: Jadi yang mendalami harus ombudsman dan KPK, banyakin orang gitu. Jadi itu makanya enggak ada pembenaran. Wow, saya disuruh ngelengkapi. Enggak, saya ngelapor itu cuman saya dapat ini, saya dapat ini. KTP saya enggak keluar-keluar gitu.
1: Oke. Okay.
8: Kan, gitu kan? Baik. Kan, Mas?
1: Jadi ya, jadi cukup tinggal didalami saja laporan-laporan itu meskipun banyak. Jadi anggota harus banyak. Ada pertambahan jumlah anggota nggak sih Pak setelah Pak Saud menjabat sampai sekarang ini?
8: Kayaknya nggak ada tuh, kan gedungnya masih satu, belum ada. Gedungnya udah 3 blok ya.
1: Oh, gitu.
8: Masih 1 blok tuh.
1: Masih 1 blok
8: belum
1: ya.
8: Belum tambah tuh. Waktu saya dulu keluar dari KPK kan udah penuh tuh.
1: Iya.
8: Jadi sekarang nggak ngerti itu dengan volume kerjaan kayak begitu, banyak masalah di lapangan sekarang, ya kan? Jadi maksudnya gini loh, itu yang kita maksudkan. Kalau memang kita mau mencegah supaya nggak terlalu dinilai kita namanya kosmetik gitu dan retorika gitu ya. Saya kita khawatir kan ini nanti kan retorika nih hanya kelihatan untuk bertanggung jawab. key performance indicators kan, setiap orang tuh kan diukur key performance-nya.
1: Okay.
8: Mas Fajar sebulan berapa kali siaran
1: benar.
8: KPI-nya dia tuh apa? Berapa surat yang diselesaikan? Itu kan sudah ada patokannya semua gitu loh. Jadi kalau kita kemudian orangnya kurang ditambah bicara ke pemerintah, jangan jadi isunya jadi tidak adil. Kepada yang kasus lain ditangani. Kalau nangani ijazah palsu gampang gitu.
1: Yeah.
8: Kalau ijazah asli kok susah.
1: Atau kalau nggak viral nggak diseriusin laporannya.
8: Iya, yeah, itu yang mana sih? Coba bayangin ombudsman ini kalau di dunia itu tahun 1800 itu udah ada loh mas. Iya, itu 1800 itu ombudsman itu udah ada di dunia ini. Yang dilayani itu adalah bagaimana masyarakat. Kita kan undang-undangnya baru tahun 2000 berapa itu kan? Iya kan?
1: Okay.
8: Jadi makanya ini harus serius. KPK-nya udah itu diasistensi. Kalau memang betul nanti ada isu korupsinya, ambil alih. Iya kan? Diselesaikan dengan baik.
1: Okay.
8: Terus kemudian kalau itu maladministrasi ini kan macam-macam nih.
1: Macam-macam.
8: Kayak orang sakit kepala gitu loh.
1: Iya. Bisa penyebabnya banyak.
8: Bapaknya
1: ya.
8: Lagi sakit. Ada orang lagi sakit sama bapaknya. Sayang nih anak. Bapak gue lagi sakit tuh. Gue beliin siput aja tuh. Padahal dia sakitnya kalau kolesterol. Makin bablas banget nih.
1: Niatnya sih. Niatnya sebenarnya mau bikin bahagia supaya sakit kepalanya hilang gitu ya. Makan enak lah gitu ya. Ternyata tambah ya.
8: Iya. Sakitnya. Jadi salah obat itu penting mah. Kata ombudsman tuh tahu. Yeah. Mana maladministrasi. KPK juga tahu. Nih mana yang korupsi. Ya, kita koordinasi deh.
1: Okay.
8: Layani untuk masyarakat.
1: Oh,
8: panggil masyarakat dulu yang lapor ke gua, yang ke lu.
1: Yeah.
8: Yang ke saya juga saya panggil nanti bahwa ini bukan korupsi.
1: Yeah.
8: Ini hanya ke pejabat itu ngawur, nggak ngerti tugasnya. Kan banyak pejabat kita ngawur nih, nggak tahu tugasnya kan.
1: Banyak. Oh banyak ya? Saya baru tahu nih Mas Saud.
8: Gitu ya Mas ya.
1: Oke baik, terima kasih Mas Saud.
8: Oke.
1: Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang.
2: Kabar Tanah Suci.
9: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
10: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
11: Sendiri.
10: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
11: Insya Allah, insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
12: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
13: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana rendahnya imunisasi pada anak sebabkan anak-anak di Lok Sumawe rentan terkena virus campak. Laporan selengkapnya oleh Anita Diana.
1: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Sumawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
2: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Sumawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
1: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam kulit, anak penderita campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari, mengatakan virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak, hingga infeksi telinga. Ia menambahkan penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin, penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
3: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya, dari mulut ya, dari hidung, kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
1: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino pada musim kemarau tahun ini. Salah satunya dilakukan dengan mengintensifkan koordinasi bersama BPBD Kabupaten Kota. Laporan selengkapnya oleh Indra Ahmad.
1: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan upaya antisipasi dini dampak negatif yang ditimbulkan dari fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, kepada RRI mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung sudah beberapa kali melakukan rapat lintas sektor dalam menghadapi fase El Nino saat ini. Langkah antisipasi tersebut menurutnya dilakukan guna meminimalisir risiko bencana yang ditimbulkan selama musim kemarau tahun ini, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Wahyu Hidayat menjelaskan, untuk antisipasi dini potensi bencana musim kemarau, BPBD Provinsi Lampung juga telah mengintensifkan koordinasi bersama seluruh jajaran BPBD Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
2: Ya, pemerintah Provinsi Lampung sebetulnya sudah melakukan beberapa kali rapat internal ya untuk mempersiapkan memasuki fase El Nino ini. Ada rapat-rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda Provinsi dengan mengundang OPD-OPD terkait. Ada spektrum di pertanian, perikanan, peternakan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sektor lain ya, termasuk sosial. Nah, tetapi kita juga mewaspadai potensi ini juga terjadi di sisi urban ya, di sisi pemukiman masyarakat. Ini juga yang harus kita antisipasi. Sehingga kita BPBD Provinsi Lampung juga berkoordinasi menghubungi BPBD Kabupaten Kota Selampung untuk melakukan deteksi dini sebetulnya, supaya titik apinya sebelum membesar sudah diketahui.
1: Di sisi lain, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan, selain bencana alam, selama musim kemarau, masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi serangan penyakit yang berpotensi menyerang kesehatan, seperti dehidrasi dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mengantisipasi serangan penyakit selama musim kemarau berlangsung, Rudi Haryanto menganjurkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
3: Selain kebakaran dan seperti faktor kesehatan juga harus bagi masyarakat harus secara bijak, karena dengan suhu yang panas juga dehidrasi, mengurangi aktivitas di luar ruangan, kalaupun harus beraktivitas di luar ruangan juga harus memperbanyak minum air mineral sehingga tidak menimbulkan dehidrasi bagi tubuh dan bisa menjaga kesehatan.
1: Diketahui berdasarkan prediksi BMKG Lampung, puncak musim kemarau akan melanda seluruh wilayah Lampung pada bulan Agustus hingga September mendatang. BMKG juga memprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
2: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sebanyak 60 pendaki ilegal nekat menerobos kawasan Gunung Merapi dalam setahun terakhir. Padahal status gunung masih berada di level 3 atau siaga yang sangat berbahaya bagi keselamatan. Dan berdasarkan data petugas, mayoritas pelaku nekat mendaki hanya demi konten media sosial atau memang karena takut ketinggalan atau yang dikenal dengan FOMO, Fear of Missing Out. Dan melihat fenomena anak muda yang rela bertaruh nyawa demi status di media sosial ini, lantas langkah apa yang paling efektif untuk menyadarkan mereka, memahami kondisi yang sebenarnya dari kawasan Gunung Merapi yang memang sangat berbahaya bagi keselamatan manusia jika tetap melakukan aktivitas pendakian di kawasan tersebut. Dan nanti kami akan berbincang bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah dengan Heri Wibowo untuk mencoba mengetahui sebenarnya awal mulanya gimana nih TNGM mendeteksi bahwa tren FOMO itu sudah terlihat di para pendaki ilegal saat ini. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Heri Wibowo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Pak Heri, awalnya gimana Pak? TNGM mendeteksi bahwa tren pendakian ilegal ini memang karena

0: GM, tapi tetap ada juga pelanggaran yang terjadi.
1: Gitu ya.
0: Iya. Iya.
1: Dari para pendaki ilegal yang terjaring ini, mayoritas kalangan mana nih? Pelajar atau pekerja
0: jadi
1: muda?
0: Berdasarkan apa namanya pemeriksaan yang dilakukan oleh kawan-kawan, kan ada istilahnya bukan ditangkap ya, tetapi diamankan lah.
1: Diamankan.
0: Karena memang kalau ditangkap kan bahasanya nggak ini ya, tapi diamankan. Kemudian diperiksa, ditanyai istilahnya diwawancarai lah sama teman-teman untuk mencari informasi, untuk mencari keterangan. Kenapa sih melakukan pendakian di Gunung Merapi walaupun sudah
1: dilarang.
0: Tahu bahwa itu dilarang, itu ditutup sejak 8 tahun yang lalu ya.
1: Yeah. Dan jawabannya?
0: Hasil pemeriksaan itu memang ya karena untuk ini, kalau anak muda sekarang kan mencari jati diri dia kayaknya ya. Ya pengen diakui ya, kalau nggak salah itu pengen diakui, pengen dinyatakan bahwa yang bersangkutan hebat bisa sampai di puncak. Yeah. Terus kemudian juga ada istilah-istilah FOMO itu ya, fear of missing out gitu kan.
1: Yeah.
0: Memang ya tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Saya lihat ada medsos ada yang pernah mendaki sampai puncak. Saya nggak mau ketinggalan, saya juga harus mendaki sampai puncak.
1: Pelajar itu dong ya, kebanyakannya Pak Heri ya.
0: Kenapa?
1: Sebagian besar pelajar berarti ini ya.
0: Ya kalau kisaran usia itu 15-25, biasanya anak-anak kelas 3 SMP, kemudian ada juga kelas-kelas 1, 2, 3 SMA, dan mahasiswa pun juga ada.
1: Juga.
0: Jadi usia-usia yang pengen inilah memang FOMO itulah kalau saya lihat.
1: Ini sebagian besar warga lokal atau memang ada yang berasal dari luar ini Pak, luar Yogyakarta?
0: Kalau pendaki malah justru dari sekitar Gunung Merapi ya, ada yang dari Jogja, Semarang, kemudian Boyolali, Sragen, sampai Cilacap itu ditemukan. Jadi area sekitar Gunung Merapi lah, walaupun sebenarnya ada Gunung Merbabu juga ya, tapi nggak tahu, mungkin dianggap jadi itu apa namanya, the last seven summit-nya di Jawa itu mungkin ya.
1: Iya.
0: Karena kalau dipikirkan dengan Merbabu hampir sama lah karakteristiknya ya, walaupun ditanya ya vulkanik ya kalau di Merapi ya.
1: Iya.
0: Nah, itu mungkin yang membedakan.
1: Mereka kan aktif di medsos, ingin menunjukkan jati diri mereka di media sosial, tentu foto dong Pak ya. Dan kalau hasil wawancara dengan mereka-mereka ini, foto atau konten seperti apa sih yang paling mereka incar di kawasan Merapi atau mungkin di puncaknya ini Pak?
0: Ya, kalau yang menjadi favorit itu kan di apa namanya, pendakian yang di Pasar Bubra itu yang sebelum sampai di puncak itu saya lihat kan itu kan dulu dipakai untuk istilahnya tempat sesajian apa ya dulu ya untuk meletakkan kepala kerbau di situ. Itu jadi tempat favorit. Terus kemudian sampai di puncak itu juga menjadi favorit. Terus kemudian dengan menunjukkan apa namanya pamflet yang ketinggian puncak Merapi 2968 itu yang menjadi favorit atau menjadi kesenangan daripada teman-teman yang melakukan pendakian ilegal.
1: Ya, jadi rasanya harus foto di situ gitu Pak ya, harus ada yang di plakat yang ketinggian Merapi kemudian di titik-titik tertentu ya. Tapi mereka tahu Pak kalau status Gunung Merapi saat ini berada di level 3, di level siaga, dan ini cukup membahayakan keselamatan mereka Pak.
0: Berdasarkan wawancara tahu Pak.
1: Tahu ya.
0: Karena memang anak-anak usia segitu itu mungkin ya itu tadi ya, kadang-kadang mengesampingkan hal-hal yang sifatnya keselamatan ya mungkin ya. Mereka tahu kok kalau itu ditutup. Berdasarkan wawancara kan kita pasti diawali dengan apakah Anda tahu kalau Gunung Merapi itu ditutup. Tahu.
1: Okay. Nah,
0: jawabannya pasti seperti itu. Jadi nggak ada yang bilang kami tidak tahu Pak. Iya. Okay. Jadi semuanya sebenarnya tahu kalau kondisi ditutup.
1: Jam berapa biasanya mereka mulai nyusup ini atau masuk ini Pak? Kan harusnya kan lebih mudah terlihat ya kalau siang hari ya.
0: Jadi berbeda-beda. Ada yang mendaki itu dini hari aja. Terus kemudian ada juga yang pagi hari Pak. Pagi hari itu kan teman-teman melakukan penjagaan kan ya pasti jam kerja ya. Biasanya jam 7 lah. Nah mereka sudah jam 5 itu sudah naik. Nah, itu biasanya teman-teman kan memonitor lewat CCTV ya, lewat kamera trap juga yang dipasang di situ. Nah setelah ada identifikasi itu menemukan, kemudian tentu berupaya untuk melakukan pencarian terhadap

0: pendaki-pendaki ilegal tersebut. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan teman-teman seperti itu. Biasanya pagi atau agak malam sedikit lah mungkin.
1: Jam-jamnya itu ya, oke. Nah ya, kalau ketemu biasanya, atau biasanya modus mereka gimana nih Pak untuk bisa mengelabui petugas di lapangan ini?
0: Kalau yang dilakukan tentu menghindari pintu-pintu ini Pak, pintu-pintu yang dulu dipakai ya, yang misalkan Yuselo ya, Yuselo kan memang pendakian yang dulu dipakai Yuselo, sebelum daerah penutupan. Nah dia mencari pintu-pintu yang lain, pintu-pintu jalur tikus Pak.
1: Oh ada jalur tikus ini di sana Pak ya?
0: Jalur-jalur tikus itu kan biasa dilalui oleh pendaki ilegal untuk mengelabui petugas sehingga tidak terlihat di dalam kamera trap atau kamera yang dipasang oleh teman-teman petugas. Nah, biasanya seperti itu. Akhirnya ya tidak ketahuan kalau sampai pusat, sampai puncak.
1: Nah jalur tikus atau titik-titik mana saja nih Pak ya paling sering mereka gunakan untuk menerobos masuk Pak?
0: Kalau jalur tikusnya itu sebenarnya masih wilayah Boyolali ada Pak ya.
1: Oh.
0: Maksudnya pintunya kan sudah jelas ya kan, biasanya menghindar berapa meter dari situ pun sudah bisa kan untuk menemukan walaupun mungkin sedikit agak susah, tetapi kan bisa juga dilakukan menghindari petugas itu tadi. Terus kemudian ada pos yang di Magelang itu di Babatan yang lewat Dukun itu juga dipakai. Jadi terus sapu angin juga dipakai yang lewat Klaten. Jadi ya namanya ilegal, jadi pasti akan
1: cari jalan ya.
0: Petugas-petugas yang ada di lapangan dari ini pintu-pintu yang tidak atau los pengawasan.
1: Iya. Kalau total petugas yang menjaga ada berapa Pak? Berapa banyak ini di TNGM ini Pak?
0: Jadi kalau TNGM itu kan ada resort masing-masing ya Pak ya. Kalau di Selo itu kan kami sebenarnya punya staf itu di situ sekitar 7 sampai 10 ya, biasanya kita tempatkan dalam staf itu. Kemudian di resort lain juga sekitar itulah, sekitar sejumlah itu. Tetapi kami biasanya kan menugaskan yang sifatnya insidental. Artinya kalau misalkan ada informasi yang seperti itu, kami menugaskan kepada teman-teman untuk melakukan pencarian. Artinya diperbantukan dari resort-resort yang lain, misalkan dari Musuk, Cepogo, kemudian dari Kemalang. Nah, kita mobilisasi untuk melakukan pencarian. Tetapi kalau yang stay di situ, biasanya kan kita berikan tiket ya. Itu biasanya antara 7 sampai 10 itu di pos-pos resort masuk ya pendakian itu.
1: Berarti ada atau mengatur jadwal patroli Pak ya untuk mengantisipasi penyusupan di jam-jam rawan tadi ini ya?
0: Ya, pastinya seperti itu karena SDM kita kan juga terbatas kan nggak mungkin menjaga seluruh pintu-pintu yang dipakai oleh pendaki ilegal tadi. Jadi kita strateginya seperti itu.
1: Saya barusan googling nih Pak, ternyata pernah terjadi ya pendaki ilegal yang tersesat Desember lalu dan memakan korban. Hal itu tidak membuat mereka gentar ini Pak ya?
0: Nah itu kan sering juga kita sampaikan ya kepada masyarakat luas. Bahwasannya ini bukan main-main ya, ini ditutup ini kan bukan karena alasan apapun kecuali hanya keselamatan lah ya yang kita prioritaskan. Memang di bulan itu kemarin kita mencari beberapa hari juga untuk menemukan yang itu sebenarnya lewat sapu angin kalau nggak salah kemarin yang meninggal itu. Akhirnya merepotkan BPBD, merepotkan SAR, kemudian teman-teman di TNGM sendiri.
1: Iya. Ini yang ingin kami tanyakan. Yang ingin kami tanyakan itu seberapa besar risiko dan beban yang harus ditanggung tim SAR serta relawan ketika melakukan evakuasi pendaki ilegal ini, Pak?
0: Yang jelas kalau untuk kami sendiri di NGM akhirnya kan mengerahkan seluruh SDM kami, Pak.
1: Iya.
0: Jadi dari semua resort itu kita mobilisasi untuk melakukan pencarian kalau misalkan diperlukan evakuasi. Kalau untuk SAR, kemudian untuk BPBD kan tentu kita hanya sebatas pada komunikasi ya, karena memang kita di Lingkar Merapi ini kan ada pertemuan rutin ya yang diselenggarakan untuk mengantisipasi atau memitigasi terjadinya bencana-bencana yang ada di Gunung Merapi. Kalau itu jelas ya, jelas tentu saja berhari-hari kita akan fokus di situ sebelum ditemukan korban itu sendiri. Tapi kalau finansial saya kurang begitu tahu. Mungkin teman-teman di SAR ataupun di BPPD yang mungkin satu kali operasi itu bagaimana kami tidak terlalu tahu persis. Tetapi yang jelas kalau di TNBM pasti akan memobilisasi dari berbagai sumber daya yang ada di TNBM itu sendiri.
1: Nah, bagi mereka yang diamankan ini Pak, ada sanksi langsung nggak di lapangan yang diberikan ini?
0: Kalau sampai saat ini kan kegiatan-kegiatan pendakian ilegal kan belum ada yang kita kenakan sanksi pidana. Kita pasti akan menggunakan jalur persuasif terlebih dahulu ya. Mm-hmm. Karena sosialisasi persuasif kepada masyarakat, karena memang ya upaya hukum itu kan ultimum remedium ya.
1: Jalan paling akhir lah
0: kita terapkan terhadap pendaki-pendaki ilegal, karena memang dari sisi umur kan masih anak-anak ya, dia 15 sampai 25 itu kan mungkin perlu edukasi, perlu pengawasan orang tua. Baik. Makanya untuk sekarang ini yang kita terapkan biasanya sanksi sosial, Pak. Kalau kami dari 60-an yang mungkin terjaring itu kita berikan hukuman sosial, misalkan kebersihan di kami, toilet, terus kemudian kita minta apel itu selama 3 bulan, itu minta apel mingguan itu ke TNBM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Ya harapannya biar segera ya. Baik. Artinya itu juga bisa membuat yang akan melakukan pendakian juga jera dengan hal seperti itu.
1: Pak Heri Wibowo, terima kasih banyak ya Pak ya, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Sehat selalu Pak, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM Jawa Tengah, Heri Wibowo.
2: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta 2 sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga $4.5 miliar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Catatan peristiwa.
4: Ditetapkannya Hari Buku Nasional pada 17 Mei ternyata ada sejarahnya. Hal itu karena pada 17 Mei 1980 merupakan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas. Perpusnas RI dibangun berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Dr. Daud Yusuf, Menteri Pendidikan pada saat itu. Ide mengenai Hari Buku sendiri dicetuskan oleh Abdul Malik Fajar. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Nasional era Presiden Megawati. Adanya Hari Buku Nasional juga dilatar belakangi oleh situasi nyata yang memprihatinkan, di mana minat membaca di Indonesia masih sangat rendah.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga 6.
1: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Semarang pada Jumat kemarin kembali menimbulkan dampak serius bagi warga. Sejumlah wilayah di ibu kota Jawa Tengah itu terendam banjir setelah Sungai Plumbon dan Silandak tidak mampu menampung debit air yang meningkat secara signifikan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga terganggu dan sejumlah titik pemukiman tergenang cukup parah. Dan kita akan memperbarui informasi terkini bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang, Endro Pudio Martantono.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Endro, salam sehat, salam tangguh.
2: Salam sehat, salam tangguh.
1: Iya, Pak Endro, kita update kondisi di Semarang ya. Bisa digambarkan bagaimana kondisinya saat ini di Semarang?
2: Iya, jadi situasi reportnya si terp dampak cuaca ekstrim di kota Semarang. Ini pada saat itu hujan relatif deras ya, berlangsung kurang lebih 40-50 menit, sehingga mengakibatkan dampak ya. Dampak dari pasca hujan itu terjadi banjir ya. Ini ada di 3 wilayah kecamatan. Kecamatan Ngalian, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Semarang Barat. Dan cukup signifikan ini untuk kerugian ya. Kerugian material maupun kerugian korban jiwa juga ada.
1: Oke. Nah, terkait dengan korban jiwa dalam peristiwa ini bisa dijelaskan Pak mungkin bagaimana kondisi dan juga kronologi kejadiannya?
2: Ya, jadi 2 korban jiwa ya. Ini semuanya adalah perempuan. Yang pertama atas nama Kurnia Suci Marcella dan yang kedua Ibu Mariam usianya 75 tahun. Jadi pada saat terjadi luapan air ini di 2 lokasi yang berbeda ya. Satu di wilayah Ngalian dan yang kedua di wilayah Tugu atau Mangkang. Jadi pada saat itu limpasan air yang deras ini akibat dari salah satu tanggul yang jebol dan limpasan dari sungai juga. Ini terhanyut ya, yang satu ini sempat melintas dengan menggunakan kendaraan. Jadi kendaraannya ini yang hanyut. Untuk yang Ibu Mariam, usia 75 tahun, ini kebetulan terpleset. Tapi seluruh korban ini sudah bisa berhasil diketemukan ya. Tadi pagi yang terakhir ya. Pukul 07.45 waktu Indonesia Bagian Barat. Kami juga sangat prihatin ya atas kejadian ini.
1: Berarti bisa dibayangkan arusnya begitu deras ya Pak untuk banjir di sana?
2: Ya, arusnya deras. Kendaraan saja sampai terhanyut.
1: Untuk ketinggiannya sampai berapa, Pak?
2: Ya, ketinggian kurang lebih sekitar 60-70 cm. Hanya saja ini arusnya kan sangat deras. Karena limpasan dari Sungai Silandak yang itu cukup deras sekali pada saat kejadian kemarin petang.
1: Oke. Ada 3 wilayah tadi yang terdampak yang Bapak sampaikan. Apakah ada masyarakat yang dievakuasi, Pak?
2: Ya, pada saat kejadian itu memang ada ya, ada beberapa kakak ya, kurang lebih sekitar 191 jiwa itu mengungsi di musola atau tempat ketinggian yang relatif lebih tinggi. Tetapi tadi malam ya, pukul 23 setelah semua air itu relatif surut, sudah kembali ke rumah masing-masing.
1: Oke, sudah kembali. Saat ini kondisinya seperti apa Pak, berarti sudah surut?
2: Kalau saat ini sudah surut ya, apalagi hari ini kota Semarang tadi relatif cerah ya, dan cukup panas. Ini yang membantu seluruh petugas untuk melakukan penanganan di lapangan.
1: Ada kendala tidak kemarin saat proses evakuasi warga di tengah arus banjir yang cukup deras tadi ya?
2: Ya, yang pertama memang karena titik-titik kejadian ini kan menyebar ya, ada di beberapa wilayah kecamatan, ada beberapa wilayah kelurahan dengan dampak dari warga itu kurang lebih ada 1.320 jiwa. Ini keterbatasan petugas yang mengevakuasi di lapangan karena beberapa wilayah kecamatan ini kan relatif tidak dekat ya, cukup jauh-jauh. Ini yang salah satu kendala.
1: Keterbatasan personil ya Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, untuk korban yang lansia ataupun anak-anak ini ada juga Pak di sana yang sempat dievakuasi?
2: Ya, kebetulan memang ada yang luka-luka ya, luka-luka itu terkena benturan begitu, tetapi ini semuanya sekarang sudah dalam kondisi pemulihan. Karena korban luka-luka ini hanya satu orang ya, orang.
1: Baik, kemarin ketika dievakuasi ini berapa lama Pak untuk mereka mengungsi di tempat pengungsian? Apakah ada logistik seperti makanan, kemudian air bersih yang disalurkan Pak?
2: Oh iya. Ya betul, jadi mulai dari tim BPBD, kemudian Dinas Sosial Kota Semarang ini mendistribusikan logistik dan paket sembako, kemudian bantuan juga dari PMI serta dari PDAM yang ini melakukan kegiatan dropping air bersih ya sejak tadi malam dan sampai dengan tadi siang. Kemudian dilakukan perbaikan instalasi yang sempat putus ini dari PDAM Kota Semarang.
1: Okay.
2: Dan sore ini kami pastikan semuanya sudah bisa kondusif.
1: Nah, bagaimana koordinasi BPBD ya dengan pemerintah kota setempat, kemudian instansi lain seperti TNI, Polri untuk penanganan bencana seperti ini, Pak?
2: Ya, jadi kemarin begitu kejadian, apalagi kita mendapat laporan ada korban yang pada saat itu belum diketemukan atau hilang.
1: Uh-huh.
2: Tim gabungan ini mulai dari BPBD, Basarnas, PMI, kemudian TNI Polri, dan unsur dari relawan setempat ini bau-membau ya. Walaupun memang ada satu korban yang baru diketemukan tadi pagi.
1: Uh-huh.
2: Semuanya ini koordinasi kerjasamanya relatif bagus. Kami juga berterima kasih. Dan ini juga mohon kesabaran masyarakat ya, karena memang kejadian seperti ini sebetulnya kejadian bencana yang tidak kita kehendaki bersama.
1: Oke. Pak Endro, kalau kita singgung soal peringatan dini ya, apakah ini ya sudah ada, Pak? Kalaupun iya, bagaimana efektivitasnya untuk penanganan bencana di sana?
2: Iya, jadi yang pertama kita harus memahami ya, sebetulnya ini sebuah mitigasi ya.
1: Iya.
2: Mitigasi yang selalu kita sampaikan dan masyarakat pun tiap hari ini bisa mengupdate peringatan cuaca dari BMKG.
1: Mm-hmm.
2: Termasuk di dalamnya kami ini kan ada grup sampai dengan grup seluruh lurah di Kota Semarang yang memang ya ini cuaca ini bagian dari hidrometeorologi, dalam arti misal ini hari ini Semarang dalam relatif cuacanya berawan panas, tiba-tiba malam mulai mendung ya, kemudian turun hujan, itu hujannya memang relatif ekstrim.
1: Mm-hmm.
2: Karena ini bagian dari Julian Middle Oscillation ya, istilahnya angin dari Pasifik yang memang berembus ke Indonesia. Ini yang terjadi mm-hmm. saat ini yang harus kita waspadai sampai dengan akhir Mei.
1: Oke, dengan cuaca yang tidak menentu ya Pak saat ini, jadi tidak bisa diprediksi juga seperti apa.
2: Betul.
1: Oke, baik.
2: Betul.
1: Pak, kemarin ketika banjir, apakah ada infrastruktur yang sempat terganggu juga, Pak?
2: Ya, itu sudah pasti ya. Tadi sudah saya sampaikan, di samping kerugian material, kan memang ada kerugian jiwa ya, korban jiwa dua orang dan satu luka-luka. Ini terutama, itu adalah untuk tanggul yang jebol. Itu yang sampai dengan sore tadi, ini masih dikerjakan DPO bersama BBWS dengan melakukan pemasangan sandbag. Paling tidak ini sebagai langkah antisipasi. Kemudian ada juga dampak yang ini jalannya sempat ambrol. Itu ada di Jebawan dan ada di wilayah Ngalian.
1: Yeah.
2: Jadi jalan ini sempat longsor ya.
1: Mm-hmm.
2: Sehingga hanya bisa dilewati kendaraan bermotor itu separuh saja.
1: Oke.
2: Okay. Ini yang masih dalam penanganan.
1: Nah, sekarang bagaimana peran dari masyarakat nih Pak Endro untuk membantu penanganan banjir, terutama dalam situasi darurat ya seperti kemarin?
2: Iya. Jadi yang pertama memang masyarakat ini partisipasinya sebetulnya sudah bagus ya.
1: Uh-huh.
2: Dalam arti mereka mulai bisa saling mengamankan mulai dari keluarga dan lingkungan.
1: Uh-huh.
2: Kita ini konsentrasinya pada saat terjadi bencana ini adalah untuk usia yang rawan. Usia rawan ini mulai di balita, lansia, kemudian untuk
1: kelompok rentan ya.
2: Berkebutuhan khusus betul rentan terhadap resiko bencana.
1: Okay.
2: Ini yang menjadi prioritas, yang menjadi perhatian.
1: Okay.
2: Dan gotong royong masyarakat juga cukup tinggi ya.
1: Mm-hmm.
2: Ini yang membuat kita bau-membau dan saling membantu.
1: Mm-hmm. Pak Endro, ada berapa kejadian bencana Pak yang mungkin tercatat di BPBD Semarang ya sepanjang April ini? Apakah selain banjir ada bencana-bencana lainnya juga Pak?
2: Ya, jadi data infografis kami di bulan Mei, ya, minggu kedua bulan Mei tahun 2026, kejadian terbanyak ini sebetulnya bukan banjir kalau di Kota Semarang. Jadi mulai Januari kemarin itu adalah dampak dari angin puting beliung, yang pertama itu.
1: Oke.
2: Ya, kemudian yang kedua itu kejadian tanah longsor. Ketiga, kebakaran, baru ini yang banjir. Banjir ini dari sisi kuantitas memang relatif kecil, tetapi dampak yang ditimbulkan cukup besar.
1: Iya. Oke. Jadi bencananya memang ada beragam. Banjir ini bisa dikatakan kecil, tapi dampaknya juga luar biasa ya, Pak Endro ya. Dari beragam apa bencana yang terjadi, kemudian cuaca yang tidak menentu, bagaimana masyarakat untuk menghadapi bencana ini, Pak?
2: Ya, yang jelas kami berharap dan mengimbau masyarakat selalu untuk tetap terus meningkatkan kewaspadaan ya. Kemudian yang kedua, bila terjadi gejala awal seperti misalnya banjir, air mulai melimpas, itu silakan untuk segera dilaporkan kepada pihak terkait. Mulai dari kelurahan setempat, itu pasti akan update sampai ke tingkat pemerintah Kota Semarang dan kami akan segera turun. Ya, itu.
1: Oke, termasuk untuk potensi banjir susulan, apakah akan ada Pak Endro?
2: Ya, sebetulnya banjir susulan, ya ini dari kebiasaan saja mitigasi kita. Itu kalau didahului dengan hujan yang relatif deras dan air itu biasanya dari atas. Nah, yang perlu kita waspadai ya, dari misalnya kawasan atas itu wilayah Ungaran ya, bila terjadi hujan deras di wilayah atas lebih dari 40-50 menit, ya ini sudah dipastikan kita dalam posisi segera siaga ya.
1: Oke, baik. Pak Endro, mungkin apa kebutuhan yang paling mendesak ya saat ini di lapangan yang masih perlu segera dibantu, baik dari pemerintah maupun dukungan dari masyarakat?
2: Nah, kalau kebutuhan mendesak, ya kami memang selalu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum maupun BPWS. Intinya untuk penguatan tanggul ya, penguatan tanggul darurat itu bisa dengan penambahan sandbag maupun beronjong ya. Ini yang cukup membantu ya, di saat air memang melimpas karena debit relatif tinggi dan volume dari saluran itu sendiri tidak bisa menampung, ini yang berakibat air melimpas.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Endro atas update-nya ya di RRI Pro 3 terkait dengan banjir Semarang. Kita doakan tidak ada bencana-bencana lainnya ya Pak. Semoga tetap kondusif.
2: Amin, terima kasih Mbak. Salam tangguh.
1: Salam tangguh Pak Endro, terima kasih. Ya pendengar, baru saja kami berbincang dengan Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Semarang, Endro Pudjo Martantono.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendorong modernisasi sistem pengamanan perlintasan kereta berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan sensor otomatis. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari Xinhua. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Jannik Sinner menembus final Italian Open 2026 usai mengalahkan Daniil Medvedev melalui duel sengit yang berlangsung 2 hari. Kemenangan tersebut menjaga peluang petenis Italia melengkapi karir Golden Masters pada musim ini. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, Secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui Koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Aksi positif dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus pada momen liburan ini. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
5: Mengecat dan merenovasi ulang terkait halte yang ada di Yogyakarta.
6: Momentum libur panjang tidak hanya dimanfaatkan untuk berwisata atau berkumpul bersama keluarga, seperti yang dilakukan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia atau gotongroyong.org. Beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai komunitas di daerah istimewa Yogyakarta ini justru menggelar aksi positif yang diharapkan semakin menggugah kesadaran pentingnya kebersihan, terutama Yogyakarta sebagai kota wisata dan kota pelajar. Bukan sekadar materi, salah satu mahasiswa UAD Arya Wijaya atau disapa Awi mengaku aksi mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme ini berangkat dari kepedulian mahasiswa atas fasilitas seperti halte Trans Jogja yang seharusnya dirawat bersama-sama, tetapi justru menjadi sasaran aksi coret-coret.
5: Agar penghijauan dan khas dari halte hijau kuning ini menjadi cerah lagi, jadi masyarakat itu tertarik kembali untuk menggunakan transportasi yang ada di Yogyakarta. Jadi komunitas Gotong Royong ini alhamdulillah terbelakangi oleh beberapa mahasiswa di berbagai. Jadi Gotong Royong ini juga bagaimana hati kita bisa bergerak untuk membantu masyarakat.
6: Berbeda dengan aksi lainnya yang kerap bersinggungan dengan rupiah, tetapi anak muda ini justru mendapatkan nilai mata uang abadi, yakni waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu penggerak aksi, Firman Maulana dari UTY mengungkapkan, komunitas yang dibangun ini ingin mengambil posisi khusus dalam memaknai sebuah kerjasama.
7: Karena ya berangkat dari kesadaran saya sendiri buat terjun langsung ke masyarakat buat memperbaiki dan membantu hal-hal yang memang saya rasa butuh bantuan.
6: Semangat gotong royong sebagai modal dan ciri khas bangsa kita sudah saatnya kembali tertanam bagi setiap generasi muda untuk kembali bangkit menjadi negara yang kuat dimulai dari lingkungan sendiri. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kadar posyandu kesehatan. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100.000 kelahiran hidup. hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45. Menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional, percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
9: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program Buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini, satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan, mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
8: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayah, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
10: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
8: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Anung Kusuma melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional akan menjadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersinarkoba untuk memperkuat penanganan narkoba. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
11: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersinarkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di 343 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. Kepala BNN Kabupaten Kediri AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan pembentukan desa bersinar melibatkan berbagai unsur di masyarakat. Mulai dari pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga relawan anti-narkoba.
12: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala DPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda langsung. Kita ke depan akan meluncing seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
11: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri.
13: Sudah ada sekitar 20 klien yang kami tangani sampai dengan hari ini. Tahun lalu sekitar 23 ya, sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak. Usianya juga masih usia produktif, sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja kebanyakan sopir, serabutan, kulit bangunan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Terutama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya kebanyakan karena compulsory ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separoh lah dari klien yang masuk ke sini.
11: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan pembentukan Desa Bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Heri Susanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah menjelang puncak ibadah haji. Eliana Zahra melaporkan.
14: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
15: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
14: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
16: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
14: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan

0: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilal Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitikberatkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
1: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
0: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel, Rahmatullah, menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
2: Ya, jadi insya Allah daripada set kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
0: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menyambut libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026, Keraton Kasepuhan Cirebon menyediakan fasilitas menarik bagi pengunjung. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan selengkapnya.
4: Keraton Kasepuhan Cirebon bersiap menyambut lonjakan wisatawan selama libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026. Destinasi wisata sejarah tersebut menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat, mengatakan antusiasme wisatawan selalu meningkat setiap musim liburan. Menurutnya, pengunjung tidak hanya menikmati wisata sejarah, tetapi juga berbagai aktivitas budaya yang disediakan di kawasan keraton.
5: Setiap liburan itu pengunjung itu antusias untuk bisa mengunjungi beberapa destinasi termasuk Keraton Kasepuhan. Kami menyambut wisatawan yang datang ke keraton. Jadi kami kalau mau kuliner ya ada di depan gitu ya. Kalau mau istilahnya workshop kita ada di dalam itu. Nah, kita mau membatik, mau melukis topeng atau cenderamata yang ada di dalam juga bisa dilihat. Tentunya selain jalan-jalan di dalam keraton melihat wisata sejarah, kita juga bisa untuk foto-foto. Nah, biasanya paling senang ya sesi foto itu.
4: Ratu Raja Alexandra menambahkan, beberapa bangunan menjadi daya tarik utama bagi pasangan prewedding hingga pelajar yang membuat buku tahunan. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Batu Merah Kota Ambon, Nona Nisa Hole, mengatakan, kunjungannya ke Keraton Kasepuhan menjadi pengalaman pertama selama berada di Cirebon. Ia datang bersama rombongan keluarga setelah sebelumnya singgah di Purwakarta dan Indramayu.
6: Alhamdulillah. Senang hati udah lihat Sunan punya semua yang ada di museum. Bagus sekali, indah sekali. Hati senang ya kalau kita ke sini. Insya Allah kalau memang ada rezeki lagi kita bisa balik lagi gitu.
4: Nona Nisa Ole menilai koleksi museum dan peninggalan sejarah di Keraton Kasepuhan tersaji dengan baik bagi wisatawan. Kehadiran pemandu wisata juga dinilai membantu pengunjung memahami sejarah dan budaya yang ada di kawasan keraton. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3, WhatsApp channel RRI.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antarun dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Indonesia menyapa pagi. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Zain dapat menjumpai Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Minggu 17 Mei 2026. Kami telah siapkan informasi dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan tentu informasi reporter kami dari berbagai daerah juga kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Awal dari kebersamaan kita pagi hari ini, kami hadirkan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak masyarakat kembali memanfaatkan pangan lokal sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
2: Selain beras, masyarakat diharapkan memanfaatkan sumber pangan lain seperti sagu dan umbi-umbian sebagai bahan makanan pokok, mengingat selama ini pangan lokal tersebut menjadi makanan pokok masyarakat Papua. Fabianus Beoruci, Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Pangan Perikanan dan Kelautan Papua Selatan, mengatakan perubahan pola makan masyarakat menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan pangan. Menurutnya, sebagian masyarakat di kampung-kampung kini mulai bergantung pada konsumsi beras dibandingkan pangan lokal sagu dan umbi-umbian. Kondisi tersebut memerlukan edukasi berkelanjutan dari pemerintah kepada masyarakat yang edukasinya dilakukan melalui berbagai instansi terkait, agar masyarakat memahami pentingnya keberagaman pangan demi menjaga ketahanan pangan keluarga.
3: Ketika itu terjadi, para petani tidak bisa menanam. Jadi sebenarnya petani itu sendiri adalah bagi kita semua. Kalau kita bisa tanam, itu berarti kita menjadi bagian daripada petani itu sendiri. Jadi
2: Fabianus menambahkan, masyarakat tidak harus selalu bergantung pada beras karena masih banyak sumber pangan yang tersedia di lingkungan sekitar. Pasalnya, umbi-umbian, sagu, dan hasil kebun lainnya dinilai mampu menjadi alternatif pangan sehat bagi masyarakat. Selain pangan pokok, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah yang dinilai penting karena menjadi sumber vitamin yang mendukung kesehatan tubuh dan pertumbuhan anak-anak. Fabianus mengingatkan, konsumsi protein dan karbohidrat perlu diimbangi dengan asupan vitamin dari sayur-sayuran agar kesehatan masyarakat tetap terjaga. Karena itu, budaya menanam kembali perlu ditingkatkan di tengah masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Harmoni keberagaman antar umat beragama di Maluku, khususnya Islam dan Kristen dapat diwujudkan melalui musik. Dari RRI Ambon, Abdullah Leorima melaporkan.
4: Sudah terbukti beberapa kali sampai ada sampai viral di sosial media dan segala macam.
5: Jauh sebelum UNESCO meresmikan Ambon sebagai City of Music, musik telah menjadi identitas yang melekat erat. Kekuatan magis musik bahkan terbukti menjadi alat perekat kehidupan orang bersaudara di tanah Maluku. Seniman trompela Alter Jimmy Was mengakui musik dapat menjadi media utama yang menyatukan perbedaan, seperti kolaborasi tarian hadrat yang mengawinkan rebana dan trompet gereja. Menurutnya, kolaborasi yang lahir dari inisiatif komunitas dan anak muda seperti itu bukan sekedar urusan estetika, tetapi ikhtiar sadar untuk mewujudkan harmoni keberagaman di tengah masyarakat Maluku yang dinamis.
4: Sebenarnya sudah sangat banyak bukti, bukti bahwa musik adalah fasilitator perdamaian. Sudah sangat banyak bukti. Kebetulan di lata trompela itu artinya trompet lata. Kebetulan di lata itu ada ketong hidup ada dua komunitas di situ. Dan sudah beberapa kali katong melakukan kolaborasi antara komunitas muslim sama komunitas Kristen. Dan katong selalu mengkampanyekan perdamaian.
5: Hal yang sama disampaikan akademisi yang juga musisi Valen Latu Papua. Menurutnya, semangat hidup orang bersaudara yang tercipta di Ambon bukan disetting atau dipaksakan oleh pemerintah, tetapi tumbuh organik dari akar rumput di mana anak-anak muda menjadi motor penggeraknya. Musik hadir sebagai bahasa universal yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan, menyatukan ritme dalam sebuah simfoni persaudaraan yang tulus.
6: Sebenarnya kan instrumen atau katakanlah alat-alat musik itu kan dia bagian dari satu gerakan seni musik yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi dia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen, sebagai alat, tapi dia juga bicara. Dia juga punya gerakan, dia memberikan dorongan tertentu kepada masyarakat, bukan hanya kepada seniman, tapi juga kepada audiens untuk membawa misi atau makna tertentu. Nah, alat-alat musik atau instrumen, semua yang berkaitan dengan bagaimana kita mengartikulasikan musik, itu bisa hadir untuk tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang bernilai gitu. Jadi bukan hanya membuat orang senang, membuat orang terhibur, tapi dia membawa pesan, membawa makna. Seperti itu, Bang.
5: Diketahui seiring menjamurnya komunitas seni dan ekonomi kreatif di kota musik dunia, Ambon terus merawat jati dirinya melalui setiap petikan dawai dan tabuhan perkusi. Musik seolah menjadi benang yang menjahit kembali luka masa lalu, menjadi permadani perdamaian yang indah. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Imigrasi Makassar dan Kementerian Haji Sulawesi Selatan memastikan belum menemukan calon jamaah haji non-prosedural. Aan Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan.
7: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Makassar memastikan hingga saat ini belum ditemukan adanya calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Makassar Abdi Widodo Subagio. Abdi Widodo mengatakan pihaknya kini tergabung dalam Satgas Pencegahan Haji Non-Prosedural Tingkat Pusat untuk memperkuat pengawasan keberadaan jemaah haji. Abdi mengaku pihaknya melakukan koordinasi dengan seluruh tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk pencegahan dan mitigasi keberangkatan calon jemaah haji non-prosedural selama musim haji tahun ini. Hingga saat ini, kata Abdi, belum ada ditemukan indikasi adanya calon jemaah haji non-prosedural yang berangkat melalui Bandara Internasional Hasanuddin Makassar.
8: Kita berkoordinasi dengan seluruh tempat pemeriksaan imigrasi terkait dengan pencegahan, mitigasi pencegahan calon jemaah haji non-prosedural pada musim haji tahun ini. Alhamdulillah tahun ini di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kita belum menemukan calon jemaah haji yang secara non-prosedural. Tahun lalu kita berhasil mengintersep sekitar 54 calon jemaah haji non-prosedural. Alhamdulillah tahun ini seperti yang tadi disampaikan Pak Wamen, kita melalui koordinasi terpusat dengan Satgas Pencegahan Jemaah Haji Non-Prosedural, kita belum menemukan indikasi itu di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya calon jemaah haji non-prosedural asal Sulawesi Selatan yang lolos berangkat melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Pengawasan ketat disebut telah dilakukan oleh aparat kepolisian, imigrasi, hingga Satgas Pencegahan Haji Ilegal. Meski demikian, Iqbal Ismail mengakui pihaknya telah melihat adanya sejumlah calon jemaah non-prosedural yang gagal berangkat setelah dicegah oleh petugas imigrasi dan Satgas Pencegahan Haji dan umroh di beberapa bandara, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.
9: Ya, kami harapkan kepada masyarakat, khususnya jemaah masyarakat Sulawesi Selatan, agar jangan mudah percaya dengan janji-janji oknum-oknum tertentu yang menyatakan bahwa mendaftar tahun ini akan berangkat tahun ini, malah dengan biaya harga tinggi. Ya, kami yakin janji tersebut tidak menggunakan visa haji. Kami yakin itu. Karena visa haji itu ya visa yang dikeluarkan oleh
7: pemerintah bersama aparat imigrasi dan kepolisian kini memperkuat pengawasan di pintu-pintu keberangkatan internasional guna mencegah keberangkatan jemaah non-prosedural. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dan melindungi masyarakat dari potensi penipuan sekaligus menghindari risiko hukum bagi calon jemaah yang nekat berangkat menggunakan visa tidak sesuai peruntukan. Pemerintah bersama imigrasi dan aparat kepolisian kini memperkuat pengawasan di pintu-pintu keberangkatan internasional guna mencegah keberangkatan jemaah non-prosedural. Langkah langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari potensi penipuan sekaligus risiko hukum bagi calon jemaah yang nekat berangkat menggunakan visa tidak sesuai dengan peruntukan. Selain berisiko gagal berangkat, jemaah non-prosedural juga terancam terkena sanksi dari otoritas Arab Saudi karena dianggap melanggar aturan penyelenggaraan ibadah haji.

0: Kilas Berita.
1: Gubernur Banten Andra Soni mengatakan sebanyak 695 dari target 1.551 koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDMP di Banten telah beroperasi. Dari ratusan KDMP yang telah berjalan tersebut, terdapat 155 koperasi yang telah memiliki gerai aktif. Pihaknya berkomitmen akan menambah jumlah gerai hingga Agustus 2026. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Menyusul empat gunung api di Sulawesi Utara yang masih berstatus waspada, Badan Geologi meminta Pemda dan instansi terkait memperkuat sinergi mitigasi bencana. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Manado, Noni Oktavia.
2: Meski aktivitas vulkanik masih berada pada level 2 atau waspada, namun kerawanan bencana geologi di Sulawesi Utara tidak boleh diabaikan. Balai PGA MBGT Sulawesi dan Maluku menegaskan bahwa dari 8 gunung api aktif yang dipantau, 4 diantaranya memerlukan perhatian khusus. Penyelidik bumi pertama Balai PGA MBGT Sandi Gumulili mengatakan, pemahaman yang mendalam dari setiap instansi menjadi kunci untuk menekan risiko jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material.
3: Secara keseluruhan, gunung api yang ada di Sulawesi Utara itu kan ada, sesuai hasil presentasi saya tadi itu ada 8 gunung. 4 gunung itu diantaranya level 1, jadi berada di status normal, dan 4 gunung yang lainnya itu ada di status waspada. Jadi gunung api ini kan setiap hari dipantau dan aktivitasnya itu berfluktuatif. Kalau di Sulawesi Utara saat ini Gunung Karangetang, dia kan di bulan April bulan yang lalu itu sempat terjadi erupsi secara efusif, jadi teramati ada aliran lava di bulan April itu, makanya ada tim tanggap darurat yang sudah bertugas dari bulan April itu sampai hari ini juga masih ada tim.
2: Sementara itu, tantangan terbesar saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk tetap waspada meski gunung api dalam kondisi tenang. Kepala BPBD Kota Bitung, Vivi Yuriko Kadeke mengungkapkan, edukasi kebencanaan pada masa tenang seringkali kurang mendapat respon serius dari warga.
4: Kalau paling susah itu kita mau menyampaikan informasi di saat tidak terjadi bencana.
5: Iya.
4: Ya, di pra, artinya kalau di ketika ada gempa atau ada peringatan dini terkait kemarin itu tsunami, langsung bergerak saja. Tapi kalau hanya menyampaikan, oh ini ada potensi hujan lebat, itu masih kurang ditanggapi dan diteruskan ke masyarakat.
2: Badan Geologi dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dan mempercepat penyebaran informasi yang akurat, sehingga masyarakat Sulawesi Utara semakin siap menghadapi potensi bencana geologi di masa mendatang. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menko Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi BPD GPI Dorong Program Kampung Nelayan Merah Putih. Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengurus Daerah atau BPD Gereja Betel Indonesia atau GBI Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Jumat 15 Mei 2026. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan memuji kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur yang dinilai memiliki banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Menko Pangan juga memaparkan rencana pemerintah membangun program Kampung Nelayan Merah Putih di Nusa Tenggara Timur karena dikenal memiliki populasi ikan yang melimpah. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, cool storage, hingga koperasi nelayan yang akan dilengkapi berbagai fasilitas. Pemerintah menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Selain itu, Menko Pangan turut memberikan bantuan 1.000 paket sembako bagi jemaat GBI Nusa Tenggara Timur.
7: Agar nelayan kita ini punya daya tawar dan makmur, ya. Jadi kalau nggak laku ikannya nanti koperasi yang klik. Koperasi nanti suplainya ke SPPG. SPPG itu dapur yang makan MBG itu. Nah, jadi nelayan tidak dirugikan, gitu ya.
6: Sementara itu, Ketua BPD GBI NTT, Pendeta Oder Maksombo mengaku bersyukur atas kunjungan para pejabat pemerintah ke kantor GBI Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut momen tersebut sebagai sejarah bagi gereja. Menurut Oder Maksombo, bantuan tersebut akan disalurkan kepada jemaat GBI di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
8: Kurang lebih 1.000 paket ya sembako yang dibagikan hari ini kepada seluruh gereja yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, juga dari Soe yang datang juga. Ya, kami juga mengutus mereka yang datang dari daerah-daerah. Selain kepada masyarakat, juga kepada jemaat Gereja Bethel Indonesia.
6: Kunjungan Menko Pangan RI bersama jajaran DPR RI ke BPD GBI Nusa Tenggara Timur tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Melalui kolaborasi di bidang sosial, ekonomi perikanan hingga pemberdayaan UMKM, pemerintah optimis kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan warga kurang mampu, dapat terus meningkat di masa mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Nusa Tenggara Timur sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI dan siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat berharap program nasional pembangunan 3 juta rumah berjalan optimal. Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 17 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan capaian panen raya jagung Polri kuartal 1 dan 2 di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Capaian tersebut disebut menjadi bagian komitmen mendukung swasembada pangan nasional. Kapolri mengatakan, sepanjang 2025, Polri telah merealisasikan penanaman jagung pada lahan yang sangat luas di Indonesia. Program tersebut dijalankan bersama berbagai pihak guna memperkuat produksi pangan nasional. Informasi mancanegara, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam meminta dukungan Arab dan internasional untuk membantu negaranya menghadapi negosiasi sulit dengan Israel. Pernyataan tersebut disampaikan Salam pada Jumat 15 Mei 2026 dilansir dari Anadolu. Dan pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara yang digelar Asosiasi Al-Makasid untuk menghormati mantan presidennya Faisal Sino. Dalam pidatonya, Salam mengatakan Lebanon telah menghadapi situasi yang sangat berat dan perlu menghadapi seluruh kenyataan yang ada. Informasi dari dunia olahraga, Jepang dan Tiongkok memastikan tempat di babak semifinal Piala Asia U17 2026. Keduanya meraih kemenangan pada laga perempat final Sabtu 16 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman AFC, Timnas Jepang U17 menjadi tim pertama yang melaju ke semifinal usai menghancurkan Tajikistan dengan skor telak 5-0. Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
1: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
2: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
1: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
3: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditutup. ditargetkan oleh Bapak Presiden, insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
1: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat atau HIMPERA berharap Program Nasional Pembangunan 3 Juta Rumah dapat berjalan optimal melalui dukungan penuh pemerintah pusat maupun daerah. Luki Setiawan dari RRI Semarang melaporkan.
4: Kemudian tiba-tiba izin sudah ada, tiba-tiba jadi LSD, lahan sawah dilindungi sehingga nggak bisa keluar izinnya dan kita nggak bisa bangun.
5: Target pembangunan 3 juta padahal rumah bagi masyarakat yang dilakukan pemerintah pusat harus diikuti dengan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, terutama terkait persoalan perizinan dan tata ruang. Salah satu tantangan yang saat ini dihadapi pengembang ialah kebijakan lahan sawah dilindungi atau LSD yang membuat sejumlah lahan berizin perumahan tidak dapat dikembangkan. Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Himpunan Pengembangan Pemukiman dan Perumahan Rakyat HIMPERA, Ari Tri Priyono, saat ditemui di Semarang. Pihaknya menjelaskan beberapa lahan yang sebelumnya telah memiliki izin perumahan kini terkendala karena masuk kategori lahan sawah dilindungi sehingga proses pembangunan terhambat. Karena itu, HIMPERA berharap pemerintah segera menerbitkan surat keputusan bersama lintas kementerian agar program ketahanan pangan tetap berjalan tanpa menghambat pembangunan perumahan rakyat. Selain itu, Ari menilai dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor penting dalam mempercepat proses perizinan pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat. Di sisi lain, Ari tetap optimis target penyaluran rumah bersubsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP tahun ini dapat tercapai. Menurutnya, program FLPP masih menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena menawarkan bunga kredit tetap 5% dengan subsidi bunga ditanggung oleh pemerintah.
4: Kadang-kadang mikir dapur, mikir sekolah itu aja tak cukup membuat berani, yang harusnya dari kontrak beli rumah jadi mikir ulang nanti gimana ke depan. Nah, saya berharap agar ini disikapi betul oleh pemerintah dan rasanya bisa Indonesia. Andai kita, pondasi ekonomi kita cukup kuat, masyarakatnya juga nurut-nurut, saya pikir bisa kita melewati ini dan harapan saya ini kan turun nggak banyak tahun ini ya, dan tahun depan semoga bisa digeber naik lagi.
5: Menambahkan Ketua DPD HIMPERA Jawa Tengah, Sugianto, menjelaskan di tahun ini HIMPERA Jateng menargetkan realisasi rumah subsidi meningkat hingga 15 ribu unit. Menurutnya, berbagai kendala yang menghambat pencapaian target tersebut menjadi fokus pembahasan dalam rakorda yang telah dilaksanakan DPD HIMPERA Jawa Tengah, terutama terkait perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung. Menurut Sugiatno, banyak lahan yang sebelumnya telah mengantongi izin termasuk persetujuan bangunan gedung dan hak guna bangunan, kini terkendala aturan baru karena masuk kategori lahan sawah dilindungi. Dampaknya target pembangunan rumah bersubsidi tahun lalu tidak tercapai secara maksimal.
6: Saat ini material yang naik itu baja ringan, naik terus besi, naik yang pabrikasi rata-rata naik. Naiknya bisa sampai 20% ya, 20%. Jadi dampaknya ke operasional harga jual kita kan sudah dibatok, sudah dibatasi. Jadi sangat signifikan dampaknya. Kita harus menghitung ulang RAP kita, menghitung ulang perencanaan pembangunan perumahan itu.
5: Sugiatno juga mengingatkan persoalan riwayat kredit masyarakat yang berpenghasilan rendah masih menjadi tantangan besar dalam pengajuan KPR bersubsidi. Menurutnya, sekitar 30% calon pemberi rumah subsidi terkendala catatan kredit bermasalah akibat pinjaman online ataupun tunggakan administrasi kecil yang tercatat dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Luki Setiawan laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini dipadati keluarga yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar melalui berbagai wahana interaktif dan alat peraga sains. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
7: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, rombongan kurang lebih ada 80.
8: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore, tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
7: Ini akan tetap berlanjut antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
8: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
9: Ya, sering sih.
10: Oh, sering ya?
9: Iya.
10: Jadi pas liburan ini aja ya kesini?
9: Iya.
10: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
9: Lebih ini aja ya, biar kita lebih gratis.
10: Sering ya?
9: Ini ya sih, karena
10: banyak permainan bahannya juga ya.
9: Bisa ningkatin ini mereka, motor mereka.
8: Okay. Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis baik dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jamaah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Dan berikut kami hadirkan feature menuju Baitullah bersama dengan reporter Hendra Rauf dalam bentuk feature haji produksi RRI Gorontalo berikut ini.
12: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

Musim Haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.

0: Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multajam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multajam Haja Uja S.Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan KBIH. Tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana model dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya, dan alhamdulillah tergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S.Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua Muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

Perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI, tersemangudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih. Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
3: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami memiliki 5 topik di mana kami mengundang Anda untuk dapat memberikan tanggapan Anda terkait dengan topik-topik yang kami miliki. Mana di antara 5 topik yang menurut Anda menarik untuk Anda berikan pendapat Anda? Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Lima topik yang kami miliki adalah, yang pertama, persiapan sidang isbat Idul Adha 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026 di Auditorium HM Rashidi Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Kemudian topik kami yang kedua, Kementerian Haji memastikan jamaah Indonesia akan mendapatkan makanan Nusantara ketika puncak ibadah haji. Dan topik ketiga, waspada ancaman deepfake vulgar di kampus. Jadi ini menggunakan pemalsuan wajah melalui foto, kemudian diubah menjadi video ya, dan tentu niatnya ataupun motifnya sangat tidak baik. Kemudian yang keempat, suasana libur akhir pekan di sejumlah daerah, dan yang kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah. Silakan, kami tunggu telepon Anda 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712, melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Yang pertama sudah ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Rudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum ada hujan ini Pak Kendi?
1: Toli-Toli sekarang lagi mendung ini.
0: Lagi mendung ya? Oh, sama berarti ya, sama di Jakarta Pusat ini Pak. Iya, iya.
1: Hujan gerimis.
0: Oke. Okay. Oh, tadi malam ada hujan gerimis Pak?
1: Sekarang.
0: Oh, sekarang? Oh, ya. Jadi mendung dan aja gerimis di sana ya?
1: Iya, iya.
0: Iya, baik.
1: Terus kedua, apalagi kemarin hujan juga.
0: Iya. Ya. Baik jadi, Pak Kendi, tertarik topik kami yang mana?
1: Yang itu, yang nomor dua, tentang kondisi para jamaah.
0: Oke.
1: Okay. Semua berjalan lancar.
0: Iya.
1: Tidak ada kendala apapun, itu kan harapan
0: ya,
1: kita.
0: Jadi nomor dua itu, Kementerian Haji memastikan jamaah Indonesia akan mendapatkan makanan Nusantara ketika ya, puncak ibadah haji. Dan gelombang pertama ini sudah selesai Pak ya? Gelombang pertama itu ya, sudah ya, didorong atau sudah dipindahkan dari Madinah ke Mekah. Tinggal menunggu gelombang kedua nanti pemindahannya. Ya. Baik, ya nanti apa yang ingin diketahui Pak dari topik nomor dua ini Pak?
1: Iya.
0: Ini makanan Nusantara loh ini.
1: Makanan Nusantara disesuaikan dengan lidah orang Indonesia.
0: Indonesia, iya iya iya. Baik baik baik.
1: Kita mendengar seperti apa pembahasannya menurut
0: ya, ini, okay? Nanti ditunggu Pak ya pembahasannya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan puncak haji ini nanti juga jamaah mendapatkan 15 kali makan yang telah disiapkan oleh PPIH. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi Bu Haryanti.
2: Ya, halo selamat pagi Bung Rudi Sein. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Senyum, semangat. Ini hari Minggu ya, akhir
0: iya,
2: pekan ya.
0: Kurang tidur nih Bu. Jadi gerimis-gerimis di Toli-Toli ngapain ini pagi-pagi biasanya ya, Bu Haryanti?
2: Gerimis-gerimis, udaranya sejuk lah pastinya, adem ya.
0: Ramai ini Bu ya kalau Minggu ya. Biasanya titik kumpul masyarakat di mana sih Bu kalau Minggu? Di Toli-Toli itu.
2: Dimana?
0: Titik kumpul masyarakat untuk aktivitas kalau enggak gerimis ya, kalau enggak hujan ada, tuh di mana itu?
2: Biasanya banyak ada yang Car Free Day juga di taman kota biasanya. Yeah. Tapi kalau saya sih senangnya ya dari rumah aja jalan, kebetulan kan di pinggir ini ya, daerah pesisir ya Toli-Toli ya. Yang okay, saya suka berolahraga
0: pagi pantai.
2: Itu menyisiri pantai ya.
0: Oh, gitu. Sambil cari sarapan pagi gitu Bu ya, khas di sana ya.
2: Iya.
0: Apa itu Bu? Sarapan pagi atau yang khas Toli-Toli ini apa ya?
2: Di Toli-Toli mah banyak ya, kalau orang sini dari baik itu dari makanan sagu juga ada.
0: Oh, iya?
2: Ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu makanan sagu kata orang di sini ambal atau apa begitu.
0: Oh,
2: ya Bu Rudi. Itu biasanya yang dipanggang tuh ya, menggunakan apa bahan dasar sagu terus dicampur sama ya lauknya seperti ikan
0: oh,
2: ya
0: begitu.
2: Seperti itu ikan teri biasanya ya.
0: Iya iya iya jadi dipanggang
2: itu,
0: ada campuran menunya ikan teri.
2: Banyak mah kopeda apa banyak kalau bahan sagu di sini terus biasanya juga yang khas tuh banyak orang di sini apa ya kalau misalkan kue-kuenya tuh yang seperti apa ya, ya panada kayak begitu.
0: Ah itu kesukaan itu enak itu Bu. Iya panada itu. Manado ada, Makassar ada itu ya. Oke Bu. Iya.
2: Itu aja ya.
0: Iya, tertarik topik kami yang mana nih Bu?
2: Benar, saya menyoroti itu yang di kampus itu ya, wah zaman AI sekarang
0: iya,
2: itu.
0: Iya, waspada ancaman deep fake vulgar.
2: Benar, jadi macam-macam ya. Jadi waspada gimana ya, perlu ada edukasi juga mungkin ya dari bimbingan ya dari para dosen, para guru, pemerintah ke masyarakat apalagi untuk sekarang lagi marak-maraknya itu ya. Waduh, penggunaan AI malah
0: iya. Nanti kita dalamin Ibu ya.
2: Benar dan ya kita nantikan sidang isbat karena besok insya Allah kita sudah masuk di satu Zulhijjah itu
0: ya Bung Rudi. Satu Zulhijjah besok.
2: Iya. Ya. Itu deh pokoknya saya semangat untuk semuanya dan selamat berhari Minggu.
0: Terima kasih. Saya selalu Bu Arianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kendi Bu Arianti di Toli-Toli. Sekarang kita ke Tanggamus Lampung ada Pak Leman. Pak Leman selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Rudi Jain.
0: Waalaikumsalam. Gimana cuaca Tanggamus pagi hari ini, Pak?
3: Cuaca masih mendung-mendung.
0: Gak ada hujan, Pak?
3: Ya, Alhamdulillah ada hujan. Mantap hujan, tidak lama. Yang lumayan hujannya, tapi tidak lama.
0: Gak olahraga pagi, jalan-jalan begitu, Pak?
3: Ya, saya masih dalam aktivitas kecil ini.
0: Oh.
3: Bang Rudi sambil gabung dengan Bang Rudi pagi ini.
0: Wah, mantap ini. Sambil ngopi-ngopi gitu, Pak, ya. Cari sarapan,
3: iya,
0: ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Kalau di Tanggamus, di mana sih, Pak? Biasanya titik kumpul masyarakat itu?
3: Ini ada ibu-ibu senam di Taman Kota.
0: Taman Kota. Ramai itu, Pak, ya. Kalau minggu, ya.
3: Alhamdulillah. Kan setiap minggu pagi, gitu.
0: Ya, yang penting sehat dan gembira, Pak, ya.
3: Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Pak Leman, tertarik topik yang mana, Pak?
3: Saya milih 1-2 nih, saya baca ini, Mudi.
0: Persiapan sidang isbat Idul Adha nanti sore ya, Pak, pukul 16 dimulainya. Kemudian Kemenhat pastikan jemaah Indonesia akan mendapatkan makanan Nusantara selama puncak ibadah haji. Apa yang ingin disorot?
3: Ini sudah pasti, Pak Rudi, ya. Sidang isbat Idul Adha ini yang namanya pemerintah dan Muhammadiyah ini sudah pasti sama ini. Tidak ada perbedaan ini. Nggak jadi masalah gitu kan.
0: Iya.
3: Kita ikut saja gitu. Yang kedua, Kemenhat pastikan penyajian makanan Nusantara itu. Ya, saya setuju sekali. Jadi di Mekah sana bisa ada makanan khas Indonesia yang telah disiapkan oleh Kemenhat gitu. Oke, itu saja. Terima kasih.
0: Ditunggu ya Pak ya, nanti pembahasannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Tanggamus menuju ke Bone. Ada Pak Upi. Selamat pagi Pak Upi.
4: Pagi.
0: Ya Pak Upi, gimana Pak Bone cuaca Pak?
4: Alhamdulillah pagi ini agak masih sejuk rasanya karena kemarin menjelang petang hujan sampai jam 7 malam.
0: Oh iya, lama juga berarti Pak hujannya kemarin ya, tadi malam ya?
4: Sejam lebih.
0: Oh, pagi ini berarti masih agak mendung ya cuaca di Bone, Pak?
4: Masih sejuk rasanya.
0: Ya, tapi aktivitas minggu pagi masyarakat masih tetap ramai, Pak, di sana ya?
4: Di saya, alhamdulillah, ada aktivitas ramai, artinya masyarakat, artinya sudah banyak yang turun ke sawah untuk panen padi.
0: Wah, iya, musim panen padi berarti di Bone ya. Oke, Pak Upi, tertarik topik kami yang mana?
4: 1-2
0: juga. Persiapan sidang isbat Idul Adha 1447 Hijriah.
4: 1-2.
0: Satu aja.
4: Yang kedua saya mau komentari ini.
0: Silakan. Iya, gimana ini?
4: Ada sama-sama pemerintah karena menyajikan makanan Nusantara. Di tanah suci. Apalagi kan punya banyak kebanyakan jemaah kita kan punya usia sudah selanjut. Biasanya cocok dengan usia saya. Makanan-makanan yang mungkin area mungkin ke semur tangga atau bagaimana tapi mungkin kebanyakan sukanya mungkin seperti makanan ikan asin utamanya banyak itu kalau orang daerah itu sukanya ikan asin, ikan yeah. Maksudnya ikan semacam anu, ikan ikan lah, macam-macam itu. Itu aja. Maksudnya.
0: Baik, ditunggu nanti perbincangannya nih Pak Upi ya.
4: Ya,
0: terima kasih Pak Upi, selamat pagi. Ya, kemudian kita ke Makassar ada Pak Wibi. Selamat pagi Pak Wibi.
5: Selamat pagi Bang.
0: Iya Pak Wibi, gimana kabar Makassar, cuaca gimana pagi hari ini Pak?
5: Makassar cuaca sangat cerah, banyak orang olahraga pagi.
0: Biasanya di mana sih Pak kalau di Makassar itu? Karebosi. Kenapa? Biasanya di mana nih titik kumpul masyarakatnya nih Pak?
5: Ya ada di Karebosi ada ya? Di halaman Masjid Al-Markas Al-Islami, Panti Losari, banyak Bang, di Jalan Budepan banyak tempat-tempat berkumpul olahraga.
0: Ramai banget.
5: Dan sedang, sedang bersepeda ini,
0: oh, iya?
5: Tapi sedang dulu minggir yang menepi dulu kan.
0: Oh, mantap ini. Biasanya berapa kilo itu Pak, sepedaan pagi Pak?
5: Saya biasa sampai ke kabupaten gue, ke rumah saya itu 40 kilo.
0: 40 kilo, itu sekali jalan?
5: Iya.
0: Sekali jalan?
5: Sekali jalan.
0: Luar biasa, 40 kilo sekali jalan, berarti pulang pergi 80 kilo Pak ya?
5: Ya, pulang pergi 80 kilo, tapi ya, bermalam, biasa bermalam di rumah anak, baru paginya pulang.
0: Oh begitu, jadi anak ada di goa sekaligus ke sana Pak ya?
5: Ya, oke.
0: Wah, mantap, mantap, mantap. Selalu sehat Pak Wibi. Ya,
5: amin.
0: Ingin memberikan pendapat atau komentar topik kalau yang
5: nomor
0: mana?
5: Nomor 4 tadi apa itu?
0: Nomor 4 itu suasana libur akhir pekan di sejumlah daerah Pak.
5: Ya, seperti di Makassar ini libur akhir pekan ini ramai ini.
0: Ramai ya?
5: Iya. Ya, ini seperti ini kan hari ini.
0: Hari libur.
5: Hari Minggu. Iya, ya, ramai lah.
0: Hari oke, terakhir long weekend. Baik, ditunggu Pak Wibi. Sehat selalu Pak Wibi. Hati-hati di jalan. Dari Makassar kita ke Samarinda. Pak Soan, selamat pagi. Apa kabar Pak Soan?
6: Selamat pagi temanku.
0: Iya.
6: Saya sehat temanku.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak, cerita sedikit dong.
6: Ya gimana? Sehat, ya?
0: Alhamdulillah Pak, sehat. Keluarga sama semua sehat dan harus sehat lah Pak sekarang ini. Halo, halo Pak Soan.
6: Kemarin, halo, halo.
0: Iya, iya. Tadi sempat hilang Pak. Ya, gimana Pak kemarin? Ya.
6: Samarinda kemarin itu ya lumayan ya, tapi sore-sore sudah mulai ada yang kerja di atas itu, yang guling-guling drum gitu ya.
0: Iya, iya. Kemarin Jakarta ini, Pusat siang itu Pak, deras banget hujannya itu. Iya,
6: ya, tapi Samarinda ini kan luas ya. Saya kan Samarinda Utara, yang saya tahu kan Samarinda Utara ya, yang saya tahu. Saya tidak tahu kalau selatan, timur, dan barat. Saya tidak berani pastikan, oh hujan sama rindal. Tidak berani saya, tidak berani saya begitu. Paling saya mengatakan daerah saya saja gitu ya. Nah itu. Saya tertarik nomor 1 dan nomor 2.
0: Persiapan Budi, sidang ya? Isbat. Oh, silakan Pak, sidang Isbat boleh, nanti sore diselenggarakan. Kemenhats memastikan jamaah Indonesia akan mendapatkan makanan Nusantara selaat puncak haji nanti. Ya,
6: itu dia. Gimana? Nomor 1 itu... Saya sependapat dengan Pak Suleman, Pak Leman ya,
0: Pak
6: yang
0: Leman.
6: Ada di Lampung itu. Biasanya di Isbat untuk Idul Adha dan Muharram, itu satu Muharram.
0: Sama Pak ya?
6: Itu, ya tidak ada perdebatan. Tidak ada, biasanya begitu. Jadi, apa namanya, kita kepingin dengar di situ ada perdebatan gitu loh, Om Rudi.
0: Iya.
6: Terus terang aja. Jadi kelihatan itu, oh ini kerja betul ini gitu kan. Perdebatan, jangan Idul Fitri aja dengan Ramadan aja yang terus-terus diperdebatkan. Saya perhatikan ini, memangnya kerja mereka, Indonesia ini hidupnya hanya Ramadan dengan Idul Fitri atau gimana ya umat Islam itu ya. Saya minta maaf ini ya, saya sampaikan ini supaya tidak kelihatan menepuk dadanya ya, egonya kelihatan sekali ketika Idul Fitri itu ya. Untuk yang kedua Om Rudi,
0: ya, gimana?
6: Saya, pengalaman saya ya, saya beberapa kali itu pergi ke sana itu, kadang-kadang kita mengharapkan mudah-mudahan lauknya itu tidak pedas ya, jangan ya. Karena itu sering kita temukan, itu ada kita temukan itu
0: pedas.
6: Ada. Ya, sering ada, ada daerah yang pedas itu ada. Tapi kepada dapur-dapur hendaknya juga jangan request yang didengarkan itu, request ya.
0: Ada juga nih Pak yang request Pak.
6: Iya, request itu. Waduh, enggak pedas inilah itulah. Itu yang jangan dengarkan itu gitu loh Om Rudi. Ini kalau kita berbicara sekarang masalah makanan Nusantara itu sudah terjadi lama. Bukan hal baru makanan Nusantara di Mekah kita di sana tuh bukan hal baru. Sudah lama sekali. Cuman ya diperhatikan jangan apa bumbu-bumbuannya itu seperti sayur dan sebagainya yang merangsang pencernaan mengeluh gitu lah ya. Seperti santan itu terlalu berbahaya bagi orang-orang yang tidak tahan ya. Apalagi orang banyak kan sekarang yang lansia ya Mas Rudy ya. Jadi kita mengharapkan ya, saya tidak menggurui tidak, tetapi tidak bisa kita membandingkan ketika kita baru satu kali kita datang ke sana. Oh, ini bagus pelayanannya. Enggak bisa, terkecuali kita sudah berkali-kali baru kita bisa membandingkan. Jadi saya minta maaf ini yang pedas, yang merangsang, dan yang mengganggu pencernaan itu seperti santan. Itu kan ketika antri itu di toilet itu. Kalau santannya terlalu banyak itu antri mereka itu. Baik. Saya kira mudah-mudahan itu tidak terjadi Mas Rudy.
0: Amin,
6: ya.
0: amin.
6: Tolong sampaikan itu kepada nanti narasumber nanti. Kalau misalnya sampaikan itu Mas Rudy.
0: Baik.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Soan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sapa Pak Cidar dan Pak Rifanto, kami break dulu sebentar untuk informasi singkat berikut ini.
7: Kilas Berita.
8: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Anies Hidayah mendorong penguatan layanan perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Menurutnya, banyak korban TPKS yang masih kesulitan dalam memperoleh keadilan karena terbatasnya layanan terutama di daerah serta lemahnya perspektif aparat dalam penanganan kasus TPKS. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Pak Cidar di Aceh Utara, selamat pagi. Halo Pak Cidar, selamat pagi.
9: Halo Om Rudi, assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Utara gimana Pak? Cuaca di sana Pak?
9: Alhamdulillah. Cuaca hari ini aman-aman saja.
0: Di Muara Batu ya Pak ya?
9: Ini, ya sedikit mendung dan berawan. Tadi subuh ada sedikit hujan dari rintik-rintik, tapi udah seperti biasanya, udah cerah ini.
0: Oke. Ya. Berarti tadi malam, tadi subuh sempat gerimis ini Pak ya? Pagi ini sudah.
9: Sempat gerimis, tapi udah mulai cerah hari ini, udah matahari agak sedikit, sedikit. Ya, mendung-mendung malu lah gitu lah.
0: Itu enak tuh Pak sambil kopi gayo itu Pak ya di sana ya.
9: Oh iya, ini di luar udah jalan-jalan udah
0: sekitar
9: lapangan udah jalan-jalan udah habis subuh udah jalan-jalan udah berapa kilo ini sambil dengan teman-teman.
0: Luar biasa ini.
9: Gila. Monitor RI ya.
0: Terima kasih loh Pak, terima kasih sambil olahraganya ini. Oke. Okay. Tertarik topik kami yang mana Pak?
9: Oke. Menarik sekali ini topik hari ini, tapi yang lebih menarik ini topik pertama ya. Saya kira ini kalau ini Idul Adha beda dengan Idul Fitri dan Ramadan.
0: Ya, satu Ramadan dan satu Syawal ya.
9: Iya, seluruh dunia ini berpedoman kepada apa ini itu wukufnya kan.
0: Wukufnya
9: itu pasti terjadi 9 Zulhijjah. Jadi eksepnya 10 Zulhijjah hari raya. Jadi saya kira ini semua umat Islam termasuk semua pemerintah negara Islam ini melihat ini kan wukuf.
0: Ya, patokannya di wukuf ya, Pak.
9: Ah ini pasti seragam ini, enggak ada perbedaan. Jadi kalau kita berbeda ini lucu nanti orang ketawa. Kok wukuf di sana kita di hari raya ada wukuf di sana kita mesti apa-apa ini
0: kan.
9: Oke. Itu pada mana itu pasti terjadi pasti sama, enggak ada perbedaan. Kalau cuma bedanya kan jamnya 8 jam lah. Tapi kalau kita di sini sudah siang di sana kan apa di sana mati pagi gitu kan kira-kira kan. Jadi waktu itu pasti sama, cuma bedanya sedikit tapi pasti udah masuk ke hari itu, hari apa, hari raya, hari wukuf. Kalau ini mudah-mudahan enggak beda lah. Harus sama ini, pasti sama ini ya, kalau itu adha ini. Oke, Bang Bordi, terima kasih.
0: Baik.
9: Kita ikuti pembahasan di Pune, kita ikuti apa yang dibahas nanti pagi ya.
0: Terima kasih loh Pak. Ditunggu Pak nanti pembahasannya Pak Sidar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rifanto di Buah Limau, selamat pagi Pak Rifanto.
10: Ya, selamat pagi Mas Bordi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buah Limau gimana Pak?
10: Buah Limau dari kemarin-kemarin sampai hari ini cerah, tapi yang banjir itu adalah di wilayah Kota Gorontalo, Mas Budi.
0: Oke. Tapi suasana apa pagi hari ini cerah, aktivitas masyarakat gimana nih Pak?
10: Iya, cerah. Alhamdulillah kalau untuk Buah Limau gitu. Tapi kalau untuk di wilayah Kota Gorontalo ada beberapa lokasi yang ada genangan, bahkan airnya sempat masuk ke rumah.
0: Oh iya.
10: Warga.
0: Iya. Masih luas Pak, masih banyak daerah-daerah atau titik-titik genangan itu Pak?
10: Gimana Pak?
0: Masih cukup banyak titik-titik genangan? Ya.
10: Iya, masih banyak gitu, dan sekarang dalam penanganan oleh pihak aparat polisi juga sudah turun membantu gitu.
0: Baik. Baik, kalau begitu Pak, tertarik topik kami yang mana ini Pak Rifanto? Nomor 3?
10: Iya.
0: Waspada ancaman deepfake vulgar di kampus. Ini teknologi ya. AI hanya menggunakan foto seseorang bisa kita rekayasa sedemikian rupa. Gimana nih Pak pendapatnya?
10: Ya. Jadi ini sangat penting sekali ya, Mas Rudi ya. Ini bukan cuma menghadirkan ancaman saja, terus masyarakat privasi juga. Kemudian ini bisa berpengaruh pada psikologis korban gitu kan, Mas Rudi.
0: Iya, betul.
10: Ada penegasan gitu dari Komdigi gitu ya, tentang aplikasi-aplikasi yang berbasis AI. Karena saat ini juga kita kan ada yang mudah tertipu dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Kita nggak ngomong seperti itu, tiba-tiba timbul, muncul kita. Padahal kita nggak sama sekali tidak pernah menggunakan sistem seperti itu kan. Hanya ini bisa menyebar dan juga berpengaruh gitu ya. Apalagi sekarang ini di dunia kampus gitu kan. Ada ancaman-ancaman, misalnya kalau nggak dikasih uang, misalnya gini, nanti disebarin. Padahal kan kita sama sekali tidak membuat itu kan.
0: Oke, okay, baik.
10: Pengawasan dan pengawasan dari Komdigi itu sendiri. Itu ya. Saja Mas Rudi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rifanto di Bualemo dan juga terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi di pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dalam Indonesia Menyapa Pagi.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim Leson 8-12 Lamongan, Letkol Denis Yori Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1.061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Denis, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Ravendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis.